0: Bosnia, dan sehingga pada menit ke 80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tilman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu apa, tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh, ya, tidak tersentuh pemain-pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Dzeko tadi, Ermin Mahmic, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang. Dan peran dari Mahmic ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga shooting-shooting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
0: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Dzeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
1: 40 tahun
0: usianya. 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
1: Ronaldo
0: itu yang sudah berumur 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
1: menonjol ya.
0: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda, emang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utamalah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik. Artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tilman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga dan jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.

0: kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Indonesia menyapa pagi. HUT Bhayangkara ke-80 tahun, Polres Bovendigul memperkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtipmas di Bovendigul tetap aman. Johannes De Goden dari RRI Bovendigul melaporkan selengkapnya.
1: Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR, dan Polisi Pamong Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bhayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul tetap aman dari berbagai bentuk ancaman, apalagi Bovendigul berada di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK.
2: Runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut dibantu dengan Batalion 803 terutama tentang perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
1: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi.
3: Yang paling penting adalah komunikasi antara kita semua, baik TNI, Polri, pemerintah daerah, dengan masyarakat setempat.
1: Sementara itu, Bupati Bovendigul yang diwakili Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Senfagi mengapresiasi kerja Polri selama ini di usia ke-80 tahun Polri agar kebersamaan yang telah terbangun baik antara TNI dan Polri di tapal batas terus dijaga sehingga masyarakat akan terus merasa aman. Pada dasarnya, pemerintah untuk mendukung keamanan itu berjalan, pengembangan ekonomi masyarakat akan dibangun baik, bukan saja dari pemerintah, namun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memajukan dunia ekonomi Bovendigul sangatlah penting.
4: Pertama itu dari masyarakat itu sendiri harus punya, karena bantuan pemerintah ke masyarakat itu ada, contohnya ada dana kampung.
1: Dandim Bovendigul bersama Sekda mengajak Polri terus tingkatkan sinergitas yang telah dibangun baik selama ini di tapal batas agar Kamtipmas di Bovendigul dapat berjalan baik dan masyarakat aman. Johannes De Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
0: Mencegah stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan menggelar mini lokakarya melibatkan pihak terkait seperti puskesmas dan kepala kampung. Agus Tanawani dari RRI Serui melaporkan.
5: Stunting untuk di Yapen ini masih cukup tinggi ya.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus menggencarkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar mini lokakarya tingkat distrik dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti puskesmas, pemerintah kampung, kader posyandu, dan masyarakat. Mini lokakarya kali ini dilaksanakan di Kampung Mana Ini, Distrik Yapen Selatan, sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan stunting di wilayah tersebut. Kepala Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia Dinas DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen, Irmawati Tang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membahas langkah-langkah pencegahan sekaligus tindak lanjut percepatan penurunan penuntasan kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Terkait dengan stunting, untuk di Yapen ini masih cukup tinggi ya, yang seharusnya sudah tuntas di tahun ini, tapi karena belum tuntas-tuntas juga, akhirnya diperpanjang sampai 2045. Jadi kita masih terus menangani masalah stunting dan diusahakan sampai tahun 2045.
6: Sementara itu, penanggung jawab gizi Puskesmas Warari, Natalia Reba, mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 5 anak di kampung mana ini yang mengalami stunting. Menurutnya, 5 anak tersebut saat ini telah mendapatkan penanganan melalui pemberian makanan tambahan bergizi dan susu guna memperbaiki status gizi mereka.
7: Kampung mana ini ada 5 orang anak yang dikatakan stunting. Ada 5 orang anak, mohon perhatian juga dari Bapak Kepala Kampung dan kader-kader semua yang turut membantu.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kampung mana ini Naftali Awanunu menyatakan pemerintah kampung telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Ia berharap melalui kader posyandu dapat menjalankan tugas fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: Penimbangan di kampung mana ini itu selalu ada kegiatan yang berjalan, penimbangan di kita itu sudah anggarkan, hanya kembali ke kita punya kader.
6: Mini loka karya tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir. Mereka menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini serta mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dari Serui, Agus Tanawani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa KKN PPM UGM Manokwari menari siap mengabdi kepada masyarakat di Kampung Bakaro. Lanli Timi dari RRI Manokwari melaporkan.
9: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menurunkan 8.174 mahasiswa ke 32 provinsi di seluruh wilayah Indonesia dalam melaksanakan kuliah kerja nyata KKN Program Pengabdian kepada Masyarakat PPM tahun 2026. Khususnya di Manokwari, Papua Barat, ada 28 mahasiswa yang diterjunkan dengan fokus sasaran di 3 tempat, yaitu di Kampung Bakaro, ada di 2 titik, yakni di Kampung Bakaro Kompleks Pemanggilan Ikan, serta di Kompleks Abasi Saubas dan Pulau Mansina. Penyebaran mahasiswa KKN dari 28 orang tersebut di Kampung Bakaro Pemanggilan Ikan mendapat 10 orang, di Kompleks Abasi Saubas ada 9 orang, dan di Pulau Mansina juga ada 9 orang. Safran, mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, selaku koordinator KKN UGM periode 2 di Manokwari menjelaskan kepada RRI usai melaksanakan proyeksi awal, yakni perkenalan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di ketiga lokasi tersebut, terlebih khusus di Kampung Bakaro. Maksud dan tujuan para mahasiswa akan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Agustus 2026 mendatang, di mana dari ketiga lokasi penempatan tersebut merupakan kawasan pesisir dengan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang khas yang berpotensi untuk dapat dikembangkan agar bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
10: Kan beberapa fokus di wilayah seperti kalau di sini kita akan lebih melakukan pendekatan dengan anak-anak dan juga kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kalau di Mansinam kita akan berfokus pada sektor pariwisatanya karena kita tahu bahwa Mansinam memiliki banyak potensi wisata yang belum terlalu berkembang. Sedangkan di Abasi itu nanti kita akan melakukan program kerja yang berbasis primer seperti lampu jalan ataupun revitalisasi-revitalisasi lainnya.
9: Dalam menjalankan program KKN dan program pengabdian kepada masyarakat PPM khusus di Kampung Bakaro lebih fokus pada pendekatan kepada anak-anak serta pengusaha-pengusaha lokal, sementara di Mansinam lebih difokuskan pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi lebih terfokus pada revitalisasi sarana-prasarana lokasi wisata termasuk penataan lampu jalan serta program yang mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan ekonomi masyarakat, pertanian, dan kehutanan termasuk pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi wisata.
10: Harapannya kami dengan masyarakat dapat berhubungan baik, dapat melakukan sosialisasi dengan baik, dan nanti ketiga kampung yang kita tempatin untuk KKN ini dapat meningkatkan potensi di wilayahnya masing-masing.
9: Sesuai dengan penjadwalan, program KKN PPM ini berlangsung 52 hari tetapi ditargetkan dapat terselesaikan 30 hari jika didukung oleh masyarakat. Tetapi apabila terdapat dinamika dalam pelaksanaan program, maka akan disesuaikan. Untuk kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi terutama dengan instansi-instansi terkait.
0: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat sinergi Polres Teluk Bintuni bersama pemerintah daerah dan lintas instansi. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
11: Kepolisian Resor Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Kampung Ingurinci, Distrik Bintuni Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan berlangsung sederhana namun penuh makna dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hari Sutanto memimpin langsung apel tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan seluruh masyarakat yang selama ini terus membangun kolaborasi dengan Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat harus terus dipertahankan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
12: Nama pribadi saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati, pemerintah daerah, kemudian para Forkopimda khususnya, kemudian umumnya masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang telah membantu kami, Polri khususnya Polres Teluk Bintuni yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga Kamtibmas. Tanpa dukungan semua unsur, niscaya itu tidak akan bisa. Atau pesan dari saya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, jaga selalu koordinasi, tanpa komunikasi. Ibarat orang itu adalah makanan itu hambat. Jadi apapun permasalahan yang ada harus komunikasi, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan baik Polri maupun TNI.
11: Sementara itu Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibi mengatakan di usia ke-80 Kepolisian Republik Indonesia diharapkan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta selalu profesional dan humanis melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bupati juga mengapresiasi karena Polres terus melakukan koordinasi dalam berbagai hal dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
13: Saya bersama pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni beserta masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga pengabdian Polri kepada masyarakat terus nyata dan terus menjadi pengabdi dan selalu menjadi sosok Polri yang selalu hadir untuk masyarakat. Selama kepemimpinan Bapak Kapolres, Bapak Hari, kita selalu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang humanis, sentuhan yang betul-betul dekat dengan masyarakat, dan Kamtibmas selalu terjaga dengan koordinasi bersama-sama yang terkoordinir dari Kepala Teluk Bintuni.
11: Momentum Hari Bayangkara ke-80 di Teluk Bintuni menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik yang semakin baik. Dari Teluk Bintuni, Popo Pradi Daryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Memori kolektif bangsa.
15: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
16: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
14: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
17: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
18: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
14: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Kasus gigitan anjing di Nagekeo NTT menembus hingga 2.000 dan warga diminta waspada ancaman rabies. Dari RRI ND, Ferry Soo melaporkan.
19: Kita melakukan vaksinasi rabies untuk supaya anjing-anjing yang ada di Kabupaten Nagekeo boleh aman dari virus rabies.
20: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 2.000-an kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR. Hasil pemeriksaan laboratorium veteriner menunjukkan 4 dari 5 sampel yang diuji dinyatakan positif rabies. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa virus rabies masih mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak ditangani secara cepat. Warga berharap agar pemerintah daerah gencar melakukan vaksinasi bagi hewan penular rabies.
19: Penanggulangan rabies yang kalau tidak salah di pulau-pulau sini lagi maraknya rabies. Untuk itu kita melakukan vaksinasi rabies untuk supaya anjing-anjing yang ada di Kabupaten Nagekeo boleh aman dari virus rabies.
20: Sementara Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan dari ribuan kasus tersebut, satu warga dilaporkan meninggal dunia setelah tidak melaporkan gigitan yang dialaminya sehingga tidak sempat memperoleh vaksin anti-rabies atau VAR. Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Buawai menjadi daerah dengan populasi anjing terbanyak sekaligus mencatat jumlah kasus gigitan tertinggi. Pemerintah daerah pun terus mengingatkan warga agar tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selain mengedepankan penanganan medis melalui pemberian vaksin anti-rabies, pemerintah juga menilai pengendalian hewan penular rabies menjadi langkah penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Masyarakat dihimbau lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya dengan mengikat atau mengandangkan anjing agar tidak berkeliaran dan membahayakan warga.
21: Untuk kasus peningkatan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan untuk kasus gigitan. Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Boowae dengan Kecamatan Asisa dan Nangaroro. Nah, kami selalu melakukan himbauan bahwa untuk khusus peternak yang memiliki hewan penular rabies itu harus melakukan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu.
20: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengajak seluruh masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan anjing atau hewan penular rabies lainnya. Penanganan sedini mungkin menjadi kunci utama mencegah rabies yang dapat berujung pada kematian. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian hewan peliharaan serta pelaporan setiap kasus gigitan, diharapkan angka kasus rabies di Kabupaten Nagekeo dapat ditekan secara signifikan. Dari ND Kota Pancasila, Ferry Soo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diajak untuk menjaga satwa dan laut dari aktivitas ilegal. Dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, meminta agar masyarakat khususnya warga di tiga desa yang masuk wilayah konservasi Taman Nasional Komodo, yakni Desa Komodo, Desa Pasir Panjang, dan Desa Papagarang, untuk menginformasikan apabila terdapat atau ditemui adanya pemburuan liar, penangkapan ikan secara ilegal, agar segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat terkait menjaga keamanan dan juga melindungi alam konservasi dalam hal ini TNK. Dan apabila ada laporan dan informasi, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti.
3: Kami harap, kami sudah ketemu tadi para kepala desa. Kedepannya kita mau Bajo semakin terkenal. Kemudian bukan cuma kita yang mati, sampai anak cucu kita mati semua. Kami harap peran serta dari masyarakat di desa-desa yang kami sampaikan tadi kepada Bapak Kepala Desa. Kalau ada informasi mengenai perburuan ataupun illegal fishing, pakai bom dan sebagainya, kami mohon diinformasikan kepada kami. Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Labuan Bajo, Yudiantoro, menyampaikan harapannya agar apa yang dihimbau dapat diikuti. Hal ini selain menjaga kelestarian ekosistem laut, juga memastikan tangkapan ikan yang nantinya dikonsumsi masyarakat aman.
22: Ya, itu saya memang perlu. Dan ya, semoga masyarakat kita juga bisa beri peran aktifnya dalam nelayan juga menangkap dengan cara yang benar lah begitu. Supaya terumbu karang di sana juga tetap terjaga. Sama ini, kita pun yang konsumsi jadi aman. Dan ya, semoga polisi juga tindak tegas kalau ditemukan yang tangkap ikan ilegal begitu, supaya potensi laut kita ini ya benar-benar kita sendiri yang rasakan.
2: Pihak Polres Manggarai Barat sendiri berkomitmen akan selalu mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan, baik di darat maupun lautan. Begitupun dengan memastikan keamanan khususnya pariwisata di wilayah darat maupun laut Manggarai Barat. Dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu tugas dan peran kepolisian mengamankan setiap wilayah. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Indonesia menyapa pagi.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia menyapa pagi untuk hari ini, dan kami nanti akan lanjutkan kebersamaan kita dengan perbincangan yang akan kami hadirkan. Silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Rencana penyesuaian harga ayam hidup di tingkat peternak menjadi Rp19.500 per kilogram ditargetkan mulai berjalan pada 15 Juli. Dan langkah ini diambil sebagai respon atas tekanan ekonomi yang dihadapi para peternak mandiri akibat tingginya biaya produksi, terutama komponen pakan dan bibit yang tidak sebanding dengan harga jual di kandang. Perlindungan terhadap keberlangsungan usaha peternak lokal menjadi fokus utama di tengah dinamika pasar yang fluktuatif. Lantas bagaimana sebenarnya kesiapan dan dampak nyata dari penerapan batas harga baru ini bagi ekosistem perunggasan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan peternak mandiri, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN, Sugeng Wahyu.
2: Wawancara Pro3.
3: Pak Sugeng, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak Uldi.
3: Iya, kondisi harga ayam di tingkat peternak sebelum rencana 1 Juli untuk menaikkan menjadi 19.500, gimana ini, Pak?
4: Jadi justru karena harganya itu jauh di bawah biaya pokok produksi sebesar 12.000 sampai dengan 14.000. Bahkan sampai hari ini harga juga belum bergerak dari yang barusan saya sebut.
3: Okay.
4: Yaitu sekitar plus minus 13.000 per kilogram berat ayam hidup di kandang.
3: Oke. Okay. Padahal sementara ketentuannya rencananya iya.
4: Sementara biaya pokok produksi peternak itu di kisaran 20.000 per kilo per berat ayam.
3: Iya, iya. Jadi rencana untuk awal Juli berlaku harga baru ini masih belum ini, Pak ya?
4: Diharapkan sampai dengan nanti tanggal 15 Juli, 15 Juli harga sudah mulai menuju ke HAP. Berapa HAP? Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional adalah 25.000 per kilogram ayam hidup.
3: Okay.
4: Artinya jauh sekali ini.
3: Iya, iya. Sekarang masih di kisaran 13-14, tetapi diharapkan menuju ke 15 Juli semakin mendekati dan menuju atau pada titik HAP tadi nih, Pak ya.
4: Betul, ini untuk di Jawa ya.
3: Untuk di Jawa.
4: Untuk di Pulau Jawa karena yang tertekan ada Pulau Jawa, yang tertekan ekstrim itu di Pulau Jawa.
3: Ya. Apakah dengan angka Rp19.500 per kilogram ini sudah ideal, Pak, untuk menutup modal peternak ini?
4: Oh, belum. Oh, belum. Justru kita paham bahwa memang kita harus pelan-pelan untuk menaikkan, walaupun sambil menahan napas karena kerugian, tapi setidaknya tren ke arah 19.5 itu mengurangi kerugian. Karena seperti yang tadi saya ungkap bahwa modal peternak itu 20. Sudah 20.000, 20.500 per kilogram.
3: Iya.
4: Di saat harga pakan naik misalnya. Karena dari bulan April sampai dengan Juni ini kenaikan harga sudah Rp1.000. Mm-hmm. Artinya yang tadinya itu kurang dari 9.000 per kilogram pakan, saat ini menjadi 9.000 lebih. Dan ini menambah biaya pokok produksi peternak.
3: Baik. Gitu. Pak Sugeng, sebelum-sebelumnya pernah nggak terjadi harga pakan juga mengalami kenaikan, Pak?
4: Pakan relatif stabil ya harganya ini, tetapi beda dengan live bird atau ayam hidup dan juga anak ayam atau DOC. Pakan relatif stabil harganya. Nah, sebenarnya kejadian ini sudah mengulangi satu tahun yang lalu, tapi satu tahun yang lalu itu dengan campur tangan PKH pemerintah dalam hal ini cepat segera teratasi. Tetapi ini kelihatannya ini lambat sekali ini.
3: Oke. Tahun lalu itu diatasi dengan cara seperti apa itu, Pak?
4: Ya, hampir sama.
3: Menaikkan HAP.
4: Ya, ada kesepahaman dari para pelaku untuk segera menaikkan harga ayam di tingkat peternak atau kandang menjadi setidaknya di atas biaya pokok terlebih dahulu.
3: Oke. Gitu. Baik. Ya, dan ketika harga pakan mengalami kenaikan, apakah juga itu akan tetap bertahan di harga yang baru atau fluktuasi? Terkadang juga akhirnya kembali menurun lagi harganya, Pak. Bagaimana?
4: Efek ataupun kebiasaan dari ayam ini kan memang fluktuatif, beda dengan pakan yang sudah dipatok. Nah, ini juga ironi.
3: Okay.
4: Dengan kata lain juga, inilah beban peternak yang harus ditanggung menghadapi fluktuasi harga ayam hidup misalnya. Jadi sepanjang tahun peternak memang harus bersiap-siap manakala menghadapi hal semacam ini. Ini kemudian diperlukan peran yang lebih dari pemerintah melalui badan usahanya misalnya berdikari, yang katanya saat ini sedang juga diharapkan oleh pemerintah untuk segera ikut berpartisipasi menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh peternak, khususnya peternak-peternak kecil. Gitu.
3: Ya. Nah, respon dari peternak mandiri bagaimana dengan harga target harga baru 19.500 ini, Pak? Di 15 Juli
4: ini
3: nanti.
4: Ini belum bisa dinikmati, masih menunggu. Karena itu kan kemarin tanggal 29 Juli, artinya sudah 3-4 hari. Kenaikan belum begitu signifikan walaupun pemerintah dan dalam hal ini juga memantau terus. Itu.
3: Baik. Pak Sugeng, sebenarnya komponen pakan itu apakah memang komponen yang paling berat ini, Pak, bagi peternak, Pak?
4: Betul, karena 70% biaya produksi ayam ini berasal dari pakan ayam. Itu. Ini sehingga menjadi persentase yang terbesar.
3: Oke. Kalau untuk bibit ayam atau DOC ya, Pak, tadi ya yang disebutkan, itu sejauh mana memberikan pengaruh terhadap fluktuasi harga jual, Pak?
4: Jadi memang saat ini kebetulan juga harga DOC-nya atau anak ayamnya yang semula itu 7.000 menjadi kisarannya 4.000. Okay. Artinya biaya pokok produksi dari sektor DOC ini juga agak terkurangi, mengurangi kerugian atau beban kerugian. Walaupun itu persentasenya sekitar 30%.
3: Gitu. Ya, tapi tetap pakan ini menjadi komponen yang tertinggi ya, 70% ini,
4: yang
3: Pak,
4: yang dominan, betul.
3: Ya. Baik. Ketika nanti harga baru ditetapkan 15 Juli nanti, Pak, ya, 19.500, sejauh mana ini akan memberikan dampak harga jual di tingkat konsumen, Pak?
4: Saya kira konsumen sudah bisa menerima karena menurut aturan pemerintah perbadan itu harga konsumen itu tertinggi 40.000. Sementara saat ini kan 30.000. 28 sampai 30.000 di tingkat pasar PC. Artinya kalau kemudian ada kenaikan, saya kira masih dalam rentang batas yang wajar.
3: Berapa itu, Pak, kira-kira?
4: Dan 19.500 itu peternak belum mendapatkan keuntungan.
3: Karena tadi asumsinya hanya di 20.000-an.
4: Ya, hanya ruginya relatif kecil. Karena harapan peternak segera sesudah tanggal 15 Juli itu menuju ke HAP, yaitu Rp25.000 per kilogram berat ayam hidup di kandang. Yang tadi saya ungkap dagingnya di posisi 40.000.
3: Ya. Kira-kira berapa kenaikan harga di tingkat konsumen kalau begitu, Pak?
4: Mungkin sekitar 5.000.
3: Sekitar 5.000.
4: Dari yang ada saat ini ya.
3: Iya, sekitar 5.000 kenaikan dengan harga yang saat ini diterima oleh konsumen, berarti itu.
4: Iya, ya. Pada saatnya nanti mungkin harga 22 atau 23, nah, posisi daging di posisi 35-36. Okay. Itu kira-kira, dan itu saya kira tidak memberatkan,
3: yeah.
4: Masih bisa diterima oleh konsumen. Yeah.
3: Tadi kan Bapak katakan,
4: karena kalau lebih rendah dari itu juga peternak yang nggak ada yang rugi.
3: Yeah.
4: Ini kaitannya dengan tata kelola perunggasan nasional yang juga harus dinaik, yeah, menurut ini.
3: Baik. Tadi Bapak katakan bahwa 19.500 ini masih belum memberikan keuntungan bagi peternak, tetapi meminimalisir kos yang dikeluarkan,
4: kerugian
3: tadi, Pak.
4: Betul.
3: Ya. Nah. Kalau memang penyesuaian harga tidak mungkin lagi dinaikkan, bentuk insentif apa yang diharapkan oleh peternak, Pak, sehingga menutup kerugian tadi?
4: Setidaknya ke depan, ini kan efek dari kelebihan suplai dari anak ayam yang berakibat pada melimpahnya daging.
3: Ya.
4: Nah, belum terlambat manakala pemerintah mengajak para breeder itu penghasil di UC, untuk juga mengatur suplainya, setidaknya mengurangi suplainya, sehingga tidak berlebih dan kemudian menimbulkan keseimbangan, yang pada akhirnya peternak bisa menikmati efek dari keseimbangan itu, yakni harga yang wajar dan sesuai dengan HP.
3: Berarti
4: insya Allah itu bisa untung.
3: Ya, ada potensi pasokan ayam ke pasar itu berlebih berarti, Pak, ya nanti ya.
4: Betul. Justru karena berlebih inilah yang menyebabkan harga terseok-seok.
3: Oke.
4: Itu.
3: Terseok-seok, dan sejauh mana ketika pasokan ayam ke pasar itu berlebih, ini akan juga menghambat dari peternak mandiri.
4: Ya, pasti, karena
3: itu pasti ada perusahaan-perusahaan integrator yang besar di situ, Pak.
4: Betul, gimana? Karena sebagian besar itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka yang harus juga nomor satu ataupun diprioritaskan adalah bagaimana caranya pelaku-pelaku besar itu mengurangi produksinya, agar 1-2 bulan ke depan tidak lagi terjadi oversupply. Karena ini kan tidak susah untuk mengatur itu. Tinggal mau atau tidak, kemudian ketegasan dari pemerintah. Karena efek langsungnya adalah seperti saat ini adalah peternak merugi.
3: Ya.
4: Kalau merugi, kelangsungan usahanya juga
3: terancam,
4: bahkan bisa tutup.
3: Ya.
4: Gitu, Pak.
3: Terakhir, Pak Sugeng, harapan terbesar dari Gopan, asosiasi sendiri, untuk keberlanjutan usaha peternak mandiri ke depan apa ini, Pak Sugeng?
4: Tetap kita dukung kenaikan harga ini bersama asosiasi-asosiasi yang lain. Karena ini bisa secerca harapan. Nah, ke depan juga suplai juga harus diperhitungkan, sehingga ada keseimbangan antara suplai dan demand yang pada gilirannya nanti bisa berdampak positif kaitannya dengan harga ke para peternak, sehingga keberlangsungan usaha peternak ini bisa jalan terus. Itu, Pak Rudi, saya kira. Kemudian pemerintah seperti yang dijanjikan juga 19.5 itu kan beserta ini apa itu himbauan dan ancaman tanda petik, karena pada saat pelaku besar itu tidak menjalankan itu, maka pelayanan yang diberikan pemerintah akan di stop.
3: Akan dikurangi atau di stop, ya.
4: Akan itu akan memberikan efek jera kepada para pelaku yang melanggar.
3: Ya. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
4: Terima kasih, Pak Rudi. Ya. Selamat pagi.
3: Ya, demikian tadi kami berbincang mengenai harga ayam hidup didorong naik menjadi Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli bersama dengan peternak mandiri, Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Togopan, Sugeng Wahyu.
2: Pro 3.
3: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Sesaat lagi rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Pusat Statistik BPS menyatakan produksi beras nasional hingga Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 25,28 juta ton. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, angka tersebut meningkat tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seiring naiknya produksi padi dan bertambahnya luas panen. Dengan itu, kondisi tersebut dinilai mampu menjaga ketersediaan pangan nasional. Berita dalam negeri lainnya, DPRD Kota Bekasi mendukung wacana Komisi 2 DPR RI yang meminta pemerintah pusat menanggung beban gaji pegawai pemerintah daerah Pemda di Indonesia. Pasalnya mayoritas saat ini mengalami kendala dalam membiayai gaji pegawainya. Selengkapnya bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, DPRD Kota Bekasi mendukung wacana Komisi 2 DPR RI yang meminta pemerintah pusat menanggung beban gaji pegawai pemerintah daerah atau Pemda di Indonesia. Pasalnya mayoritas saat ini mengalami kendala dalam membiayai gaji pegawainya. Dan menurut anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari menjelaskan sudah sewajarnya pemerintah pusat bertanggung jawab atas gaji pegawai Pemda. Apalagi pemerintah pusat telah mendorong Pemda melakukan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan menurut Latu, dengan pengangkatan P3K membuat beban pembiayaan pegawai sejumlah Pemda membengkak seperti yang saat ini terjadi di Kota Bekasi yang sudah tembus 30% lebih dari APBD Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari.
2: Ya ini, kalaupun nanti usulannya itu diterima, kita berharap betul. Pak Wali juga berharap betul bahwa belanja pegawai itu sepenuhnya dibebankan kepada APBN. Sehingga tadi kita bisa lebih leluasa untuk memaksimalkan atau mengoptimalisasi APBD yang kita miliki pada saat ini. Tidak dibebankan lebih besar kepada belanja pegawai. Jadi ini kan baru sekitar usulan ya. Kami berharap, dan kita juga pastinya berharap, semua kota kabupaten pasti berharap agar usulan itu menjadi terrealisasi. Menjadi undang-undang yang memang ditetapkan sehingga berlaku menyeluruh kepada kota kabupaten seluruh Indonesia.
1: Dan Latu juga berharap wacana Komisi 2 DPR RI bisa ditindaklanjuti dan disetujui pemerintah. Sebab jika itu terjadi, maka Pemda se-Indonesia termasuk Kota Bekasi akan sangat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Dan Latu juga menjelaskan jika beban pegawai sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat, maka alokasi anggaran Pemda bisa difokuskan untuk pembangunan daerah serta keperluan yang berkaitan dengan masyarakat di daerah Kota Bekasi. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita internasional, Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO Matthew Whitaker mengatakan negaranya perlu memperkuat hubungan pertahanan dengan Turki. Ia menilai Turki merupakan sekutu yang capable dan berkomitmen kuat dalam aliansi NATO, sehingga kerjasama perlu terus ditingkatkan. Selain itu, Whitaker juga mendorong negara anggota lain mengikuti langkah Turki dalam penguatan industri militer menjelang KTT NATO di Ankara pada 7 hingga 8 Juli mendatang. Kita ke berita olahraga, Chief de Mission Kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan Indonesia akan mengikuti 32 cabang olahraga pada Asian Games 2026. Ia menjelaskan jumlah atlet yang disiapkan saat ini sekitar 411 orang dan berpotensi bertambah dengan total kontingen mencapai sekitar 600 orang termasuk official. Persiapan merupakan hasil koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pengurus cabang olahraga. Todo Tua mengatakan pihaknya telah menyiapkan program Road to Asian Games 2026 yang akan difokuskan di dalam negeri. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan atlet sekaligus memperkuat dukungan bagi tim official.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Halo, dengan siapa ya?
6: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
5: Hah, yang benar Pak.
7: Bapak punya anak lagi selain aku.
8: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
9: Indonesia menyapa pagi.

0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Modifikasi cuaca di area tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten dilaporkan terhambat dilakukan karena adanya potensi pertumbuhan awan diperkirakan masih rendah. Hal itu disampaikan Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Hartanto. Ismail Assar kembali menunjukkan ketajamannya di panggung Piala Dunia 2026, tepatnya ketika Assar mencetak gol untuk Senegal dalam menghadapi Belgia pada babak 32 besar. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa? Jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Hana. Siap.
0: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
0: Oke. Nah, kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%. Ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak. Jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
0: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu, kombinasi, Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi. Kombinasi. Jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
0: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru. Jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
0: Kayak snacking time sambil nobar begitu build-nya ya.
2: Betul.
0: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
0: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak, Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari, misal saat pertandingannya?
2: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya. Jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu. Agak numpuk gitu sih. Okay. Lumayan banyak lah gitu.
0: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga, Pak Robert, untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul, betul, betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih, Mbak Hana. Jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya. Jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
0: Oke. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri, Pak Robert, yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih, Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya. Kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor. Jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa, ada AC-nya. Kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
0: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih, Mbak. Jadi gitu, kita padetin aja. Makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih, gitu. Kalau seat kita kebetulan agak terbatas, gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya, gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah, gitu.
0: Oke. Nah, tapi pernah ada sampai lonjakan begitu, full seat atau malah lebih begitu, Pak Robert?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih, masih pertandingan yang apa namanya 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nantilah kasarannya gitu, nanti pasti yang besarnya pasti kan, wah pasti ramai banget gitu sih.
0: Oke. Nah, sudah ada persiapan terkait hal itu, Pak Robert?
2: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga, apa namanya, mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
0: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen, Pak Robert?
2: Sudah. Tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih. Mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan. Tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
0: Ternyata memang
2: kita tuh tadinya hanya, iya, vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta kan. Nah, libur anak sekolah ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih. Karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
0: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
2: Kebetulan kita udah sih, Mbak. Hampir semua Loko Cafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu. Lebih besar lagi, jadi ada apa tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua Loko Cafe ini kita adakan nonton bareng sih, Mbak, gitu.
0: Oke. Nah, Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
2: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih, Mbak.
0: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu, Pak?
2: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada apa, tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu, karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
0: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey.
2: Pasti tapi dong, kalau... biar orang tahu. Kalau enggak ntar orang nggak tahu. Tanda kayak kafe yeah. biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
0: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya
2: iya,
0: ke kafe yang ada di KI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia
2: ini di
0: Loko Cafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya.
2: Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mochtar Lubis, meninggal dunia di usia 82 tahun. Mochtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif tahun 1980. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautannya membentang seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dengan luas dan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar, Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Tanggal 2 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Kelautan Nasional di Indonesia. Penetapan tanggal 2 Juli sebagai Hari Kelautan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem laut bagi Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah. Indeks harga saham gabungan IHSG menguat pada pembukaan perdagangan Kamis pagi sebanyak 26,91 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Meski demikian, pelaku pasar tetap cenderung berhati-hati karena indeks masih berpotensi untuk terkonsolidasi. Nanti laporannya akan disampaikan oleh reporter kami, ada Zahfa Putri dalam laporan kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Zahfa, silakan dengan update-nya.
3: Baik, terima kasih pendengar. Indeks harga saham gabungan terpantau menguat pada pembukaan perdagangan Kamis pagi. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 5.709,84 atau naik sekitar 26,91 poin, setara 0,47% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Analis melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistensinya di rentang 5.320 hingga 5.735. Namun pelaku pasar disarankan untuk tetap hati-hati karena koreksi masih bisa terjadi sepanjang perdagangan hari ini. Sebelumnya, Gubernur The Fed Kevin Warsh pada pertemuan Forum Perbankan Sentral Eropa kemarin mengatakan bahwa risiko inflasi telah menurun dalam beberapa minggu mendatang dengan target inflasinya masih berada di 2%. Karena The Fed sebelumnya tidak jadi menaikkan tingkat suku bunga, imbal hasil obligasi tentu tidak jadi kembali naik, bahkan cenderung mengalami penurunan. Sementara itu, secara tak terduga, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan defisit sebesar 1,61 miliar US dollar atau dolar AS pada Mei 2026. Hal ini diakibatkan adanya penurunan ekspor hingga 5,73%. Sementara itu, impornya tumbuh 22,16% secara tahunan. Di sisi lain, analis mengatakan kenaikan impor seperti ini justru mencerminkan masih kuatnya kebutuhan domestik, baik untuk bahan baku, barang modal, maupun energi. Jika peningkatan impor didominasi oleh bahan baku dan barang modal tersebut, kondisi ini masih dapat dipandang positif karena mendukung aktivitas produksi dan investasi. Kemudian karena kumulatif neraca perdagangan dari Januari hingga Mei 2026 masih mencatat surplus, dampak terhadap fundamental ekonomi juga mungkin masih terbatas. Sekian laporan perdagangan pagi ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda juga dapat mengupdate informasi terkait kabar bursa dan rupiah di jeda siang hingga sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

kami masih menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Karena sektor UMKM menjadi yang paling diuntungkan dengan adanya pergelaran pesta sepak bola terbesar ini. Jadi ada warung kopi, kafe, dan kuliner lokal yang menjadi titik kumpul utama masyarakat untuk nobar. Omset pedagang makanan dan minuman tradisional dilaporkan melonjak drastis. Seperti penjual wedang hangat karena menemani warga untuk begadang. Lalu ada merchandise dan atribut olahraga. Permintaan terhadap jersey negara favorit, kaos olahraga, hingga bendera meningkat tajam. Pembeli didominasi anak muda dan komunitas pecinta bola. Dan kami juga akan perbincangkan hal ini bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati.

Selamat pagi. Halo, halo Ibu Ulan. Bu Ulan. Bu Ulan, halo. Baik, nanti kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi. Ibu Wulan. Baik, kami masih mengalami gangguan koneksi bersama narasumber kami, Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Tadi juga disebutkan sebelumnya dari pihak salah satu kafe yang ada di stasiun kereta api, begitu, itu juga mengatakan kalau memang omsetnya meningkat 20%. Nanti kami akan tanyakan apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Bagaimana mekanisme pendaftaran dan lisensi nobar bagi UMKM supaya tetap sesuai aturan hak siar? Lantas juga sejauh mana kegiatan nobar ini dapat meningkatkan omset UMKM khususnya di sektor kuliner dan produk lokal? Karena merchandise dan atribut olahraga ini permintaannya terhadap jersey negara favorit, kaos olahraga, hingga bendera meningkat tajam. Pembeli didominasi anak muda dan komunitas pecinta bola. Lalu ada pedagang kaki lima di area nobar. Fasilitas nobar akbar yang digelar pemerintah daerah seperti di PKW RWI Halim oleh Pemprov Lampung atau yang difasilitasi Polresta Bengkulu. Ini menjadi magnet bagi ratusan warga sehingga PKL di sekitar lokasi kebanjiran transaksi. Lalu juga ini adalah strategi UMKM memaksimalkan momen. Para pelaku usaha lokal terbukti adaptif dan kreatif dalam menangkap peluang ekonomi ini melalui beberapa langkah nyata. Jadi menyesuaikan jam operasional, pemasaran kreatif juga, dan menyediakan paket menu khusus.

0: Dan bagaimana kebijakan nobar gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah? Saat ini kami telah tersambung bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati. Bu Wulan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Hana.
0: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
1: Ya, baik. Ini sebelumnya terima kasih kepada Pro3, RRI Pro3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu Kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, misalnya ambil 2 juta perputaran daripada UMK, ya nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini. Seperti itu sih Mbak Hana.
0: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
1: Nah, jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di Kakasel, itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi, kenapa?
0: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya?
1: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
0: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
1: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar. Padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini, karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Begitu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, maksudnya kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar. Seperti itu, Ana.
0: Simpel itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya?
1: Betul. Jadi gini Mbak Ana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi-lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
0: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini Bu Ulan?
1: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja. Seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, saya mau lihat dong nobarnya di mana sih. Nah, bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas Rp75.000 seperti itu. Kafe yang tidak memiliki menu di atas Rp75.000 dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersial seperti yang ada di Aceh gitu ya. Itu kami gratiskan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan, dia ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori itu, kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang itu di tempat komersil itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur, gitu ya. Secara jujur, kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya. Lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya. Kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut. Ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka setorkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Hana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
0: Baik. Ya. Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya Bu Ulan ya. Terima kasih nih Bu Ulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bu Ulan.
1: Pagi Mbak, sukses.
0: Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati. Dan kami akan hadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan rapat paripurna DPR RI ke-23, masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dengan acara 1. Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rencana kerja pemerintah tahun 2027. 2. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan atau fit and proper test calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan 3. Penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 oleh pemerintah. Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, BKSAP DPR RI melaksanakan agenda courtesy call dengan member of the Grand National Assembly of Turkey. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen melaksanakan dialektika demokrasi dengan tema Komisi Ojol 8% Upaya Menjamin Kesejahteraan Ojek Online dengan narasumber 1. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda, 2. Anggota Komisi 5 DPR RI, 3. Aplikator Goto atau Grab, dan 4. Ketua Umum Ojol Raden Igun Wicaksono. Balik DPR RI melaksanakan panja harmonisasi RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Komisi 1 DPR RI melaksanakan RDPU Panja Aset TNI dengan tema Legitimasi Lahan dan Revitalisasi Pangkalan. Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP dengan Eselon 1 Kementerian Perhubungan. Komisi 10 DPR RI melakukan RDPU Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan pembahasan utama urgensi regulasi cagar budaya. Komisi 12 DPR RI melaksanakan RDP dengan Dirut PT PLN. Komisi 13 DPR RI melaksanakan RDP dan RDPU dengan Dirjen Pemasyarakatan dan Profesor Harikristuti Harikrisnowo. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan raker dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melaksanakan RDP Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan bahasan utama Koordinasi Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya serta Museum Lintas Kementerian Lembaga. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI melaksanakan panja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan rapat panja RUU tentang PFII dengan pemerintah. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Eye Safatwa, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Masyarakat Senopelan antusias menyambut pelaksanaan Pasar Murah Aman Pekanbaru yang menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya bersama reporter Haryo Gunawan. Haryo. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Haryo Gunawan yang berada di Pekanbaru, Masyarakat Senopelan. Nanti kami akan update informasinya bersama reporter kami Haryo Gunawan dan kami akan ke informasi terkait Presiden Prabowo Subianto akan menerima Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
3: Ya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka siang ini. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan keduanya akan dilakukan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang, baik di sektor kesehatan, pertanian, ekonomi, dan pendidikan, dan tentunya juga kerjasama di bidang ketahanan energi. Disampaikan oleh Sugiono sebelum acara dimulai dan berikut keterangan atau penjelasan selengkapnya kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
4: Penandatanganan EU CEPA dan Belarus merupakan satu negara yang telah meratifikasi tersebut, Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral kita memasuki satu, kalau saya boleh katakan, tahap yang baru, yang lebih intensif, di mana dari situ pada hari ini juga akan diluncurkan satu roadmap hubungan bilateral berbagai sektor antara Indonesia dengan Belarus. Kepentingan kita yang pertama, karena ini juga sesuai dengan program yang Bapak Presiden, terutama di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kerjasama yang lebih intensif di bidang ini juga akan dimantapkan.
3: Iya, pendengar, Presiden Belarus sendiri sudah tiba di Jakarta sejak kemarin yang disambut langsung oleh Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin. Adapun untuk persiapan terus dilakukan hingga hari ini, nantinya Presiden Belarus akan disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan juga para siswa yang memang sudah siap untuk menyambut Presiden Belarus. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedera penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo.

0: Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
2: Merci de nous avoir.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kareswar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lepas, jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volago National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solane Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami.
0: Breaking News.
1: Presiden Belarus Alexander Lukashenko tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Presiden Belarus Alexander Lukashenko baru saja tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Lukashenko disambut oleh puluhan siswa-siswi sekolah dasar yang mengenakan seragam berwarna putih dan merah. Para siswa antusias menyambut kedatangan Presiden Lukashenko dengan melambaikan bendera merah putih berukuran kecil. Sambutan tersebut disambut hangat oleh Presiden Lukashenko dengan membalas lambai tangan dan juga senyuman kepada anak-anak. Presiden Lukashenko turun dari mobil dan disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi di sisi kiri kanan. Kemudian juga Presiden Lukashenko disambut oleh tarian-tarian dari Indonesia dan menaiki anak tangga terdapat Presiden Prabowo Subianto yang menyambut Presiden Lukashenko. Dan saat ini tengah berlangsung upacara penyambutan Presiden Lukashenko. Tadi juga sudah diperdengarkan lagu kebangsaan baik dari Indonesia maupun juga dari Belarus. Dan Presiden Lukashenko dan juga Presiden Prabowo Subianto nanti dijadwalkan akan berbincang atau juga menandatangani sejumlah kerjasama baik di bidang kesehatan, di bidang pertanian, kemudian juga teknologi, pendidikan, dan juga ekonomi. Nanti setelah dilakukan dialog, nanti akan dilakukan juga kerjasama atau juga nanti akan ada keterampilan bersama. Dan Presiden Lukashenko sendiri sudah berada di Indonesia sejak kemarin yang disambut oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin. Dan Presiden Lukashenko bermalam di Istana Merdeka dan ini merupakan pertama kalinya seorang kepala negara bermalam di istana. Dan juga pendengar nanti juga akan disampaikan berbagai perkembangan kerjasama yang sudah terjalin keduanya. Dan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto pada bulan Juli tahun 2025 lalu. Dan pendengar masih berlangsung upacara penyambutan dari Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden Lukashenko yang berada di halaman Istana Merdeka Jakarta. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Aktif Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar laporan dari reporter kami Sugandi Avandi terkait kedatangan Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ketibaan Presiden Belarus disambut puluhan siswa sekolah dasar. Indonesia menyapa siang, pada siang hingga sore nanti juga sudah menyiapkan topik menarik yang dibahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 2 Juli. Siva, seperti apa saja topiknya?
3: Ya, terima kasih Hana dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 2 Juli 2026, di antaranya Indonesia menyapa siang akan menghadirkan topik mengenai strategi dan upaya menjaga harga ayam. Di mana Kementerian Pertanian atau Kementan ini terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di tengah kondisi produksi yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Kementan mendorong pelaku usaha untuk melakukan penyerapan ayam hidup atau live birth dari peternak, secara simultan juga melakukan pengendalian produksi DOC atau day old chicken final stok ayam pedaging broiler serta berbagai langkah penyesuaian agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hari Suhada, menyebutkan pemerintah terus mengawal implementasi berbagai langkah yang telah disepakati bersama pelaku usaha agar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi industri perunggasan. Hari juga menyebutkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha. Mengenai strategi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga ayam agar tetap menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau juga bagi masyarakat, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Hana dan juga pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai lalu lintas Selat Hormuz yang naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat dan juga Iran. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir, dan peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan juga Iran. Meski demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran ini dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada 18 Juni sebelum konflik pecah pada akhir Februari. Sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap hari. Namun aktivitas pelayaran sempat hampir terhenti akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Sejak kesepakatan diberlakukan, lalu lintas kapal mulai kembali pulih meski masih sekitar 70% lebih rendah dibandingkan sebelum perang. Nanti kami akan ulas juga mengenai perkembangan mengenai lalu lintas Selat Hormuz, perkembangan terkininya, bagaimana pengaruhnya terhadap perdagangan global, distribusi energi, dan juga perekonomian dunia bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya topik yang akan kami hadirkan juga ini mengenai DJP yang menunjuk 4 marketplace PPH online mulai berlaku 1 Agustus 2026. Pemerintah secara resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 per 1 Juli 2026. Disebutkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bahwa implementasi awal dilakukan dengan menunjuk 4 marketplace. Keempat marketplace yang ditunjuk ini sebagai pemungut PPH yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Bimo menyampaikan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem serta kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut yakni platform dengan nilai transaksi di atas 600 juta rupiah dalam 12 bulan atau memiliki jumlah traffic akses melampaui 12.000 dalam setahun. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, juga menyampaikan para marketplace telah menerima ketetapan penunjukan, dan juga Dirjen Pajak ini juga kembali menegaskan bahwa implementasi PMK 37/2025 bukanlah pemungutan pajak baru. Pedagang yang sebelumnya melakukan penyetoran sendiri, kini pajaknya diadministrasikan langsung oleh marketplace. Nah, terkait kebijakan baru ini dan mekanismenya serta dampaknya bagi pelaku usaha maupun konsumen, nanti juga akan kami ulas di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya, pendengar, kembali sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik isu industri tercekik PHK massal pun terjadi. Bersama narasumber anggota Komisi 7 DPR RI, Yoyo Rio Sudibyo. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Kita akan ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat destinasi wisata Danau Nevo Kanka Fatukoto menghidupi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT. Bersama reporter Delvin Wandi.
4: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar.
5: Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo Kanka, Desa Fatukoto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
6: Saya Sri Yanti Jonga, kami ada di bawah instansi UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutistimau. Kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan.
5: Perjalanan Danau Nevo Kanka menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
7: Nama saya Obed Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata. Dengan adanya masyarakat di sini, kita sama-sama kerjasama dengan Dinas Kehutanan sehingga membuatnya satu taman wisata ini dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah, tetapi kita berswadaya.
5: Bagi warga, Danau Nevo Kanka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
8: Nama saya Awi Nadab Ematan, pekerjaan dalam lokasi ini sebagai anggota. Saya dalam hati itu senang dan terima kasih, kata orang bilang, "Woi, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan dia itu nyaman." Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini, mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lain.
5: Kini, Danau Nevo Kanka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Danau Nevo Kanka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Di Danau Nevo Kanka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.
4: Pendengar dan juga pemirsa, kita telah melihat dan juga mendengar bersama seperti apa Danau Nevo Kanka di Desa Fatukoto ini menghidupi masyarakat sekitar. Dan wisata ini tentu saja kita berharap dapat terus menarik berbagai macam pengunjung dari berbagai macam wilayah untuk bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan warga sekitar. Saya Delvin Wandi dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari NTT kita ke Bali, ada secangkir kopi yang menjadi jalan promosi Desa Pedawa di Buleleng. Bersama reporter Sukasah Brata Winangun.
9: Pendengar dan juga pemirsa, selain wisata alam yang dimiliki oleh Desa Pedawa, wisata kuliner wajib untuk Anda kunjungi, seperti wisata kopi yang ada di Kubu Hobbit ini. Bagaimana proses pembuatan kopinya? Kita ikuti bersama.
10: Desa Pedawe adalah salah satu gugusan desa Bali Age di Buleleng dan dipercaya merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh warga asli Bali. Menyimpan potensi budaya yang luar biasa besar, Pedawe nyatanya masih belum mampu membuat mata wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertuju padanya. Hal tersebut membuat Ketut Sudiarte, salah satu warga Desa Pedawe, termotivasi ingin mengenalkan kekayaan potensi desanya pada masyarakat luas dengan caranya sendiri melalui secangkir kopi.
11: Saya motivasi saya ini ya, ingin promosikan Pedawe. Yang notabene kalau dulunya masih ketika saya keluar, dia bicaranya orang-orang belum begitu kenal Pedawe, terus yang dikenal itu justru ya agak sedikit negatif kan gitu ya. Karena saya ingin merubah citra itu dengan cara saya kan basic di kopi, saya bikinlah kopi ini mula Pedawe.
10: Saat ini Sudiarte mengaku tak secara penuh mengambil biji kopi dari Pedawe. Besarnya permintaan membuat dirinya harus mengambil biji kopi dari dua daerah lain.
11: Untuk sementara, sebagian saya ambil di sini biji kopinya. Dan sebagian lagi kita datangkan dari Pupuan, terutama di Desa Padangan, itu khusus yang untuk oleh-oleh, namanya kopi madu. Dan juga dari Desa Tinggarsari.
10: Menurut Sudiarte, rahasia dari cita rasa dan aroma khas kopi Mola Pedawe, olahannya itu adalah dengan setia pada tradisi yang telah ada selama puluhan tahun.
11: Kalau kopi Mola Pedawe itu, kalau teman-teman yang lain, mungkin teman-teman roasting yang lain, pakai kompor ya. Kalau Mola Pedawe tetap pertahankan dengan kayu bakar.
10: Tak hanya sekedar menggunakan kayu bakar biasa, Sudiarte membeberkan fakta bahwa ia menggunakan kayu kopi dalam proses roasting biji kopi yang dirinya lakukan. Penggunaan kayu kopi tersebut tak pelak membuat rasa kopi yang dihasilkan dari proses roasting itu menjadi semakin terasa kuat. Kombinasi dari proses roasting menggunakan metode kayu bakar serta penggunaan kayu kopi sebagai bahannya membuat rasa kopi yang Sudiarte olah menjadi konsisten dan tak mengalami perubahan. Melalui secangkir kopi yang memiliki cita rasa dan aroma khas tersebut, Sudiarte berharap Pedawe nantinya bisa makin dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi salah satu tujuan wisata di Bali, khususnya Bali Utara.
9: Pendengar dan juga pemirsa, kopi Pedawe memang mempunyai cita rasa yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui rasa kopi yang ada di Pedawe ini, ada baiknya Anda untuk berkunjung ke Kubu Hobbit untuk bisa merasakan kopi langsung bersama alam. Dari kawasan Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, saya Suka Sabrata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
12: Kilas Berita.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
12: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
13: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
12: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
13: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
12: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Limbah serabut kelapa di Samarinda disulap menjadi kokopit bernilai ekonomi tinggi, membuka peluang usaha ramah lingkungan sekaligus memasok kebutuhan pertanian hingga kawasan ibu kota Nusantara. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
15: Saudara, berjumpa lagi dengan kami program potensi daerah kawasan Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, pupuk kompos atau kokopit adalah pupuk organik alami yang berasal dari sisa sabut kelapa maupun sisa-sisa limbah hewan, berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah. Ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pupuk kimia buatan yang dapat merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya prospek Pakopet atau pupuk organik ini, kita mencoba bagaimana mereka yang saat ini menggeluti dunia ini. Dan Ibu siapa nih, Bu?
16: Rini Wati, Bapak.
15: Ibu Rini, bagaimana Bu sebenarnya proses dari kegiatan Kokopet ini atau kompos ini?
16: Ya, kami sudah bergelut di bidang Kokopet ini, pupuk organik ya. Itu sudah 7 tahun, Pak ya.
15: Sudah 7 tahun ya.
16: Ya, jadi di sini kita lebih menonjolkan Kokopetnya sama Kokofiber.
15: Oh, Kokofiber.
16: Ya, yaitu pupuk organik.
15: Salah satunya ini
16: dari
15: ya.
16: Dari limbah kelapa.
15: Limbah kelapa ya.
16: Ya, ini kalau pupuk Kokopet ini dia menyerap air lebih banyak. Kalaupun dia itu yang kering, itu kita menggunakan press lagi. Jadi segi empat gitu kotak ya, Pak ya. Jadi di sini sudah jataninnya udah kurang.
15: Bagaimana Bu pasarnya untuk di daerah Samarinda sendiri, Bu? Untuk dua jenis ini.
16: Untuk dua jenis ini kita sudah ada di daerah Balikpapan, Bontang, Sangatta, terus di bagian Tenggarong, itu sudah alhamdulillah kita semua mencakup semua area. Untuk pasarnya Pak, alhamdulillah kita mungkin sudah mencapai omset tuh 20 juta ke atas. Banyak ya Pak ya, yang membutuhkan.
15: Ada ya?
16: Yang daerah untuk IKN pun ada, alhamdulillah.
15: Jadi
16: alhamdulillah.
15: Ini untuk menyuplai IKN juga?
16: Boleh.
15: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, Kokonet atau pupuk organik ini ternyata memiliki potensi yang sangat besar. Terus dengarkan dan tonton bagaimana potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Dari Kalimantan Timur kita ke Kalimantan Barat untuk melihat musim durian yang telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya adalah buah jenis jemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di kota Pontianak. Bersama reporter William Van Heren.
17: Kota Pontianak kembali dibanjiri buah durian. Bagi pendengar dan pemirsa pecinta buah nomor satu di dunia ini, harus mencoba durian asal Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, yaitu durian jemongko. Pendengar dan pemirsa, berikut ulasannya. Musim panen durian menjadi berkah bagi para pedagang di kota Pontianak. Sejumlah lapak dadakan mulai bermunculan di sepanjang ruas jalan, menawarkan beragam jenis durian lokal yang didatangkan langsung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Di antara banyaknya pilihan, durian jemongko asal Balai Karangan menjadi primadona. Buah dengan cita rasa manis legit, tekstur lembut, dan aroma yang khas ini selalu menjadi incaran masyarakat. Salah seorang pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengatakan, selama musim durian pihaknya menyiapkan lebih dari 1.000 buah setiap hari.
18: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah bunga sekarang, jadi bisa 2 tingkat sudah akan bisa. Tapi masih waktu 2 bulan sampai 2 bulan.
17: Tak hanya mengandalkan kualitas buah, lapak durian buah BK juga memberikan jaminan kepuasan bagi para pembeli. Edi menerapkan garansi tukar baru apabila durian yang dibeli tidak sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pembeli dapat menikmati durian tanpa rasa khawatir. Sementara itu, harga durian yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 per buahnya, menyesuaikan ukuran dan kualitasnya. Khusus durian premium, penjualan dilakukan dengan sistem per kilogram. Dengan melimpahnya pasokan dan tingginya minat masyarakat, musim durian tahun ini diperkirakan akan terus menggeliat dan menjadi berkah bagi para pedagang maupun pecinta durian di Kalimantan Barat. Pendengar dan pemirsa, selain menggerakkan roda perekonomian, kehadiran berbagai varietas durian khas Kalimantan Barat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Haren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 2 Juli.
19: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, saksi dari Ombudsman menyatakan terdakwa memerintahkan perubahan hasil penilaian Ombudsman terkait PNBP penggunaan kawasan hutan dari bukan maladministrasi menjadi maladministrasi dalam sidang dugaan korupsi dan suap pertambangan nikel di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda?
1: Ya, dengar dan Anna, saat ini masih berlangsung sidang kesudahan tindak pidana korupsi terkait dengan suap pengurusan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan ketua Ombudsman RI, Eri Susanto. Saksi yang dihadirkan adalah 5 orang, semuanya dari Ombudsman, yaitu yang pertama Irma Syarifah, yang merupakan asisten Ombudsman. Dan kesaksiannya Irma mengatakan bahwa saksi memerintah atau bahwa terdakwa atau pengampu Eri Susanto memerintahkan kepada sejumlah pegawai yang melakukan kegiatan untuk menilai LAP dari PT Susi dan PT Dirmaja Sejahtera Mandiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu adalah maladministratif. Saksi juga mengatakan ada tekanan dari terdakwa yaitu Ketua Ombudsman Eri Susanto agar mereka melaksanakan apa yang diperintahkan saksi. Dan berikut pernyataan saksi Irma kepada Majelis Hakim dalam persidangan hari ini.
2: Menyatakan tadi kesaksiannya adalah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
3: Baik. Pertama, kami dapat cerita dari Kotim, Pak. Dari Kotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Kotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya, pengampu dalam hal terdakwa juga menghubungi saya. Itu karena saya terpakai seperti itu, bisa saya evaluasinya. Seperti ini, kerjanya, seperti itu. Pekerjaan yang unik seperti ini bisa saya evaluasi semua, seperti itu, Pak.
1: Dengan akibat dari kewajiban PNBP yang dikatakan oleh Ombudsman sebagai maladministrasi, maka PT Tosida tidak perlu membayar uang PNBP sebesar 130 miliar rupiah. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Sen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk NTC.
0: Berita dalam negeri lainnya, ratusan ibu-ibu hamil dan balita mulai terserang gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang semakin meluas hingga 15 hektar. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Aen.
4: Baik, terima kasih pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum padam dan semakin meluas hingga 15 hektar dari luas seluruhnya 33 hektar. Sementara Dinas Kesehatan atau

0: Dinkes Kabupaten Tangerang melaporkan sebanyak 154 warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diduga akibat terdampak asap dari kebakaran TPA Jatiwaringin. Kepala Dinas Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan dari total 154 jiwa yang teridentifikasi ISPA, mayoritas merupakan kelompok ibu-ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
1: Ini lebih kurang yang standby di lapangan itu ada lebih kurang 25 personel dan itu bergantian jaga malam pun kalau ada yang kebetulan ada masyarakat yang artinya untuk itu dari 25 personel itu dibagi ke 3 titik itu. Ya, 5 titik.
2: Di 5 titik.
1: Dan sampai saat ini ada yang berapa yang sudah kita.
0: Diketahui temuan ratusan jiwa yang terdampak ISPA, satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD setempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan 25 petugas medis. Mereka tergabung dalam tim kesehatan melalui unit puskesmas di 3 wilayah yang mencakup Kecamatan Rajek, Mauk, dan juga Sukadiri. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tangerang telah membuka 5 posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita mancanegara, jumlah korban tewas akibat 2 gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 2.295 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 11.267. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menjelaskan, sebanyak 6.461 orang telah diselamatkan oleh pekerja penyelamat dan sukarelawan, baik dari dalam negeri maupun internasional. Rodriguez menjadi pusat komando untuk pendirian kamp sementara meminta kepada petugas kesehatan, personil keamanan, serta petugas pemadam kebakaran untuk mendaftar di platform Patria guna menangani masalah perumahan yang disebabkan gempa bumi tersebut. Berita olahraga, tim nasional Portugal akan bertemu dengan Kroasia dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Bank of Montreal Field, Toronto, Kanada, Jumat mendatang. Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo maupun kreator utama Kroasia Luka Modric sama-sama memecahkan rekor di edisi 2026 ini, yang menjadi penampilan putaran final Piala Dunia ke-6 mereka. Portugal dan Kroasia melangkah ke fase gugur sebagai runner-up di Grup K dan Grup L. Pertemuan mendatang akan menjadi yang pertama kali di Piala Dunia FIFA dan menjadi panggung ujian kepemimpinan pemain veteran di kedua kubu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Indonesia menyapa siang.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK super prioritas, sehingga kebijakan tersebut juga berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata. Pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait meninjau calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kota Batu, Jawa Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus meningkatkan kualitas hunian. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Sangihe menyatakan program KB saat ini fokus mengatur jarak kelahiran bukan untuk membatasi jumlah anak. Selengkapnya bersama reporter Jumel Johanis. Jumel Johanis.
2: Ya baik, Hana dan pendengar Pro 3, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Daerah Sangihe Dr. Yopi Tungari menyampaikan bahwa program keluarga berencana kini tidak lagi berorientasi membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu serta meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga. Hal itu dikatakan Dr. Yopi saat menjadi narasumber di Dialog Pro 1 RRI Tahuna. Ia menjelaskan melalui pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur, masyarakat bebas memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Kita tidak bisa menyangkal bahwa penurunan angka kelahiran ini pertama didampak oleh karena adanya program keluarga berencana yang memang kita mengatur jarak kehamilan. Tapi perlu ditegaskan di sini bahwa untuk saat sekarang program keluarga berencana itu dengan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur itu kita tidak membatasi jumlah anak. Tetapi kita lebih pada mengatur jarak kelahiran. Artinya ketika anak baru lahir, kita sangat menyarankan pasangan usia subur itu untuk menggunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan mereka.
2: Dr. Yopi menegaskan tidak ada aturan yang membatasi jumlah anak dalam setiap keluarga. Menurutnya pasangan diberikan kebebasan menentukan jumlah anak berdasarkan kemampuan ekonomi, kesiapan serta keinginan masing-masing. Dengan pengaturan kelahiran yang baik, kualitas kehidupan keluarga diharapkan semakin meningkat. Orang tua memiliki waktu, tenaga, serta kemampuan mencukupi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang anak. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus yang berfokus pada pendataan di wilayah pedalaman pada sensus ekonomi 2026. Selengkapnya bersama reporter Rizky Amalia. Rizky Amalia.
4: Iya, baik Hanis. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan di wilayah pedalaman dan kawasan yang sulit terjangkau dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat termasuk di daerah terpencil dapat tercatat secara menyeluruh. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adham, mengatakan pendataan di wilayah pedalaman akan dilakukan melalui mekanisme khusus dengan melibatkan petugas BPS yang didampingi masyarakat setempat sebagai petunjuk jalan. Aidil menegaskan bahwa pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak penduduk yang tidak berdekatan.
5: Yang namanya adalah hubungan transport dan sebagainya.
4: Ya, disampaikan Aidil, pendataan di kawasan pedalaman memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang cukup berat dan jarak antar rumah penduduk yang berjauhan. Ia menambahkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk masyarakat pedalaman juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Pendataan lebih difokuskan pada aktivitas ekonomi masyarakat, bukan pada informasi kepemilikan harta atau data pribadi. Untuk diketahui, pendataan sensus ekonomi 2026 sendiri untuk door-to-door sudah dimulai sejak 15 Juni, hingga 31 Agustus mendatang. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut hari ini memperingati HUT Kabupaten Kepulauan Talaut ke-24 tahun melalui serangkaian prosesi adat dan upacara resmi. Selengkapnya bersama reporter Robert Tamaroba. Robert?
6: Iya, Hana dan pendengar, Kabupaten Kepulauan Talaut memang hari ini resmi menginjak usia 24 tahun. Di usia 2 dekade lebih masa otonomi daerah ini, momentum bersejarah di beranda utara Indonesia diperingati dengan khidmat melalui serangkaian prosesi adat dan upacara resmi serta syukuran. Momentum bersejarah kembali bergulir di beranda utara Indonesia, di mana rangkaian perayaan diawali dengan ritual adat Marunasa pada subuh atau dini hari tadi di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, disusul dengan upacara HUT daerah dan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD. Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menyampaikan harapan besar agar momentum ini menjadi pemacu persatuan seluruh elemen masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan menuju talaut yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera.
7: Membangun talaut adalah tanggung jawab kita bersama. Tujuan daerahnya dapat mewujudkan. Apabila seluruh komponen masyarakat bersatu, saling percaya, saling mendukung, dan menolong riung dan semangat kebersamaan. Untuk itu,
6: disebutkan dengan potensi melimpah di sektor kelautan, perikanan, dan perkebunan, pemerintah daerah optimis talaut dapat tumbuh menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing, sesuai dengan semboyan daerah Sansiote Sampatepate, bersatu membangun berkarya untuk talaut. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan ibadah syukuran di kompleks rumah dinas bupati yang dihadiri juga oleh elemen masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Tim Mall Pelayanan Publik MPP Kota Bandung mengungkapkan minat masyarakat mengurus atau memperoleh dokumen paspor melalui MPP di Kota Bandung terus mengalami tren positif. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
8: Baik, seluruh pendengar, minat masyarakat Kota Bandung untuk membuat paspor terus menunjukkan tren positif. Layanan pembuatan paspor di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Bandung bahkan selalu dipenuhi pemohon setiap kali jadwal pelayanan dibuka. Ketua Tim MPP Kota Bandung, Diki Surya, mengungkapkan layanan imigrasi di MPP melayani pembuatan paspor baru maupun penggantian paspor dengan masa berlaku 5 tahun dan 10 tahun untuk jenis paspor elektronik. Menurutnya, mayoritas pemohon paspor mengajukan dokumen perjalanan untuk keperluan wisata dan ibadah. Namun meningkatnya aktivitas olahraga internasional juga turut mendorong tingginya permintaan paspor, termasuk dari para pendukung klub sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan di luar negeri. Layanan paspor di MPP Kota Bandung tersedia setiap hari Selasa dan Kamis, dengan kuota 25 pemohon per hari. Masyarakat dapat mengambil antrian sehari sebelum melalui aplikasi Gamil mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun biaya penerimaan negara bukan pajak PNBP untuk paspor elektronik ditetapkan sebesar Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun.
9: Di MPP ini melayani untuk pembuatan paspor baru dan perpanjangan paspor, baik itu 5 tahun maupun 10 tahun dengan jenis paspor elektronik. Ya, kalau untuk tujuannya itu memang rata-rata di sini wisata maupun ibadah. Jadi kalau di MPP sendiri, alhamdulillah antriannya kalau terus. Jadi untuk pengambilan antrian itu diambilnya, masyarakat bisa mengambil H-1 dimulai pukul 08.00. Untuk hari layanannya kita ada di hari Selasa dan Kamis, jadi pengambilannya bisa diambil di hari Senin dan Rabu.
8: Sementara itu petugas imigrasi di MPP Kota Bandung, Dudi Satrial, mengatakan selain kebutuhan wisata dan ibadah, permohonan paspor juga meningkat ketika ada agenda olahraga internasional. Menurut Dudi, persyaratan pembuatan paspor baru cukup sederhana, yakni KTP akta kelahiran atau jasa atau buku nikah serta kartu keluarga. Sedangkan untuk pergantian atau perpanjangan paspor, masyarakat hanya perlu membawa KTP dan paspor lama. Kemudian kemudahan layanan tersebut dirasakan langsung oleh Asep Mulyadi, HUT yang warga Kota Bandung dengan tengah mengurus paspor anak didiknya sebanyak 16 anak dan 5 ofisial untuk mengikuti kompetisi internasional di Jepang. Dan dikatakannya akan mewakili, dikatakan Didi alias Kak Asep tengah mengurus kasus di Jepang. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Teteh Burhanuddin, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap menduga penyebab kematian dua penyu lekang yang ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap akibat terjerat alat tangkap nelayan atau menelan sampah plastik. Selengkapnya bersama reporter Reni Tania. Reni Tania.
10: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, dua bangkai penyu lekang ditemukan terdampar di pesisir selatan Kabupaten Cilacap pada Rabu pagi. Diperkirakan penyu lekang ini sudah mati beberapa saat lalu karena sudah mengeluarkan bau menyengat dan membengkak. Kedua satwa dilindungi tersebut ditemukan di lokasi berbeda saat petugas konservasi melakukan patroli rutin pemantauan pendaratan penyu bertelur. Ketua Kelompok Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap, Jumawan, mengatakan penemuan pertama pada sekitar pukul 4:30 pagi di Pantai Wagir Indah atau Pantai Welahan Wetan. Saat itu Jumawan yang sedang melakukan patroli rutin menemukan bangkai penyu pertama ini. Menurutnya penyu tersebut diperkirakan berusia 2 hingga 3 tahun karena lebar kerapas masih sekitar 30 cm dengan panjang kerapas sekitar 31 cm. Setelah penemuan bangkai penyu pertama, tidak lama kemudian Jumawan kembali menerima laporan dari nelayan mengenai adanya bangkai penyu lain di Pantai Pagubukan Kulon, Desa Sidaurip, Adipala. Dan setelah dilakukan pengecekan, ditemukan seekor penyu lekang dewasa dalam kondisi sudah mati. Penyu kedua diperkirakan berumur antara 15 hingga 25 tahun dan telah memasuki usia produktif untuk bertelur. Meskipun demikian, Jumawan belum mengetahui penyebab pasti kematian kedua penyu tersebut. Namun diduga keduanya menjadi korban aktivitas di laut seperti terjerat alat tangkap atau menelan sampah plastik.
5: Tapi ya untuk indikasinya saya belum tahu ya untuk penyebab pasti kematian. Kemungkinan besar itu karena mungkin terjerat jari. Itu makan sampah plastik, tapi terkait dengan makan sampah plastik atau tidak ya. Belum tahu juga karena tidak ada juga.
10: Dan saat ini kedua bangkai penyu tersebut telah dievakuasi dan dikuburkan. Penemuan bangkai penyu ini menjadi ke-8 kalinya di tahun 2026 ini. Terakhir bulan lalu ditemukan satu bangkai penyu hijau dengan ukuran sekitar 60 cm di Pantai Pagubukan Kulon. Jumawan menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk ikut menjaga kelestarian penyu, terutama karena saat ini masih berlangsung musim penyu bertelur. Masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu penyu di kawasan pantai pada malam hari. Di antaranya nelayan yang khusus mencari benur agar tidak terlalu ke tepi karena aktivitas lampu atau cahaya yang sangat terang dapat mengganggu aktivitas penyu bertelur. Sementara itu, Jumawan juga menyampaikan jika sepanjang musim penyu bertelur tahun ini, tim konservasi telah mencatat terjadi 25 pendaratan penyu di pesisir selatan Cilacap. Sebanyak 23 sarang berhasil diamankan, 10 diantaranya telah menetas, sedangkan 13 sarang lainnya masih dalam proses penetasan. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani andalan Lok Semawe mengharapkan kehadiran Kopdes Merah Putih mampu menghimpun hasil panen masyarakat lokal untuk peningkatan kesejahteraan. Bersama reporter Albara Maulana. Albara.
11: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTN Lok Semawe, Sugito Tasan, bersama RRI. Ditambahkan Sugito, di dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan di tingkat desa, sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
12: Ya baik, ini permasalahan ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya. Bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan menyangkut masalah ketahanan pangan.
11: Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang yang memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Dari Loksmawe Provinsi Aceh, Halbara Mulana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
13: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 48 personil Polres Bener Meriah mendapatkan kenaikan pangkat pada momen HUT Bayangkara ke-80. Bersama reporter Bambang Syaputra. Bambang.
15: Kepolisian Resor Polres Bener Meriah menggelar upacara korporat kenaikan pangkat personil terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 di lapangan Mapolres Bener Meriah. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto. Pada momentum tersebut, sebanyak 48 personil menerima kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, integritas, serta pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Rinciannya yaitu 11 personil naik pangkat menjadi Aibtu, 32 personil menjadi Aibda, 1 personil menjadi Bripka, dan 4 personil menjadi Briptu. Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personil yang memperoleh kenaikan pangkat.
16: Dari Aibda menjadi Aibtu, 32 personil menaikkan pangkat menjadi Aibda, 1 personil menaikkan pangkat menjadi Bripka, dan 4 personil menaikkan pangkat menjadi Bripsu. Selaku pimpinan Kapolres Bener Meriah, saya mengucapkan selamat kepada para personil yang naik pangkat pada hari ini.
15: Kapolres juga mengingatkan bahwa semakin tinggi pangkat yang disandang, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Seluruh personil diharapkan terus meningkatkan kemampuan, wawasan, disiplin, etos kerja, integritas, dan loyalitas guna mewujudkan Polri yang presisi serta semakin percaya oleh masyarakat. Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjadikan momentum kenaikan pangkat sebagai semangat baru dalam meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Dari Bener Meriah, Bambang Syaputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan flyover Latu Menten selesai pada akhir tahun ini sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di Jakarta Barat. Bersama reporter Penta Maidita. Penta.
17: Ya, terima kasih Hana dan selamat siang. Pendengar, memang Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan agar pembangunan flyover Latu Menten ini dapat selesai pada bulan Desember 2026 ini. Adapun pendengar, flyover Latu Menten merupakan salah satu proyek strategis prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi dan juga sekaligus mengatasi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di kawasan Jakarta Barat. Dan saat ini sendiri pendengar, terkait dengan progres pembangunan flyover Latu Menten sendiri telah mencapai 55,2%. Dan demikianlah seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung saat meninjau langsung lokasi konstruksi terintegrasi rancang dan bangun flyover Latu Menten di Grogol, Jakarta Barat pagi tadi.
18: Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%. Budgetnya 259 miliar rupiah. Ini salah satu proyek prioritas pemerintah DKI Jakarta yang saya harapkan akan bisa selesai tanggal 15 Desember tahun 2026 ini.
17: Ya, pendengar, adapun flyover Latu Menten ini dibangun mengarah ke Slipi, memiliki panjang 435 meter dan juga lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Sementara flyover yang mengarah ke Grogol, pendengar, memiliki panjang 420 meter dan lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Dan lebih lanjut, pendengar, Gubernur Pramono menyebut bahwa di kawasan tersebut ini juga akan dibangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, kemudian lanjut usia, ibu hamil, hingga juga anak-anak. Selain itu, pendengar, demi mendukung pengembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development atau TOD, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun halte TransJakarta yang nantinya mengintegrasikan dengan stasiun Grogol. Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendorong pemerintah Kota Surakarta memperkuat perlindungan hak anak termasuk pemenuhan hak beribadah bagi anak-anak. Bersama reporter Muhammad Reza. Reza.
19: Baik, pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melakukan kunjungan ke pemerintah Kota Surakarta dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu perlindungan anak di Kota Surakarta termasuk penguatan kota layak anak, penanganan kasus perundungan, hingga isu intoleransi yang berdampak pada anak-anak. KPAI menyoroti pentingnya pemenuhan hak anak, khususnya hak anak dari kelompok minoritas, untuk menjalankan ibadah dan memperoleh pendidikan agama secara aman dan nyaman. Anggota KPAI, Silvana Apitule, mengatakan, pihaknya menerima pengaduan terkait anak-anak sekolah minggu yang sempat terdampak peristiwa intoleransi. Karena itu, KPAI meminta pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya tempat permanen bagi anak-anak untuk belajar agama dan beribadah.
20: Nah, itu solusinya adalah menyediakan fasilitas yang permanen untuk anak-anak itu, ya, agar mereka bisa beribadah, belajar bersama dengan kawan-kawannya, belajar agamanya dan sebagainya di tempat tinggal, wilayah di mana mereka tinggal, nggak harus mengungsi ke kelurahan lain supaya bisa belajar.
19: Baik. Selain itu, KPAI juga mendorong pemerintah Kota Surakarta agar memberikan layanan pemulihan psikososial secara proaktif bagi anak-anak yang pernah mengalami trauma akibat peristiwa bernuansa agama. KPAI juga meminta adanya standar operasional prosedur atau SOP dalam penanganan kasus anak. Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta pun berjanji akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan KPAI dalam pertemuan tersebut. Dari Balai Kota Surakarta, Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK mendalami keuntungan PT Brantas Abipraya dari proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019 melalui pemeriksaan mantan Direktur Operasi 1 sebagai saksi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
21: Iya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Direktur Operasional 1 PT Brantas Abipraya yaitu Syarif sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi pembangunan gedung di Pemkab Lamongan. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa penyidik mendalami keuntungan PT Berantas Abipraya dari proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan untuk tahun anggaran 2017-2019. Dan Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Dan Budi sendiri memang tak merinci nominal yang didalami penyidik dari hasil pemeriksaan tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
1: Dalam penyidikan perkara Lamongan, bahwa pada hari Rabu 1 Juli kemarin, penyidik mendalami saksi saudara SRF selaku Direktur Operasi 1 PT Berantas Abipraya. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangan yang bersangkutan terkait dengan profit proyek yang diterima oleh PT Berantas Abipraya.
21: Dan sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufik Husain menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara untuk sebelumnya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dan perkara tersebut memang telah disidik sejak September 2023, di mana memang Badan Pemeriksa Keuangan juga telah menyelesaikan perhitungan kerugian negara yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 35,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah diterapkan sejak 1 Juli sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta di mana baru saja ini Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi sesuai kesepakatan dengan pemerintah yang mana komisi ojek online tersebut ini sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator memang telah mulai diterapkan sejak 1 Juli kemarin. Ya, Cucun pun mengakui memang banyak muncul persoalan baru di lapangan, walau memang sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan juga perusahaan aplikator. Meski skema pembagian hasil telah dijalankan, memang sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan karena justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan.
22: Namun pada perkembangannya pendapatan turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini. Nah, ini pasti nanti untuk Kementerian Perhubungan untuk membuat satu peraturan teknis.
3: Dan diketahui juga pendengar bahwa menurutnya kondisi tersebut ini membuat pendapatan pengemudi berkurang, meski di sisi lain masyarakat sebagai pengguna layanan memperoleh tarif yang lebih murah. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, ini Cucun menilai diperlakukan aturan teknis yang lebih rinci agar nantinya implementasi kebijakan tidak menimbulkan multitafsir maupun merugikan salah satu pihak. Ia pun meminta agar Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan petugas sensus ekonomi 2026 diterjunkan untuk melakukan pendataan di wilayah Sleman. Selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
23: Banyak banget kendalanya dari aplikasi juga masih juga dalam perbaikan.
24: Program sensus ekonomi 2026 telah bergulir di Kabupaten Sleman pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Setidaknya ada 1048 petugas yang terlibat, terdiri dari 922 petugas pendataan lapangan dan 126 petugas pengawas lapangan. Lewat kegiatan yang dilaksanakan 10 tahun sekali ini, petugas akan menghimpun data masyarakat terkait terkait dengan data keluarga, kepemilikan usaha, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sejumlah petugas sensus ekonomi mengaku mengalami kendala saat melakukan pendataan. Hal ini salah satunya dialami oleh Risti, petugas sensus ekonomi yang melakukan pendataan di wilayah Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman. Dia mengaku kerap menemui warga yang tidak terbuka soal kondisi ekonominya, lantaran khawatir akan ditarik pajak lebih besar.
23: Mengatasinya ya kita dengan pendekatan ya, Pak, ya, karena mereka biasanya takut karena keterkaitan pajak gitu ya. Tapi kan data mereka juga membantu untuk penentuan ekonomi yang mendatang ya. Banyak banget kendalanya dari aplikasi juga. Apa ya, masih juga dalam perbaikan. Ada banyak responden yang belum bisa ditemui karena pekerjaan.
24: Risti harus mendatangi rumah warga secara door to door dan menghimpun data warga dengan metode wawancara. Targetnya Risti harus mendata 13 rumah setiap harinya. Di awal pelaksanaannya, Risti hanya mampu mendatangi 5 rumah. Namun jumlah ini terus meningkat seiring dengan percepatan sensus ekonomi di Kabupaten Sleman. Sementara, PLT Kepala BPS DIY, Endang Triwahyuningsih memastikan sensus ekonomi ini tak berkaitan dengan pajak. Data yang dihimpun nantinya menjadi potret perkembangan kondisi ekonomi di Sleman selama 10 tahun terakhir. Di sisi lain, dia juga memastikan data masyarakat akan terjaga kerahasiaannya.
2: Terimalah petugas dengan baik, gitu, isi data dengan benar dan rahasia akan terjaga. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Nasional BSSN ya. Insya Allah dijaga dan kita tidak akan menampilkan data individu, nggak ada untuk BPS ya. Tapi BPS ini secara agregat.
24: Masyarakat diharapkan bisa memberikan data yang benar dan terbuka sehingga menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
4: Kilas Berita.
6: Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Danantara memperkuat perannya mencegah pemutusan hubungan kerja PHK. Menurutnya, dukungan pembiayaan bagi perusahaan yang masih memiliki prospek usaha menjadi langkah penting menjaga keberlangsungan lapangan kerja. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang menyampaikan kabar duka. Satu orang jemaah haji yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Bersama reporter Hans Primananda.
7: Jamaah kita yang wafat berasal dari kota 8.
9: Kabar duka datang dari Arab Saudi. Satu orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan, almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan, almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012 silam.
7: Jemaah kita tersebut sudah meninggal pada pukul 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Medical Center tanggal 1 Juli 2026. Masih ada satu orang lagi jamaah haji kita yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Ibu Ustakti, Kloter 12.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, meski operasional pemulangan haji pada musim haji tahun ini resmi berakhir pada 1 Juli kemarin, namun proses pemulangan jemaah haji dimaksud masih berlangsung. Tercatat saat ini masih tersisa 4 jemaah haji Sumatera Barat yang masih berada di Tanah Suci. Keempatnya akan dipulangkan bersama maskapai reguler Garuda Indonesia.
5: kepulangan jemaah itu, beban biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh maskapai penerbangan. Itu menjadi bagian kontrak, kontrak dari Kementerian Haji. Sampai mereka itu 6 bulan ke depan, seandainya masih sakit 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sampai 5 bulan baru sehat, tetap akan dipulangkan ke tanah air dan dikawal oleh 2 orang.
9: M. Rifki menambahkan, hari ini seluruh jajaran PPIH Debarkasi Haji Padang serta kantor Kementerian Haji dan Umrah terkait menggelar takziah di rumah duka almarhum Syafei Nawaan di Kota Padang. Di saat bersamaan pihak kantor Kementerian Haji akan menyampaikan 4 hak utama dari pemerintah kepada keluarga almarhum. Di antaranya, pemulasaran jenazah gratis di Tanah Suci, badal haji atau haji pengganti tanpa dipungut biaya, klaim asuransi jiwa atau kematian, serta pengembalian barang almarhum.
8: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Bermananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan UMKM melalui program Jospol Kaltimpreneur bersama reporter Niswar Kulah.
10: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemerintah ingin pelaku usaha lokal tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang dan bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pelaku UMKM mendapat berbagai dukungan, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, bantuan peralatan produksi hingga fasilitas pemasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pasar produk-produk lokal di Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemerintah ingin semakin banyak UMKM yang berkembang karena sektor ini memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta menekan angka kemiskinan.
11: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan dan juga marketing.
10: Salah satu pelaku UMKM yang merasakan pentingnya inovasi dan peningkatan kualitas produk adalah UMKM Aquina Samarinda. Sejak memulai usaha pada tahun 2021, produk sambal bawang Dayak yang dikembangkan berhasil menembus berbagai daerah di Indonesia berkat kualitas bahan baku dan proses produksi yang dijaga secara konsisten. Pemilik UMKM Aquina Wiwit Andrianti mengatakan, tantangan terbesar bukan hanya menghadapi persaingan pasar, tetapi juga menjaga ketersediaan bahan baku bawang Dayak. Karena itu, ia mulai menanam sendiri bawang Dayak dan berencana menggandeng petani lokal agar pasokan tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
12: Karena saya ini mengangkat bawang Dayak ini, kita mainnya dari segi rasa sih Pak. Karena saya itu menggunakan bahan-bahannya memang yang berkualitas seperti minyak, dari cabenya saya nggak mau kalau cabenya nggak segar. Jadi mungkin dari situ dan cara prosesnya juga kami dari pemasakannya.
10: Keberhasilan produk lokal menembus pasar luar daerah menjadi bukti bahwa UMKM Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk terus berkembang apabila didukung inovasi, kualitas produk, dan pendampingan yang berkelanjutan. Pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang mampu naik kelas sehingga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kulah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mendorong percepatan penurunan emisi dalam Forum Lingkungan Hidup Rakernas APEX di Medan bersama reporter TV Maulidia Putri.
25: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal berharap rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang berlangsung di Medan menjadi ruang untuk saling belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan aksi nyata demi kota yang tangguh dan bumi lestari. Pihaknya juga mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi.
26: Persoalan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara kita membangun, cara kita mengelola sumber daya, dan cara kita memperlakukan alam. Kita semua tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi.
25: Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas optimis kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar kota, mendorong inovasi pembangunan perkotaan, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
13: Melalui Rakernas ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antar kota di Indonesia, sehingga setiap kota dapat saling mendukung untuk maju bersama demi kesejahteraan masyarakat.
25: Adapun untuk diketahui, Rapat Kerja Nasional Rakernas Apeksi diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan bertema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan hadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
14: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan, berada di level 5.792,17. Selengkapnya bersama reporter Sasa Hania. Sasa Hania.
15: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 1,70% atau sekitar 97,051 poin ke level 5.792,17. Sebelumnya, IHSG juga dibuka menguat pada pagi tadi di level 5.709,84 atau naik sekitar 0,47% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Analis memperkirakan IHSG masih berpeluang untuk menguat meski pergerakannya terbatas. Level support juga diproyeksikan berada di kisaran 5.320, sementara resistance berada di level 5.735. Meski demikian, pelaku pasar tetap diminta berhati-hati sebab koreksi masih berpotensi terjadi hingga akhir perdagangan sore nanti. Dari Amerika Serikat, Gubernur The Fed Kevin Warsh menyebut risiko inflasi mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir. Target inflasi Amerika Serikat sendiri masih berada di level 2%. Keputusan The Fed yang tidak menaikkan suku bunga juga membuat imbal hasil obligasi diperkirakan tidak kembali meningkat, bahkan imbal hasil obligasi cenderung bergerak menurun. Sementara di dalam negeri, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit 1,61 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Mei 2026. Defisit terjadi setelah ekspor turun 5,73%, sedangkan impor tumbuh 22,16% secara tahunan. Namun, kenaikan impor juga mencerminkan kebutuhan domestik yang masih kuat, terutama untuk bahan baku, barang modal, dan kebutuhan energi. Di kawasan Asia Pasifik, bursa saham dibuka melemah mengikuti penurunan Wall Street, di mana aksi ambil untung investor pada saham teknologi, khususnya sektor semikonduktor, menjadi salah satu faktor tekanan pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
14: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan.
2: Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah.
0: Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kudus diundang kantor Kejaksaan Kudus. Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan sekedar sarana prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kudus diundang kantor Kejaksaan Kudus. Hal ini menimbulkan spekulasi informasi di masyarakat yang banyak menduga adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang bermasalah. Selengkapnya disampaikan Heri Sulistiarso dari RRI Semarang.
3: Itu kan dimintai keterangan tentang tata kelola SPPG dari awal itu sampai planning itu.
4: Saudara, 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus,
1: tapi sifatnya pendataan aja, dan itu pun suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyelidikan.
4: Sementara Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Kudus Wahyu Widodo mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan, namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3: Ya, saya sangat mendukung sekali kan untuk ke transparansi. Nah, sekarang kan eranya transparansi. Yes. Kepala daerah pun juga membuat inovasi, Bapak, di apa namanya aplikasi Kudus Sehat.
4: Yeah.
3: Di situ nyengat bisa buka kan, MPG sampai CCTV atau kamera kondisi dapur yang sudah operasional itu seperti apa gitu. Jadi lebih transparan gitu.
4: Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan, undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus. Apalagi kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
5: Ya nggak apa-apa, kan memang kan kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga, karena meminta kejaksaan untuk ikut mengawasi.
4: SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 buah, hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali. Sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Heri Sulistiarso.

0: Melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
2: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga pemerintah Kabupaten Kediri. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pelajar yang aman dan juga nyaman.
4: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
2: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar Rp1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Namun, Komisi 7 DPR RI mengingatkan keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
5: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
6: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
5: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
7: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
5: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan Hari Bayangkara tahun 2026, Polres Klaten mendapatkan kado istimewa naik status menjadi Polresta. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
8: Polres Klaten mendapatkan kado istimewa pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, yakni perubahan status menjadi Polresta. Kepada wartawan, selesai peringatan Hari Bayangkara di Mapolres tempat, Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi membenarkan adanya perubahan status Polres Klaten menjadi Polresta. Perubahan status tersebut sudah resmi setelah adanya surat telegram Kapolri. Dikatakan dengan adanya perubahan status menjadi Kapolresta atau Polres tipe C tersebut akan berdampak terhadap jumlah personil dan juga kepangkatan dan juga jabatan.
9: Memang betul sekali bahwa untuk struktur organisasi Polres Klaten akan berubah menjadi Polresta Klaten. Kita akan melaksanakan penambahan personil dan juga mungkin ada beberapa penyesuaian terkait dengan pangkat dan ruang jabatan yang ada di Polres.
8: Kapolres mengatakan untuk pelaksanaan operasional, Polresta tersebut masih menunggu arahan dari Polda Jawa Tengah. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir pada peringatan Hari Bayangkara di Mapolres Klaten tersebut kepada wartawan mengatakan selain menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran kepolisian, juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu, kepolisian dapat lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
10: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena kemudian setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Nah, harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan semakin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten, semakin bisa dekat dengan warga masyarakat Kabupaten Klaten dan hadirnya kepolisian ini menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat.
8: Hamenang Wajar Ismoyo juga menyatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin presisi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kendaraan yang menunggak pajak ataupun kendaraan dengan plat nomor dari luar daerah akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alo Tani dari RRI Kupang melaporkan.
11: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
12: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
13: pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
12: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
14: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat Gubernur Maurus. Ini bukan soal Gubernur Maurus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat. Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa situasi terkininya?
15: Ya, pendengar, saat ini tengah berlangsung pernyataan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Mari kita dengarkan bersama.
16: Akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu
17: nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus. Di bidang politik, kami menyambut baik kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan kami di Minsk tahun yang lalu. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya dan Presiden Lukashenko bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat kawasan dan global. Kami akan terus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerjasama oleh delegasi kedua negara di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan. Juga di bidang kerjasama pertahanan, hubungan kami sangat baik. Saya berharap kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara. Yang mulia Presiden Lukashenko, delegasi yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan kenegaraan yang mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia. Tentunya saya juga akan membalas kunjungan ini. Saya juga yakin momentum ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan hasil nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua rakyat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
18: Thank you, Your Excellency. And now we respectfully invite His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus, to deliver his remarks.
19: Ваше превосходительство, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы еще раз сердечно поблагодарить президента Республики
15: Индонезия. Menegaskan Indonesia dan Belarus akan sepakat memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang strategis, termasuk juga kedua negara, untuk meluncurkan peta jalan atau roadmap kerjasama yang akan menjadi kerangka kemitraan Indonesia dengan Belarus untuk 5 tahun ke depan. Tadi juga Presiden mengatakan kerjasama kedua negara mencatat berbagai banyak sekali capaian positif, khususnya di bidang politik, hubungan antar pemerintah, bidang perdagangan, kemudian juga tadi Presiden menyoroti mengenai capaian hubungan di sektor industri dan peluang kerjasama di bidang manufaktur, otomotif, kendaraan barat, hingga agroindustri. Presiden turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Lukashenko yang kedua kalinya ke Indonesia, sementara Presiden Prabowo juga menyatakan akan melakukan kunjungan balasan ke Belarus sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Apriani Rusfati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari luar negeri lainnya, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafiz Haudri menegaskan komitmen kemitraan Pakistan dengan ASEAN. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah Krisnamurti.
20: Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta menggelar resepsi ke-9 ASEAN Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee Meeting atau APGSCC Rabu malam kemarin. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menegaskan kembali komitmen Pakistan untuk memperkuat kemitraan bersama negara-negara ASEAN. Menurutnya, sejak menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada 1993 dan bergabung dengan forum regional ASEAN pada 2004, hubungan Pakistan-ASEAN terus berkembang yang didukung rasa saling menghormati kepentingan bersama dan aspirasi bersama untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
21: Deputy Secretary General of ASEAN,
0: Pakistan dan ASEAN merupakan pusat kerjasama yang mudah dan dinamis dengan perekonomian yang tumbuh pesat. Bersama-sama, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk memperluas kerjasama di bidang kewirausahaan, inovasi, transformasi digital, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan, serta pertukaran antar masyarakat. Namun, unsur terpenting dari kemitraan kita dengan ASEAN tetaplah keinginan bersama akan perdamaian dan kemakmuran. Perdamaian melalui diplomasi dan dialog, serta kemakmuran melalui integrasi dan kerjasama.
20: Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Luin, turut menyampaikan sambutannya dalam resepsi. Yang Mulia menyampaikan bahwa APGSCC menegaskan momentum yang kuat dalam kerjasama ASEAN-Pakistan yang selama ini telah terjalin.
0: Kontribusi Anda mencerminkan komitmen bersama kita untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin lama antara ASEAN dan Pakistan. Diskusi produktif yang kita lakukan selama pertemuan APGSCC menegaskan kembali momentum yang kuat dalam kerjasama kita. Seiring dengan langkah ke depan, penting bagi kita untuk terus membangun atas kemajuan yang telah kita capai. Dengan memfasilitasi dialog, mendorong kolaborasi, dan melaksanakan prioritas bersama kita di bawah bidang-bidang kerjasama persaudaraan ASEAN-Pakistan, kita turut memperkuat kemitraan serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat dan komunitas bisnis kedua belah pihak.
20: APGSCC turut dihadiri Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Perwakilan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu juga, Duta Besar Pakistan Zahid Hafiz menegaskan komitmen Pakistan terhadap perdamaian regional melalui dialog dan diplomasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan sekedar sarana prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Liliana.
21: Ya, pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan hanya sekedar sarana meraih prestasi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pemerintah mengenai program hasil terbaik cepat atau PHTC dan penguatan ekosistem olahraga nasional yang berlangsung di kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta Pusat siang ini. Menpora mengatakan olahraga kini memiliki dampak ekonomi yang luas melalui pengembangan sport tourism. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang olahraga mampu menggerakkan sektor perekonomian nasional, seperti misalnya perhotelan, kuliner, transportasi, hingga industri perlengkapan olahraga. Oleh sebab itu, Erick Thohir menegaskan olahraga tidak bisa lagi dipandang sebagai beban anggaran, tetapi justru sebagai revenue opportunity.
22: Kadang kita di olahraga ini penuh-penuh. Karena persepsinya selalu olahraga itu dilihat sebagai cost, sebagai ya beban. Tapi sebenarnya olahraga ini itu adalah sebuah revenue. Semua mendapat. Sebuah national brand. Jadi ini paradigma ini ya, kami dari Kemenpora satu dan mencoba menyamakan mindset dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholder.
21: Ya pendengar, Menpora juga menyatakan saat ini ada lebih dari 100 ajang maraton di Indonesia yang membantu meningkatkan okupansi hotel dan usaha lokal. Sementara itu, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika juga disebut menghasilkan putaran ekonomi sekitar 4,9 triliun rupiah, serta mendorong investasi di sektor pariwisata sekitar. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora juga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah penguatan ekosistem olahraga nasional, diantaranya melalui deregulasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, beasiswa bagi student atlet, skema dana pensiun atlet, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk memperkuat infrastruktur olahraga nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three host
2: teams. FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Kami akan menghadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026 hingga 2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Penghormatan khusus tersebut diberikan dalam pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta hari ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang. Pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya menilai platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini ditegaskannya merespon maraknya spam komentar promosi judi online di berbagai platform digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Tiga informasi tersebut juga dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Dan kami akan hadirkan topik terkait pedagang di e-commerce. Kena PPh mulai Agustus 2026. Direktur Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital melonjak hingga 100% menjadi Rp24 triliun per tahun setelah penerapan mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 melalui lokapasar atau e-commerce. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, target tersebut mempertimbangkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan sistem perpajakan, serta masukan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM dan penyelenggara lokapasar. Bagaimana kesiapan marketplace dan pelaku usaha menghadapi pemberlakuan pemungutan PPh oleh marketplace mulai 1 Agustus 2026? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA, Budi Primawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Budi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
0: Pak Budi, bagaimana ini pandangan Asosiasi E-commerce Indonesia terhadap kebijakan pemungutan PPh bagi pedagang di platform e-commerce yang mulai berlaku pada Agustus?
2: Oke, kami sebagai asosiasi IDEA menghormati kebijakan pemerintah sesuai PMK nomor 37 tahun 2025. Fokus kami sekarang adalah memastikan implementasinya berjalan baik, memberi kepastian dari marketplace maupun seller, serta meminimalkan dampak operasional.
0: Baik, tapi pelaku usaha sendiri telah memiliki waktu dan kesiapan yang cukupkah untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini atau bagaimana?
2: Begini, ini kan sudah diundangkan sejak Juni 2025. Kami sudah berkoordinasi dengan DJP juga ada persiapan. Nah, dalam sebulan ini kami akan memastikan penyesuaian sistem, testing, hingga penyempurnaan model bisnis. Dalam transisi di bulan Juli ini, persiapan terus dilakukan agar implementasi pada 1 Agustus bisa berjalan lancar.
0: Oke, berarti pada dasarnya ini juga sudah siap begitu ya dari e-commerce sendiri, Pak Budi ya?
2: Ya, yes. Disiap-siapkan lah Pak.
0: Oke, baik. Nah Pak Budi, sejauh mana ini asosiasi dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan ini? Apakah ada masukan dari industri yang diakomodasi pemerintah ini Pak?
2: Sebenarnya kita sejak diumumkan, kita di tahun lalu itu cukup banyak dilibatkan lah. dengan adanya meeting reguler dan sebagainya. Masukan kami juga didengar dan didengar oleh DJP. Kami berharap saja agar semua peraturan ini bisa tertulis dan ada di dalam peraturan tertulis seperti nota dinas atau ND terus atau FAQ juga atau jurnis lainnya lah.
0: Baik. Nah, bagaimana kalau kesiapan platform e-commerce tadi disiap-siapkan saja begitu ya menurut Pak Budi? Tantangan teknis terbesarnya begitu yang diperkirakan akan dihadapi platform maupun para merchant nantinya seperti apa ini, Pak?
2: Kalau para merchant, kami akan mensosialisasikan. Mm-hmm. Ini kan komunikasi dan sosialisasinya akan dipimpin oleh JJP. Kami dari marketplace akan mendukung. Nanti kami akan menyebarkan surat-suratnya yang seperti di bawah 500 juta dan sebagainya gitu. Kalau seller siap atau enggak, yang penting mereka memberi surat pernyataan dulu, Mbak. Lanjutnya kan marketplace ya yang akan melakukan pemotongan.
0: Nah, Pak Budi, dampaknya terhadap daya saing UMKM yang berjualan secara online dibandingkan dengan pedagang offline nanti akan seperti apa ini, Pak?
2: Sebenarnya kalau kita lihat pedagang sekarang itu sudah kebanyakan sudah menggunakan omnichannel atau sudah hybrid gitu. Di marketplace dia punya, lalu punya website sendiri atau mungkin lewat WhatsApp, lewat Instagram, dan ditambah pula banyak yang punya toko offline atau ikut pameran. Nah, jadi sebenarnya ini juga karena masyarakatnya juga yang membeli. Mereka biasanya misalnya mereka mengecek harganya di marketplace, lalu akhir-akhirnya beli di offline. Atau sebaiknya ngecek harga di Instagram, terus nyarinya di marketplace belinya. Karena ada bebas ongkir, ada segala macamnya.
0: Baik, berarti tidak masalah juga begitu ya Pak Budi ya, meskipun juga
2: tidak
0: ini
2: masalah.
0: Akan ke digital. Nah, Pak Budi, kalau betul. Dampak kebijakan ini terhadap minat masyarakat untuk memulai usaha melalui platform digital seperti apa menurut Pak Budi?
2: Sebenarnya untuk di marketplace sendiri itu tempat paling tepat untuk memulai usaha karena tidak perlu sewa tempat, perlu adanya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kami sih masih terlalu ini ya untuk melihat dampaknya terhadap penjual dari pajak ini, tapi kami tetap optimis gitu. Marketplace masih menjadi tempat yang utama dalam orang berdagang di online gitu.
0: Nantinya kebijakan ini ada potensi mempengaruhi harga barang yang dibayar konsumen tidak, Pak Budi?
2: Itu juga kita belum tahu deh, kan belum mulai diterapkan nih. Kita belum tahu apakah kemudian pedagang akan melakukan penaikan harga gitu. Masih belum kita ketahui, Mbak, gitu.
0: Baik, jadi memang belum diketahui, nanti kalau seandainya tidak naik begitu ya juga bisa diterapkan seperti itu begitu ya, Pak Budi?
2: Betul, bisa.
0: Baik. Nah, Pak Budi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada para pelaku UMKM yang khawatir kebijakan ini akan menambah beban usaha mereka.
2: Oke. Para seller tidak usah panik. Ikuti informasi resmi dari DJP mengenai ketentuan perpanjangan ini dan informasi teknis dari marketplace tempat kalian berjualan. Kami berharap implementasi ini berjalan lancar, sehingga seller bisa tetap fokus pada pengembangan usahanya.
0: Baik, Pak Budi, karena juga pada dasarnya asosiasi telah siap begitu untuk mengedukasi merchant-nya juga begitu ya, Pak
2: Betul.
0: Budi ya. Dan juga menghormati
2: bekerja sama dengan DJP.
0: Baik. Terima kasih nih Pak Budi telah memberikan perspektifnya dan terima kasih nih dukungannya juga kepada DJP ya Pak Budi ya. Selamat siang.
2: Siap. Selamat siang.
0: Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan berbicara terkait pedagang di e-commerce kena PPH mulai Agustus 2026. Yang disebutkan oleh IDEA sendiri, kalau IDEA menghormati keputusan pemerintah terkait adanya PPH mulai Agustus 2026 ini.
1: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mendorong penguatan ekosistem digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, terlebih untuk para pelaku UMKM di daerah Aceh Utara pasca bencana. Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menjelaskan bahwa pendampingan akan difokuskan melalui pelatihan kapasitas para pelaku usaha. Informasi ini selengkap dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Lantas seperti apa terkait urgensi pemerintah menerapkan pemungutan PPH terhadap pedagang di e-commerce mulai Agustus 2026? Kami akan perbincangkan hal ini bersama peneliti Center of Economic and Law Studies Selios, Diah Ayu.
1: Wawancara Pro3.
3: Bu Diah, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hana dan Pro3 RRI.
3: Bu Diah, bagaimana ini Selios melihat urgensi pemerintah menerapkan pemungutan PPH terhadap pedagang di e-commerce mulai Agustus?
4: Iya Mbak, kalau misalnya kita tahu banyak saya laporan terutama juga dari Selios tentang outlook ekonomi digital Indonesia ini, setiap tahunnya dari sektor e-commerce di Indonesia ini sendiri cepat berkembangnya lebih pesat dibandingkan dari sektor-sektor digital lainnya seperti travel maupun iklan dan layanan digital lainnya. Tapi sayangnya pada tahun 2025 lalu, perdagangan daring atau di e-commerce ini hanya meningkat 0,5%. Kalau sebelum-sebelumnya ini peningkatannya itu 2-3%, Mbak. Dan untuk pengenaan pajak di e-commerce ini sendiri sebenarnya bukan barang baru. Ini adalah merupakan penertiban dan penguatan implementasi skema pajak yang sudah ada di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
3: Oke, nah tapi kalau biasanya dari 2-3% meningkatnya, tiba-tiba meningkatnya ini 0,5% tadi ya, mulai dari 2025. Apakah nantinya tidak memberatkan begitu pedagang di e-commerce atau bagaimana ini dari pandangan Selios Budia?
4: Nah, bahannya kita perlu tahu kalau misalnya dengan adanya penertiban penguatan implementasi skema pajak ini, pemerintah ini mencoba untuk menerapkan level playing field yang sama antara pelaku usaha daring dan luring. Kan karena kita tahu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang masih bertahan luring, belum banyak terpapar misalnya adalah TikTok Shop atau Facebook Pro ataupun berjualan Instagram ini masih juga mempertahankan dan membayar kios-kiosnya. Jadi yang dipajaki itu tidak hanya UMKM secara luring saja yang sudah ada bentuk bangunannya dan NIB-nya, tapi juga dikenakan kepada toko-toko di e-commerce itu sendiri. Jadi ini adalah bentuk pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang adil dalam dunia perdagangan.
3: Baik, berarti ini waktunya tepat begitu ya, Bu Diah ya, untuk menerapkan kebijakan ini ya?
4: Tepat, karena di sini pemerintah itu pintar untuk memanfaatkan para e-commerce ini, Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dan juga Bibli ini yang mempunyai sistem pendataan. Karena kan kalau misalnya daftar, itu kan juga harus memasukkan nomor KTP. Jadi tergantung pemerintahnya, udah siap belum nih infrastrukturnya untuk connecting data dari platform-platform yang tadi empat yang sudah ditunjuk pemerintah ini dengan kesiapan pendataan agar tidak terjadinya pengenaan pajak berganda.
3: Baik. Lalu kalau untuk potensi dampaknya terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha para merchant kecil, ini seperti apa nantinya, Bu Dia?
4: Nah, Mbak, tadi karena saya sudah sebut agar tidak terjadi pajak berganda, ini juga penting. Karena kalau misalnya pemerintah ini sudah menerapkan di e-commerce, tapi juga para penerima pajak yang punya platform, yang punya toko dari di e-commerce tetap dikejar pajaknya, ini akan memberatkan. Tapi sampai sekarang ini pemerintah juga belum menginformasikan bagaimana langkah struktural yang akan diimplementasikan dari kerjasama dengan platform ini dan dikoneksikan dengan nomor induk berusaha yang dimiliki oleh masing-masing para wajib pajak, seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya ini akan terjadinya double taxation, ini justru akan memberatkan para UMKM karena dikejar juga di e-commerce, kan dipotong langsung di e-commerce tadi. Tapi dikejar juga nanti pada saat laporan pajak, kok ini nggak bayar pajak, itu bisa saja kejadian kalau tidak adanya sinkronisasi data.
3: Baik. Nah, Bu Dia, adakah negara lain yang berhasil menerapkan kebijakan serupa ini, Bu Dia?
4: Sebenarnya kalau misalnya bagi platform e-commerce, ini belum ada ya, Mbak. Karena kan perpajakan itu kebanyakan dikenakan langsung kepada penggunanya, kepada pengguna konsumen akhir ya, Mbak. Jadi ini juga langkah yang tepat bagi Indonesia kalau misalnya mau ikut, karena kita tahu penerimaan terbesar negara di Indonesia ini bersumber dari pajak, dan kita tahu juga pada tahun 2025 ini, realisasi pajak di Indonesia itu tidak sampai 100%. Jadi pemerintah ini juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Tapi kalau untuk suksesinya, saya sendiri tahunya itu adalah pengenaan pajak untuk sektor digital dalam iklan digital, belum terkait e-commerce yang langsung menuju ke sasaran pedagangnya.
3: Baik. Tapi apakah kebijakan ini berpotensi menurunkan transaksi di e-commerce nantinya, Bu?
4: Baik, Mbak. Jadi sekarang ini ada pergeseran, Mbak. Banyak sekali para pedagang-pedagang ini yang sudah build sistemnya sendiri di website. Mereka build sistem sendiri di website karena apa? Karena memotong biaya lain-lain dan penanganan yang ada di e-commerce. Karena e-commerce ini kita lihat setiap tahunnya ini ada banyak penambahan biaya lain-lain yang menekan para e-commerce, sehingga HPP mereka jadi lebih besar dan dijualnya kepada konsumen yang lebih besar. Jadi sekarang ini banyak sekali para UMKM ya, yang omsetnya itu sudah misalnya mau mencapai 500 juta, kalau udah nggak bisa dihitung UMKM lagi, jadi mereka udah siap untuk build ekosistem sendiri, kayak gitu. Ini memang agak tricky, pasti kalau misalnya pemerintah bisa mensosialisasikannya, dan juga ada distribusi insentif nantinya, atau redistribusi untuk penguatan UMKM. Misalnya insentif kan bukan cuma hanya pelatihan, tapi kemudahan pemberian modal, dan juga pemberian kemudahan akses pasar, itu kan juga sebagai redistribusi insentif. Ini sampai saat ini kan pemerintah belum memberikan hal tersebut yang lebih masif, kayak gitu, Mbak.
3: Baik, Bu Dia. Tapi pada dasarnya memang ini untuk menciptakan lingkungan yang adil, begitu ya, Bu Dia, ya?
4: Betul.
3: Baik. Bu Dia, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya ya, Bu Dia, ya, kepada masyarakat, Bu Dia. Semoga juga dengan adanya penerapan ini, ekosistem ekonominya juga jadi adil, perdagangannya yang luring maupun daring, begitu ya, sama-sama juga membayar biaya lebih, begitu ya, Bu Dia, ya.
4: Betul, Mbak Hana.
3: Terima kasih, Bu Dia.
4: Terima kasih.
3: Selamat siang. Peneliti Center of Economic and Law Studies Selios Diah Ayu berbicara terkait pedagang di e-commerce kena PPh mulai Agustus 2026.
1: Wawancara Pro 3.
5: Kau di mana?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengajak kepala daerah melahirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selengkapnya bersama reporter Raihan Putri.
1: Dalam negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Forum Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota untuk saling berbagi praktik-praktik terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Rakernas APEKSI di Crown City Hall Medan, Rabu 1 Juli 2026. Menurutnya, Rakernas APEKSI merupakan momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Forum ini dinilai menjadi ruang yang efektif untuk saling belajar dan bertukar pengalaman. Bima mengatakan, banyak inovasi yang telah dilakukan sejumlah daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Berbagai strategi mulai dari penerapan sistem digitalisasi hingga upaya mencari sumber pendanaan alternatif menjadi contoh nyata yang bisa direplikasikan daerah lain.
2: Di APEKSI ini banyak praktek-praktek baik yang saling menginspirasi. Nggak usah studi banding jauh-jauh ke luar negeri, semua jawaban atas tantangan itu ada di sini. Kota-kota yang PAD-nya meningkat drastis, kota-kota yang berkreasi untuk meningkatkan PAD melalui sistem digitalisasi, itu banyak contoh-contohnya. Nah, saya lihat Direktorat APEKSI sudah punya database-nya semua, dan bahkan sudah ada analisisnya, tinggal bagaimana teman-teman saling berkunjung satu sama lain.
1: Lanjut, Bima menyebut Kementerian Dalam Negeri akan terus memfasilitasi proses pertukaran pengetahuan antar kota agar seluruh daerah dapat berkembang bersama dan naik kelas. Ia berharap Rakernas APEKSI ke-18 mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengajak seluruh kepala daerah yang tergabung dalam APEKSI menjadikan Rakernas ke-18 APEKSI sebagai momentum melahirkan langkah nyata dalam memperkuat pembangunan kota. Bukan sekadar menghasilkan rekomendasi di atas kertas.
3: Tapi yang terpenting adalah jangan berhenti pada kertas ataupun hanya wacana, tapi benar-benar bisa diimplementasikan. Tapi memang di sini kami merasakan sekali saling belajar tadi itu benar-benar terasa.
1: Mengusung tema kota tangguh bangsa berdaulat, Riko berharap seluruh forum yang berlangsung selama Rakernas mampu menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan perkotaan. Mulai dari ketahanan fiskal, peningkatan pendapatan asli daerah, pembangunan infrastruktur hingga mitigasi bencana. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat. Selengkapnya bersama reporter Anik Hasanah.
4: Penolakan sebagian warga terhadap kedatangan petugas sensus ekonomi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendataan yang berlangsung di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik BPS Jatim mengimbau masyarakat menerima petugas dan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan akurat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, masih adanya warga yang menolak didata harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat memahami tujuan pendataan tersebut. Karena itu, pemerintah meminta dukungan berbagai pihak termasuk media untuk mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas yang datang secara door-to-door.
5: Ya, ini tanggung jawab kita bersama ya, baik dari aparat kabupaten, camat, kemudian lurah. Saya kira harus bisa meyakinkan bahwa ini justru masyarakat, apalagi masyarakat yang di bawah, ini kesempatan sebetulnya, terdata ekonominya seperti apa. Ini pasti masnya belum dilakukan sosialisasi yang efektif kepada mereka. Sejujurnya, kalau masyarakat tahu, masyarakat yang pengen didata sebetulnya, harusnya demikian ya.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan apabila petugas menemui penolakan di lapangan. BPS akan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memberikan penjelasan kepada warga mengenai tujuan pendataan.
6: Setiap hari kami pantau sehingga kalau ada petugas yang kurang dalam melakukan pendataan, ini kami

0: kami segera lakukan pengawasan ke lapangan untuk memotivasi. Begitu juga kalau ada penolakan warga, kami akan menghubungi aparat setempat untuk memberikan penjelasan lebih detail sehingga warga mau didata oleh petugas kami.
1: Pendataan sensus ekonomi di Jawa Timur berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 20% target pendataan di seluruh daerah di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita mancanegara, Irlandia resmi memulai masa kepresidenannya selama 6 bulan di Dewan Uni Eropa dengan menggelar upacara pembukaan di Castle Dublin. Irlandia berjanji untuk memperkuat daya saing ekonomi, keamanan, serta ketahanan Eropa di tengah meningkatnya tantangan geopolitik. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan sekaligus Menteri Pertahanan Irlandia, Helen McEntee, mengatakan negara itu mengambil alih posisi kepresidenan pada momen yang menentukan bagi Eropa di saat blok tersebut menghadapi ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi, serta meningkatnya kekhawatiran keamanan. Sementara itu, Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyebutkan pengalaman Irlandia di Uni Eropa menempatkannya pada posisi yang kuat untuk bertindak sebagai penengah yang jujur dalam negosiasi anggaran jangka panjang Uni Eropa berikutnya. Berita olahraga, kiper tim nasional Belgia Thibaut Courtois menilai mentalitas dan keyakinan menjadi kunci utama keberhasilan timnya membalikkan keadaan dan menyisihkan Senegal 3-2 pada laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lumenfield, Seattle, Washington, Amerika Serikat. Belgia sempat tertinggal 2 gol sebelum akhirnya mampu bangkit dan memastikan kemenangan dramatis dalam pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut. Courtois menegaskan Belgia tidak pernah kehilangan keyakinan meski berada dalam situasi tertinggal cukup jauh. Menurutnya momentum kebangkitan dimulai ketika tim berhasil mencetak gol pertama yang kemudian meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain di lapangan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Komisi 6 DPR RI terus memantau program 3 juta rumah yang digencarkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Terkait program ini, anggota Komisi 6 DPR, Imas Aan Ubudiah, meminta Perumnas untuk menjamin tata kelola legalitas pertanahan. Kementerian Perdagangan mendorong pemenuhan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, menyatakan pihaknya memfokuskan penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jati Waringin. Ditambah dengan pesawat khusus Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG untuk memodifikasi cuaca. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait Indonesia-Belarus meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi sekitar pukul 13.30 menit, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menggelar keterangan pers bersama di Istana Merdeka Jakarta usai menyaksikan penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh para menteri. Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka siang ini mengatakan Indonesia-Belarus meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus untuk 2026 hingga 2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, Indonesia dan juga Belarus bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Dan dengan berikut pernyataan atau keterangan pers yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan awak media di Istana Merdeka Jakarta berikut ini.
3: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi.
2: Saya dan Presiden. Iya, pendengar. Tadi ada pun kerjasama yang sudah ditandatangani oleh kedua kepala negara ini menghasilkan sebuah komitmen investasi bernilai puluhan juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu untuk Presiden Belarus sendiri menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus juga mengatakan hubungan dengan Indonesia setiap tahunnya semakin erat. Kerjasama tidak hanya difokuskan pada perdagangan barang, tetapi juga transfer ekonomi. Belarus siap mendukung Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian juga bentuk dukungan meliputi pasokan pupuk, alat pertanian, mesin pertanian, serta teknologi pertanian. Belarus juga menawarkan pembangunan perusahaan bersama atau joint venture, kemudian mendorong lokalisasi pabrik dan pengembang industri di Indonesia. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Kemudian juga pelatih dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Adapun untuk kerjasama kesehatan, Belarus menawarkan dukungan di bidang kesehatan dan pendidikan tenaga medis. Untuk peningkatan sektor pariwisata, mendukung pembukaan kedutaan besar Indonesia di Belarus, kemudian mendukung pembukaan penerbangan langsung ke Belarus, dan juga mendukung kebijakan bebas visa untuk mempermudah mobilitas masyarakat Indonesia dan Belarus. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Peristiwa.
4: Tanggal 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mochtar Lubis, meninggal dunia di usia 82 tahun. Mochtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif tahun 1980. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautannya membentang seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dengan luas dan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar, Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Tanggal 2 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Kelautan Nasional di Indonesia. Penetapan tanggal 2 Juli sebagai Hari Kelautan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem laut bagi Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik terkait strategi dan upaya jaga harga ayam. Harga telur ayam dan ayam potong di sejumlah daerah mengalami penurunan tajam dalam sepekan terakhir. Penurunan harga kedua komoditas tersebut diduga kuat akibat merosotnya permintaan selama masa libur sekolah, serta jeda sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Strategi apa yang paling efektif untuk menjaga stabilitas harga ayam sekaligus melindungi kesejahteraan peternak? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Jawa Tengah, Suwardi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Jawa Tengah, Suwardi. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini dibandingkan beberapa bulan terakhir. Lalu apa faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga ayam belakangan ini? Dan strategi apa yang dilakukan koperasi untuk membantu menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak? Nanti kami akan tanyakan untuk harga update terkininya terkait harga ayam hidup di tingkat peternak seperti apa. Kami telah tersambung kembali bersama Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Jawa Tengah, Suwardi. Pak Suwardi, selamat siang.
5: Selamat siang Mbak Ana, sehat-sehat.
0: Sehat selalu juga untuk Pak Suwardi. Pak Suwardi, tapi ya, bagaimana ini kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini?
5: Kebetulan saya ada di kondisi telur, bahwa kondisi harga telur hari ini adalah biaya ongkos produksi sama biaya penjualan hasil produksi jauh. Ini terjadi setelah hari raya sampai dengan hari ini, kemarin sampai terpuruk. Bisa selisih Rp6.000 antara biaya ongkos produksi sama penjualan begitu.
0: Berarti sekarang harga per kilonya berapa itu, Pak?
5: Harga hari ini di kandang 19.000, Pak.
0: itu telur ayam ya, Rp19.000 ya, ya Pak ya?
5: Telur ayam, ya.
0: Baik. Kalau di kandang, berarti kalau untuk dijual laginya itu berapa Pak?
5: Kemarin sama, di pasaran cuma Rp20.000, Rp21.000 paling tinggi Pak.
0: Baik, dari yang biasanya berapa itu Pak?
5: Biasanya di kandang itu rata-rata Rp25.000 lah. Di pasaran itu Rp27.000, tetapi kemarin memang agak terputus. Di satu sisi memang kita oversupply, supply-nya sudah sampai 15% produksi nasional. Kebetulan ini hari libur, MPG-nya juga belum operasional, sekolahnya libur, juga untuk serapan. Ini daya beli warga masyarakat agak sedikit sulit, jadi telurnya numpuk begitu Pak.
0: Baik, berarti karena MBG-nya libur tadi begitu ya Pak Suwardi ya?
5: Ya, salah satunya MBG-nya libur, kita jadi oversupply, daya belinya juga agak turun ini Pak, daya belinya.
0: Oke. Nah Pak Suwardi, strateginya seperti apa ini yang dilakukan koperasi untuk membantu menjaga stabilitas harganya di tingkat peternak?
5: Strategi kami membangun birokrasi kepada Kementerian Pertanian, kepada Pertanas, kepada Pak Gubernur Jawa Tengah juga. Kami sudah bertemu dengan beliau-beliau, beliau juga sangat respon itu karena memang kita kondisi. Yang kedua, kita menganjurkan untuk melakukan akhir ayam, ayam umur 85 minggu ke atas kita akhir dari populasi kita, agar kita bisa menjaga karena biaya ongkos produksinya ini sudah naik 4 kali dalam 1 bulan. Karena pengaruh dolar yang terus melambung sehingga bahan baku yang dari luar negeri semakin tinggi. Jadi kuncinya telur ayam itu hanya di biaya ongkos produksi bisa, biaya ongkos produksi ditekan ringan, penjualan harga telurnya juga akan rendah. Tetapi kalau biaya ongkos produksinya tinggi, otomatis nanti hasil jual telurnya harus mengikuti tinggi. Tapi ini kondisinya terbalik, biaya ongkos produksinya naik, biaya apa hasil penjualannya turun. Strategi kami mengurangi populasi. Populasi harus dikurangi mau tidak mau sehingga bisa menjaga suplai demand-nya. Begitu, Pak.
0: Baik, pengurangan populasi itu yang dikatakan Pak Suwardi seperti apa ini, Pak?
5: Pengurangan gini, kita mempunyai ayam yang sudah umur 85 minggu ke atas, ayam petelur itu, saya minta kepada para peternak untuk dikurangi sehingga harga akhir pun hancur, harga ayam tua pun hancur. Ini sampai Rp11.000 per kilo ini, udah tidak nyambung. Tetapi strategi itu harus dilakukan, semua harus bergerak, semua harus berkorban untuk menjaga agar kita tidak makin terpuruk dengan overproduksi tersebut.
0: Oke. Nah, kalau koordinasi antar peternak seperti apa ini Pak, yang menjadi kunci dalam menjaga harga tetap stabil?
5: Saya melakukan koordinasi, kita melakukan rapat-rapat dengan peternak yang anggota kita tersebar, dengan semua koperasi-koperasi yang ada di wilayah Pulau Jawa maupun Sumatera dan Sulawesi, agar apa, ayo bareng-bareng. Pemerintah berbuat apa? Pemerintah berbuat untuk mengendalikan di hulunya, kami berbuat untuk mengurangi populasinya, sehingga nanti telur itu tidak terjadi oversupply, sehingga harapan dari kami ke depan telur tersebut bisa harganya seimbang kembali. Begitu, Pak.
0: Baik. Tapi kalau koperasi sendiri punya skema penyerapan hasil panen ini, Pak?
5: Kalau koperasi belum, karena apa, semua koperasi kita itu karena terlalu besar ya. Jadi kita belum mampu untuk menampung hasil-hasil panen dari peternak. Hanya sebagian-sebagian kecil saja yang bisa dipasarkan oleh koperasi, karena memang sebetulnya peternak itu sudah punya market pasar sendiri-sendiri. Sehingga kami hanya memberikan himbauan dan kita mengedukasi dalam kondisi ini strategi untuk bertahan. Jadi kemarin hitung-hitungan kita sudah kita hitung, Mbak. Selama sebulan, bulan Juni ini, ayam 1.000 ekor itu mengasih kerugian pada para peternak itu adalah Rp6.600.000 per 1.000 ekor. Strateginya apa? Kita lakukan culling agar nanti terjaga, kita harus kurangi populasi kita 23% untuk menutup yang Rp6.600.000 itu agar kita bisa bertahan, dengan harapan ini nanti di bulan Juli sampai ke depan-depan ini harga terus merangkak, bisa naik seperti setiap kala atau minimal seperti HP yang ditetapkan pemerintah dengan perbadan nomor 24 tahun nomor 6 tahun 2024 yaitu 25.000 26 setengah di kandang. Harapan seperti itu Mbak dengan strategi yang kita lakukan.
0: Baik. Lalu kalau untuk momentum tertentu apakah ada ini yang diperkirakan dapat mendongkrak permintaan telur dan juga ayam ini Pak Suwardi?
5: Kebetulan kalau orang Jawa ya, budaya Jawa itu rata-rata lah, tidak semuanya, tetapi hampir 80% di bulan Suro ini tidak ada hajatan harga, juga sedikit mengurangi untuk daya belinya. Jika memang bulan-bulan baik, harus panik ke depan, setelah bulan Asyura ini nanti banyak warga yang punya hajatan kegiatan sosial masyarakat, MGG-nya juga buka. Ya, para petani yang petani musiman seperti petani kopi, petani tembakau, sebentar lagi juga akan masuk pangsa panen, mudah-mudahan nanti bisa mengangkat. Kami tidak ingin harga tinggi, jika kami NKRI tetap kita dorong agar apa ketahanan pangan masyarakat bisa terjaga, tetapi semuanya bergerak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Peternak berbuat diregulasi, pemerintah diregulasi, peternak berbudidayanya, market pasar harapannya geliat daya belinya bisa naik lagi. Begitu, Pak.
0: Baik. Pak Suwardi, ini terima kasih upayanya dan juga komunitas peternaknya, begitu ya Pak Suwardi, ya, supaya memang menjaga harga beli begitu dari masyarakat terkait telur dan juga ayam ini telah mengupayakan strategi.
5: Terima kasih Mbak Ana, mudah-mudahan RI selalu mengudara dan untuk masyarakat Nusantara. Terima kasih.
0: Amin, terima kasih Pak Suwardi. Demikian tadi pendengar Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Jawa Tengah Suwardi, berbicara terkait strategi dan upaya jaga harga ayam.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
6: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
7: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
8: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
9: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
10: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
11: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
10: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
12: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah cara. persahabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
13: Indonesia menyapa siang.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait pantauan harga pangan. Kita akan ke Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program tanam cabai dan tomat untuk menekan inflasi harga pangan. Selengkapnya bersama reporter Farin Regi.
14: Pemkab Lamongan meluncurkan program Gas Pak Camat, gerakan serentak di pekarangan tanam cabai dan tomat sebagai upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai yang mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi selama Mei hingga Juni 2026. Program tersebut dilaksanakan serentak di 27 kecamatan, dipimpin langsung secara daring oleh Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di Kecamatan Laren. Berdasarkan data dari Mugito, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan, cabai menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pangan di daerah. Karena itu, setiap kecamatan menerima 210 bibit cabai dan tomat untuk ditanam secara serentak.
15: Lombok ini ternyata pengaruhnya sangat tinggi terhadap fluktuasi inflasi dan itu. Berbagai evaluasi kita kadang-kadang juga ditegur sama Pak Mendagri, Pak, gara-gara di Lamongan Lomboknya mahal begitu kan. Cuma di kita konsentrasi sebenarnya kan kalau fluktuasi harga, karena terus terang Lombok ini kan tidak ditentukan HPP dan AIP-nya, Pak. Sehingga kita juga itu sangat tergantung kepada pasar. Tapi bagi kita yang paling penting kan masyarakat, untuk kebutuhan akan lombok dan tomat ini tidak boleh sampai kekurangan, kan.
14: Kemudian Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi mengatakan, gerakan tersebut merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
16: Kegiatan ini adalah salah satu ruang untuk pembiasaan bagi kita semua dalam rangka untuk pemanfaatan tanaman pekarangan keluarga. Hari ini kita canangkan gas Pak Camat. Kenapa tanaman cabai? Karena selalu setiap kita di absen dalam rangka inflasi daerah, alhamdulillah Lamongan ini inflasinya terkendali. Harga-harga semuanya terkendali, kecuali harga cabai atau lombok.
14: Melalui program tersebut, Pemkab Lamongan berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.
13: Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Sanggau, kebutuhan pangan hewani di Kabupaten Sanggau hingga hari ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Selengkapnya bersama reporter Rohmah Wulandari. Rohmah.
17: Baik, ketersediaan pangan hewani di Kabupaten Sanggau hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin. Menurut Kubin, produksi pangan hewani lokal, terutama untuk ikan laut, daging ayam, dan telur, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, sebagian besar pasokan masih didatangkan dari luar Kabupaten Sanggau. Selain ikan laut, kebutuhan ikan budidaya seperti ikan mas, ikan nila, dan sebagian ikan air tawar lainnya juga masih dipenuhi dari luar daerah. Meski masyarakat Sanggau telah mengembangkan usaha budidaya ikan lele, nila, dan mas, jumlah produksinya dinilai belum mencukupi permintaan pasar. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas telur dan daging ayam. Meskipun sudah terdapat peternak ayam petelur dan peternak ayam pedaging di sejumlah kecamatan Kabupaten Sanggau, pasokan dari luar daerah masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
18: Jenis-jenis pangan sumber hewani, sumber ikan, Sanggau, produksi lokal memang masih terbatas, belum mampu untuk memenuhi kebutuhan Sanggau sendiri, sehingga memang harus masih datangkan dari luar, terutama produk-produk ikan yang berasal dari ikan laut. Dan ikan sungai juga, ikan budidaya seperti ikan mas, ikan nila juga mesti didatangkan dari luar Sanggau. Demikian juga dengan telur, telur juga mesti didatangkan dari luar, termasuk juga daging ayam. Alhamdulillah daging ayam hampir terpenuhi walaupun tidak terlalu besar dalam kasus, tapi tetap masih.
17: Kubin berharap pengembangan sektor perikanan dan peternakan terus ditingkatkan agar produksi pangan hewani lokal semakin bertambah. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Perumbulok Tanjung Pinang memastikan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri aman. Sebanyak 90 ribu liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli. Selengkapnya bersama reporter Aryo Wisnu.
19: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Pasar Murah Aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan, Kamis 2 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana mengatakan, Pasar Murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru.
20: Itu Kota Pekanbaru melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
19: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
21: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
19: Beli apa aja nih?
21: Minyak sama beras aja ya.
19: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
21: Lumayan lah.
19: Lumayan gimana?
21: Turun lah dari biasanya.
19: Dari harga pasar.
21: Harga pasarnya.
19: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait lalu lintas Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat-Iran. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat sekitar 54% setelah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi ini menjadi sinyal membaiknya kepercayaan pelaku pasar terhadap keamanan jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Seberapa besar peningkatan lalu lintas di Selat Hormuz ini akan mempengaruhi stabilitas pasokan energi global dan harga minyak ke depan? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia IKRES Surya Dharma.
23: Wawancara Pro3.
0: Pak Surya, selamat siang.
24: Selamat siang, Mbak Hana. Apa kabar?
0: Kabar baik. Pak Surya juga kabar baik ya?
24: Alhamdulillah.
0: Apalagi lalu lintas Selat Hormuz naik 54% ini, Pak Surya.
24: Iya, sedikit gembira lah paling tidak kan.
0: Iya. Tapi apa makna peningkatan dari aktivitas pelayaran tersebut bagi pasar energi global?
24: Kalau kita lihat Hormuz itu kan betapa pentingnya ya bagi dunia, bukan hanya bagi Indonesia, tentu juga Indonesia. Dunia itu sangat bergantung kepada Selat Hormuz itu hampir 1/5 ya dari kebutuhan energi dunia. Termasuk Indonesia sebetulnya hampir sama juga. Indonesia itu menggunakan impor melalui Selat Hormuz itu hampir sekitar 20% ya. Baik itu dalam bentuk minyak mentah maupun untuk kepentingan-kepentingan lain termasuk gas, LPG dan lain-lain. Nah karena itu dengan dibukanya Selat Hormuz itu tentu menggembirakan bagi kita paling tidak karena kita sudah rasakan selama ini beratnya ya pengaruh dari ditutupnya Selat Hormuz bagi dunia tentu dan bagi kita juga Indonesia sangat terpengaruh. Hari ini kita lihat untuk mendapatkan gas juga sulit ya walaupun kemarin Pak Menteri kita lihat mereka baru saja meresmikan mini LNG ya di Tuban, Jawa Timur, dan itu tentu akan memperkuat ketahanan energi Indonesia. Nah, tapi belum terlalu banyak pengaruhnya tentunya, karena kita misalnya untuk LPG kita masih menggunakan untuk kebutuhan dalam negeri itu kan 8,5 juta ton ya. Yeah. Kita produksi dalam negeri itu baru sekitar 1,9 juta ton, kurang dari 2 juta ton lah. Artinya masih cukup banyak yang perlu kita impor. Dan sebagian besar impor kalau gas itu adalah dari kawasan teluk, ya, yang tentu melalui, sebagian besar itu adalah melalui Selat Hormuz.
0: Baik.
24: Apalagi BBM itu. Mm. BBM artinya BBM yang kita produksi itu adalah sebagian besar itu berasal dari kawasan Timur Tengah. Yang kita tahu beberapa waktu yang lalu ketika Selat Hormuz ditutup itu, tangki-tangki Pertamina itu kan sedikit terhambat ya untuk bisa masuk ke kawasan Indonesia. Dan saya kira itu pasti berpengaruh, walaupun kita tidak mengalami seperti beberapa negara lain, tetapi ketar-ketir ya. Kalau itu terus terjadi tentu akan sangat mempengaruhi kita.
0: Oke. Nah, Pak Surya, apakah kondisi ini berpotensi menekan volatilitas harga minyak yang sebelumnya dipicu ketegangan geopolitik?
24: Untuk jangka pendek mestinya ya, untuk jangka pendek ya, karena begini kan sistemnya Pertamina itu mengimpor baik itu dalam bentuk minyak mentah ataupun bahan bakar ya, dalam bentuk bahan bakar itu untuk disimpan, digunakan yang biasanya untuk cadangan untuk maksimum sampai 20 hari kan. Jadi mereka akan terus saja impor, hampir tiap hari itu mereka impor gitu. Itu untuk penggantian, terpakai ganti lagi kan. Nah, dengan kondisi yang semacam itu, apa yang kita alami sekarang, walaupun harga minyak dunia kita lihat sudah jauh turun, orang bertanya, kok Indonesia baru menaikkan harga minyaknya kan?
0: Iya.
24: Kan? Nah, tapi itu adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan, karena beberapa waktu yang lalu mereka sudah impor dengan harga yang jauh lebih tinggi. Mestinya kita bisa pahami itu. Dan ketika sekarang mereka ada deal yang baru, mestinya harganya lebih murah. Ya, waktunya kapan? Saya tidak tahu persis. Mestinya kementerian tahu tepatnya gitu ya. Paling tidak mestinya antara 2-3 minggu ke depan mestinya harganya bisa turun. Kalau melihat dengan harga-harga yang seperti sekarang ini yang terjadi di pasar dunia ya.
0: Baik. Nah, Pak Surya, apakah Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat cadangan energi nasional?
24: Jadi memperkuat cadangan energi nasional itu kan sebetulnya sudah dilakukan melalui penerapan bauran energi secara nasional. Indonesia itu kan tidak hanya bergantung kepada satu atau dua macam sumber energi ya. Indonesia bergantung kepada tiga macam sumber energi fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Kemudian selebihnya adalah energi yang terbarukan. Pemanfaatan energi terbarukan memang masih sangat kecil ya dibandingkan dengan energi fosil. Totalnya itu baru sekitar 16% baurannya. Nah, masih 84% itu adalah energi fosil. Artinya setiap gejolak yang terjadi, kondisi internasional, keamanan politik ya, kemudian cuaca dan sebagainya, itu pasti akan berpengaruh kepada Indonesia. Karena kita produksi minyak dalam negeri kan hanya cuma kurang dari 600 ribu barel per hari. Sementara kebutuhannya adalah 1,6 juta barel per hari. Berarti hampir 1 juta kita masih impor. Nah, kita bisa bayangkan kalau terjadi kondisi di luar itu dalam keadaan perang, dalam keadaan cuaca yang tidak baik, apalagi dengan kondisi perubahan iklim seperti sekarang gitu ya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi. Nah, jika ingin kita mengurangi atau meningkat, mengurangi apa namanya beban dari kondisi-kondisi semacam itu, sebetulnya harus kita percepat pelaksanaan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Yang sekarang itu baru sekitar 16% mestinya, itu harus lebih cepat. Pemerintah sendiri kan sudah sepakat dengan DPR kalau kita lihat ya. Di dalam kebijakan energi nasional yang terbaru yang ditetapkan tahun 2025 itu, target bauran energi atau energi terbarukan tahun 2060 itu bahkan akan mencapai 60-72% ya energi terbarukan. Kita punya waktu sekitar 30-an tahun. Kalau ini dilakukan sebagaimana biasa, tentu mungkin agak sulit ya itu bisa terpenuhi.
0: Iya, baik. Pak Surya, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Surya ya.
24: Baik, baik, makasih.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arief Wibowo mengharapkan pemerintah segera mereformasi regulasi penanganan kasus narkotika. Reformasi regulasi dilakukan guna mengatasi persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowded di lembaga permasyarakatan lapas. Ia menegaskan langkah tersebut sangat krusial untuk Indonesia mengingat mayoritas penghuni lapas saat ini didominasi oleh warga binaan terkait kasus narkoba. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Nah, Pak Surya, kalau menurut Anda bagaimana proyeksi pasar minyak global ini apabila kesepakatan Amerika Serikat Iran dapat dipertahankan dalam jangka menengah?
24: Kalau kita lihat sekarang ini kan masih belum ada jaminan ya, walaupun sudah ditandatangani perjanjiannya antara Amerika dan Iran. Sementara di lain pihak kita lihat kondisi real di lapangan itu kan belum betul-betul terhenti ya perangnya. Saya kira memang kedua pihak ini harus punya itikad yang sangat baik gitu ya untuk menghentikan perang, termasuk dan terutama saya kira Israel gitu. Karena perjanjian ini dilakukan oleh Amerika dan Iran, sementara Israel merasa bahwa dia bukan pihak sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang agak sedikit berbeda gitu. Walaupun kita tahu bahwa apa yang ditandatangani oleh Amerika itu secara implisit sebetulnya itu juga termasuk dengan Israel gitu ya. Nah, karena itu ini yang masih wait and see kalau saya lihat. Jadi belum ada jaminan untuk jangka panjang apakah ini akan langgeng ya perjanjian ini atau ini masih merupakan sebuah test case gitu ya, uji coba yang dilakukan sambil melihat-lihat dan sebagainya. Dan ini kan dalam bentuk MOU kan, Memorandum of Understanding, jadi masih dalam bentuk yang kesepahaman. Nah, kalau kesepahaman kan belum ada ikatan-ikatan yang terlalu mengikat dibandingkan dengan perjanjian atau agreement gitu. Nah, karena itu kita tentu harus berhati-hati dan saya melihat kita mestinya harus lebih banyak melihat kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri itu artinya semua potensi yang kita miliki di dalam negeri ini harus kita optimumkan pemanfaatannya. Ya, kita kan punya energi terbarukan sebagai pengganti. Apalagi sekarang kalau kita lihat tren penggunaan mobil listrik itu kan semakin meningkat ya. Di Indonesia bahkan dalam 1-2 tahun terakhir ini mungkin penggunaannya jauh lebih cepat dibandingkan ya, daripada apa yang diprediksikan. Nah, mudah-mudahan kalau ini lebih cepat, mestinya penggunaan energi juga harus cepat dialihkan gitu ya, dari penggunaan dari fosil ke energi terbarukan, sehingga jaminan kemandirian dan ketahanan energi Indonesia akan jauh lebih baik dan lebih meningkat dibandingkan kondisi-kondisi sekarang.
0: Baik, Pak Surya. Semoga sesuai harapan begitu ya, Pak Surya. Terima kasih ini telah memberikan perspektifnya kepada Pro3 RRI, Pak Surya. Selamat siang.
24: Ya, selamat siang. Terima kasih, Mbak Hana.
0: Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia, IKRES, Surya Dharma, berbicara terkait lalu lintas Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat-Iran.
3: Wawancara Pro3.
0: Disebutkannya kalau memang Selat Hormuz ini penting bukan hanya untuk Indonesia tapi bagi dunia. Seperlimanya tergantung dari Hormuz kebutuhan energi dunia. Jadi dengan dibukanya Selat Hormuz itu menggembirakan. Lantas seperti apa tanggapan Anda terkait hal ini, pendengar? Lalu lintas Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat-Iran. Anda dapat perbincangkan bersama kami juga, Anda dapat menanggapi topik yang kami hadirkan dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Jadi lalu lintas Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat-Iran. Seperti apa menurut perspektif dari Anda, tanggapan Anda? Anda dapat menanggapi topik kami yang telah kami hadirkan tadi. Jadi lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz ini melonjak hampir 54% dalam sepekan setelah berlakunya kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran. Lonjakan aktivitas dipicu kesepakatan deeskalasi bertujuk memorandum Islamabad yang ditandatangani digital Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mengakhiri pemblokiran jalur maritim strategis tersebut sejak pecahnya konflik pada akhir Februari. Lalu juga sudah ada pendengar kami yang bergabung di Warga Bicara. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat siang, Pak Wibi. Sore ya kalau ya, di Makassar ya.
4: Ya, selamat sore, Mbak.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
4: Ya, ini tentu kabar mengembirakan kalau Selat Hormuz sudah dibuka ya.
0: Ya.
4: Cuma kalau Selat Hormuz sudah dibuka, kemudian BBM lancar, apakah pemerintah akan menurunkan harga BBM?
0: Kemudian
4: kalau harga BBM lancar, bagaimana dengan kurs rupiah yang semakin melemah itu? Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ini menyampaikan tanggapannya. Menjadi kabar gembira begitu. Sama dengan tadi seorang pengamat energi begitu, Surya Dharma, yang menyatakan memang kabar gembira karena sudah 54% ini lalu lintasnya di Selat Hormuz sendiri. Jadi ada data aktivitas pelayaran terbaru, lonjakan volumenya sepanjang 22 hingga 28 Juni. Jumlah kapal yang melintas meningkat tajam menjadi 343 kapal, naik signifikan dari pekan sebelumnya yang hanya mencatat 223 kapal. Jadi rata-rata harian frekuensinya di Selat Hormuz kini naik menjadi 49 kapal per hari. Lalu hari tersibuknya pada tanggal 24 Juni, rekor tertinggi dicapai dengan 76 kapal melintas dalam satu hari. Dan kita akan ke Jakarta, ini ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat siang Pak Roni.
5: Selamat siang Mbak Ana.
0: Ya, silakan Pak Roni.
5: Komentar saya begini Mbak Ana, Washington dengan Teheran itu sebenarnya itu ketika perundingan perdamaian itu sebenarnya itu ada kesepakatan Mbak. Tapi yang kurang kulinier itu justru dari Israelnya sendiri Mbak. Antara Netanyahu dengan Donald Trump itu kurang gitu loh Mbak, kurang sepakat gitu loh. Karena saya juga cairan gitu Mbak. Kalau Hezbollah itu bantuin Iran, tapi padahal Iran dengan Amerika juga setuju juga kalau mereka itu berdamai gitu Mbak. Tapi yang kurang gitu hubungan baik itu Donald Trump dengan Netanyahu itu loh Mbak. Terus apa namanya, istilahnya menyenangi Hezbollah terus, nah itu lainnya jadi pokok permasalahan. Nah itu jadi kalau menurut saya sih ya mudah-mudahan antara Netanyahu dan Donald Trump nanti bisa sepakat juga linear juga dengan antara Amerika dengan Iran gitu Pak.
0: Terima kasih Pak Roni ya. Di Jakarta tanggapannya, sehat selalu juga untuk Pak Roni. Demikian tadi pendengar Indonesia Menyapa Siang edisi 2 Juli bersama saya Hana Pratiwi. Jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Safira Amalia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi di luar sana di belakang.
2: Informasi seputar dunia olahraga.

Sejumlah petenis unggulan memastikan tiket ke babak ketiga Wimbledon 2026. Ole Romeni dikabarkan masuk radar Fortuna Sittard dan berpeluang kembali bermain di Liga Belanda musim depan. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 terhenti pada babak 32 besar setelah kalah 1-2 dari Inggris. Meski tersingkir, tim asuhan Sebastian Desabre mendapat apresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Desabre mengaku kecewa karena timnya merasa memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Namun ia tetap bangga dengan penampilan para pemain yang dinilainya mampu menunjukkan kualitas sepak bola Kongo di panggung dunia.
1: On s'est réunis, j'aurais simplement dit merci. Merci de nous avoir cru en ce projet au départ d'être arrivé à le concrétiser
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mempercayai proyek ini sejak awal dan mewujudkannya di salah satu kompetisi terbesar dunia. Meskipun mungkin ada sedikit kecewaan terkait jalannya pertandingan hari ini, menurut saya kami telah bermain dengan sangat bagus, terutama pada babak pertama. Itulah yang saya sampaikan kepada mereka. Untuk para penggemar Kongo, saya mewakili tim nasional, kami mengakhiri kiprah di turnamen ini dengan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia. Sepak bola Kongo berada di level tinggi.
1: Tout le monde a pu voir que le football congolais a un certain niveau et également beaucoup d'état d'esprit, d'organisation, de résilience, ce qui définit aussi très bien le pays.
0: Menurut Desabre, pengalaman menghadapi tim sekelas Inggris akan menjadi bekal berharga untuk membangun masa depan sepak bola Kongo. Ia pun optimistis timnya akan terus berkembang meski harus mengakhiri langkah di Piala Dunia 2026.

Sementara itu di laga lainnya, Belgia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 3-2 atas Senegal setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol. Romelu Lukaku menjadi pemicu kebangkitan lewat golnya pada menit ke-86. Belgia kemudian menyamakan kedudukan melalui Youri Tielemans hingga laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Tielemans akhirnya memastikan kemenangan lewat penalti pada masa injury time babak tambahan. Usai pertandingan, Lukaku mengungkapkan alasan mengejutkan di balik keputusannya tidak menjadi eksekutor penalti. Dirinya mengatakan jika belum siap secara mental untuk mengeksekusi penalti di momen yang sangat menentukan. Keputusan tersebut terbukti tepat setelah Tielemans sukses menjalankan tugasnya. Kemenangan ini mengantarkan Belgia melaju ke babak 16 besar dengan penuh drama.

Sementara itu di laga lainnya, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Bosnia Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan skor akhir 2-0 pada Kamis pagi. Keberhasilan Amerika Serikat ini tidak hanya mengantarkan mereka ke babak 16 besar, tetapi juga melengkapi langkah tiga negara tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada yang sukses bertahan di Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang tim tuan rumah ini untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini? Berikut kami hadirkan perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari Depe.

0: Pendengar, tiga negara tuan rumah kini sama-sama mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya Meksiko dan juga Kanada terlebih dahulu lolos, dan pagi tadi Amerika Serikat juga menyusul setelah menundukkan Bosnia Herzegovina dengan 2-0 di babak 32 besar. Kemenangan ini sekaligus menjaga asa tuan rumah untuk melangkah lebih jauh di hadapan pendukung sendiri. Lalu seberapa besar peluang Amerika Serikat melanjutkan kiprahnya di fase gugur, dan apa makna keberhasilan tiga tuan rumah lolos ke babak 16 besar? Kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat permainan yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat ketika tadi pagi berhadapan dengan Bosnia Herzegovina?
1: Saya melihat pertandingan tadi Amerika menghadapi Bosnia sebagai tuan rumah, Amerika Serikat mampu bermain lebih efektif dan efisien ya. Karena dari sisi penguasaan bola, mereka hanya 38%, sementara Bosnia itu 43%. Tapi secara hasil, Amerika mampu keluar sebagai pemenang dengan mencetak 2 gol. Dan formasi 3-5-2 yang digelar oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino itu saya kira lebih efektif, mampu meredam permainan kolektif dari Bosnia dengan 4-4-2 ya. Jadi saya kira di pertandingan tadi memang Amerika Serikat layak keluar sebagai pemenang.
0: Apa faktor yang membuat Amerika Serikat ini bisa memenangkan pertandingan tadi menurut Anda? Tentunya selain faktor permainan, apakah ada faktor dukungan publik mungkin yang luar biasa karena sebagai tuan rumah?
1: Jadi saya kira selain faktor permainan, menurut saya motivasi dari para pemain, dari tim pelatih dan seluruh anggota tim Amerika Serikat itu sendiri yang memberi pembeda di pertandingan tadi. Jadi terbukti bermain di depan 68.000 lebih penonton di San Francisco tadi memberi hasil yang positif buat skuad Amerika Serikat ya. Di tiga pertandingan sebelumnya jumlah penonton yang datang ke stadion juga relatif sekitar lebih dari 68.000. Jadi saya kira setiap kali bermain Amerika selalu mendapatkan motivasi yang berlipat gitu dari para penontonnya.
0: Selain Amerika Serikat, sebelumnya Kanada dan juga Meksiko terlebih dahulu lolos ke babak 16 besar. Seberapa besar keuntungan tim tuan rumah untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, Bung?
1: Ya, rupanya selain Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko juga mampu memaksimalkan status mereka sebagai tuan rumah di Piala Dunia kali ini untuk terus melaju di babak gugur ya. Dari 32 besar sekarang sudah lolos ke 16 besar. Jadi seberapa besar keuntungan mereka, tentu saja mereka punya keuntungan didukung oleh publik sendiri dengan jumlah yang begitu besar, kemudian atmosfernya juga mereka sudah mengenali begitu ya, baik dari cuaca dan lain-lainnya mereka lebih paham begitu, atau lebih bisa menyesuaikan diri lebih cepat begitu. Jadi saya kira keuntungan ini yang mampu mereka maksimalkan untuk mendulang hasil-hasil positif di setiap pertandingan di Piala Dunia kali ini.
0: Di babak 16 besar nanti Amerika Serikat akan ditantang Belgia. Nah, duet ini diprediksi juga akan menjadi salah satu laga yang paling menarik karena akan mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif di fase gugur. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Ya, saya lihat pertemuan antara Amerika Serikat menghadapi Belgia nanti di 16 besar itu akan menarik. Karena apa? Karena dari sisi pola permainan yang dipasang oleh kedua pelatih itu sendiri ya. Belgia dengan Rudi Garcia yang sering memasang 4-2-3-1 dengan Pochettino yang di Amerika Serikat dengan 3-5-2, saya kira akan terjadi pertempuran yang sengit gitu ya di lini tengah karena masing-masing kedua tim akan menaruh 5 pemain di sana. Tapi saya kira Belgia dan Amerika Serikat sudah tahu bagaimana cara mengatasi permainan antar mereka sendiri gitu ya, karena apalagi Amerika Serikat kebanyakan pemainnya juga beredar di Eropa. Di Belgia pun juga tentunya juga banyak di klub-klub besar Eropa lainnya gitu ya. Jadi saya kira ini tidak ubahnya pertemuan antar tim dari Eropa itu sendiri, karena Pochettino juga lama berkarir sebagai pelatih di Eropa juga meskipun dia berasal dari Argentina gitu. Jadi saya lihat pertandingan di 16 besar antar mereka itu nanti menjanjikan pertarungan sengit terutama di lini tengah. Tapi kalau boleh untuk memprediksi, saya kira saya lebih menjauhkan Amerika Serikat karena mereka bermain di depan mulut sendiri. dan dari 4 pertandingan sudah dijalani, saya kira mereka lebih unggul dalam hal statistik begitu.
0: Yang tidak kalah menarik juga di babak 32 besar ini ada kejutan-kejutan yang terjadi ketika tim-tim besar seperti Jerman dan juga Belanda yang harus tersingkir terlebih dahulu. Apakah menurut Anda akan ada potensi kejutan lagi bagi tim-tim besar yang masih akan bertanding di babak 32 besar ini?
1: Iya, masih ada sisa beberapa pertandingan di 32 besar dan saya kira publik pasti menunggu bagaimana Portugal dan Argentina yang akan turun bertanding di dini hari nanti gitu ya. Portugal akan menghadapi Kroasia yang di edisi Piala Dunia sebelumnya mampu melaju sampai semifinal gitu ya. Tapi Portugal dengan Cristiano Ronaldo yang punya ambisi besar, belum pernah juara Piala Dunia, saya kira menjadi pertarungan yang sengit. Tapi ya kita tunggu saja bagaimana, apakah Portugal akan bernasib sama dengan Belanda dan Jerman yang harus pulang lebih cepat di 32 besar gitu. Pertandingan yang tidak kalah menarik ketika nanti ya Argentina menghadapi Tanjung Verde gitu. Ya siapa tahu Tanjung Verde bisa memberi kejutan buat Argentina gitu ya. Tapi saya kira dari atas di atas kertas gitu ya, Tanjung Verde masih ada di bawah Argentina gitu. Tapi ya kita tidak tahu, sepak bola itu pasti yang menghadirkan drama tersendiri ya. Apalagi Tanjung Verde sempat menahan Spanyol juga gitu. Saya kira tidak akan mudah bagi Argentina untuk menghadapi Tanjung Verde.
0: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Pendengar, demikian perbincangan kita. Kemenangan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina ini tentu melengkapi keberhasilan 3 negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat yang sama-sama melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kini tentu tantangan berikutnya semakin berat, tapi tentu peluang untuk terus melangkah masih terbuka lebar bagi ketiga wakil tuan rumah tersebut. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.
2: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, Spanyol lebih diunggulkan saat menghadapi Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. La Roja lolos sebagai juara grup H, sedangkan Austria melaju sebagai runner-up grup J. Meski unggul secara kualitas, Spanyol dibayangi catatan kurang baik di fase gugur. Sejak menjadi juara dunia pada 2010, La Roja selalu gagal melampaui babak 16 besar pada 2 edisi Piala Dunia terakhir. Namun, tim asuhan Luis de la Fuente memiliki modal positif setelah menjuarai Piala Eropa 2024. Keberhasilan itu diharapkan menjadi suntikan kepercayaan diri untuk mengakhiri tren buruk dan melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

0: Sementara itu, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh disiplin dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
2: Dan persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
2: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
3: Velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Potiga RRI, Udara, untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke tenis. Sejumlah petenis unggulan memastikan tiket ke babak ketiga Wimbledon 2026. Di antaranya Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff, dan Naomi Osaka. Petenis nomor satu dunia Arina Sabalenka harus berjuang keras sebelum menyingkirkan McCartney Kessler 6-1-7-6. Sementara Jessica Pegula dan Coco Gauff juga lolos setelah melewati pertandingan sengit 3 set. Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Anastasia Gasanova 6-3-6-2 tanpa menghadapi satupun break point. Hasil ini memastikan deretan petenis unggulan tetap melaju ke babak ketiga Wimbledon. Sabalenka selanjutnya akan menghadapi Jelena Ostapenko, sedangkan Osaka berupaya melanjutkan kebangkitannya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal ini disampaikan Menpora Erick Thohir usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Toro Tua Pasaribu di Geraha Kemenpora Jakarta pada Rabu sore. Menurut Menpora Erick, pemerintah telah memastikan dukungan pendanaan agar proses persiapan atlet dapat berjalan optimal. Sebanyak 61 miliar rupiah telah dialokasikan dan disalurkan lebih awal guna mendukung kebutuhan kontingen.
1: Target daripada multi-event ini sangat penting. Nah, alhamdulillah dana terkumpul 61 miliar kemarin dan kita sudah berikan secara menyeluruh ke KOI, jadi jauh-jauh hari, tidak mau saya dekat-dekat. Dan juga untuk pelatnas persiapan yang ada hari ini, untuk seluruh cabur yang masuk pelatnas itu juga sudah kita berikan 100%, jadi tidak ada yang mengendap-endap lagi. Jadi berapa bulan sebelum event ini sudah semuanya sudah siap. Karena tidak mungkin kita mengirim atlet official persiapan lain-lain kita dalam tempo yang terlalu dekat.
0: Untuk Asian Games 2026, pemerintah menargetkan Indonesia mampu meraih 4 medali emas. Kendati demikian, Menpora Erick mengingatkan bahwa persaingan olahraga selalu bersifat dinamis, sehingga yang terpenting adalah memastikan atlet tampil dalam performa terbaik. Pada Asian Games 2026, Indonesia direncanakan mengirimkan atlet dari 32 cabang olahraga. Hingga saat ini, sebanyak 411 atlet dipersiapkan untuk tampil. Bersama para ofisial, total kontingen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 orang.

Satria Muda Pertamina Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Georgia Jovicic setelah berakhirnya kompetisi IBL 2026. Keputusan itu diambil karena target meraih gelar juara tidak tercapai usai tim terhenti di babak semifinal. Selama satu musim menangani Satria Muda, pelatih asal Serbia tersebut membawa tim finish di peringkat kedua musim reguler. Georgia juga mencatatkan 17 kemenangan dari 24 pertandingan dengan persentase kemenangan mencapai 70,8%. Manajemen kini mulai mencari pelatih baru yang dinilai sesuai dengan karakter dan juga fisik klub. Sementara itu, Satria Muda akan kembali menjalani pemusatan latihan pada akhir Juli untuk menghadapi turnamen All Indonesia sekaligus mempersiapkan musim berikutnya.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, kegiatan Dengar Bareng atau Debar Piala Dunia di RRI Medan mendapatkan sambutan positif dari penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Ya, jauh bedanya, Pak. Kita lebih menikmati.
2: Kegiatan Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Medan bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara pada Rabu 1 Juli 2026 menjadi salah satu upaya menghadirkan layanan siaran yang lebih dekat dengan penyandang disabilitas. Selain menikmati siaran langsung pertandingan di babak penyisihan antara Meksiko melawan Ekuador, peserta juga dapat berbagi pengalaman dalam mengikuti jalannya laga melalui radio. Salah seorang peserta, Febrianto, menilai kegiatan tersebut membuat pertandingan terasa lebih hidup karena mendengarkan bersama dengan pecinta sepak bola lainnya. Ia juga memberikan sejumlah masukan agar kualitas siaran pertandingan dapat semakin nyaman dinikmati oleh pendengar.
1: Ya, jauh bedanya, Pak. Kita lebih menikmati. Kalau kita sendiri-sendiri di rumah kan, walaupun seseru apapun tidak terasa nikmatnya, Pak. Tadi itu lebih gede suara backsoundnya, jadi suara reporternya agak ketutup sedikit aja, Pak, tapi masih bisa dinikmati lah. Terlalu berisik, tapi kalau tidak ada juga itu tidak juga asik. Disesuaikan lagi gitu, Pak.
2: Sementara Ketua Tim Siaran RRI Medan, Asyifah Nur Istianti, mengatakan kegiatan debar merupakan bagian dari komitmen RRI untuk memastikan penyandang tunanetra dapat mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Menurutnya, radio masih memiliki peran penting dalam menyampaikan jalannya pertandingan kepada masyarakat yang mengandalkan informasi melalui audio.
3: Teman-teman disabilitas tunanetra bisa mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia ini dan tentunya bisa memberikan wadah sarana saat Pertuni akan mengikuti ataupun mendengarkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Ini sudah ketiga kali kami datang ke Pertuni. Saat awal ada sosialisasi, kemudian ada kick off-nya, kemudian ini tadi acara dengar bersama. Dan nantinya kami juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sama di jadwal-jadwal berikutnya.
2: Lebih lanjut, Asyifah menambahkan tingginya antusiasme peserta menjadi penyemangat bagi RRI Medan untuk terus menghadirkan kegiatan serupa selama gelaran Piala Dunia 2026. Sebagai lembaga penyiaran publik yang dipercaya menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia tahun ini, RRI berkomitmen menghadirkan siaran langsung hingga partai final melalui Pro 3 RRI dan Pro 1 daerah, sehingga masyarakat termasuk penyandang tunanetra dapat terus mengikuti setiap pertandingan. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bali United FC resmi memperkenalkan satu pemain baru. Jord van der Sande menjadi pemain asing pertama yang diumumkan Bali United FC. Striker itu diproyeksikan mempertajam lini serang Serdadu Tridatu pada musim depan. Tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Gelandang tengah Belgia Yuri Tielemans berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Senegal 3-2. Gol penalti Tielemans ke gawang Senegal sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, saya Safira Amali akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di hari Kamis 2 Juli 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangannya Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan komentar ataupun tanggapan bersama dengan narasumber terkait. Dan sore ini kita juga masih akan menyoroti Piala Dunia 2026, di mana adu kuat tim Eropa di babak 32 besar Piala Dunia.

0: Pendengar, peta persaingan di babak gugur Piala Dunia 2026 kini semakin memanas, terutama dengan terjadinya adu kuat tim Eropa di babak 32 besar Piala Dunia. Benua biru langsung saling sikut demi tiket ke fase berikutnya. Dua laga yang paling menyedot perhatian adalah dominasi Spanyol yang ditantang oleh kedisiplinan Austria di Los Angeles Stadium, serta duel klasik penuh drama antara Portugal dan Kroasia di Toronto Stadium. Lebih menariknya lagi, pemenang dari kedua laga ini akan langsung saling berhadapan di babak 16 besar. Dan untuk membedah siapa yang akan mendominasi panggung Eropa di tanah Amerika ini, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Indra Rangkuti. Selamat sore, Bung Indra. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore.
0: Jaya. Bung Indra, kita akan bahas tentang adu kuat tim Eropa ya di babak 32 besar, tapi kita juga undang pendengar untuk bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan Piala Dunia. Silakan Anda bisa bergabung 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Bung Indra, melihat bagan 32 besar yang mempertemukan sesama tim Eropa ini, apakah ini menjadi keuntungan karena mereka sudah saling tahu luar dan dalamnya, atau justru menjadi momok menakutkan bagi tim-tim besar?
1: Oke, Mbak. Terima kasih ya. Jadi ketika sudah memasuki babak 32 besar, tidak ada istilah lagi lawan satu benua lebih susah dikalahkan atau bakal memberikan ancaman lebih berat ya, karena ketika sudah 32 besar, tim yang paling siap yang akan unggul. Jadi saya kira dalam babak 32 besar ini, ya, tidak lagi berpatokan kepada peringkat FIFA, tidak lagi berpatokan kepada satu benua, tidak lagi berpatokan kepada head to head, tapi lebih berpatokan kepada siapa yang paling siap dilanggengkan unggul. Itu saya kira, Mbak.
0: Tapi akan lebih menguntungkan karena mereka sudah saling tahu ya, Bung Indra, bagaimana kekuatan dari masing-masing
1: tim ini? Ya, saya kira itu termasuk ya, karena kan mereka lebih intens ketemu ya, bukan cuma ketemu di turnamen resmi seperti Piala Eropa, ya, tapi juga mereka juga bertemu di UEFA Nations League, ya, atau termasuk juga di pertandingan-pertandingan persahabatan. Jadi saya kira memang ya intensitas pertemuan itu juga membuat mereka makin lebih memahami, dan yang paling pokok ya, banyak di antara negara-negara Eropa ini pemainnya kompetisi antar negara. Jadi contoh misalnya ada pemain Spanyol bermain di kompetisi Jerman, ada pemain Inggris berkompetisi di Spanyol, ya, ada pemain Belanda berkompetisi di Prancis dan sebagainya. Nah, ini artinya juga akan membuat kekuatan-kekuatan mereka ini makin mudah terdeteksi. Tapi tentu sekali lagi, di lapangan siapa yang paling siap, siapa yang paling cerdas, itu yang akan unggul.
0: Meskipun sudah bisa membaca bagaimana kekuatan lawan, tapi tetap saja ya bagaimana taktiknya dari tim masing-masing.
1: Iya, benar-benar. Jadi intinya ketika sudah ada di lapangan, disinilah peran seorang pelatih untuk menentukan taktik apa yang akan diterapkan.
0: Baik. Nah, Spanyol ini lolos meyakinkan ya, Bung Indra, berkat dari kreativitas Lamine Yamal. Tapi Austria di bawah Ralf Rangnick juga punya gegenpressing khas Eropa yang cukup disiplin ya.
1: Benar.
0: Bagaimana di tengah cuaca dan juga atmosfer Los Angeles ini, taktik apa yang menurut Anda akan lebih efektif ya dalam sisi permainan ini?
1: Nah, saya kira ini Spanyol sudah sudah membuktikan pertahanan mereka cukup solid ya. Sepanjang Piala Dunia ini mereka belum ada kebobolan sepanjang fase grup ya. Nah, jadi artinya Spanyol ini secara pertahanan sudah oke, tapi yang jadi pertanyaan tentunya juga adalah lini depan. Ya, sementara Austria pertahanannya cukup solid. Pengalaman Spanyol ketika berhadapan dengan Kopi Verde harusnya juga menjadi pelajaran bagi Luis de la Fuente ya. Bahwasanya ketika Lamine Yamal tidak bisa tampil penuh, lini depan Spanyol bermasalah. Tentunya ditambah dengan ketika Spanyol ini juga bisa agak menemui jalan buntu ya, ketika misalnya kiper lawan itu tampilnya luar biasa. Pengalaman seperti melawan Kopi Verde ini harus diperhatikan lawan Austria, karena Austria ini juga selain dikenal punya pertahanan yang rapi, mainnya juga fighting spiritnya tinggi. Nah, itu kemarin kan terbukti ketika lawan Aljazair. Siapa sangka Austria bakal menang di akhir. Bakal imbang. Sorry.
0: Banyak bisa memperkirakan juga ya.
1: Austria sudah. Ketika lawan Aljazair sudah unggul, lalu disamakan 3-3. Artinya, ya, semangat pola permainan Ralf Rangnick ini ya, sangat menekankan kepada fighting spirit. Artinya sebelum peluit berbunyi, peluit akhir berbunyi, setiap tim masih punya peluang yang sama. Nah, ini harus diwaspadai oleh Spanyol.
0: Baik. Pokoknya kita juga akan sapa ya pendengar yang sudah bergabung di Project RRI. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
2: Selamat sore, Mbak Safira. Selamat sore, Bung Indra Rangkuti, Medan, Horas.
1: Horas. Horas, selamat sore.
0: Ya, silakan, Pak Atong.
2: Jadi, membahas Spanyol dengan Austria ya.
0: Ya.
2: Kebetulan kalau Austria kan kaptennya David Alaba mungkin tidak bisa turun ya, karena kemarin kan cedera waktu menghadapi Argentina, jadi agak-agak rawan sedikit, kalau kemungkinan ya kalau pilih jelasnya jelas menang Spanyol cuma ketemu dengan Kroasia, nanti tempat final baru berat. Kalau Austria itu lah, itu kalau dihitung dari peringkat pun jauh, dari kualitas permainan pun jauh. Spanyol jelas di depan Yamin Ramal, Michael Oyarzabal
0: masih diunggulkan ya untuk Spanyol di saat ini ya.
2: Ferran Torres di tengah, si Febri, ya jelas diunggulkan Spanyol, tapi yang berat itu ketemu Kroasia. Kalau Portugal Kroasia yang menang, Kroasia nanti Kroasia yang berat.
0: Kita lihat nanti ya Pak Atong ya.
2: Iya, itu saja Bung Indra, Mbak Safira.
0: Ya, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Ya, sebelum ke Bung Indra lagi, saya juga akan sapa Pak Upi di Bone. Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Ya, silakan. Ada Bung Indra Rangkuti juga nih.
1: Selamat sore Pak.
3: Ya, selamat sore.
0: Ya, bagaimana? Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
3: Begini, saya mau artinya saya berikan ya, melihat dari beberapa pertandingan sebelumnya, mungkin artinya tim ya, tim Eropa ini istilahnya ada plus minusnya, ada beberapa tim Eropa yang sudah tumbang beberapa ya, kita tahu bersama ya.
0: Tidak disangka-sangka akhirnya keluar dari babak 32 besar.
3: Negara-negara besar diunggulkan tapi itu tiba-tiba tumbang di tengah jalan ya, di sini punya kalau kita Spanyol dari rekornya memang artinya menjanjikan untuk Spanyol ini, mungkin mau ya mau dibandingkan dengan mungkin artinya sedikit di bawah Perancis, tapi mungkin setelahnya mau disandingkan dengan Perancis ini di daerah Eropa ini. Bertambah artinya pertandingannya jam berapa Mbak?
0: Pertandingannya nanti jam 2 Pak untuk Spanyol dengan Austria ya.
3: Jadwalnya apa aja, Mbak?
0: Besok ada Spanyol dengan Austria di jam 2 pagi, kemudian Portugal dan Kroasia di jam 6, Pak. Pak Upi.
3: Oh iya.
0: Nantikan ya di Pro 3 RRI.
3: Oke.
0: Baik.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Salam olahraga, Pak Upi di Bone ya. Ada dua pendengar tadi, Pak Atong Pekanbaru dan juga Pak Upi di Bone. Saya juga masih nantikan Anda untuk bergabung. Silakan 021-352-3172. 021-384-4545. Nah, Bung Indra, dari pendengar tadi ya, bagaimana tanggapan Anda tentang optimisme mereka terhadap tim-tim Eropa di Piala Dunia? Karena memang ada dua nama besar yang sempat gugur ya, ada Jerman dan juga Belanda. Ya, ini cukup mengagetkan juga ya. Ini bagaimana, Bu?
1: Ya, Piala Dunia ini adalah, apalagi kalau sudah memasuki babak gugur ya, ini adalah pentas penuh drama. Artinya, hitung-hitungan di atas kertas ini tidak bisa
0: tidak
1: menjadi
0: pengaruh juga
1: pertama.
0: Ya, tidak bisa diprediksi juga.
1: Ya, benar. Ya, kalau ya, siapa sangka kemarin Jerman akhirnya harus tumbang oleh Paraguay. Nah, Belanda Maroko oke lah, mungkin 50-50 kekuatannya kemarin ya, Belanda Maroko, karena secara prestasi juga Maroko cukup bagus ya Piala Dunia 2022 dengan lolos ke semifinal ya. Nah, tapi sekali lagi sama dalam ketika sudah masuk babak 32 besar, tim yang punya ketahanan mental dan ini yang paling penting, faktor luck. Itulah yang
0: siapa yang tahu lucknya ke mana ya?
1: Hari kemarin kan sudah jadi bukti. Ya, siapa sangka akhirnya Senegal harus pulang dengan air mata ya kan? Padahal sudah jauh unggul. Demikian juga Inggris yang harus bantu pulang ya untuk melawan Kongo. Nah, artinya memang pada Piala Dunia babak gugur ini sekali lagi saya tekankan, taktik pelatih dan kesiapan tim itu yang menentukan.
0: Dan faktor luck juga ya.
1: Jadi
0: tadi.
1: Ya? Iya, karena yang pasti pada babak 32 besar ini kan setiap tim ingin menunjukkan yang terbaik. Termasuk juga mungkin negara-negara yang mungkin selama ini bukan kekuatan sepak bola utama.
0: Ya.
1: Mereka pasti ingin menunjukkan yang terbaik.
0: Tidak ya, pada Piala Dunia ini.
1: Ya. Itu dia.
0: Baik. Kita sapa pendengar lainnya ya, Bung Indra, ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda.
4: Sore kembali Mbak Fira, salam olahraga.
0: Salam olahraga, ada Bung Indra Rangkuti
1: salam olahraga jaya.
0: Di ujung telepon juga.
4: Bung Indra Rangkuti, salam olahraga, selamat sore.
1: Salam olahraga jaya, salam dari Medan untuk Ibu di Bogor.
4: Salam balik dari Bogor. Makin deg-deg plus nih Mbak Fira dan Bang Indra.
0: Semakin menegangkan ya Bu Dinda.
4: Semakin deg-deg plus gitu ya. Jadi prediksi demi prediksi ternyata ya memang itulah bola bulat gitu ya Bung Indra. Tapi untuk kemarin kembali kemarin sebentar. Inggris Kongo prediksi skornya tuh tepat tapi ternyata yang menang Inggris.
0: Meleset sedikit. Skornya sudah benar tapi ternyata bukan yang diunggulkan Bu Dinda ya.
4: Betul. Nah, sekarang yang aku unggulkan sekarang Spanyol lah pastinya.
0: Ya, jadi menjagokan siapa antara Spanyol dan Austria?
4: Ya, Spanyol.
0: Spanyol ya.
4: Ya.
0: Kira-kira meleset lagi nggak nih Bu Dinda? Gimana nih?
4: Ya begitulah namanya prediksi.
0: Namanya
4: ya.
0: Juga prediksi.
4: Mbak Fira dan Bung Indra ya kadang okay. Yang kita jagokan, yang kita unggulkan itu meleset gitu ya. Tapi seneng kok.
0: Ya tetap membawa euforia ya. Terima kasih Bu Dinda
1: di Bogor.
0: Baik, Bung Indra sebelum kita lanjutkan kita akan jeda terlebih dahulu ada informasi sekilas ya dari ruang GKPR.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Tim nasional Swiss akan menghadapi Aljazair dalam pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Kanada, Jumat waktu Indonesia Barat, yang akan menjadi arena adu taktik pelatih Murat Yakin dan Vladimir Petkovic. Swiss datang ke fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi. Setelah mampu melewati fase grup tanpa kekalahan, alias dua kali menang dan sekali imbang. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Masih kita akan lanjutkan ya tentang tim Eropa di 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Indra Rangkuti. Bung Indra masih bersama kami ya?
1: Masih, Mbak.
0: Iya, tadi beberapa pendengar menjagokan Spanyol, lagi-lagi Spanyol. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah tim ini bisa memenuhi ekspektasi dari para penonton?
1: Ya, saya kira kalau dari melihat permainan mereka sudah pada grafik yang meningkat ya.
0: Iya.
1: Dari awalnya ditahan imbang apa namanya ya 0-0 itu, kemudian menang bangkit di pertandingan kedua, menang lawan Arab Saudi dan yang terakhir menang melawan Uruguay kan begitu. Nah, tapi ini sekali lagi di babak 32 besar ini kembali kesiapan taktik dan strategi, apalagi ya ini juga ada kemungkinan kan Victor Munoz tidak bisa tampil setelah di penyisian tidak bisa main akibat cedera. Tapi tentunya juga ini akan memusingkan De La Fuente. Siapa yang akan dimainkan? Munoz atau Baena? Sementara Baena sudah terbukti pertandingan melawan Uruguay dibikin gol. Tentunya ini kan jangan menjadi
0: harus,
1: jangan menjadi blunder tentunya. Walaupun performa di klub pada musim lalu Munoz jauh lebih baik daripada Baena. Tapi tentunya di sini yang paling siaplah yang akan dimainkan. Baik. Itu saya kira.
0: Baik, kita bergeser ya ke Portugal dan juga Kroasia. Portugal punya kedalaman lini serang yang luar biasa ya Bung Indra, kita tahu. Sementara Kroasia juga bisa dikatakan definisi dari turnamen yang lini tengahnya sangat matang. Nah, di laga adu kuat sesama raksasa Eropa ini, apakah kestabilan lini tengah Kroasia bisa ini meredam dari sayapnya Portugal?
1: Saya kira ini kembali ke kalau secara teknis lini tengah mereka ini tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Lini tengahnya Kroasia ini ya. Apalagi dua-dua tim ini kan baik Kroasia maupun pemimpinnya Karisma ya. Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Nah, cuma sekarang yang menjadi pertanyaan yang paling pokok adalah pada pertandingan ini, ya, Portugal dan Kroasia ini sangat bergantung kepada motivasi, arahan dari Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Jika pertandingan sampai kepada babak perpanjangan waktu, bahkan adu penalti, apakah fisik kedua pemain yang sudah berumur 40 tahun ini siap atau tidak?
6: Itulah yang menjadi faktor kunci juga ya.
1: Karena pusat serangan Kroasia dan Portugal itu adalah di dua pemain ini kan, Modric dan Cristiano Ronaldo. Apalagi ini adalah kemungkinan besar sudah bisa dipastikan Piala Dunia terakhir mereka kan. Jadi sebenarnya kalau saya lebih menanti siapa yang akan menjalani The Last Dance pada besok pagi.
6: Kita nantikan ya Bung Indra siapa yang bisa
1: menunjukkan
6: performa terbaiknya.
1: Apalagi keduanya kan juga sebenarnya mantan rekan setim ya. Mereka pernah bareng di Real Madrid dari 2012 sampai dengan 2018.
6: Ya baik. Itu, Mbak. Nah, berbicara soal adu kuat di tim Eropa, faktor mental di fase gugur ini kan cukup krusial ya, Bung Indra. Austria dan Kroasia ini sama-sama lolos dengan status runner-up di grup yang harus berjuang sampai menit-menit terakhir. Apakah modal ini juga cukup ya untuk membuat mental bertanding mereka lebih siap daripada Spanyol yang melaju lebih mulus? Bisa dikatakan seperti itu ya?
1: Saya kira ini itu satu modal ya. Artinya mereka sudah melalui sebuah perjuangan yang tanda kutip ya, nyaris tidak lolos ke babak gugur, ya. Tapi akhirnya mereka bisa mengakhiri dengan lolos otomatis. Ya awalnya kan banyak memprediksi, walaupun lolos baik Kroasia maupun Austria ini kan akan lolos dengan status juara tiga terbaik kan seperti itu. Tapi ternyata hingga mereka lolos sebagai runner up, artinya mental pemain itu sudah jauh lebih teruji, ya, untuk menghadapi Tapi Spanyol juga nggak bisa disepelekan, ya, di saat seluruh dunia tanda kutip membuli mereka karena bisa ditahan imbang 0-0 oleh Tanjung Verde, Copa Verde ya. Tapi mereka bisa bangkit di dua pertandingan berikutnya. Betul. Ini juga artinya secara mental mereka juga punya motivasi untuk menunjukkan bahwa mereka berstatus juara Piala Eropa tahun 2024. Tentunya juga mereka ingin membuktikan di event Piala Dunia mereka punya kesempatan ya untuk bisa menjadi yang terbaik. Itu saya kira.
6: Oke, Bung Indra, kita undang pendengar kembali ya untuk bergabung interaktif. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Nah, Bung Indra, pemenang dari kedua laga adu kuat ini ya akan langsung saling bentrok di babak 16 besar nantinya di Dallas. Menurut Anda secara objektif ya, siapa dua tim Eropa yang paling punya peluang lebih besar ataupun bisa dikatakan napas panjang ya untuk lolos dari jalur neraka ini bisa dikatakan?
1: Kalau dari segi peluang, saya kira kalau untuk pada laga Spanyol melawan Austria mungkin Spanyol sedikit lebih sedikit lebih diunggulkan lah ya. Demikian juga dengan Portugal yang mungkin sedikit lebih diunggulkan karena ya atas Kroasia. Nah, saya kira laga Spanyol dan Portugal ini akan menarik ini ketika bertemu di babak 16 besar, andai kata bertemu, karena dua negara ini adalah dua negara tetangga, ya. Dan dua negara ini bakal jadi tuan rumah di Piala Dunia yang berikutnya bersama dengan Maroko kan. Nah, artinya ya, tapi ini kembali kita lihat kesiapan mental kedua tim. Ya, hitung-hitungan di atas kertas. Ya, saya selalu ditanya kenapa tidak bisa. Saya kira ini sekali lagi keunggulan teknis, itu penting, tapi kesiapan mental jauh lebih penting. Bisa kita lihat kemarin adu penalti, siapa sangka akhirnya Belanda tumbang, Jerman tumbang.
6: Cukup mengagetkan juga ya dari netizen-netizen ini.
1: Ya, cukup mengagetkan.
6: Baik, kita tahan dulu, Bung Indra. Ada Pak Roni di Jakarta yang sudah bergabung kita sapa ya. Silakan, Pak Roni, Mbak. Selamat sore.
7: Selamat sore, Mbak.
6: Salam olahraga.
7: Pak Indra.
6: Iya, silakan.
1: Ya, selamat sore, Mbak Pak.
7: Saya kira Spanyol akan melewati lawannya lebih mudah kali, Mbak. Karena nggak bagus ini untuk Austrianya, Mbak. Dan mungkin Spanyol 2-0 kali, Mbak.
6: 2-0 untuk Spanyol ya?
7: Dengan Portugal Kroasia sepertinya ini amat, Mbak. Sepertinya ini 0-0 sampai akhir, kayaknya penalti ya, Mbak.
6: Ya, dengan Portugal ya.
7: Terima kasih, Mbak.
6: Oke, baik. Terima kasih, Pak Roni di Jakarta. Saya sapa pendengar lain, ada Pak Daniel di Sorong. Selamat sore, Pak Daniel.
8: Selamat sore.
0: Salam olahraga, Pak Dani. Salam olahraga. Ada Bung Indra Rangkuti. Iya, betul.
8: Bung Indra Rangkuti, salam olahraga.
1: Bisa. Salam olahraga ya, ya dari ya. Medan untuk Bapak di Papua.
0: Ya. Ya. Bagaimana?
8: Ini menurut saya. Mm-hmm. Portugal dengan ini jam berapa ya, Pak?
0: Portugal dengan Kroasia, Bapak, di jam 6 pagi besok ya di Pro 3. Disiarkan juga. Ya. Jadi
1: jam 6 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
8: Kalau Portugal ketemu Spanyol itu lebih bagus juga, kita lihat permainan cantik. Itu menurut saya.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi prediksinya gimana nih, Pak Daniel?
8: Mungkin untuk Cristiano Ronaldo bahwa dia dibully banyak orang di seluruh dunia. Padahal itu dia pemain panen topi. Dia akan kalahkan ini masuk ketemu dengan Spanyol dan mereka akan bertemu. Itu menurut saya. Okay. Karena itu permainan. Kalau di Eropa yang permainan cantik cuma Prancis dan Spanyol dan Portugal. Itu menurut saya.
0: Oh,
8: jadi Portugal akan menang lawan Kroasia dan masuk ketemu Spanyol.
0: Oh, jadi harapannya seperti itu ya?
8: Spanyol juga.
0: Oke.
8: Ya, begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Nah, sudah ada beberapa prediksi-prediksi yang disampaikan oleh pendengar Pro 3. Mungkin kalau dari Bung Indra sendiri boleh menyampaikan prediksinya juga, skor akhir atau persentase peluang untuk laga Spanyol-Austria dan juga Portugal-Kroasia, Bung Indra?
1: Ya, untuk Spanyol dengan Austria, saya prediksi ke Spanyol sedikit di atas angin ya. Mm. Saya prediksi 60-40 lah peluang Spanyol. Mm. Ya, sedangkan untuk Portugal dengan Kroasia ini laga ketat, tapi dengan kematangan kuat dan juga meratanya lini apa ya, meratanya kekuatan pemain, saya kira skornya bisa 55-45 lah peluangnya. Mm. Ya, nah tapi ini juga akan menjadi sebuah kalau dikatakan juga misalnya Ronaldo banyak mengatakan kurang meyakinkan kan begini, tapi saya harus angkat topik pada Ronaldo, Pak.
0: Ya. Karena umurnya dia, juga sudah cukup senior ya.
1: Umur, iya, umur sudah di atas 40, walaupun belum memecahkan rekor pemain tertua ya yang mencetak gol, karena rekor tertua itu masih milik Roger Milla di umur 42 tahun pada Piala Dunia 94. Tapi Ronaldo membuktikan konsistensi. Jadi Ronaldo kan mencetak sebuah rekor di Piala Dunia 2026 ini sebagai pemain yang pertama yang bisa mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia secara berturut-turut. Nah, jadi dia Ronaldo dengan Messi ini kan sama-sama 6 kali ikut Piala Dunia. Tetapi Messi pada Piala Dunia 2010 tidak pernah mencetak gol. Tidak mencetak gol. Sedangkan Ronaldo ya tetap rutin minimal 1 gol pada setiap Piala Dunia.
0: Jadi
1: artinya
0: kalau
1: konsistensi ini juga
0: melawan nanti kalau melawan Portugal dengan Kroasia bagaimana prediksinya?
1: Ya prediksi saya prediksikan mungkin ya Portugal akan unggul tipis ini, Mbak.
0: Oh,
1: ya, atas Kroasia.
0: Tidak terlalu signifikan
1: akan unggul tipis
0: dengan Spanyol.
1: Iya, akan unggul tipis kan, apalagi secara teknis juga ya mereka ini juga sudah saling mengenal ya seperti saya katakan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, 6 tahun kebersamaan Ronaldo dengan Modric di Real Madrid. Demikian pula sekarang. Ya, kebersamaan Ronaldo dengan Rafael Leao di AC Milan musim lalu.
0: Okay.
1: Ya, keduanya ya merupakan kunci serangan AC Milan. Nah, ini menarik ini. Menyaksikan duel-duel pertandingan antara rekan-rekan yang sudah saling memahami isi hati masing-masing.
0: Baik, menarik ya. Akan kita nantikan bagaimana laga antara tim-tim Eropa ini besok. Kita akan tahu bagaimana prediksinya. Terima kasih Bung Indra atas analisanya dan
1: sama-sama.
0: Juga waktunya sore ini dari Pro 3. Selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore dan salam olahraga jaya, Mbak.
0: Demikian pendengar pengamat sepak bola Indra Rangkuti. Kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. Penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan, Singingi, Riau. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah melakukan operasi tangkap tangan dan juga

0: KPK juga menemukan BIM adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT.
1: Dan Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Dan KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang salah satunya merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Sigigi. Namun KPK menegaskan bahwa untuk pendalaman tersebut KPK masih menelusuri mekanisme penerimaan uang serta jumlah uang dan juga pihak lain termasuk Kementerian Kehutanan akan didalami terkait dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Tangerang menaikkan status kebakaran TPA Jatiwaringin dari siaga menjadi tanggap darurat bencana karena dampaknya yang semakin meluas. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Saada Tudara NN.
3: Baik, terima kasih. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran TPA Jatiwaringin dari sebelumnya berstatus siaga menjadi berstatus tanggap darurat bencana. Hal tersebut sebagai pengoptimalan upaya penanganan pemadaman kobaran api di lapangan. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengaku peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK, serta instansi terkait lainnya. Sehingga melalui surat keputusan Bupati Tangerang tentang penanggulangan kebencanaan ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Hal ini menjadi pertimbangan karena dampak pastinya ada asap terbawa oleh angin dan dekat sekali dengan pemukiman warga. Selain itu, Maisal menyebutkan peningkatan status menjadi tanggap darurat bencana kebakaran ini didasarkan pada beberapa indikator seperti meningkatnya dan meluasnya kebakaran, melonjaknya titik api, prediksi kemarau, kemampuan personel, cakupan dampak, dan lainnya. Maisal juga berharap dengan status ini rencananya helikopter dari BNPB akan membantu untuk penyiraman api dari udara karena ada lokasi yang tidak bisa dimasuki atau dijangkau oleh petugas maupun kendaraan melalui darat.
4: Yang kedua, upaya kita di samping memadamkan api yang ada di TPA Jatiwaringin, kami juga memfasilitasikan menempatkan warga masyarakat pemukiman yang terdampak dengan datangnya asap itu bisa tempatkan di kantor kepala desa Tanjakan Ikan. Ada 30 kepala keluarga, jumlah jiwanya ada 62.
3: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Tangerang juga melaporkan sebanyak 154 warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diduga akibat terdampak asap kebakaran dari TPA Jatiwaringin yang luasnya mencapai 33 hektar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, menyatakan dari total 154 jiwa yang terinfeksi ISPA, mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya. Diketahui temuan ratusan jiwa yang terdampak ISPA ini, satu pasien diantaranya dilakukan perawatan intensif dengan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah setempat. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara. Badan-Badan Kemanusiaan Persatuan Bangsa-Bangsa mengungkapkan perluasan wilayah yang dikuasai Israel di Jalur Gaza sejak gencatan senjata Oktober 2025 berbahaya bagi warga sipil. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan para mitranya menyerukan perlindungan bagi warga sipil di Gaza, termasuk di sepanjang apa yang disebut garis kuning yang menandai batas

atas barat wilayah operasi Angkatan Bersenjata Israel. Garis yang ditandai dengan balok-balok beton bercat kuning tersebut terus bergeser ke arah barat sehingga memperluas area keamanan yang dikuasai Israel. Humanitarian Country Team atau HCT, PBB juga memperingatkan bahwa perluasan berkelanjutan wilayah yang berada di bawah kendali Israel meningkatkan resiko bagi warga sipil dan semakin menghambat upaya kemanusiaan.

Berita olahraga, World Boxing Association WBA memutuskan menghapus kelas Bridger kategori 90,7 sampai 101,6 kg sebagai langkah memperkuat persaingan di semua level kelas berat. WBA telah mengkomunikasikan langsung kepada juara bertahan sebelum mengumumkan secara resmi kepada publik. Pemegang juara bertahan di divisi tersebut yaitu Muslim Gazimagomedov dan juga juara sementara atau interim Vartan Arutyunan telah diberitahu bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam peringkat WBA di kelas berat masing-masing. WBA juga menyatakan tetap berkomitmen membangun struktur kejuaraan sekuat mungkin untuk tinju modern sambil terus meningkatkan tingkat persaingan olahraga secara keseluruhan di seluruh dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung, sesuai namanya. Cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
3: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
2: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
3: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
2: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
3: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
4: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Presiden Belarus Alexander Lukashenko menghadiahkan sebuah pulpen emas kepada Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke negaraan. Momen tersebut terjadi sebelum kedua pemimpin negara memulai rangkaian pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya, jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kementerian Perhubungan mendukung percepatan transformasi pelabuhan melalui Green and Smart Port Initiative ASRI 2026. Program itu ditujukan memperkuat efisiensi logistik, kelancaran distribusi pangan, serta ketahanan pasokan nasional. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kata tokoh dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Indonesia menyapa sore.
0: Pada hari Kamis 2 Juli 2026 hari ini kami kembali akan menghadirkan dialog sudut dengar parlemen, kali ini dengan tema isu industri tercekik, PHK massal pun terjadi, dengan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Rio Sudibyo.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
2: Halo, kembali hadir podcast Sudut Dengar Parlemen bareng Ayesha Fatwa di sini, yang bisa kalian tonton di YouTube TVR Parlemen, didengerin di Spotify dan Noise Radio Parlemen serta Radio Republik Indonesia Pro 3. Ngomongin soal ekonomi dan industri, dampak dari geopolitik global, pelemahan rupiah, badai PHK massal, per Mei 2026 ini sudah mencapai 23.400 karyawan yang terdampak. Tapi di sisi lain, pemerintah justru mengeluarkan tarif pajak normal 22% untuk PT dan CV. Jadi, kebijakan ini sebenarnya udah tepat atau belum sih? Kita akan menemukan jawabannya di podcast hari ini bersama Bapak Yoyo Kriyo Sudibyo dari Komisi 7 DPR RI, Dapil Jateng 10, Fraksi Nasdem. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Pripun kabare nih Pak?
3: Alhamdulillah, apik Mbak, menterun.
2: Apik-apik, saing gih Pak, alhamdulillah.
3: Baik Pak, baik, sehat, tetap sehat.
2: Sehat, ya. Tapi ternyata yang kurang baik ini lagi industri nih Pak, industri kita. Sebenarnya seberapa besar sih tantangan industri kita bisa survive ke depannya Pak?
3: Oke. Pertama-tama kita ucap syukur alhamdulillah dulu ya Mbak. Tadi pagi saya lihat sebuah artikel yang menyenangkan bagi saya karena Iran sama Amerika close war ya. Jadi katanya berhenti perang ya. Moga-moga mulutnya Trump terjaga ya. Enggak beralih lagi. Sekarang enggak, besok pagi ya. Besok pagi enggak, besoknya ya.
2: Konsistensi kan, ya Pak.
3: Pusing itu Mbak, pusing. Ya kita syukuri, moga-moga berlanjut dan pasti akan membuat dampak yang sangat luar biasa. Terutama Selat Hormuz katanya sudah dibuka. Wah, yeah. Kalau Selat Hormuz sudah dibuka, kapal Indonesia sudah bisa balik lagi, pulang lagi. Moga-moga minyak bisa stabil lagi lah.
2: Ini baru banget dibuka nih Pak. Sebelum-sebelumnya kan memang impor untuk industri Indonesia itu masih tinggi. Jadi sebenarnya seberapa besar tantangannya untuk sektor industri?
3: Wah ya gede banget toh Mbak. Uang gimana ya? Semenjak terjadinya peningkatan konflik di dunia ini kan memang luar biasa efeknya untuk seluruh dunia lah. Pada saat ada konflik, kemudian situasi global dunia tidak menentu, harga minyak naik, harga minyak mentah naik, ini pasti akan mendapat dampak yang kemana-mana, terutama sektor industri itu pastilah Mbak, mesti akan ya kena dampak gitu ya, terutama Indonesia, apalagi setelah dolar naik menjadi 16, 17, 12, 18. Wah itu saya nggak ngerti, nggak bisa bayangin lagi. Orang-orang yang punya industri di Indonesia itu piye muatnya, nggak bisa bayangin lagi Mbak.
2: Seperti yang Bapak sudah sempat pernah disampaikan di RDP, 23 ribuan itu sudah terkena badai PHK massal. Bagaimana Bapak memandang ini?
3: Lah iya toh Mbak. Jadi gini, kalau kita berbicara Indonesia ya, di Indonesia ini kan banyak industri-industri ya. Wah tersebar di mana-mana. Kalau kita ngomong apa dampaknya, oke kita coba bagi menjadi dua, dampak eksternal yang dari eksternal dan internal. Yang eksternal itu kan sudah jelas tuh Mbak, harga naik minyak mentah, ya pasti akan naik bahan baku. Bahan baku industri yang ada di Indonesia ini kan masih banyak yang didatangkan dari luar negeri. Nah kalau dolar naik, ya mesti naik juga. Kalau naik bahan bakunya, produksinya kan masih naik. Nah kalau produksi naik, dampaknya kan harus gimana gitu. Ada dua kemungkinannya, mengurangi kualitas atau menurunkan kapasitas untuk produksinya.
2: Betul.
3: Nah sementara di dalam negeri sendiri, dengan kenaikan dolar, logistik pengiriman kan mesti naik Mbak.
2: Ya.
3: Itu nggak mungkin bisa ditolak. Nah kalau itu naik, daya beli turun, alah ya pada-pada momen teh Mbak.
2: Betul. Tapi berarti dari kabar yang tadi udah Bapak sampaikan nih terkait Selat Hormuz yang udah mulai kembali dibuka. Berarti ini angin segar ya Pak tentunya buat industri kita.
3: Oh, segar banget Mbak, segar banget itu. Ya moga-moga berlanjut dan dua kapal atau beberapa kapal yang masih tertahan yang punya Indonesia terutama yang muat minyak mentah.
2: Iya.
3: Baliklah.
2: Sebenarnya dari pemerintah sendiri ada upaya nggak sih untuk mengeringankan kondisi ini?
3: Situasi negara yang kayak gini, saya yakin lah pemerintah juga akan ngambil suatu tindakan, mengambil langkah-langkah yang harus mensupport industri yang ada di Indonesia. Lah kalau enggak harus berjuang sendiri, enggak mungkin Mbak, enggak mungkin. Pemberian kemudahan pengiriman barang baku, bahan baku yang dari luar negeri itu pasti dilakukan pemerintah, Mbak. Pasti dilakukan. Lek ora, oh iso gantung diri, Mbak, yang punya industri yang mengandalkan bahan bakunya dari luar sana. Akhirnya apa? PHK dan lain sebagainya. Aduh, itu enggak kita harapkan sama-sama lah, Mbak.
2: Jadi sejauh ini kalau Komisi 7 raker sama Menteri Perindustrian, sebenarnya Menteri Perindustrian ini udah memunculkan solusi belum sih, Pak, untuk para perusahaan ini?
3: Yang saya tahu dari kemarin dari Pak Menteri sih ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri. Salah satunya adalah memberikan internship untuk industri-industri padat karya, ya, terutama yang padat karya. Saya setuju sekali itu karena menghidupi banyak orang lah. Kemudian industri-industri yang memang ketergantungan bahan baku untuk industrinya itu datangkan dari luar, impor dari luar. Ya ini harus dibantu pemerintah ini, harus dibantu kemudahan segala macamnya lah harus dibantu. Kalau enggak, wes enggak jalan, pasti enggak jalan, Mbak.
2: Jadi dalam bentuk apa nih, Pak? Peringanan pajak atau justru ada insentif akomodasi dari tadi kapal dagang dan sebagainya?
3: Kemarin yang saya lihat sih kemudahan pengiriman ya, kemudahan pengiriman itu dipantau lah oleh Kementerian Perindustrian.
2: Kalau di dapil Bapak sendiri di Batang, kan ada kawasan ekonomi khusus atau KEK itu yang di Batang. Dari yang Bapak sudah temukan di lapangan, dari kawasan industri itu sendiri apakah juga mengalami hal yang sama terkait kesulitan dalam beroperasi?
3: Sampai sejauh ini belum ada yang laporan ke saya. Walaupun kalau dalam rapat sih asosiasi industri sudah pada ngeluh lah. Sudah pada ngeluh dengan situasi kondisi yang terjadi selama ini. Beberapa bulan belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini sudah pada ngeluh. Tapi khusus untuk kalau njenengan tanya tentang KEK yang ada di Batang.
2: Betul.
3: Sampai saat ini belum ada laporan ke saya. Tapi perlu diingat bahwa KEK Batang ini kan baru mau dimulai, Mbak.
2: Baik.
3: Walaupun sudah ada beberapa industri yang sudah beroperasi, tapi ini baru penataan, baru dimulai. Bahkan sekarang pejabatnya banyak yang dilempar sono sini, gitu kan. Tapi saya yakin punya feeling yang bagus untuk KEK di Batang karena pemerintah mensupport habis di sana, luar biasa.
2: Jadi sebenarnya harapan Bapak ke depan dari asosiasi industri sendiri untuk industri saat ini bagaimana, Pak? Yang dari Komisi 7 harapkan?
3: Ya saya harapkan sih dari asosiasi menjalin komunikasi aktif lah sama pemerintah, dan pemerintah harus transparan dalam menanggapi semua isu, dalam menanggapi semua keluh kesah asosiasi, dalam keluh kesah para pengusaha industri yang ada di Indonesia. Dan pemerintah nggak ada kata lain kecuali untuk bantu, karena kalau pemerintah nggak bantu lah mereka mau bergantung sama siapa lagi gitu, nggak ada. Ya ini tanggung jawab pemerintah, harus tanggung jawab pemerintah, dan saya akan ngawasin.
2: Baik, berarti kalau memang masih ada dalam impor bahan baku keluar, kalau untuk masalah bea cukai dan lain sebagainya itu sendiri dari pemerintah juga ada keringanan atau bagaimana, Pak?
3: Nah ini persoalan besar sebetulnya ya, persoalan besar. Kenapa beberapa waktu lalu pada saat saya rapat dengan Pak Menteri Perindustrian, saya minta penekanan khusus agar supaya Pak Menteri itu membuka keran komunikasi aktif dengan KL samping, KL terkait, kementerian samping, agar nggak bisa Pak Menteri juga dalam mengatasi masalah yang sekarang lagi rumit ini dipisahkan sendiri, nggak bisa. Contoh misalkan ya, kenapa sih Krakatau Steel bisa tumbang?
2: Iya.
3: Kenapa sih industri baja di Indonesia bisa luluh lantak?
2: Betul.
3: Kan faktanya barang dari Cina lebih murah.
2: Iya.
3: Lah sekarang sebagai orang pengusaha di luar, kalau ada barang yang lebih murah kan mesti milih barang yang lebih murah.
2: Betul.
3: Kan gila itu. Kita punya pabrik, kita punya industri, barang dari luar tanpa ada kulak nuwun, tahu-tahu ada di pasar. Lah ini Pak Menteri Perindustrian menurut saya harus komunikasi aktif yang kayak gini-gini ini gitu. Sehingga ya salah satu cara untuk melindungi industri dalam negeri ya harus kuat.
2: Banyak kebijakan yang harus dilakukan dari
3: banyak,
2: menteri.
3: Oh banyak.
2: Ya berarti memang tadi Pak Yoyok sudah menyampaikan bagaimana tidak hanya industrinya tuh dari dalam aja, tapi dari impor dari luar, barang-barang dari Cina yang masuk tanpa henti itu juga memerlukan kebijakan yang lebih baik lagi. Akan kita bahas di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai, Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
2: Halo, masih di Sudut Dengar Parlemen bareng Ayesa dan Pak Yoyok di sini. Tadi kita masih membahas tentang industri. Pak Yoyok sudah menyampaikan juga bahwa industri itu tidak hanya bersaing antar industri dalam negeri, tetapi juga dari barang impor dari luar, dari Cina, yang justru lebih murah nih. Jadi sebenarnya bagaimana sih Pak sistemnya, lalu bagaimana UMKM dan usaha-usaha kecil itu tetap bisa bertahan?
3: Saya pelaku pasar, saya pernah jadi aparat, saya pernah jadi bupati, dan saya sekarang jadi DPR. Indonesia ki kurang apa tuh Mbak?
2: Banyak Pak, kekayaan alam juga banyak banget loh. Tapi sebutkan pemanfaatannya.
3: Apa sebutkan apa aja.
2: Maksudnya dari batu bara, tambang, dan lain sebagainya.
3: Indonesia ini kalau saya nyebut 10 sajalah.
2: Betul.
3: 10 yang bisa ekspor ke luar negeri di mana ranking 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Di dunia loh ya, di dunia ini. Contoh ya, produksi masalah pertanian aja.
2: Iya.
3: Satu misalkan, maaf nih, sawit. Nomor siji loh Mbak. Edan enggak? Nomor siji.
2: Tetapi.
3: Nomor satu. Faktanya minyak di Indonesia kadang langka.
2: Betul.
3: Ilak sinting toh gue. Nomor satu di Indonesia, di dunia loh. Yang
2: jadi
3: kedua
2: yang dipertanyakan misalkan, produksinya ya Pak berarti?
3: Aku ngomong betapa kayanya dulu ini sebelum kita masuk ke kenapa kita jadi kayak gini gitu ya. Kemudian kopi, kakao, kemudian padi ini, beras kui Mbak, beras kui. Masih ada ditemukan ya kan rakyat gak bisa makan dan lain sebagainya. Aduh, masa. Kemudian kalau kita ngomong hasil perkebunan kayak cengkeh gitu ya, cengkeh. Kemudian vanili dan lain sebagainya. Kita ngomong masalah hasil laut, ikan ya. Ikan laut, ikan tangkap yang dari laut. Ya ini kita kan gak kekurangan Mbak, ya Allah Gusti. Kemudian kalau kita ngomong hasil bumi, batu bara. Ini batu bara yang boleh serik sak dunia loh Mbak. Indonesia itu masuk kalau gak 3-4 pengeser batu bara. Kemudian nikel, edan gak? Nikel loh Mbak. Kui bahan batu, bahan untuk baterai mobil-mobil listrik saiki loh Mbak. Sing sak donya sik butuh nomor siji loh. Tapi kenapa kita bisa kayak gini gitu loh, kita kenapa bisa malah gak diolah sendiri. Nah ini program pemerintah yang hilirisasi ini kalau benar-benar ditangkap oleh pengusaha dan pemerintah mensupport, ya pemerintah mensupport, ini sangat luar biasa kita, sehingga kita tidak mengeluarkan bahan mentah dari Indonesia, keluar, di luar diproduksi, kembali lagi ke sini. Oke ya, kita kaya. Setuju.
2: Betul.
3: Ya Mbak? Sama
2: ya,
3: kita kaya.
2: Setuju.
3: Kemudian yang kedua, kita kan rakyatnya banyak toh Mbak.
2: SDM-nya banyak.
3: Saya gak mau SDM dulu deh.
2: Okay.
3: Rakyatnya banyak.
2: Yeah.
3: Nek rakyatnya banyak, bagi para pedagang itu otaknya apa sih? Ini kan berarti lahan.
2: Iya. Yeah.
3: Ini kan berarti tempat untuk menjual. Betul kan?
2: Betul.
3: Kita Indonesia, India, Cina, yang negara-negara padat penduduk, penduduknya banyak itu kan berarti sebagai pasar gitu loh.
2: Iya, yeah, pasarnya.
3: Kalau seandainya ini logika bodohnya aja Mbak. Kalau seandainya ini kita mengandai-andai ya, barang yang impor itu terbatas, kita terpaksa nggak?
2: Harus mengelola industri sendiri.
3: Industrinya akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Terpaksa nggak?
2: Ya.
3: Kenapa?
2: Karena memang ketersediaannya terbatas, otomatis kita akan mencari jalan keluar untuk menambah produk-produk tersebut.
3: Lah kan sekarang saya jadi yang nanya sama dia. Ini fakta loh. Ini fakta Mbak. Ini fakta. Nah kalau misalkan kita sudah tahu sebagai bangsa yang besar, kemudian kita sebagai pasar yang besar, kita ngomong industrialisasi, industrialisasi ditingkatkan, kita bisa menjadi negara industri, sementara keran impor dibuka luas-luas-luasnya, dan tidak ada pendampingan untuk kemajuan industri di kita, itu kan sama juga halu aja kali Mbak.
2: Berarti kayak yang Bapak sampaikan, kebijakannya belum benar dong Pak dari pemerintah.
3: Banyak yang harus diperbaiki.
2: Termasuk ke dalam SDM yang belum mampu mengelola sumber kekayaan alam ini.
3: Salah satunya untuk meningkatkan industri berarti SDM-nya harus ditingkatkan. Ini wajib. Ini wajib. Jangan malah orang-orang pintar di Indonesia malah milih kerjaan luar negeri. Ikulah sedih toh kita.
2: Kalau hilirisasi tadi itu memang belum ada kebijakan pasti ya Pak dari pemerintah. Maksudnya belum dijalankan semaksimal itu.
3: Piye ya aku kudu jawab Mbak. Ada beberapa teman yang menyampaikan ke saya misalkan hilirisasi itu dalam tanda kutip ya bagi pengusaha masih merugikan dia gitu ya. Tapi bagi pemerintah mungkin melihat bahwa ini harus dilaksanakan. Tapi betul harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Saya setuju. Cuman pemerintah ya harus melihat juga lah apakah pengusaha itu benar-benar sudah terbantu. Ya wong dagang ya apa sih Mbak?
2: Apa yang
3: kan cuman win-win solution doang ya. Mbak. Lo untung gua cuan. Ya kan sudah itu aja. Lah kalau dirugikan salah satu pihak atau salah satu pihak belum merasa diuntungkan kan ya tetap megap-megap toh Mbak.
2: Betul.
3: Ini harus ada ya keserasian, keterpaduan gerak antara pemerintah sama para pengusaha. Itu aja. Dan saya akan ngawasin gitu sampai sejauh mana coba. Saya pingin ngelihat, saya kepingin berpartisipasi agar supaya bisa maju. Kalau industri maju, negara maju, rakyat pasti akan terbantu. Enggak bisa dipisahkan.
2: Jadi berarti di mana nanti keletak Kementerian Industri ini menjadi pelopor untuk benar-benar memajukan industri Indonesia? Gimana harusnya mereka berkoordinasi dengan kementerian lain? Kebijakan-kebijakan apa yang harusnya dikeluarkan secara cepat dan menyeluruh?
3: Wah, ini ruwet juga Mbak. Saya ini pernah jadi bupati ya. Sekarang juga rapat-rapat di Komisi 7 itu dengan kementerian ini, kementerian ini, kementerian ini. Mereka itu ternyata saling antar kementerian itu punya ego masing-masing lah, punya apa jenenge kuwi
2: ya kepentingan
3: ego sektoral masing-masing. Makanya betul Mas Ahaye beberapa waktu lalu nyampaikan punya ego masing-masing ya. Itu real Mbak, itu real. Bahwa saya pun ngalami pada saat saya jadi bupati. Sekarang saya ngelihat sendiri, oh ternyata kayak gini. Ini contoh ya, contoh. Barusan saya rapat dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional. Ternyata mereka itu di bawah kementerian. BSN itu apa sih? Badan Standarisasi Nasional yang melegalkan, mengizinkan, menilai sebuah produk layak atau tidak masuk ke negara kita. Lah kok malah misalkan di Kementerian Perindustrian SNI-nya dipegang dia. Saya dengar di Kementerian Perindustrian itu hanya ada 136 barang yang ber-SNI bisa masuk.
2: Oh, iya.
3: Lewat Kementerian Perindustrian. Sementara Thailand itu sudah 700 sekian produk. Sementara yang lain sudah ribuan produk. Contoh real, misalkan nih Mbak, hanya barang tekstil produk baby aja yang harus ber-SNI. Sementara yang kita pakai kayak gini, dari sepatu sampean, baju, hijab, dan lain-lain tuh.
2: Bisa jadi belum ada standarnya.
3: Lah faktanya.
2: Faktanya sepertinya.
3: Maaf nih, sampean nemukan gak mau beli sepatu di situ ada capnya halal? Kan berarti belum. Ada yang haram. Sampean belum ya? Nanti coba jalan-jalan. Ada ya?
2: Ada.
3: Ada tuh. Berarti kan ada yang haram. Ini contoh ya, contoh. Masih banyak contoh lain. Bagaimana koordinasi itu sangat mudah diucapkan oleh pejabat siapapun, faktanya di lapangan susah dilaksanakan.
2: Ya memang susah dilaksanakan Pak, egosentris itu juga masih ada. Tapi bagaimanapun memang industri butuh kebijakan. Jadi Komisi 7 sendiri menekankan apa aja kepada mereka-mereka ini?
3: Nah kami itu kan ya nggak bisa merintah Mbak, cuman bisanya ngawasi.
2: Betul.
3: Nah di sini butuh leader yang kuat, di sini butuh pemimpin yang kuat. Pemimpin yang harus gimana kuatnya, kau laksanakan ini, tidak boleh ini, gitu loh. Kalau masih kau coba melakukan ini, wassalam Mbak di Indonesia.
2: Jadi memang semuanya harus dipertanggungjawabkan, kayak yang bukan cuma pemerintah, tapi solusinya juga harus ada kan Pak?
3: Solusi yang jelas dan transparan. Transparan itu bukan di atas kertas Mbak, transparan itu kepada rakyat.
2: Jadi itu adalah intinya dalam segmen 2 ini, kita harus ada kebijakan yang lebih jelas dan transparan. Tapi nanti juga kita akan membahas tentang tarif pajak 22%, tarif normal yang terapkan kembali ke CV dan PT. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
2: Halo, masih di Sudut Dengar Parlemen bareng Ehesa dan Pak Yoyok di sini. Tadi kita udah ngobrolin banyak tentang industri, tapi kita juga akan masuk ke dalam tarif pajak normal yang tiba-tiba dikeluarkan lewat PP nomor 20 tahun 2026 oleh pemerintah terkait tarif pajak normal untuk PT dan CV itu di angka 22% ya Pak. Itu gimana sih Pak kondisi realnya di lapangan ini?
3: Sebentar Mbak, saya ambil napas dulu biar otot-otot yang ada di otak saya juga tidak terlalu tegang.
2: Baik.
3: Kalau ngomong tentang pajak. CV dan PT ya, pajaknya normal jadi 22%. Gini Mbak, ini menurut saya ya, saya DPR itu kan selaku pengawas ya terhadap pemerintah. Menurut saya silahkan pemerintah mau naikkan pajak berapapun silahkan. Cuman apa kebutuhannya pemerintah gitu loh. Ya memang tugas pemerintah itu misalkan untuk menahan laju inflasi harus ngambil pajak, ya monggo. Tapi kebutuhannya harus ditransparansikan kepada rakyat. Tidak boleh tidak. Pajak sampai naik segitu tuh buat apa? Dan kalau mau ngambil dari PT dan CV berarti dari sektor usaha.
2: Iya.
3: Pemerintah harus real bantu mereka dong.
2: Nah.
3: Jadi pemerintah udah bantu apa kepada PT dan CV serta para pengusaha yang ada di Indonesia? Dan silahkan pemerintah mau narik pajak naik 22% silahkan, tapi pemerintah harus transparan. Gaya apa ini? Buat apa? Kalau rakyat tahu penggunaannya, wassalam Mbak, rakyat Indonesia ini sudah teruji, sudah biasa soro, pasti akan dibayar.
2: Jadi kalau memang transparansi ini belum dijalankan, nantinya akan jadi beban doang dong Pak ke industri saat ini.
3: Saya tanya balik ke sampean, sampean sebagai bos.
2: Baik.
3: Kalau saya memintakan pemerintah, saya narik pajak sama sampean dan saya tidak transparan, jujur, ikhlas atau tidak, enggak usah dijawab, cuman pakai gelengan kepala. Nah iya sudah.
2: Berarti iya memang dong, selalu digenjot nih pajak nih menurut dari kacamata rakyat, tentunya kenapa harus selalu digenjot dari industri yang lagi lesu? Gimana nanti?
3: Nah, kok sekarang mah bukan industri aja yang lesu, rakyat juga lesu Mbak.
2: Karena
3: ini
2: memang
3: waktunya apa-apa, antara sektor industri harus terbuka, pemerintah harus terbuka, legislatif harus terbuka. Inilah yang gak baik-baik aja loh Mbak. Harus terbuka semua, transparan semua. Ayolah guyup rukun jadi siji, ngatasi masalah ini gitu loh Mbak. Ya ini kembali lagi pemerintah di sini harus ya bijak.
2: Ada stimulus dong, pasti seharusnya.
3: Saya sampai sekarang itu belum melihat secara langsung ya, secara langsung bahwa pemerintah ngasih stimulus. Kecuali ada beberapa sektor misalkan kayak pabrikasi mobil listrik itu iya, pajaknya dikasih agak ringan gitu ya. Tapi kayaknya sudah berubah atau belum saya gak ngerti. Ini salah satu contoh kebijakan pemerintah, itu is okay. Tapi kalau itu misalkan diberikan secara real misalkan ke industri yang padat karya, satu pabrik misalkan ada 10 ribu orang, 20 ribu orang. Pada saat situasi kayak gini pemerintah benar-benar transparan, ini lo tak kasih biar kamu tidak terganggu oleh situasi kayak gini. Waduh, saya hormat. Itu baru jagoan. Saya gak bisa bayangin Mbak, permai kemarin 23.000 sekian-sekiannya yang di PHK. Kalau situasi ini akan berlanjut, mungkin akan lebih. Tapi saya harapkan tidaklah setelah Hormuz dibuka, kemudian Amerika dan Iran stop untuk perang. 23.400 misalkan ya. Misalkan yang di PHK itu sebagai penopang rumah tangga, saumono piro? Kasarnya 3 lah. Tinggal ngalikan kan? 23.000 kali 3 berapa?
2: 69.
3: 69
2: ribu kepala jiwa, betul.
3: Itu yang terdampak. Kalau anaknya sekolah, kalau anaknya belum kerja dan lain sebagainya.
2: Iya Pak, tapi kembali lagi tadi tentang tarif pajak untuk PT dan CV, sebenarnya itu ada spare waktu untuk mereka kembali ke tarif normal gak sih Pak? Karena kan kalau yang saya baca-baca dari artikel yang sebelumnya dibebankan di 0,5% untuk UMKM dan usaha kecil, tapi yang tiba-tiba dibebankan untuk tarif normal di 22% dari keuntungan bersih, itu ada spare waktu berapa tahun? Apakah memang langsung ke 22% itu atau dari pendaftaran sebelumnya ada diringankan untuk di 0,5% dulu?
3: Saya belum tahu pastinya ya Mbak, ini mau dijalankan kapan belum tahu pastinya. Tapi saya mengharap pemerintah untuk benar-benar bijak, seperti yang tadi saya sampaikan. Sebetulnya rakyat itu suruh bayar pajak berapapun gak masalah kok Pak. Apalagi PT dan CV itu kan jelas jenis-jenis usaha ya. Saya kira gak masalah, tapi yang penting pemerintah transparan. Minta kenaikan pajak sekian itu buat apa? Gaya apa? Pemerintah harus transparan dulu. Kalau sudah transparan, tahu, pemerintah juga harus tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada PT, kepada CV yang dinaikkan itu. Apa bantuannya yang diberikan kepada mereka? Apa kemudahannya yang dibantukan kepada mereka? Apa stimulus yang dikasihkan sama mereka? Sehingga apa? Mereka nyaman, pemerintah nyaman. Gitu loh Mbak. Yang jelas, sektor industri, sektor UMKM ini akan tumbuh atau turun, akan lesu atau naik. Campur tangan pemerintah sangat menentukan. Karena ya pemerintah itu satu sebagai pelindung, kedua sebagai bapak asuh, yang ketiga sebagai mentor. Kan pemerintah. Dan harus turun tangan emang. Saya setelah jadi bupati 2017, 2,5 tahun saya di Cina, Mbak. Saya iri sama Cina. Bukan iri masalah faham komunisnya, bukan. Ya. Tapi bagaimana pemerintah Cina benar-benar melihat bagaimana rakyatnya bisa maju dan menjadi fighter di dunia dagang. Di dunia dagang. Bagaimana mereka dari hulu ke hilir membantu rakyatnya agar supaya punya ide, mendampingi ide itu, membuat ide itu jadi pekerjaan, kemudian menyiapkan fasilitas, men-skill up, menyiapkan tempat, menyiapkan promosi, sampai menyiapkan menjual dalam satu kawasan.
2: Oke, terakhir nih Pak, ada nggak harapan dari Pak Yoyok sendiri terkait industri di Indonesia saat ini?
3: Saya Yoyok Rosudibyo. Kebetulan sekarang berada di DPR RI Komisi 7 yang membidangi salah satunya bermitra dengan Kementerian Perindustrian. Kalau saya sekarang ini ngomong tentang perindustrian, kita lihat bagaimana Jepang industri manufakturnya mendunia. Kirim mobil kemana-mana. Bagaimana Amerika industri persenjataannya berkuasa di mana-mana. Dan banyak negara maju karena industrinya maju. Situasi sekarang kita lagi sulit, Pak. Lagi sulit. Jadi kalau kita ngomong industri, saya tidak akan ngomong masalah mesinnya, pabriknya, industri yang sudah tinggi, kemudian bagaimana peningkatan ekonominya, bagaimana jutaan rakyat yang bekerja di sektor industri. Jadi sekarang saya mau ngomong, ayolah pemerintah, lihat situasi ini. Ayolah teman-teman saya DPR, lihat situasi ini. Tapi kamu yang bekerja di sektor industri, pekerjanya juga harus tahu situasi kita lagi sulit. Dan yang terakhir, para pengusaha di sektor industri juga harus paham situasi kita lagi sulit. Pemerintah harus transparan, DPR harus transparan dan tahu. Para pekerja harus ngerti kita lagi sulit, para yang punya industri juga harus ngerti kita lagi sulit. Jalan satu-satunya, kita harus bersatu. Kita harus mengerti situasi ini. Kita harus ngerti tekanan ini dan kita lawan bareng. Ini bangsa besar. Hasil bumi, hasil tambang, jumlah penduduk terbesar di dunia. Kita bangsa besar. Masa sih kalah? Kita harus menang. Saya yakin kita menang. Kita harus kuat.
2: Terima kasih Pak Yoyo, benar-benar memang industri kita saat ini sedang memerlukan banyak sinergi dari berbagai pihak. Sehingga nanti kedepannya semoga recovery dari industri kita bisa semakin baik, begitupun dengan ekonomi yang semakin stabil dan juga tidak ada lagi pekerja-pekerja yang dikorbankan. Pak Yoyo, Esa, dan segenap kru yang bertugas pamit, sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen berikutnya. Bye!
0: Tiga, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
4: Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 298 orang anggota dari 579 orang anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.
5: KEM PPKF, RAPBN tahun 2027. Selain itu, berdasarkan hasil pasal 176 Undang-Undang MT3, pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI.
6: Inilah agenda DPR sore, Kamis 2 Juli 2026, pada pukul 7.30, BAKN menerima kunjungan dari BEM FISIP Universitas Swadaya Gunung Jati dengan acara penyampaian pandangan bertema dari Parlemen Jalanan menuju Parlemen Nyata. Lanjut kita ke pukul 9.30, di mana digelar rapat paripurna dengan acara 1. Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2027. Laporan Komisi 11 atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Penyampaian rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2025 oleh pemerintah. Sidang dibuka Ketua DPR RI Puan Maharani.
4: Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 298 orang anggota dari 579 orang anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
6: Selanjutnya, laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2027 disampaikan oleh anggota DPR Wihadi Wiyanto.
5: Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019, maka dalam rapat paripurna tanggal 20 Mei 2026, Presiden Republik Indonesia menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF RAPBN tahun 2027. Selain itu, berdasarkan hasil pasal 176 Undang-Undang MT3, pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Dalam rapat paripurna tanggal 4 Juni 2026, fraksi-fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan atas KEM PPKF.
6: Lanjut pada pukul 11, Badan Kerjasama Antar Parlemen menggelar courtesy call dengan member of the Grand National Assembly of Turkiye bertempat di ruang delegasi. Sampailah kita pada agenda terakhir di hari ini, di mana pada pukul 16, Badan Legislasi menggelar panja penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Dilanjutkan pada pukul 17, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat panja rancangan undang-undang tentang PFII dengan pemerintah. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya simak dan ikuti media sosial TV dan radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pendengar, sore ini kami juga akan kembali memperbarui informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat ke level 5744,56 pada perdagangan hari ini. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra. Rara?
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. IHSG naik 49,44 poin atau 0,87% ke level 5744,56. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 5709,84. IHSG sempat menyentuh level tertinggi 5806,72 dan level terendah 5704,49. Penguatan indeks didukung oleh 395 saham yang menguat, sementara itu 219 saham melemah dan 169 saham ditutup tidak berubah atau stagnan. Volume perdagangan tercatat mencapai 20,25 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 10,87 triliun rupiah. Pendengar, tim analis Pintrako Sekuritas mencermati sejumlah indikator ekonomi domestik yang menjadi perhatian pelaku pasar. Salah satunya adalah Purchasing Manufacturing Index atau PMI Indonesia pada Juni 2026 yang turun menjadi 46,9 dari posisi 50 pada bulan sebelumnya. Angka tersebut merupakan level terendah sejak Juni 2025, sekaligus menandai kontraksi kedua pada tahun ini. Menurut tim Pintrako, penurunan PMI dipengaruhi oleh koreksi pesanan baru dan penurunan penjualan ekspor. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 secara tak terduga mencatat defisit sebesar 1,01 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi ini dipicu penurunan ekspor sebesar 5,73% dan pertumbuhan impor sebesar 22,16% secara tahunan. Penurunan ekspor tersebut berada di bawah ekspektasi pasar, sementara pertumbuhan impor melampaui perkiraan sebelumnya. Sentimen lain yang menjadi perhatian adalah inflasi Juni 2026 yang meningkat menjadi 3,34% secara tahunan dari 3,08% pada bulan sebelumnya. Menurut tim Pintrako, angka tersebut merupakan inflasi tertinggi sejak Maret 2026, namun masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas di ruang digital tidak menggantikan peran orang tua dan guru. Menurutnya, teknologi dan aturan tidak dapat menjadi solusi tunggal dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif internet. Menkomdigi mengatakan banyak orang tua mengeluhkan anak-anak yang kembali mengakses platform digital meski sudah dibatasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan dan pendidikan digital sejak dini. Ia menjelaskan anak-anak yang terlalu dini terpapar media digital dan mengalami kecanduan justru berpotensi kehilangan kemampuan berekspresi dan membangun relasi sosial secara baik. Oleh karena itu, pemerintah menggandeng para guru sebagai mitra strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Sosial menginstruksikan para pendamping program keluarga

Kemensos saat ini juga tengah mengkaji pemberian sanksi lanjutan berbasis pada bukti klarifikasi serta aturan hukum yang berlaku bagi oknum pendamping yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Beralih ke berita mancanegara. Komisi Eropa akan mengumumkan usulan terkait larangan penggunaan media sosial oleh anak-anak di Uni Eropa pada September mendatang. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan mengumumkan usulan tersebut saat pidato tahunan State of the Union pada 16 September di Strasbourg, Prancis. Para pejabat Komisi Eropa juga telah memperingatkan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa agar bersiap menerima pengumuman resmi dari von der Leyen terkait inisiatif tersebut. Berita olahraga, pelatih tim tinju Indonesia Husni Rey menyebut tim asuhannya yang akan bersaing pada kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 didominasi petinju yang menjalani debut di panggung internasional. Husni menjelaskan, meskipun sebagian besar petinju dari tim Indonesia datang ke kejuaraan tanpa pengalaman internasional, mereka sudah dipersiapkan secara maksimal termasuk menjalani pemusatan latihan dan uji tanding di Vietnam. Ia mengatakan kejuaraan ASEAN Boxing yang baru pertama kali digelar di Indonesia tersebut juga menjadi momentum penting bagi para atlet nasional untuk menambah pengalaman atau jam terbang dalam menghadapi persaingan selanjutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Warta Nusantara. Kita bergeser

0: Kabin Tuni, peringatan Hari Anak Nasional.
1: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya, jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Kestabilan pasokan ini penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, M. Kodari, menjelaskan, pemulihan listrik adalah bentuk responsif yang dilakukan pemerintah dan PLN. Kodari memastikan kestabilan listrik menjadi prioritas utama guna mendukung ekonomi nasional. Dan informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dengan panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.comdigi.go.id. Selamat sore pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore kembali dengan rangkaian informasi yang kami hadirkan dari berbagai reporter kami di berbagai daerah di wilayah tanah air dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kepastian ruang tambat perahu, kemudahan akses BBM bersubsidi, serta dukungan sarana keselamatan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan nelayan tradisional. Selengkapnya dilaporkan oleh Septiani Kinasih dari Denpasar. Septiani.
2: Ya, baik. Selamat sore pendengar RRI Programa 3. Dan pendengar, peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali. Di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir, nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan terhadap ruang tambat perahu dan wilayah aktivitas melaut agar tidak tergerus oleh alihfungsi kawasan. Kejelasan zonasi pesisir dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain perlindungan ruang pesisir, nelayan juga berharap adanya kemudahan dalam mengakses BBM bersubsidi, bantuan alat tangkap, serta peralatan navigasi guna mendukung keselamatan saat melaut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Bali. Kelompok Nelayan Cipta Karya Inyoman Turut kepada RRI mengatakan perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir. Berikut kutipan wawancara Inyoman Turut.
3: Yang berpihak kepada nelayan selingkuh, misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri. Dan juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar masyarakat, terus ya masyarakat nelayan kita lebih mudah bisa mengakses BBM untuk melaut.
2: Dan pendengar, lebih lanjut, Nyoman Turut menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut. Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Dari Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Women Crisis Center meminta masyarakat untuk tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan privasi. Selengkapnya dilaporkan Rena Safira dari Cirebon. Rena.
4: Dengar, kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center atau WCC Mawar Balkis Cirebon, Dr. Randa Maskora, mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
5: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melapor. Atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
4: Ditambahnya, menilai budaya diam membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada Ketua RT, RW, pemerintah desa, maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
6: Tanggal 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mohtar Lubis, meninggal dunia di usia 82 tahun. Mohtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif tahun 1980. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautannya membentang seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dengan luas dan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar, Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Tanggal 2 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Kelautan Nasional di Indonesia. Penetapan tanggal 2 Juli sebagai Hari Kelautan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem laut bagi Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Dengan program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Laporan disampaikan oleh Noviana Gebi dari Jakarta.
7: Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edi Sufaat, mengatakan program Ojol Pelopor merupakan inovasi baru dalam kampanye keselamatan berlalu lintas. Program yang dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut bertujuan untuk mendorong pengemudi ojek online menjadi teladan budaya keselamatan di jalan raya. Menurut Edi, pengemudi ojek online merupakan kelompok pengguna jalan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan raya sehingga memiliki peran strategis dalam membangun budaya keselamatan. Demikian dikatakan Edi di Jakarta hari ini.
8: Gerakan keselamatan itu yang sudah kita lakukan adalah gerakan pelopor keselamatan, yaitu terkait dengan gerakan pelopor dari pelajar. Kemudian kita melakukan pemilihan awak kendaraan angkutan umum teladan. Nah, kemudian kita akan ada inovasi lagi nih, gerakan keselamatan ojol pelopor. Ini salah satu inovasi Dinas Perhubungan dalam rangka melakukan gerakan kampanye keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan untuk memberikan perlindungan pada pengemudi ojek online, pihaknya akan mengategorikan driver ojol sebagai pelaku usaha mikro. Dengan demikian, driver ojol berhak menerima semua insentif fasilitas yang selama ini diperoleh pelaku usaha mikro lainnya.
9: Ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta.
7: Berdasarkan data tahun 2025, jumlah pengemudi ojek online aktif dan semi-aktif di Jakarta diperkirakan mencapai 200 ribu hingga 300 ribu orang. Kehadiran mereka telah menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi ibu kota Jakarta. Dengan intensitas aktivitas yang tinggi di ruang jalan, pengemudi ojek dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya mobilitas yang aman, tertib, dan lancar. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menerima alokasi 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026-2027. Laporannya bersama dengan Ahmad Dwi Cahyo dari Sungai Liat. Ahmad?
10: Ya, mendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang pada tahun 2026 ini akan menerima alokasi sebanyak 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Pangkal Pinang, Basholomin Suwarto, mengatakan program tersebut menyasar 300 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Untuk tahap awal ini, pemerintah kota saat ini sedang melakukan pendataan sebanyak 131 rumah yang dalam waktu dekat akan dilakukan penyaluran atau bantuan BSPS ini untuk di Kota Pangkal Pinang.
11: Bahwa kali ini kita usahakan 600.
0: Ahmad.
10: Ya, pendengar, lebih lanjut Barholius mengatakan proses verifikasi teknis masih terus dilakukan secara berjenjang oleh tim gabungan yang melibatkan dinas perkim, pihak kecamatan serta kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi rumah yang diusulkan benar-benar sesuai dengan data administrasi yang telah diajukan sebelumnya. Program BSPS sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berharap kualitas hidup warga dapat meningkat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan aman. Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga berkomitmen akan mengawal seluruh proses pelaksanaan program bantuan BSPS ini agar diberikan benar-benar dan menyasar bagi warga Kota Pangkal Pinang yang memang membutuhkan. Dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Dwi Cahyo, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pangkal Pinang kita ke Melabo. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi Kota Melabo sebesar 3,89%. Namun kondisi ini belum mempengaruhi tekanan harga yang masih terkendali. Selengkapnya dilaporkan oleh Irham Syah. Irham Syah.
12: Baik. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat mencatat untuk Kota Melabo mengalami inflasi year on year itu sebesar 3,8% pada Juni 2006. Untuk angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan daerah lain yang menjadi kota patuan inflasi di Provinsi Aceh. Dari Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat, Devi Indasusi, mengatakan secara tahunan Kabupaten Aceh Barat mencatat inflasi sebesar 3,86% dan inflasi untuk tahunan di Melabuh dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 3,84%. Untuk pakaian dan alas kaki sebesar 4,57% dan perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga lainnya sebesar 1,64%. Untuk selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat Melabuh mengalami deflasi montermon itu sebesar 0,03% pada Juni 2026 dan kondisi ini berbeda dengan Provinsi Aceh yang justru mengalami inflasi bulanan sebesar 0,56%. deflasi bulanan di Melabuh dipicu oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,76%, kelompok kesehatan 0,03%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,32%. Meskipun Melabuh masih mengalami inflasi secara tahunan, tekanan harga masih relatif lebih terkendali dibandingkan daerah lain di Kabupaten Aceh. Namun demikian, fluktuasi harga pangan, energi, dan berbagai komunitas konsumsi masyarakat tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan inflasi di wilayah Melabuh. Dari Kabupaten Aceh Barat, Arif Rizal, Pro 3, Tersendara untuk Indonesia.
0: Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI Kalimantan Utara mempertanyakan naskah resmi perpres dan potongan tarif hemat seiring mulai berlakunya penyesuaian komisi potongan 8% bagi pengemudi ojek online. Laporan disampaikan oleh Rajab Syah dari Tarakan. Rajab Syah.
13: Baik pendengar, penerapan penyesuaian komisi potongan 8% bagi pengemudi ojek online resmi diberlakukan mulai Rabu 1 Juli kemarin. Menanggapi hal tersebut, Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI Kalimantan Utara menyatakan sikap kritis dan meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap skema yang diterapkan di lapangan. Ketua SEPOI Kaltara, Misyadi, mengungkapkan bahwa meskipun para pengemudi mengapresiasi arahan Presiden terkait penurunan komisi, masih banyak ketidakjelasan yang menyelimuti implementasinya. Salah satu yang paling krusial adalah belum munculnya naskah resmi dari peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026. Menurut Misyadi, Perpres tersebut seharusnya tidak hanya mengatur soal pendapatan lewat potongan komisi 8%, tapi juga jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan nasional yang dibebankan kepada pihak aplikator. Sedangkan selama ini, para pengemudi harus membayar jaminan sosial tersebut secara mandiri melalui pemotongan saldo aplikasi. Selain itu, SEPOI Kaltara juga mempertanyakan mengapa pengumuman regulasi teknis ini disampaikan oleh DPR RI bersama pihak aplikator, bukan oleh Kementerian Perhubungan, selaku instansi teknis yang berwenang mengatur transportasi. Selain legalitas, Misyadi menyoroti notifikasi dan aplikator yang menyebutkan bahwa komisi 8% hanya berlaku untuk layanan penumpang ojol, namun masih menggunakan skema tarif hemat. Misyadi berharap pemerintah segera mengeluarkan naskah resmi perpres dan mengkaji ulang penerapan potongan 8% agar benar-benar berpihak kepada kesejahteraan pengemudi sesuai regulasi yang ada. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, tindakan kriminalitas di Kota Gorontalo sebagian besar disebabkan pengaruh dari minuman keras atau miras. Laporan yang disampaikan oleh Bobby Riawan.
14: Peredaran dan konsumsi minuman keras atau miras masih menjadi faktor utama memicu terjadinya tindakan kriminal di Kota Gorontalo. Kepolisian bersama pemerintah Kota Gorontalo komitmen memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran miras ilegal guna menekan angka kriminalitas. Kapolres Gorontalo Kota Kombes Polisi Suryono mengungkapkan berdasarkan hasil penanganan berbagai perkara, sebagian besar tindak pidana seperti penganiayaan, perkelahian, pengeroyokan, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berawal dari pelaku yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Polres Gorontalo Kota secara intens menggelar operasi penyakit masyarakat, patroli di titik yang dianggap rawan, serta menindak tegas pelaku penjualan maupun peredaran minuman keras.
15: Memerintahkan pada seluruh jajaran polsek di Kota Gorontalo untuk melakukan razia-razia tempat-tempat maupun lokasi-lokasi yang di mana terdapat minuman keras. Tujuannya untuk menekan secara signifikan sehingga tindak pidana yang diawali oleh miras dapat terhindar di Kota Gorontalo. Tindak pidana yang terjadi di Kota Gorontalo adalah penganiayaan. Ini yang sangat ironis sebenarnya, kenapa tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan ini sangat tinggi di Kota Gorontalo. Ada beberapa kasus memang disebabkan oleh adanya pengaruh miras. Oleh karena itu kita semua juga berusaha untuk menekan kasus ini dengan melaksanakan upaya-upaya kegiatan kepolisiannya ditingkatkan pada setiap harinya, khususnya pada malam libur, malam Sabtu, malam Minggu, sehingga ini harapan kita untuk menekan angka kriminalitas khususnya penganiayaan dan juga pengeroyokan.
14: Selain penegakan hukum, pihak kepolisian juga terus mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan generasi muda agar menjauhi konsumsi minuman keras yang dapat memicu tindakan kriminal maupun kecelakaan. Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia menyatakan pemerintah Kota Gorontalo mendukung penuh langkah kepolisian dalam memberantas peredaran miras demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
16: Terkait dengan soal miras, karena ini memang perlawan miras ini, sehingga semua komponen terlibat dalam pembuatan. Oleh karena itu, saya berikan penghargaan dan bahkan akan memberikan penghargaan juga pada posisi lain kalau hasil untuk memberantas miras di Kota Gorontalo.
14: Adhan menyampaikan minuman keras bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penanganan miras diperlukan kerjasama antar pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan di lingkungan. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat menambah kuota bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS atau program bedah rumah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB menjadi 10.000 unit. Laporan yang disampaikan oleh Muhammad Halwi.
17: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
18: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
17: Nambah alhamdulillah 10 ribu BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10 ribuan sebut. Sebut 10 ribu sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatannya. Itu langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
18: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
19: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Nah, yang besar sekali juga itu kita alokasikan sama Pak Mendagri karena beliau juga adalah kepala badan pengelola perbatasan 15.000 di daerah perbatasan sehingga nanti di perbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak.
18: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
20: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Pada momen peringatan Hari Bayangkara ke-80 2026, Polres Cimahi terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional serta mampu mendekatkan diri kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Abot Agus Gunawan.
2: Polres Cimahi menggelar upacara puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan SIMA Polres Cimahi. Peringatan Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Sebagai wujud pengabdian institusi kepolisian selama 8 dekade, momentum tersebut juga menjadi refleksi untuk memperkuat profesionalisme, pelayanan publik, dan juga kedekatan Polri dengan masyarakat. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara telah dimulai jauh sebelum puncak acara. Beragam kegiatan sosial, olahraga, hingga pembinaan masyarakat telah dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada warga. Niko juga berharap di usia ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menegaskan jajaran Polres Cimahi akan terus menjaga solidaritas serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat.
3: Bahwa dengan 80 tahun ini sudah semakin dewasa Polri, dan tadi juga saya membacakan amanat daripada Bapak Presiden di mana disampaikan adalah hadiah kepada Polri, yaitu salah satunya adalah undang-undang yang terbaru untuk Polri, sehingga itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, di mana alhamdulillah kalau semakin dicintai masyarakat seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri, Polri yang maju, Indonesia juga pasti akan maju atau sebaliknya.
2: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Cimahi berkomitmen memperkuat pelayanan, menjaga keamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sementara itu, seorang warga yang menyaksikan peringatan upacara Bayangkara ke-80 di Mapolres Cimahi, yaitu Pak Satria, yang mengatakan dirinya mengapresiasi serta berbangga kepada Kepolisian Republik Indonesia yang berulang tahun ke-80.
4: Harapannya semoga lebih kompak lagi, lebih solid, dan lebih presisi dalam melakukan atau melaksanakan tugasnya sebagai keamanan negara ya, dan juga bisa lebih mengintensifkan lagi keamanan untuk masyarakat.
2: Dia berharap tentu saja kepercayaan masyarakat kepada Polri terus meningkat sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik.
5: Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Agus Gunawan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional. Sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Selengkapnya dilaporkan oleh Ade Sri.
1: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
2: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih untuk subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya pasar sudah bisa menerima, karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah bisa. Di petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran, agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
1: Sementara itu, Dewan Pembina ASBENINDO Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
3: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Jadi dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
1: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
0: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda penghormatan Nugraha Sakanti kepada Polda Riau. Laporan disampaikan oleh Santi Yunas.
4: Polisian daerah Riau pagi tadi menggelar kirab atau arak-arakan penghargaan Nugraha Sakanti yang diterima dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diarak dari Jalan Patimura menuju Mapolda Riau sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur atas capaian institusi Polri. Mapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah milik pribadi maupun jajaran Polda Riau, melainkan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Provinsi Riau. Ia mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personil Polda Riau yang didukung penuh oleh masyarakat dan insan pers.
5: Hari ini kita kembali ke bumi lancang kuning dengan membawa amanah besar. Amanah besar itu berupa tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kehormatan ini kan merupakan kehormatan yang diberikan, yang dikhususkan hanya kepada seluruh keluarga besar Polda Riau, bukan untuk pribadi saya sebagai Kapolda, tetapi hasil kerja keras seluruh personil dan dukungan masyarakat Riau, dan paling utama dukungan dari teman-teman media semuanya.
4: Dalam penyambutan tersebut turut hadir perwakilan pelajar dari SMA Negeri 1 Pekanbaru yang menyampaikan apresiasi atas capaian Polda Riau. Mereka menilai penghargaan Nugraha Sakanti merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Riau, sekaligus bentuk pengakuan atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
6: Merupakan ini adalah suatu kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Polda Riau dan seluruh masyarakat Riau, karena Polda Riau telah berhasil meraih penghargaan yang sangat berharga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat
7: ini. Tentu saja penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi personel Polda Riau, tapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh warga Provinsi Riau, dan juga tanda terima kasih sebagai atas dedikasi dan Kamtibmas memberikan keamanan bagi seluruh warga Provinsi Riau oleh Polda Riau.
8: Kami juga mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat atas undangan dari Kapolda Riau untuk SMA Negeri 1 Pekanbaru yang telah mengundang kami dalam penyambutan beliau. Semoga dengan mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti ini dapat menjalankan keamanan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
4: Nugraha Sakanti adalah penghargaan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Satuan Kerja atau Kesatuan di Lingkungan Polri yang dinilai memiliki prestasi, dedikasi, dan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas kepolisian. Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden pada momen Hari Bayangkara pada 1 Juli 2026. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selain menerjutkan dua helikopter waterbombing, BNPB juga berencana menerjutkan pesawat khusus dari hasil koordinasi dengan BMKG dan juga melakukan modifikasi cuaca dalam memadamkan kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang. Laporannya bersama dengan Saada Tederain. Ain?
1: Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Di mana di lokasi ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menerjunkan dua unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran TPA Jatiwaringin ini. Ditambah lagi pesawat khusus hasil koordinasi dengan BMKG untuk memodifikasi cuaca. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, menyampaikan dua helikopter jenis M1 Trip 8 AMT dengan registrasi RA22834 di reposisi dari Provinsi Jambi. Saat ini dikerahkan ke lokasi dalam operasi pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, di mana sambung Johan, dari salah satu helikopter yang dikerahkan memiliki kapasitas angkut hingga 4.000 liter untuk menjatuhkan air langsung ke titik api. Dan menurut Johan, dari kedua unit helikopter ini akan beroperasi melalui teknik pelepasan bom air tepat di gunungan sampah, di mana fokus penyiraman dilakukan pada puncak sampah yang masih mengeluarkan api dan kepulan asap, karena diduga di dalamnya terdapat titik-titik api. Di samping itu, Johan menyampaikan skema operasi pemadaman dilakukan di sisi bawah dari utara hingga selatan TPA Jatiwaringin. Dilakukan penyemprotan air sampai pendinginan dengan dilakukan oleh petugas BPBD, TNI, dan polisi setempat.
2: Daerah Sarawak Pasuk juga Provinsi Banten, dari mulai kemarin, sudah saya melakukan asesmen kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini. Karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada, kita langsung memberikan masukan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara. Jadi tadi malam pun juga kami secara langsung melaporkan kepada Kepala BNPB untuk diperbantukan dua unit heli waterbombing yang saat ini sudah ada di Pondok Cabe, ya. Satu lagi, bentar lagi nyampe di Pondok Cabe.
1: Kemudian di sisi lainnya, BNPB bersama BMKG akan menyiapkan satu armada pesawat khusus yang digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman sehingga situasi kedaruratan kebencanaan dapat terkendali. Hingga saat ini, luasan kebakaran di TPA Jatiwaringin telah mencapai kurang lebih 15 hektar, di mana sebelumnya dampak kebakaran itu mencapai 5 hektar, sehingga mengalami perluasan yang cukup signifikan. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia dan Belarus resmi menyepakati peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 sebagai arah baru hubungan bilateral kedua negara. Kesepakatan tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka hari ini. Presiden Prabowo mengatakan peluncuran peta jalan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Belarus. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan kerjasama kedua negara selama 5 tahun mendatang. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Batam terus mengarahkan pembangunan daerah tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga pada terwujudnya kota yang inklusif, berkeadaban, serta mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Laporan disampaikan Faik Iqbar Musaki dari Batam.
3: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
4: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
5: Optimisme terhadap masa depan Batam juga disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Menurutnya, Batam memiliki berbagai keunggulan yang dapat menjadi modal untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lainnya.
6: Batam memiliki semua modal yang melompat lebih tinggi, letak geografis yang strategis, ekosistem industri yang kuat, serta konektivitas internasional yang unggul. Yang kita butuhkan sekarang adalah kecepatan, konsistensi, dan keberanian melakukan transformasi.
5: Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki, Batam diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi nasional, sekaligus berkembang menjadi kota modern yang inklusif, kompetitif, dan berdaya saing global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakibar Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara sore hari ini, edisi hari Kamis 2 Juli 2026.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Kehutanan mempercepat transformasi pemanfaatan hutan nasional dengan beralih dari model bisnis yang bertumpu pada kayu menuju skema multiusaha kehutanan guna mengakselerasi bioekonomi hijau. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham memaparkan nilai ekonomi real hutan Indonesia saat ini cenderung stagnan karena masih sangat bergantung pada industri kayu konvensional. Ia menilai penerapan MUK secara terintegrasi tersebut dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan strategi masa depan dengan menopang tiga pilar ketahanan nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air.

Informasi dalam negeri lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait upaya rehabilitasi kawasan mangrove di wilayah Delta Mahakam guna mencegah kerusakan lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Rusmadi, mengatakan keberadaan forum tersebut menjadi ujung tombak di lapangan dalam menata ulang kawasan yang terlanjur dibuka warga untuk tambak komersial. Untuk mempercepat program pelestarian lingkungan tersebut, pemerintah daerah secara khusus telah membentuk forum daerah aliran sungai. Selain melakukan penanaman kembali, pemerintah berupaya mengintegrasikan kegiatan pelestarian ekosistem pesisir dengan roda ekonomi masyarakat melalui penerapan konsep tambak harmoni berkonsep Silvo Fishery.

Berita olahraga, Persib Bandung resmi mendatangkan bek timnas Indonesia Sandy Walsh sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan kontrak berdurasi 3 tahun hingga 2029. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra Herawan mengatakan, perekrutan Sandy Walsh merupakan bagian dari strategi klub membangun skuad dalam menghadapi kompetisi domestik hingga level Asia. Menurutnya, kehadiran Sandy merupakan rekomendasi tim pelatih yang membutuhkan pemain berpengalaman dengan kemampuan bermain di beberapa posisi.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan

0: bahkan hilang kesadaran.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
0: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

Marketplace mulai mempersiapkan penerapan pungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan mengatakan industri menghormati kebijakan pemerintah. Fokus utama diarahkan pada kesiapan sistem dan kelancaran implementasi. Budi menjelaskan marketplace telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan diumumkan. Penyempurnaan sistem dilakukan sebelum kebijakan berlaku. Ia menambahkan marketplace juga akan membantu sosialisasi kepada para pedagang, di mana edukasi dilakukan bersama pemerintah agar proses transisi berjalan lancar. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Sore, kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Dan kali ini kami juga akan mengupdate sejumlah informasi dari reporter kami. Di antaranya adalah masyarakat Tanah Datar diajak untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dengan menjadikan keluarga sebagai madrasah pertama dalam pembentukan karakter anak. Selengkapnya disampaikan oleh Irsyad dari Bukit Tinggi.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung program pembangunan berbasis keluarga pasca peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan secara terbuka bahwa penguatan kualitas internal keluarga merupakan kunci yang mutlak diperlukan untuk melahirkan generasi emas daerah. Menurut pandangan Eka Putra, lembaga keluarga sejatinya bukan sekedar unit terkecil di tengah masyarakat, melainkan sebuah madrasah pertama dalam membentuk karakter serta penanaman nilai kebaikan bagi anak. Melalui momentum Harganas tahun 2026, ini dirinya secara khusus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pola pengasuhan terhadap anak di rumah tangga. Bupati menekankan pentingnya peran aktif orang tua dalam menciptakan lingkungan keluarga yang senantiasa sehat, harmonis, serta memiliki kualitas kehidupan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus menyelaraskan sekaligus mengintegrasikan berbagai program kerja daerah dengan agenda penguatan ketahanan keluarga. Bupati meyakini bahwa langkah intervensi kebijakan yang dimulai sejak dari level keluarga ini akan membawa dampak positif yang besar pada penurunan berbagai macam fenomena masalah sosial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga merupakan tempat pertama dalam membangun karakter, menanamkan nilai kebaikan, serta memberikan kasih sayang dan pengasuh bagi generasi penerus bangsa. Melalui momentum Hari Keluarga Nasional ini, mari kita bersama-sama memperkuat peran keluarga, meningkatkan kualitas pengasuh, serta menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra menambahkan bahwa penguatan itu pada akhirnya tidak hanya mendongkrak kualitas SDM lokal, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar dan kemajuan Provinsi Sumatera Barat. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sepanjang 2 km bantaran sungai Kahayan Palangkaraya dinilai masih terjadi rawan terjadinya longsor. Selengkapnya dilaporkan oleh Aga Jaya Bijaksana.
3: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
4: Sepanjang 2 km bantaran sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
3: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi bantaran-bantaran sungai.
4: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
5: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi, ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 tuh nggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah.
4: Ya. Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi.
6: Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat menindak tegas pelaku peti di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Asep Sanjaya.
1: Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di kawasan konservasi yang berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat masih menjadi perhatian serius dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS. Pasalnya aktivitas ilegal tersebut tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga berpotensi memicu bencana di masa mendatang seperti banjir dan kekeringan akibat rusaknya kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNKS, Delphi Andra, mengatakan sepanjang tahun 2026, petugas gabungan yang terdiri dari BBTNKS, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat telah menggelar operasi penertiban di 3 lokasi berbeda. Ketiga lokasi tersebut berada di kawasan Sungai Serpih yang berbatasan langsung antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, serta di wilayah Tapan dan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam operasi tersebut, petugas tidak menemukan pelaku penambangan, namun sejumlah peralatan yang digunakan untuk aktivitas peti berhasil ditemukan dan langsung dimusnahkan di lokasi.
2: Dalam kawasan Taman Nasional saat sekarang ini ada beberapa lokasi yang menjadi tempat aktivitas peti itu. Yang pertama adalah di daerah perbatasan antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.
1: Di samping itu, Delphi Andra menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh aktivitas ilegal yang berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan kepada petugas apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan maupun kegiatan ilegal lainnya di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian geladi posko dan geladi lapang untuk menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut. Laporannya disampaikan Syamsuddin.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian geladi posko dan geladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut pada 2 hingga 7 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Malang Raya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menguji sistem komando penanganan darurat, koordinasi antar instansi, hingga kesiapan sumber daya dalam menghadapi kemungkinan dampak erupsi Gunung Kelut. Selama 6 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti tahapan geladi posko yang berfokus pada pengambilan keputusan dan koordinasi penanganan bencana, dilanjutkan dengan geladi lapang berupa simulasi evakuasi, pengelolaan pengungsian, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta penanganan kelompok rentan. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur TNI dan Polri, relawan kebencanaan, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang tergerak di bidang kemanusiaan. Menurut Sadono, simulasi tersebut tidak hanya bertujuan mengukur kesiapan personil dan peralatan, tetapi juga memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi keadaan darurat.
2: Kami, BPBD Kabupaten Malang, akan melaksanakan kegiatan geladi posko dan geladi lapang terkait potensi ancaman bencana erupsi Gunung Kelut. Kegiatan ini kita bersinergi dengan multi stakeholder, perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang, kemudian BPBD Kota Batu, BPBD Kota Malang, kemudian BPBD Provinsi Jawa Timur, dan rekan-rekan dari TNI Polri serta dunia usaha dan relawan yang berada di wilayah Malang Raya.
1: Selain menjadi sarana latihan, hasil geladi posko dan geladi lapang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana di wilayah Malang Raya. Kegiatan yang didukung program Siap Siaga Jawa Timur serta kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana vulkanik secara terpadu dan berkelanjutan. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di Kota Metro dalam status aman serta bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever hingga antraks. Laporan disampaikan oleh Palasta Sitepu.
3: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP 3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antra. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif pusat kesehatan hewan atau puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
3: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023 dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
4: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Jawa Tengah melakukan pemetaan wilayah rawan akibat panas ekstrim yang memicu penurunan produktivitas pertanian di Jawa Tengah secara signifikan. Laporan yang disampaikan oleh Agus Herianto.
5: BPBD setempat untuk mencari informasi cuaca ke depan bagaimana.
6: Pendengar, Badan Meteorologi dan Klimatologi BMKG mencatat suhu maksimum mencapai 35 hingga 37 derajat Celcius dan kelembapan turun di bawah 40 derajat, terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Selain itu, juga dipicu El Nino dan musim kemarau lebih awal. Bahkan BMKG memperkirakan Juli hingga Agustus 2026. Kepala BPBD Jawa Tengah Berkah Catur Sasi mengatakan kombinasi panas dan minim air jadi ancaman terbesar. BPBD saat ini telah siaga tingkat 2 dengan pantau harian dan bantu penyaluran air darurat. Lebih lanjut, BPBD Jawa Tengah mengantisipasi El Nino dan puncak kemarau Juli-Oktober. Melalui rapat koordinasi bersama BMKG, pemetaan wilayah rawan, dan mitigasi kebakaran. Berkas menjelaskan fenomena El Nino diperkirakan akan mendorong peningkatan intensitas kemarau dengan puncak yang berpotensi terjadi pada 2026 atau 2027 mengacu pada pola kejadian sebelum seperti pada tahun 2019 dan 2023.
5: Nah, harapan kami masyarakat mengakses informasi cuaca dari BMKG yang sudah dikeluarkan atau kepada BPBD setempat untuk mencari informasi cuaca ke depan bagaimana.
6: BPBD Jateng telah mengimbau pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan sarana dan prasarana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Upaya yang dilakukan antara lain, pembangunan sumur dalam sistem penyediaan air minum oleh pemerintah daerah, serta penyiapan armada tangki air untuk distribusi bantuan di wilayah terdampak. Sedangkan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang, Ganis Eru Cahyo mengatakan, mendorong masyarakat terutama petani dan BPBD untuk mulai menyiapkan sarana penampungan air. Lebih lanjut, pemerintah, desa, hingga masyarakat dapat membangun jaringan dan sarana-prasarana untuk menampung air untuk lahan pertanian.
7: Untuk sarana diharapkan di Pancaroba ini kan apa namanya, biasanya Pancaroba ini kan rawan terhadap potensi seperti perceng dan sebagainya ya. Di samping hujannya juga termasuk bencana hidrometeorologi harus diwaspadai. Dan perlu ditampilkan cukup, tapi jumlah curah hujannya ini kami prediksikan normal. Nah, normal dan mundur ini berarti ada pemampatan jangka waktu.
6: Sementara dari kejadian tersebut, berdampak di sektor pertanian dalam catatan hingga akhir Juni 2026, tercatat lebih dari 18.000 hektar sawah dan ladang masuk kategori kering, ringan, hingga berat. Tersebar di Pantura, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Jepara. Sedangkan Solo Raya meliputi Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, dan Karesidenan, Semarang. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan program Kentongan yang akan menyoroti tentang bagaimana mengantisipasi potensi kekeringan air akibat kemarau di Pulau Jawa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar Indonesia menyapa sore, kembali akan menghadirkan program Kentongan terkait dengan bagaimana memitigasi bencana dan juga mengantisipasi bencana di tanah air.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada awal Oktober mendatang untuk mengantisipasi potensi kekeringan air akibat kemarau yang lebih panas kering di Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca ini penting dilakukan untuk memperbesar potensi turun hujan sehingga bisa menyuplai air ke waduk penopang pertanian dan hajat hidup masyarakat di tengah ancaman kekeringan. Dan lalu bagaimana ataupun seperti apa kesiapan dari BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di Pulau Jawa? Dan bagaimana juga dan sejauh mana efektivitas dari OMC ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
4: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Budi, salam sehat.
5: Selamat sore Mbak.
0: Kabar baik hari ini Pak Budi?
5: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Kita bahas soal kekeringan yang melanda Pulau Jawa ya Pak. Beberapa wilayah ini sudah terpantau mengalami kekeringan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa serius kondisi ini Pak saat ini?
5: Ya, jadi kalau berdasarkan kondisi iklim ya, tahun ini tuh kita kembali mengalami fenomena El Nino ya. Fenomena El Nino ini dampaknya bagi Indonesia adalah berkurangnya intensitas curah hujan. Kebetulan El Nino tahun ini bersamaan waktunya dengan pas kejadian musim kemarau. Sehingga pas musim kemarau yang hujannya sedikit, kondisinya juga diperparah dengan munculnya El Nino gitu ya. Dan berdasarkan indeks ENSO-nya saat ini nilainya di dasarian 1 Juli ya, tanggal 1 Juli kemarin, itu indeks ENSO-nya sudah 1,6. Artinya sudah mulai masuk ke fase El Nino kuat gitu.
0: Oke, jadi ada dua fenomena sehingga ini menjawabkan kekeringan yang bisa dikatakan cukup serius ya, Pak ya. Budi. Oke, untuk wilayahnya mana saja Pak yang paling rawan terdampak kekeringan di tahun ini?
5: Iya, tentu kalau wilayah, dari sisi wilayah tentu bersamaan dengan kondisi kemarau di berbagai daerah yang tidak semuanya sama untuk seluruh Indonesia ya, Mbak. Yeah. Nah, kebetulan untuk periode bulan Juli Agustus sekarang ini wilayah Jawa itu memang periode puncak musim kemaraunya ya. Mm. Ini nanti akan terus meluas berpanjang karena kondisi El Nino juga. Ini akan berangsur-angsur mulai membaik lagi transisinya. Biasanya di periode bulan Oktober begitu ya. Mm. Kemudian nanti untuk wilayah Kalimantan hampir mirip puncak kemaraunya itu di periode Agustus-September begitu. Sumatera sudah sekitar satu bulan lebih awal. Begitu.
0: Hmm. Berarti puncaknya ini sekitar bulan Agustus dan juga September ya, Pak Budi?
5: Ya, kira-kira secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia seperti itu, Mbak.
0: Oke. Beberapa wilayah sudah terdeteksi ya adanya kekeringan ini. Kemudian bagaimana BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca, Pak? Sebenarnya seperti apa mekanisme kerja dari teknologi OMC ini?
5: Ya, prinsipnya operasi modifikasi cuaca ini kan menginjeksikan bahan semai ya, yang fungsinya adalah menambah jumlah inti kondensasi sehingga mempercepat proses terjadinya hujan. Gitu ya. Tentu teknologi ini akan efektif kalau potensi awan hujannya juga masih tersedia, artinya pada saat masa transisi musim ini gitu. Kalau seandainya dilakukan pada saat periode puncak musim kemarau, yang potensi hujannya juga sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada gitu ya, maka tidak akan ada tidak optimal gitu kalau dilaksanakan pada periode itu. Oleh karenanya kalau untuk karhutla misalnya. Yeah. Kita sudah memulai pada saat periode transisi di bulan-bulan Mei, Juni kemarin ya untuk wilayah Sumatera. Kemudian di Kalimantan juga kemarin baru saja kita selesai lakukan di wilayah Kalimantan Tengah. Gitu.
0: Sudah dilakukan ya untuk wilayah terkonsentrasi karhutla ya di wilayah
5: yeah,
0: Kalimantan?
5: Iya, di beberapa provinsi rawan bencana karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di wilayah Kalimantan juga sudah kita lakukan.
0: Baik.
5: 6 provinsi itu kecuali Kalimantan Selatan yang belum kita laksanakan, Pak.
0: Tapi indikatornya apa sih, Pak, untuk akhirnya dilakukan OMC ini? Masyarakat mungkin masih belum paham juga ya, masih belum mengerti tentang bagaimana modifikasi cuaca ini bisa, orang-orang mungkin menganggap bisa menciptakan hujan seperti itu ya, Pak Budi.
5: Nah, ini persepsi yang mesti diluruskan ya.
0: Nah.
5: Silakan. Jadi modifikasi cuaca itu karena memang istilahnya masyarakat banyak mengenal dengan istilah hujan buatan gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau ada operasi modifikasi cuaca pasti terjadi hujan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau di hari itu tidak ada potensi awannya, tidak ada potensi hujan, artinya kelembapan udaranya juga kering begitu ya. Kemudian mungkin anginnya juga kecepatannya tinggi, maka kalaupun misalnya kami terbang berkali-kali dalam satu hari pun tidak akan terjadi hujan begitu. Oleh karenanya dicari titik yang paling optimal. Biasanya pada periode masa transisi musim itu, apakah akhir musim hujan menjelang kemarau ya, kalau konteksnya dia untuk mengantisipasi kekeringan. Atau kalau dia mengatasi defisit, sudah terjadi kekeringan di satu daerah, misalnya dalam konteks waduk begitu ya, kondisi airnya sudah benar-benar defisit, sehingga kebutuhannya ini tidak tercukupi untuk memenuhi air baku industri, PLN, PLTA, ataupun irigasi pertanian, maka dilakukan pada saat transisi menjelang berakhirnya musim kemarau dan mulai masuk awal musim hujan. Untuk mempercepat pengisian kembali sumber daya airnya, Mbak.
0: Oke, jadi ada beberapa faktor dan juga indikator yang akhirnya menentukan BMKG untuk melakukan OMC ya, Pak, di titik-titik tertentu. Jadi tidak apa ya, semerta-merta melakukan OMC kemudian ya sudah dilakukan saja seperti itu ya, Pak. Ada beberapa pertimbangan.
5: Kalau untuk kebakaran hutan misalnya, sudah lama kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Dulu ada BRGM, ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut ya. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat ini kalau terjadi di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit saja masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, maka ini akan cepat sekali terbakar gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat dan tingkat kebasahannya tinggi. Nah, kalau untuk pengisian waduk ini tentu lebih gampang lagi karena dia lebih terkontrol ya. Para pengelola waduk misalnya di Jawa Barat, contoh ini ada Saguling, Cirata, Jatiluhur ya, Waduk Kaskat Citarum. Ini berdasarkan informasi dari pengelola waduk biasanya, kalau seandainya tinggi muka air tanahnya, elevasi tinggi muka air di waduk-waduk tersebut sudah mengalami defisit, dan dari prediksi BMKG juga dalam beberapa waktu ke depannya ini curah hujannya akan semakin berkurang, maka itu biasanya dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi tambahan air sebagai cadangan di musim kemarau.
0: Begitu. Untuk menampung di waduk-waduk tadi ya, ada Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sehingga ini memang kan kita tahu wilayah Jawa banyak sekali wilayah pertanian, bergantung sekali dengan air ya, Pak Budi.
5: Iya.
0: Oke, baik. Tapi Pak, untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, apa sih bahan-bahan apa yang digunakan untuk penyemaian awan ya? Apakah ini bisa dikatakan aman untuk melakukan kegiatan tersebut dan tidak berdampak pada lingkungan, Pak?
5: Iya. Bahan yang biasa kami pakai ya umumnya sekarang banyak menggunakan bahan semai NaCl ya, garam dalam ya. Bentuk powder ya. Ada juga yang dalam bentuk flare ini semacam kembang api atau suar gitu yang dibakar juga di pesawat. Itu pun garam-garaman ya, kalsium klorida gitu. Nah, bahan garam-garaman ini secara natural, hujan yang terjadi secara alami ini juga banyak disebabkan karena aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol ini debu-debu ya, partikel debu yang melayang di atmosfer. Itu salah satunya juga berasal dari penguapan air laut gitu ya, penguapan garam-garaman di laut. Sehingga memang kondisinya sudah mendekati naturalnya begitu. Karena garam-garaman ini bersifat higroskopis ya. Higroskopis itu mudah menyerap air lah. Jadi kalau ketemu dengan butir-butir uap air yang ada di awan, dia akan menjadi tempat media menempelnya si butir air sehingga mempercepat proses terjadinya hujan.
0: Cukup
5: gitu.
0: Efektif ya untuk NaCl ini.
5: Kemudian kami biasanya, terutama kalau untuk pengisian waduk karena lebih mudah dikontrol ya, ini selalu mengambil sampel kualitas air di lokasi target pelaksanaan, katakanlah misalnya di tiga waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur gitu ya, atau di daerah lain seperti di Danau Toba, kita ambil sampel airnya pada saat periode sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, diuji di lab kualitas air, kemudian kita bandingkan hasilnya, tidak ada perbedaan nyata Mbak, dan memang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan. Karena tadi saya sampaikan, bahannya adalah garam-garaman.
0: Masih organik ya, tidak berdampak terhadap lingkungan.
5: Iya.
0: Oke. Tapi berapa lama Pak biasanya efek dari modifikasi OMC ini bisa dirasakan oleh suatu wilayah?
5: Efek modifikasi cuaca itu ordernya hanya jam-jaman atau paling lama dalam waktu satu hari ya Mbak. Jadi namanya cuaca. Cuaca ini kan ordernya ya singkat gitu ya. Jam-jaman atau harian. Kenapa? Karena target sasarannya itu satu sel awan. Ya, kita kan menyemai satu sel awan. Begitu awan itu kemudian sudah luruh, hujannya sudah habis dan sudah selesai, maka efek modifikasi cuacanya itu ya hanya berhenti di situ gitu. Dia akan punya efek butterfly effect untuk mempengaruhi potensi pertumbuhan awan pada jam-jam berikutnya begitu ya. Kalau seandainya efeknya ini akan diperpanjang begitu. Artinya begitu hujan kan terjadi masa udara kosong, Sehingga kalau secara fisika begitu ya, ini akan ada perambatan massa udara dan uap air yang mengisi tempat kosong itu. Dan kalau semua kondisi lingkungannya memungkinkan, dia masih bisa lagi muncul awan yang baru. Tapi maksud saya tidak berdampak kepada cuaca di esok harinya, yeah, atau bahkan satu minggu dan satu bulan ke depan gitu. Karena modifikasinya yang dimodifikasi dimodifikasinya adalah awan gitu. Okay. Cuacanya.
0: Baik. Jadi apa Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan sejak dini? Selain dilakukan OMC tadi, masyarakat harus seperti apa?
5: Ya, yang pertama kalau untuk publik, untuk masyarakat, kami di BMKG ini sudah mempunyai informasi ya yang selalu kami sebarluaskan lewat kanal-kanal di BMKG ya. Yeah. Ada info BMKG, kemudian ada web BMKG juga begitu. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi, misalnya untuk masyarakat petani begitu. Ini kalau misalnya mau menanam ya harus melihat kondisi musimnya begitu ya. Kami juga sudah beberapa kali melaksanakan sekolah lapang cuaca bagi para nelayan misalnya, bagi para petani, yeah, untuk mengantisipasi aktivitas berlayar ataupun menanam komoditi pertanian begitu. Nah, dalam orde yang mungkin lebih pendek, masyarakat yang ingin bepergian ya, ini juga tentu memperhatikan info BMKG. Tapi karena kondisinya sekarang bukan cuaca ekstrim ya, lebih kekeringan, lebih ke sifat mitigasinya lah. Ya, paling tidak kalau pas pada saat periode musim kering, musim kemarau, ya hematlah penggunaan air, jangan terlalu boros gitu ya.
0: Lebih diirit-irit ya.
5: Ya, melakukan konservasi air di sekitar perumahan, apakah biopori dan lain-lain. Kira-kira begitu Pak.
0: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya sore ini dari Repro 3. Semoga masyarakat bisa lebih paham terkait dengan bagaimana operasional modifikasi cuaca ini ya Pak, untuk menghadapi kekeringan juga. Terima kasih Pak Budi, ya. Selamat sore.
5: Sore Mbak, sama-sama.
0: Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat mendistribusikan 55 ribu liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan yang tersebar di sejumlah daerah tersebut pada musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karawang, Ferry Muharam, saat dihubungi menyampaikan musim kemarau hingga mengakibatkan masyarakat kesulitan air bersih sudah sejak beberapa pekan terakhir di Karawang. Hingga saat ini terdapat 2.460 jiwa atau 825 keluarga di tiga desa yang tersebar di dua kecamatan mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa sore.

Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana pemerintah Kabupaten dan Kejari Maros memperkuat pengawasan dana desa melalui program Jaga Desa. Selengkapnya dilaporkan oleh Kristianto dari Makassar.

0: Ketua Kejaksaan Negeri Maros, Iketut Sudiarta menegaskan program ini bertujuan mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa sejak dini. Menurutnya, Kejaksaan lebih mengedepankan pembinaan, pendampingan, dan edukasi agar aparatur desa memahami aturan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Kadir Maros menegaskan pendampingan tersebut bukan untuk menakut-nakuti pemerintah desa, melainkan memberikan rasa aman melalui layanan konsultasi hukum sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai ketentuan.
1: Bagaimana desa-desa itu betul-betul kita berikan arahan, kita kawal bagaimana desa itu betul-betul bisa dimanfaatkan tepat mutu, ya, tepat sasaran pada masyarakat. Itu tujuannya.
0: Sementara itu, Bupati Maros Andi Safril Kadirsa mengatakan kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional.
2: Ini harapannya mudah-mudahan dengan proses MOU ini, mudah-mudahan kolaborasi dan kerjasama antara kejaksaan dan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi pencegahan terhadap kasus-kasus atau masalah-masalah yang mungkin belum dipahami oleh kepala-kepala desa ataupun penyimpangan ini bisa semakin terminimalisir.
0: Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan, potensi penyimpangan penggunaan dana desa diharapkan dapat diminimalkan sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Gelombang panas yang terjadi di Eropa belakangan tengah disorot lantaran memicu sebanyak 1.300 kematian berlebih sejak 21 Juni. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, Eropa merupakan benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia, dengan laju peningkatan suhu 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Ia juga memperingatkan bahwa infrastruktur di Eropa belum dirancang untuk mampu menghadapi suhu yang sangat tinggi. Di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa, sebagian masyarakat Indonesia juga mengeluhkan cuaca yang terasa lebih terik dalam beberapa waktu terakhir. Namun, BMKG memastikan kondisi tersebut berbeda dengan gelombang panas yang terjadi di Eropa. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan cuaca panas di Indonesia saat ini lebih sering disebabkan oleh gerakan semu matahari dan langit cerah saat kemarau. Ia menegaskan bahwa fenomena panas belakangan ini bukanlah gelombang panas, melainkan cuaca panas musiman. Sementara itu, PLH Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Ida Pramuwardani mengatakan Indonesia sangat kecil kemungkinannya mengalami heat wave atau gelombang panas seperti Eropa. Menurutnya, fenomena gelombang panas ini biasanya terjadi di wilayah lintang menengah tinggi seperti wilayah Asia Tengah, Eropa, dan Amerika. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki variabilitas perubahan cuaca yang cepat, sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah Indonesia tidak terjadi fenomena yang dikenal dengan gelombang panas atau heat wave. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Kentongan edisi Kamis 2 Juli 2026.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda, dan kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030.

0: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
1: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
1: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
6: Pemerintah
5: maaf.
6: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
6: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR

0: DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
4: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
6: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
4: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
6: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
4: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
7: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
4: Tidak ada.
5: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
9: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
8: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
10: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita asas berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas permintaan saya.
11: Berapa banyak
12: Kasih jalan, Pak. Yang bocorinnya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak.
8: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
13: GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GCraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
13: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
14: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
15: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia.
11: Betul nggak? Betul. Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
14: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
16: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
14: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
17: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
18: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
19: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
18: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
17: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
18: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
20: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
21: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
20: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
21: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
22: Velikom disciplinom jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
20: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
1: kita bersama. Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba hadirkan dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 0213523172, 0213844545, 3862375, atau di 3866712. WhatsApp kami di 081399399888. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyepakati peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 sebagai langkah memperkuat kemitraan strategis kedua belah negara. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam rangka kunjungan kenegaraan dari Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dalam konferensi pers bersama usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan Presiden Belarus mencerminkan semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dengan Belarus di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Dan untuk membahas hal itu, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak?
3: Baik, Mas Fajar. Gimana?
1: Kabar baik, Alhamdulillah, sehat. Pak Agus, ini kaitannya dengan MOU penandatanganan antara Indonesia dengan Belarusia untuk roadmap sampai dengan 2030. Apa makna pentingnya dari kesepakatan ini, Pak Agus? Kalau dari kacamata Pak Agus.
3: Oke, kalau Belarusia itu sebenarnya kan kalau dilihat dari ukuran negaranya ya itu kan kecil ya, 8 juta sampai 9 juta gitu. Tapi kan yang kita lihat nanti dari perjanjian apa EU apa economic cooperation itu kan nantinya kan begini, Belarus itu kan dia termasuk Eurasian Union gitu. Jadi ada 5 negara itu. Ada mana? Belarusia, kemudian Kyrgyzstan ya, Armenia ya, Rusia gitu. Ada di situ gitu yang potensinya besar. Kalau kita nanti bisa punya roadmap ya dengan Belarusia, maka kemungkinan besar kita untuk masuk ke pasar Eropa Timur itu jadi sangat besar.
1: Jadi ini semacam pintu masuknya ya kerjasama ini. Tapi sayangnya Indonesia baru akan mau membuat KBRI di Minsk di Belarusia. Apa sih sebenarnya keutamaan dari keberadaan kedutaan besar di sebuah negara dalam hubungan bilateral ini, Pak Agus?
3: Oke, kalau kita lihat ya fungsi dari apa namanya kedutaan besar ya atau diplomat di negara itu kan sebenarnya ada fungsi diplomatik, ada fungsi ekonomi, ada fungsi intelijen gitu. Nah, kalau kita sekarang memilih pemerintah kita memilih Belarusia, saya kira itu juga sudah tepat ya, karena saya sampaikan saja kita kebutuhan kerjasama dengan negara-negara di Eropa Timur itu sangat tinggi gitu. Dengan Belarusia aja kita kan bisa punya potensi kerjasama di bidang pertanian ya, misalnya Belarusia itu dia punya potensi apa potasium ya yang bisa menjadi bahan untuk pupuk gitu. Dan kita ini di kita ya
1: Ya. Halo, Pak Agus. Iya. Sayang sekali. Pak Agus, kami ya, silakan dilanjutkan, Pak. Tadi terputus, Pak. Silakan, Pak.
3: Ya. Oke. Tadi apa namanya sampai ke bawah pembukaan kedutaan kita di sana itu memungkinkan kita untuk ya melakukan kerjasama lebih erat. Misalnya ya, kita itu bisa memenuhi kebutuhan ya produksi pupuk dalam negeri dengan mengimpor potasium dari Belarus itu. Misalnya yang instan ya itu bisa kita melupakan itu. Kemudian ya yang lainnya ya, karena Belarusia itu bisa menjadi pintu kita untuk Eropa Timur ya, maka nanti ya kita bisa memasukkan produk-produk kita ke sana ya, ke negara-negara Eropa Timur ya, kita bisa bersaing nanti produk-produk kita dalam negeri ya, bisa kita ekspor ke sana gitu. Misalnya produk alas kaki kan, sekarang saya lihat sekarang di Indonesia kan banyak juga sepatu ya, sandal itu kita bisa ekspor ke sana gitu.
1: Ya, jadi mutualisme ya, kita membutuhkan sesuatu dari Belarusia, mendatangkan dari Belarusia, tapi kita juga bisa mengekspor, memperluas pangsa pasar ekspor Indonesia. Ini hubungan sebenarnya antara Indonesia dengan Belarusia sebenarnya terjalin cukup lama, Pak Agus. Tapi apa sih momentum pertemuan kali kedua ini bagi Belarusia berkunjung ke Indonesia, Presiden Belarusia ke Indonesia ini, Pak Agus?
3: Betul, memang kedua negara ini sudah punya hubungan yang lama ya, bahkan ada kalau nggak salah tahun 2018 ya, kita sudah punya bebas visa ke Belarus ya, walaupun 20 hari kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau dari situ ya, mengesampingkan sisi ekonomi ya, sisi sosial sebenarnya sudah terbangun lama gitu. Nah sekarang ini saya lihat ya, pemerintah kita memang ingin membangun, karena kita kemarin satu masuk ke BRICS ya, di awal Prabowo gitu, sehingga kita mendekatkan diri ke negara-negara yang dekat dengan BRICS ya, yaitu di dalamnya ada Rusia dan Eurasia di sini gitu. Jadi momentumnya saya lihat di situ ya, pemerintah kita mencoba untuk menemukan pasar non tradisional ya, dalam hal ini pasar non tradisional di masanya pemerintahan Prabowo ini adalah di Eropa Timur itu, ingin coba digali ke situ.
1: Ya, sebenarnya lanjutannya adalah PR besarnya adalah bagaimana melakukan diplomasi tidak hanya kepada Belarusia, tapi negara-negara sekitarnya nih, Pak Agus. Apa catatannya nih, Pak Agus, dari itu?
3: Oke, sebenarnya kan begini ya, kalau peta itu nanti bisa dijalankan ya, menggunakan apa, Eurasian Union apa agreement atau economic agreement itu ya, economic cooperation itu, kan itu kan sebenarnya gini, satu Eurasian Union itu mereka punya perjanjian perdagangan yang mirip dengan Uni Eropa sebenarnya gitu. Lima negara itu yang saya sebut tadi ya, Armenia, Belarusia ya, terus kemudian Kirgistan, Rusia, itu mereka punya perjanjian yang mirip dengan Uni Eropa ya. Cuma ada beberapa yang beda, misalnya mata uang ya. Mata uang mereka. Tapi kalau kita bisa masuk pasar Belarusia, maka barang kita nanti juga bisa masuk pasar ke Armenia, ke Kirgistan gitu loh. Itu yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Jadi menurut saya ini strategis ya, untuk kita memperkuat dengan Belarusia sebagai nanti pintu masuk ya kita di sana. Memang Belarusia kalau kita lihat kecil ya, saya tadi sampaikan ya, ya mungkin 9 juta lah ya warganya, dan secara ekonomi juga dia lebih kecil lah daripada negara kita. Tapi kan dia bisa menjadi pintu masuk ya bagi produk-produk kita ke Eropa Timur gitu.
1: Iya.
3: Ya produk-produk yang tradisional, yang umum ya, misalnya sawit ya pasti bisa masuk sana kan gitu. Tapi kita punya peluang-peluang yang lain ya untuk ekspor itu, seperti tadi saya sampaikan alas kaki ya, itu bisa gitu kan.
1: Iya.
3: Karena saya lihat sekarang kan banyak produsen alas kaki di Indonesia gitu. Terus kemudian bagi importir nanti akan membuat murah harga pupuk. Nah, itu kan yang kita perlukan kan itu ya. Harga pupuk murah sehingga pertanian kita ini produknya nanti bisa bersaing dengan negara lain gitu.
1: Yeah.
3: Terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara lagi.
1: Yeah. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kalau ini merupakan sangat baik sebenarnya, kabar baik hubungan Indonesia dengan Belarusia terjadi dengan bagus di tengah ketidakpastian global. Banyak konflik baik di Timur Tengah maupun di tetangganya Belarusia. Ukraina dengan Rusia pun masih belum usai nih ketegangannya, Pak Agus. Gimana nih, Pak Agus?
3: Iya, mengenai ketegangan dengan ketegangan yang terjadi ya antara Ukraina dengan Rusia itu kan sudah sangat lama ya. Sejak kita jadi tuan rumah di 20 saat itu kan gitu. Nah, kita tidak jangan sampai kita justru terjebak ya di isu itu gitu. Nah, sekarang kan pemerintahan kita itu kan perlu untuk mengambil kesempatan ya terkait dengan situasi global saat ini gitu. Yang tadi disampaikan adalah 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, itu saya setuju gitu. Yang dilakukan pemerintahan Prabowo ya, itu saya setuju terkait dengan prinsip-prinsip itu gitu. Tapi yang saya ingin tekankan adalah begini ya, teman itu kan juga teman yang nantinya itu juga memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional kita gitu. Kemarin kan seolah-olah ya ketika awal pemerintahan Prabowo sampai dengan mungkin bulan Februari atau Maret, kemarin kan Prabowo banyak melakukan kunjungan, tetapi seperti tidak punya arah gitu loh. Yeah. Temannya 1000 tapi dampaknya apa gitu kan? Bayangkan masyarakat kan. Tapi kalau Belarusia ini, saya bisa bilang bahwa Belarusia ini bisa jadi pintu untuk Eropa Timur gitu. Gitu. Jadi bukan terus kemudian ini tanpa arah yang untuk Belarusia ya, saya lihat.
1: Oke. Karena ini kan di Eropa Timur ya, sementara kondisi geopolitik masih belum stabil, Selat Hormuz dibuka ditutup, ketegangan juga di Lebanon juga masih terjadi, Israel, Amerika, Iran dan juga Lebanon, sehingga untuk distribusi shipping ekspor impor juga terganggu nih Pak Agus. Kondisi seperti ini bagaimana ya cara untuk simbiosis mutualisme itu tetap terjaga meskipun secara geografis terbatas, terlalu cukup jauh juga nih Indonesia dengan Belarusia ini, Pak Gus.
3: Betul, secara geografis kita memang cukup jauh ya dengan Belarusia gitu. Termasuk juga situasi politik global yang sekarang belum stabil ya. Misalnya soal Iran dengan Amerika, apakah akan damai besok atau perang besok, itu kita pertanyaan ya. Termasuk juga kita ya, Indonesia juga terdampak di situ ya terkait dengan pasokan energi gitu. Yeah. Tapi kan kita bisa lihat ini ya, situasi di Selat Hormuz itu jangan sampai terus kemudian mengganggu kita untuk menyiapkan ya ekonomi kita gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ya ini justru dengan Belarusia ya, dengan negara Eropa Timur ini, kita memberikan beberapa alternatif untuk kepentingan industri kita gitu. Yang saya pikirkan justru malah begini ya, kalau misalnya nanti ini petanya sudah ditandatangani, saya dengar ada beberapa dokumen ya yang akan ditandatangani itu, yeah. Itu justru malah harus segera menggandeng industri langsung gitu, misalnya Kadin ya, para pengusaha kita itu untuk segera menindaklanjuti ini gitu. Terkait dengan shipping tadi ya, logistik transportation itu nanti kan seiring dengan waktu itu kan nanti kita akan menemukan jalan ya bagaimana itu nanti bisa kita atasi gitu. Karena sekarang pun kita juga punya kesepakatan dengan Rusia untuk memenuhi kebutuhan energi kita ya.
1: Iya, betul. Iya, beberapa nota kesepahaman yang disepakati itu saya coba sampaikan tentang kerjasama industri antar Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan Belarusia, lalu kerjasama bidang kebudayaan, otoritas jasa keuangan dan perbankan, lalu kesehatan dan beberapa seperti saintek ya, sains dan teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari potensi Belarusia itu sebenarnya andalannya itu apa yang bisa kita bisa explore gitu ya, untuk bisa mungkin sesama-sama untuk bisa menguntungkan gitu. Kayak kita tahu bahwa Indonesia kan secara sumber daya alamnya begitu melimpah, mungkin bisa banyak yang bisa dilirik juga oleh beberapa negara, tidak hanya Belarusia. Tapi kalau dari Belarusia sendiri apa sih sebenarnya, Pak Gus?
3: Oke, kita ke Belarusia kan sebenarnya selama ini mengekspor sawit ya ke sana ya. Kemudian dari Belarusia kita juga mengimpor alat-alat berat itu, dump truck itu juga dari Belarusia itu gitu, yang selama ini kita gunakan untuk pertambangan ya, di sektor pertambangan gitu. Jadi itu dari Belarusia ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bisa mengembangkan tadi ya dokumen yang misalnya sains dan teknologi pengembangan itu, saya kira itu sudah pas lah begitu. Nah, apalagi kalau sampai ya terus petanya itu sampai kita berbicara tentang Eurasia gitu kan. Jadi itu jadi lebih luas lagi gitu. Tapi terkait dengan Belarusia memang selama ini kita melakukan itu gitu.
1: Ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Agus, kalau bisa melibatkan Kadin dan lain sebagainya. Ini kan jadi bisa melibatkan tidak hanya G2G tapi juga B2B gitu Pak Agus, atau gimana?
3: Betul, harapan saya setelah ini ya kita tidak lanjuti dengan B2B gitu. Karena tadi ya potensi pasar di Eurasia itu, kalau nggak salah mungkin sekitar 80 sampai 90 juta lah penduduk di kalau negara-negara tadi digabungkan ya itu bisa cukup besar gitu di sana gitu. Jadi itu memang seperti blok ekonomi sendiri Mas Fajar gitu. Jadi itu Belarusia walaupun dia tadi 8-9 juta penduduknya, tapi dia bisa jadi pintu untuk ke 80-90 juta pasar kita di Eropa Timur itu. Itu yang perlu jadi catatan. Jadi kalau pemerintah kita ingin membuka kedutaan di sana ya, itu langkah yang strategis ya yang harus segera kita tempuh. Tapi tentu dengan tadi ya peta jalan yang sudah kita siapkan ya untuk bagaimana kita penetrasi ke sana ya, termasuk kalaupun mengimpor barang yang tidak ada di sini ya, seperti tadi potasium ya misalnya gitu, yang untuk nanti pertanian di Indonesia gitu.
1: Ya. Ini jadi Belarusia itu sebenarnya blok tersendiri ya. Dalam artian apa? Tidak sama dengan Eropa yang kita kenal seperti dengan mata uang euronya gitu Pak Agus, atau gimana nih?
3: Ya, itu blok ekonomi sendiri ya. Lima negara itu tadi Belarusia ya, Armenia, terus kemudian Kyrgyzstan, Rusia itu dia sendiri, dia punya perjanjian sendiri. Jadi kalau barang kita itu bisa masuk lewat Belarusia nanti bisa masuk juga ke pasar yang negara-negara lain gitu. Memang seolah-olah seperti tidak seperti blok ya, karena mata uangnya beda. Kita kan selama ini lihat blok kan mata uangnya sama ya, tapi lima negara ini mata uangnya masih beda.
1: Gitu. Gitu
3: tapi
1: ya?
3: Secara perjanjian ya, kalau kita nanti dengan Eurasian Union ya, maka barang-barang kita nanti bisa ke sana gitu, ke negara-negara lain juga gitu.
1: Oke. Okay. Apa catatan pentingnya yang perlu menghindari risiko ke depan ataupun agar win-win solution juga Pak Agus dari Pak Agus untuk kerjasama ini?
3: Oke, okay. Catatan saya yang pertama ya, secara konseptual ini sudah bagus ya. Yang kita sering lemah itu kan implementasi. Bagaimana kita menjalankan ya, yeah. Yang sudah kita buat ini. Seperti dengan Belarusia ini kan kita sebenarnya sudah menjalinnya lama ya, termasuk tadi dengan bebas visa itu sudah lama, tapi kan implementasinya ternyata kan ini selisih berapa ya, agak jauh juga gitu. Nah sehingga catatan yang pertama itu terkait implementasi, sehingga tadi catatan saya kalau bisa ya tidak cuma G2G, tapi nanti didorong untuk sektor bisnis ya, seperti Kadin itu untuk masuk ya ke sana gitu, diberi penjelasan ya, diberi briefing ya terkait dengan potensi dari impor maupun ekspor ke Belarus dan negara-negara di sekitarnya itu. Gitu. Okay. Kemudian yang kedua ya catatan saya adalah tadi ya terkait dengan geopolitik ya. Kalau misalnya geopolitik tadi masih belum stabil ya, kita tetap menjalin hubungan baik sambil nanti kebetulan kita ada di sana. Nah fungsi intelijen nanti kita perkuat ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu gitu. Itu catatan saya begitu Mas Fajar.
1: Oke, baik Pak Agus, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertiga RRI. Selamat malam Pak Agus.
3: Selamat malam Mas Fajar, terima kasih.
1: Sudah kami ajak berbincang Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia Agus Haryanto.
2: Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bulog Madiun menjalurkan sebanyak 9.000 liter minyak kita atau sekitar 750 kardus di Pasar Besar Madiun setiap pekan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga minyak di pasaran. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Suryanto mengatakan distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di Pasar Besar Madiun dilakukan sedikitnya sekali dalam sepekan. Menurutnya penyaluran minyak kita tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan pada pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran atau program Kementerian Perdagangan.

0: Kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pematuhan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 2 Juli 2026, beras medium harga teranda Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga teranda Rp14.600 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga teranda Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di

Rp 100.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp 119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp 28.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp 118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp36.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp132.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp31.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 2 Juli 2026.

Dari mancanegara, Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo memaparkan jumlah korban jiwa akibat wabah Ebola meningkat di atas 400 setelah hampir 40 kematian baru tercatat dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Kementerian mengatakan sejumlah kasus yang dikonfirmasi meningkat menjadi 1.406 termasuk 438 kematian dengan tingkat kematian 31,2% sejak wabah diumumkan pada 15 Mei 2026. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan angka kematian kasus yang dilaporkan di Kongo kemungkinan besar masih lebih rendah dari kondisi yang sebenarnya karena banyak kematian terjadi sebelum wabah diumumkan dan masih dalam penyelidikan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung resmi mendatangkan Luka Menalo, penyerang sayap asal Kroasia yang pernah memperkuat tim nasional Bosnia Herzegovina. Menalo hadir untuk memperkuat lini serang saat menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra Herawan, mengatakan Menalo dikontrak selama satu musim dan menjadi rekrutan ketiga Persib pada bursa transfer musim ini. Setelah bergabungnya Sandy Walsh dan Gabriel Mutombo, ia menilai pemain berusia 29 tahun itu memiliki pengalaman, kualitas, dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menambah kekuatan lini serang Persib pada musim mendatang. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawah di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro3 dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Pendengar, Bupati Kuantan Sengingi Suhadirman Ambi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap karena menerima mobil Land Cruiser dari Zulkarnain saat pemilihan Sekda. KPK menyebut Suhadirman juga diduga pernah menerima suap mobil Pajero Sport saat menjabat sebagai PLT Bupati Kuansing pada tahun 2021 silam. KPK juga dikabarkan menemukan dugaan penerimaan lain oleh Suhadirman terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Dan untuk membahas hal tersebut, kami akan berbincang bersama dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Budi Prasetyo. Pak Budi, selamat malam, Pak.
3: Halo, selamat malam, Mas Fajar.
2: Kabar baik, Pak, ya?
3: Kabar baik, gimana kabarnya,
2: Mas? Alhamdulillah, Fajar. Baik juga. Ini total OTT KPK sampai Juni. Ini berapa kali, Pak Budi?
3: Ya, tentunya ini menjadi rangkaian OTT yang dilakukan KPK di sejumlah daerah ya, Mas Fajar ya.
2: Iya.
3: Dan kali ini kita menyasar di daerah Kuansing, Riau gitu ya. Dan di Kuansing sendiri sebenarnya sudah 2 kali tangkap tangan ini, Mas Fajar.
2: Mm-hmm.
3: Dan kalau kita bicara Provinsi Riau, kita juga sudah ke 7 kalinya ya melakukan upaya penindakan di provinsi tersebut. Ya.
2: Okay.
3: Artinya ini sesuatu berita yang memprihatinkan.
2: Yeah.
3: Artinya progres-progres pencegahan yang kita harapkan tidak ditindaklanjuti secara serius ya, karena KPK sebetulnya juga sudah melakukan pendampingan secara intensif untuk mendorong upaya-upaya sistemik ya dalam pencegahan korupsi. Bahkan kita sudah membuatkan dashboard yang penting ya untuk kemudian kita lakukan monitoring. Tapi faktanya memang terkonfirmasi bahwa skor dari monitoring pencegahan kita masih rendah ya untuk wilayah Kuansing, termasuk dari kepuasan para masyarakat sebagai pengguna layanan di Kuansing itu juga memberikan skor yang buruk ya terhadap Kabupaten Kuansing. Artinya dua hal atau dua sisi ini terkonfirmasi, Mas Fajar, baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakannya, bahwa memang ada persoalan korupsi di Kabupaten Kuansing.
2: Oke.
3: Begitu, Mas Fajar.
2: Kalau dari spesifik kasus Bupati Kuansing ini, apa yang bisa di-share kepada pendengar Pro3 pada malam hari ini tentang lanjutan kasus ini, Pak Budi?
3: Ya, kita masih akan terus melakukan pendalaman dan penelusuran apakah suap jabatan ini hanya untuk jabatan Sekda yang sebelumnya untuk jabatan dinas PUPR, ataukah juga terjadi untuk jabatan-jabatan lainnya. Karena kalau kita melihat modusnya, bahkan yang dilakukan oleh saudara JKN ini sudah 2 kali setidaknya, Mas Fajar, ketika JKN ini ingin mendapatkan jabatan sebagai kepala dinas PUPR saat itu tahun 2021, dia menyuap menggunakan instrumen mobil Pajero begitu ya. Kemudian tahun 2025 naik kelas ya untuk jabatan sekda, menyuap dengan mobil Land Cruiser. Nah, ini baru satu pihak pemberi, yaitu saudara ZKN ya, untuk dua posisi jabatan. Nah, tentunya ini juga pertanyaan besar ya, apakah jabatan-jabatan lain juga terjadi hal yang serupa? Nah, ini masih kita akan dalami ya. Ya.
2: Nah, oke, ini ZKN ini adalah sekda yang sekarang ini di OTT, Pak Bupati. Sekda ya, dari Kuansing.
3: Betul, Mas Wajar.
2: Oke, jadi ZKN ini menyuap dua kali. Yang pertama itu untuk jadi kepala dinas PUPR di Kuansing, lalu kemudian jadi sekda, menyuap dalam bentuk dua-duanya itu mobil. Kepada siapa ini Pak Budi menyuapnya, Pak Budi?
3: Ya, ini juga kepadanya adalah kepada saudara SA, orang yang sama ya. Ketika 2021 lalu, ketika ZKN ingin mendapatkan jabatan kepala dinas PUPR, dia menyuap kepada SA selaku PLT Bupati.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian untuk jabatan sekda, ZKN ini kembali menyuap kepada SA, tapi dalam kapasitas sebagai Bupati, gitu ya. Nah, di mana dalam penyuapan itu ZKN juga dibantu oleh saudara ARD yang merupakan pihak swasta, di mana ARD ini juga ada kepentingan, Mas Wajar, supaya kedepannya dia juga bisa dengan mudah bisa dilakukan pengkondisian agar ARD ini selalu mendapatkan proyek-proyek ya, tidak hanya di dinas PUPR tentunya. Ketika ZKN menyabat sebagai sekda, ARD juga punya kepentingan untuk bisa mendapatkan proyek-proyek di lingkup sekretariat daerah. Begitu, Mas.
2: Iya, ini sama-sama menguntungkan gitu ya, Pak Budi ya. Pak Budi.
3: Ya, tentunya di situ ada meeting offline-nya ya, antara pihak pemberi juga pihak penerima begitu.
2: Pak Budi, dalam OTT ini saya konfirmasi dulu, kabarnya sempat menjadi DPO ketika dijemput nggak ada orangnya, dua-duanya ini Pak Budi. Mungkin bisa diceritakan ya, kronologinya gimana nih Pak Budi?
3: Ya, jadi memang dalam rangkaian peristiwa tertanggal-tanggal ini, kami mulai sejak hari Senin pagi kita amankan sejumlah pihak ya, di antaranya dari pihak swasta, pihak keluarga dari PN ya, atau penyelenggara negara, yaitu keluarga dari pihak saudara SA yang merupakan bupati. Kemudian dari para pihak yang diamankan tersebut, kita lakukan pemeriksaan di lokasi ya, untuk mendapatkan bukti-bukti permulaan awal yang memang dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Nah, dalam prosesnya, tim membutuhkan keterangan dari bupati, ya, saudara SA, dan juga sekda, saudara ZKN. Ya, namun demikian, dalam proses yang berlangsung hingga hari Selasa, gitu ya, kami belum mendapatkan posisi dari kedua pihak tersebut. Ya, namun kemudian kita sudah lakukan imbauan, kita juga berkoordinasi dengan aparat negara tempat, ya, jajaran di kepolisian daerah Riau dan juga Kapolres resort ya, kepolisian resort di Kuansing. Kemudian pihak ZKN dan ZKNA ini menyerahkan diri. Ya.
2: Menyerahkan dua-duanya diri. Menyerahkan diri atau ZKN aja? Oh, dua-duanya. Ya, dua-duanya.
3: Oke. Okay. Mereka terbang ke Jakarta, kemudian tim menjemput, membawa keduanya ke gedung Merah Putih KPK untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Ya, Pak Budi tadi sempat disinggung juga selain SA dan ZKN juga ada swasta dan pihak keluarga. Betulkah ada OTT dari istri Bupati juga nih Pak Budi?
3: Ya, salah satu pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut adalah saudari SC yang merupakan istri dari Bupati. Karena memang keterangannya dibutuhkan untuk mengkonfirmasi terkait adanya dugaan penerimaan mobil tersebut. Dan yang bersangkutan juga sudah mengiakan bahwa memang betul ada mobil tersebut yang kemudian juga ia gunakan ya untuk kendaraan operasional pribadi. Begitu. Artinya memang ini menjadi keterangan yang kemudian fulltoid ya, lengkap, sempurna ya, adanya dugaan pemberian dari pihak JKN dan juga ARD yang kemudian diterima oleh pihak SA ya, dengan meeting of mind-nya untuk mendapatkan jabatan sekretaris daerah ya, dari sisi pemberinya. Kemudian dari sisi penerimanya membawa mobil sebagai instrumen suap itu telah nyata-nyata memang diterima. Begitu,
2: Pak. Iya, saya konfirmasi lagi bahwa SC, sang istri bupati ini statusnya apa? Hanya saksi untuk diminta keterangan saksi aja? Oh, saksi.
3: Statusnya saksi.
2: Oke, nah untuk yang swasta ini gimana nih Pak Budi?
3: Untuk swasta, saudara ARD ini juga menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga dalam perkara dugaan suap jabatan di Kabupaten Kuansing ini, KPK menetapkan 3 orang tersangka, Mas Fajar.
2: Okay.
3: 2 dari sisi pemberi, yaitu saudara JKN dan ARD. Kemudian 1 pihak sebagai penerima, yaitu saudara SA, Bupati Kuansing.
2: Oke. Okay. Pak Budi, saya terima pendengar, boleh ya pada malam hari ini? Mungkin ada yang mau bertanya.
3: Silakan,
2: baik.
3: Silakan.
2: Baik, pendengar Pro3, kita pada malam hari ini membahas soal OTT KPK di Kabupaten Kuantan Singingi, ya, kasusnya itu Bupati Kuantan Singingi ada dugaannya itu menerima suap dari sejumlah pihak ya, dan saat ini masih dalam pemeriksaan di KPK. Pak Roni Jakarta, Pak Roni, malam Pak.
4: Selamat malam Mas Fajar, Pak Budi Prasetyo.
2: Ya, silakan Pak.
4: Selamat malam Pak Roni. Mau komentar Mas Fajar.
2: Ya.
4: OTT dari KPK tersebut mungkin bisa diamati mungkin dari hilir itu hilirnya Mas. Nah, hulunya adalah ketika partai itu mencalonkan seseorang, harusnya ketika RUU kepemiluan harusnya partai mencalonkan kadernya itu harus di atas 5 tahun Mas dalam mengabdi di partai. Jadi cuma uang banyak tuh nyalonin, nah nanti ketika menjabat ya, kalau orang datang itu kan pasti cari untung lah Mas.
2: Okay.
4: Nah, hari itu supaya kalau okay, tidak cari untung dan sebagainya, harusnya ketika RUU kepemiluan dibuat partai harus mencalonkan kadernya itu harus di partai itu 5 tahun gitu Mas.
2: Oke, okay, baik, terima kasih.
4: Supaya kejadian seperti ini tidak berulang dan terulang kembali gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, malam Pak Udin.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Salam, silakan Pak Udin.
5: Wah, jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Jadi kalau pula jauh gitu, jadi yang paling banyak korupsi gitu. Jadi menurut saya kedepannya juga kayak gitu, nanti terus-menerus. Nah itu cara pencegahannya seperti apa, Pak? Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Udin di Boyolali, Pak Roni Jakarta, ini soal hulu hilir dari korupsi kepala daerah, dari pencalonan, dari kader partai, dan lain sebagainya. Mungkin silakan Pak Budi, bisa ditanggapi.
3: Ya, terima kasih Mas Fajar, Pak Roni, dan juga Pak Udin ya,
2: yeah,
3: telah menyampaikan pandangannya, pemikirannya terkait dengan apa yang terjadi di Kuansing ini. Yang pertama, memang korupsi itu seringkali menjadi sebuah rantai panjang yang saling menyambung begitu ya. Kalau kita bicara akar permasalahan dari korupsi ini, awal mulanya itu apa gitu ya. Nah, ini salah satunya memang tingginya mahar politik, tingginya proses-proses pencalonan seorang kepala daerah misalnya, itu juga bisa menjadi trigger. Kemudian para pejabat publik ini, bupati misalnya yang terpilih dalam kontestasi pilkada tersebut akhirnya punya dalam tanda kutip utang yang harus dibayar gitu kan. Ini juga terkonfirmasi dari perkara Ponorogo misalnya, ketika bupati itu, ini juga perkara di KPK ya, perkara di tangkap tangan juga. Di mana kemudian KPK juga menemukan adanya dugaan apa namanya modal politik ya yang disumbang oleh pihak swasta untuk pencalonan bupati Ponorogo, yang kemudian dalam proses pengadaan barang dan jasa pihak swasta ini bisa ikut campur, bisa turut mengkondisikan, men-setting pihak-pihak yang kemudian bisa mengerjakan proyek di daerah tersebut. Ya, kemudian dugaan fee proyeknya bahkan bypass, tidak mengalir ke bupati tapi bisa langsung mengalir ke pihak swasta. Nah, ini kan juga problem. Nah, ini masih kita akan dalami, Pak Roni, apakah itu juga di-trigger adanya mahalnya
2: biaya politik,
3: kontestasi politik, ya, biaya politik yang kemudian mengakibatkan para pejabat publik ini melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang sedang dikeluarkan tersebut. Namun tentunya kalau kita bicara proses hukum, kita akan lihat tempus deliktinya, lokus deliktinya gitu ya. Sehingga kita masih akan fokuskan dulu terkait dengan suap jabatan ini begitu, Mas Roni. Ini kan berkaitan dengan pengisian jabatan sekda. Nanti kita akan lihat mensrea dari para pihak, meeting of mind-nya seperti apa. Bukti-bukti awal sudah kita dapatkan, ke depan kita akan lakukan penggeledahan tentunya untuk mempertebal bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan, sehingga nanti kita bisa lengkapi berkas penyidikannya, masuk ke tahap penuntutan, dan di persidangan nanti secara terbuka kita akan ungkap melalui dakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK.
2: Okay.
3: Nah, kemudian pertanyaan dari Mas Udin ya, soal pencegahan ke depannya. KPK sebetulnya tidak kurang-kurang ya melakukan upaya pencegahan, bahkan tidak hanya soal mendorong perbaikan sistem dalam kerangka pencegahan, tapi kalau kita bicara sistem, kita juga harus bicara orang-orang yang nanti akan mengoperasikan sistem itu. Artinya ada individu-individu yang juga penting untuk kita lakukan intervensi karakter integritasnya, sehingga KPK tidak hanya melakukan pendekatan pencegahan tapi juga melakukan pendekatan pendidikan anti korupsi. Nah, ini dua hal yang juga secara intensif dan terintegrasi sebetulnya sudah KPK lakukan. Dan apa yang sudah KPK lakukan melalui kerangka-kerangka pencegahan maupun pendidikan juga kami ukur output outcome-nya begitu di Kuansing itu. Dan memang konfirmasi bahwa capaian ukuran pencegahan di Kabupaten Kuansing ini masih zona merah gitu ya. Artinya memang masih banyak catatan yang harus diperbaiki ya, sehingga tangkap tangan di Kuansing ini akhirnya mengkonfirmasi rapot merah Kabupaten Kuansing dalam ranah pencegahan begitu.
2: Oke.
3: Okay.
2: Baik, saya konfirmasi lagi Pak Budi, karena kabarnya banyak sekali nih soal kasus Bupati Kuansing ini. Kabarnya juga barang buktinya kan suapnya tuh bentuknya kendaraan ya, mobil. Kabarnya juga sempat mau dihilangkan barang buktinya di dealer tertentu begitu Pak Budi. Saat ini gimana statusnya? Selain mobil, adakah uang cash dan lain sebagainya Pak Budi?
3: Ya, jadi memang kalau kita melihat modus-modus korupsi itu selalu bermetamorfosis ya, selalu berubah bentuk gitu ya. Tidak hanya kita yang bertransformasi dalam upaya perbaikan sistem, tapi korupsi itu sendiri juga terus berubah modus-modusnya, termasuk dalam penyuapan ini. Tidak lagi dalam bentuk uang cash misalnya. Ya, tidak lagi dalam bentuk transfer seperti biasa. Tapi ini menggunakan instrumen mobil ya, untuk alat suap dari saudara ZKN bersama ARD ini untuk saudara SA ya. Bahkan mobilnya ini juga masih leasing gitu ya, artinya memang dicicil ya, ada tenor-tenor tertentu gitu ya, yang memang sengaja diduga dipaskan dengan masa jabatan bupati. Ini sekaligus untuk mengunci ya, supaya ZKN ini selaku pemberi suap juga jabatannya aman ya, karena kendaraan yang digunakan untuk instrumen penyuapan ini statusnya juga masih leasing gitu kan. Nah, artinya transaksi keuangannya pun tidak langsung dari pihak pemberi ZKN kepada SA, tapi transaksinya muter dulu ke leasing gitu ya, karena ini pembayarannya secara kredit. begitu.
2: Oke. Okay. Iya. Oh, jadi nggak ada cash ya, hanya bentuk suapnya itu fisik ya, barang itu kendaraan mobil ini, Pak Budi.
3: Betul. Dalam tangkap tangan ini barang bukti yang diamankan diantaranya unit mobil, kemudian transaksi keuangan
2: dalam bentuk digital. Apa ini transaksi keuangan itu apa ya. Maksudnya?
3: Betul. Jadi dalam bentuk barang bukti elektronik.
2: Elektronik ya.
3: Bukti-bukti transfer pembayaran dari leasing mobil tersebut misalnya, dan juga tentunya dokumen dan barang-barang bukti elektronik lain. Begitu.
2: Oke. Okay. Sekarang saya tanya lagi Pak Budi. Jadi kasusnya ternyata saya konfirmasi dulu nih. Selain pertama itu yang ketika menjadi PLT Bupati tentang Kepala Dinas PUPR, kemudian ketika menjabat Bupati terima suap untuk sekretaris daerahnya, lalu kemudian ada kabar soal pengumpulan dana KUD untuk pelepasan kawasan hutan ini Pak, Pak Budi.
3: Betul, jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim juga mendapatkan adanya informasi pengumpulan uang yang dilakukan oleh saudara SA selaku bupati untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan, ya, di mana uang-uang tersebut dikumpulkan dari para petani, ya, yang merupakan anggota dari koperasi unit desa atau KUD. Pengumpulan ini didapatkan, dikumpulkan dari pembagian SHU. Jadi ada pembagian SHU, KUD kepada para anggotanya, yaitu para petani ini. Dan hasil SHU itu kemudian dipotong separuhnya.
2: Aduh.
3: Pajak. Nah, padahal
2: hak petani itu padahal tuh, hak anggota.
3: Padahal kalau kita lihat ya, pembagian untuk para anggota KUD yang merupakan para petani ini, nilainya berkisar ratusan ribu. Nah, dengan nilai ratusan ribu setiap bulan yang seharusnya menjadi penghasilan penuh para petani kita, tapi kemudian dipotong separuhnya, Mas Wajar. Ya, dikutip oleh bupati ini ya, dengan dalih untuk pengurusan pelepasan lahan.
2: Nah kalau kita bicara saya bingung ini, mohon maaf saya potong dulu Pak Budi. Koperasi ya, itu kan dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi untuk yang betul, bukan anggota itu tidak bisa mengintervensi. Kok bisa seorang bupati itu memotong SHU-nya gitu, Pak Budi?
3: Betul. Jadi memang dengan dalih untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan, Mas Wajar. Nah, memang ada rencana yang dilakukan oleh pihak Pemda Kuansing ini untuk melakukan pengurusan pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan. Nah, ini akan menjadi materi lanjutan dalam penyidikan perkara ini. Apakah kemudian uang-uang itu juga cross atau diduga mengalir ke pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Nah, ini masih akan terus kami dalami. Karena kalau kita bicara soal pelepasan izin kawasan hutan begitu ya, ini kan memang otoritasnya ada di Kementerian Kehutanan.
2: Kalau kewenangan kepala daerah untuk pelepasan kawasan hutan itu apa, Pak Budi?
3: Jadi kewenangan kepala daerah atau Pemda itu hanya memberikan rekomendasi teknis, Mas Wajar.
2: Kepada?
3: Selain rekomendasi teknis,
2: diberikan kepada rekomendasi itu kepada Kementerian Kehutanan.
3: Kemenhut, betul.
2: Nanti ada kabar mau dipanggil sebagai meminta keterangan Pak Menteri Kehutanan, Pak Budi, untuk ya, sebagai saksi.
3: Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ya, tentu penyidik juga terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapapun yang memang atas pengetahuannya ya bisa memberikan keterangan ya, dan membuka perkara ini menjadi lebih terang. Dan pada prinsipnya tentu saksi-saksi yang dipanggil diminta keterangan adalah membantu proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK.
2: Jadi total ada 3 kasus ya Pak Budi ya, dari kasus Bupati Kuansing ini Pak Budi.
3: Ya, yang pertama terkait dengan suap jabatan.
2: Ya. Ya. Jabatan yang pertama di PUPR, kepala dinas, kemudian Sekda, yang ketiga ini pelepasan lahan hutan.
3: Nah, untuk yang pelepasan lahan ini masuk ke pasal 12 B besar, yaitu adanya dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan oleh saudara SA Nah, nanti kita akan dalami soal itu, ya, penerimaan lainnya ini. Apakah juga hanya terkait dengan pelepasan lahan atau juga ada penerimaan-penerimaan lainnya? Kita belum berhenti di titik ini, Mas Wajar.
2: Oh, belum. Tapi yang memberinya sudah tahu, Pak Budi,
3: yang memberinya sudah ada beberapa keterangan yang kita dapatkan di lapangan, Mas Fajar, ya.
2: Swasta, PT, apa?
3: Untuk pemberi pelepasan hutan itu para petani yang merupakan anggota dari
2: KLT
3: tersebut.
2: Oke.
3: Okay. Ya, tapi konteksnya petani di sini bukan pemberi suap, ya. Karena ini kan diminta, ya, konteksnya diminta oleh pihak bupati. Artinya ada penerimaan yang dilakukan oleh bupati. Nah, konstruksi pasalnya kita saat ini melapisi dengan pasal 12 B besar atau dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh saudara SA. Begitu.
2: Oke. Okay. Terakhir, Pak Budi, sebagai merangkum ini, saya sampai lupa berapa kali KPK melakukan OTT kepala daerah tahun 2026 ini, 7 atau 8, tapi kebanyakan itu apakah motifnya itu adalah jual beli jabatan atau penyalahgunaan kewenangan atau pemberian izin dan lain sebagainya, Pak Budi? Kebanyakan, nah, persentasenya.
3: Supaya nggak keliru, untuk angka persisnya, ya, tangkap tangan yang sudah KPK lakukan di tahun ini, nanti kami akan cek, ya, ada berapa jumlahnya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, yang pasti modusnya memang beragam, Mas Fajar. Ada terkait dengan suap jabatan, suap proyek, juga tindak pemerasan, ya.
2: Oh iya, iya.
3: Pemerasan kepada para bawahannya.
2: Hmm.
3: Kemudian ada juga konflik kepentingan, pasal 12I, Mas Fajar.
2: Hmm.
3: Nah, ini terjadi di Pekalongan. Jadi bupati membuat suatu perusahaan keluarga, kemudian melakukan intervensi kepada perangkat-perangkat daerah di wilayah kabupaten tersebut agar pengadaan pegawai outsourcingnya selalu memenangkan perusahaan dari ibu bupati.
2: Iya, ya, menang tender terus gitu, ya.
3: Begitu, Mas Adam.
2: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih keterangannya, Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi.
3: Baik, terima kasih, Mas Wajar. Salam sehat.
2: Pak juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Budi Prasetyo.
1: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mohtar Lubis, meninggal dunia di usia 82 tahun. Mohtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif tahun 1980. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautannya membentang seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dengan luas dan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar, Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Tanggal 2 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Kelautan Nasional di Indonesia. Penetapan tanggal 2 Juli sebagai Hari Kelautan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem laut bagi Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
7: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
8: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
9: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi. Gitu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kita masih bicara soal kasus Bupati Kuantan Singing ini, dari dugaan kasus suap hingga alih fungsi lahan hutan ya, yang masih didalami. Tadi kami sempat berbincang bersama juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Budi Prasetyo, dan kali ini kita akan berbincang bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fikar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Kabar baik, ya. Pak.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Dengan Fajar di Pro 3 hari, Pak Fikar.
2: Oke, Fajar. Yo.
0: Tapi kabarnya nggak baik nih, KPK OTT kepala daerah lagi nih, Pak Fikar. Tadi saya sempat berbincang bersama juru bicara KPK, Pak Budi Prasetyo. Ternyata kasusnya itu tidak satu, ada suap soal menjadi kepala dinas PUPR, kemudian ketika PLT menjadi PLT bupati, ketika menjadi bupati mendapat suap untuk sekda, kemudian ada dugaan untuk alih fungsi lahan hutan. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana pandangan Pak Fikar, lagi-lagi nih kepala daerah di OTT KPK nih, Pak.
2: Ya, ya, saya kira disitulah letak persoalannya, gitu ya. Apa namanya, jabatan-jabatan publik itu terkadang merangsang orang untuk memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri, gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Kalau jabatan publik dalam pengertian karir, gitu, yang ditempuh melalui karir dari bawah, umpamanya masuk golongan 3A, kemudian 3B, naik jadi kepala ini, itu mungkin tidak terlalu, bahwa ada korupsinya pasti ada itu, ya naik-naik gitu ya, tetapi tidak terlalu mencolok. Tetapi jabatan yang dilelang dalam satu kesempatan tertentu gitu ya, itu pasti ada itu, sekalipun pokoknya dilelangnya lewat satu pemilihan gitu. Pemilihan itu bisa dikondisikan juga
0: gitu. Lah, kok jabatan itu kan seharusnya kan right man in the right place ya, harusnya, meskipun ada kalau dari pegawai negeri sipil itu ada golongan-golongan ya dan lain sebagainya, tapi kan lalu di mana merit sistemnya gitu, Pak Fikar, kalau seperti itu ya?
2: Iya, mestinya kalau berpegang teguh pada merit system, menurut saya tidak harus terjadi hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena urut, kan merit system itu sama dengan, ya bukan urut kacang ya, tapi menurut saya juga diperhatikan kemampuan-kemampuannya. Artinya pejabat selevel belum tentu sama kemampuannya untuk naik pada tingkat kemudian gitu.
0: Tapi
2: itu kan bisa bidding, bisa pertandingan itu istilahnya gitu ya, dibuka gitu, dibuka untuk mereka yang punya kesempatan, yang punya syarat untuk dinilai gitu, ada tim sendiri. Nah, kalau perlu, kalau menurut saya penilainya itu jangan dari dalam gitu. Kalau dari dalam itu pasti punya kepentingan gitu.
0: Iya, yang dinilai bukan keahliannya, bukan skillnya, tapi yang dinilai itu berapa banyak yang mau dikasih gitu ya, Pak Fikar.
2: Nah, intinya tekanannya pada integritas gitu. Ketika orang sudah menjadi pegawai negeri, menurut saya penilaian administratif itu selesai. Udah,
0: jadi
2: semuanya pasti memenuhi syarat gitu.
0: Jadi harusnya independen gitu atau gimana, Pak Fikar?
2: Iya, yang dinilai itu integritasnya gitu. Umpamanya selama dia jadi pegawai negeri punya cacat enggak dia? Punya apa, proses-proses yang pernah mengharuskan dia mempertanggungjawabkan jabatannya dan sebagainya gitu. Nah, itu track record itu menjadi penting gitu. Nah, tapi ya susah juga sekarang itu kadang-kadang yang seperti itu bisa juga ditutup-tutupi gitu ya kan.
0: Ya.
2: Sulitnya ini. Nah, karena itu kalau menurut saya salah satu caranya, bukan satu-satunya cara, itu mengundang pihak luar yang umpamanya dari akademisi atau dari orang-orang tertentu yang kelihatannya punya integritas, itu menjadi tim penilai itu gitu. Nah, kalau menurut saya itu Salah satu caranya seperti itu. Karena bagaimanapun, kalau orang dari luar, itu agak objektivitasnya agak bisa di ini, ya. Ya saya nggak menjamin juga bahwa dia nggak bisa disuap. Gitu. Tapi paling tidak masih ada gitu, dia bawa integritas dari luar gitu loh. Nah itu yang mestinya diterapkan seperti itu. Begitu Mas.
0: Iya, kemarin Presiden kan sempat menyinggung nih, banyak mengangkat tenaga honorer yang absennya itu jam 8 pulang jam 10 pagi, jam 8 pagi absen, jam 10 pagi pulang, tapi ternyata itu kebanyakan dari tim ses dan lain sebagainya. Jadi ada konflik kepentingan di situ. Nah, sementara kalau bicara soal jabatan publik dan dari internal pemerintahan daerah, itu kalau harus ada independensi tim panselnya lah istilahnya begitu. Perlu harus dibentuk sebuah sistemnya enggak sih, Pak? Pak Fikar, jadi harus satu Indonesia ya. Memang seperti itu dan harus di mandatori, harus kewajiban begitu, harus dilaksanakan gitu, Pak. Ya.
2: Undang-undang tentang kepegawaian itu sebenarnya udah lengkap, udah ada mekanismenya itu, Mas. Mungkin itu tadi usulan atau namanya dikawinkan dengan kalau dari dalam agak sulit menghalau suap menyuap itu agak sulit gitu di dalam. Hah? Itu saya agak ngerti deh itu. Karena istri saya bekas pegawai negeri juga, Mas.
0: Oke.
2: Jadi saya bilang kalau hanya dari dalam tanpa ada orang yang berintegritas dari luar gitu ya, itu agak sulit gitu. Karena itu sudah bertingkat-tingkat itu, Mas. Itunya, Mas. Ya itu terjadinya bertingkat-tingkat sebenarnya. Jadi nggak bisa diberantas dari mestinya dari atas diberantasnya itu. Nggak diberantas dari atas, nggak ada lagi soal suap-suap dan sebagainya itu ya, istilahnya bukan suap, mereka ada istilah sendiri itu. Ya, nah itu ya dari sana kan agak sulit gitu. Ya, nah karena itu menurut saya tim independen itu yang bisa, tapi tim independen pun yang betul-betul punya integritas.
0: Tapi kan Fafika sebenarnya ya, dari sistem kepegawaian dan lain sebagainya itu sudah, aturan itu sudah rigid banget, sudah diatur banget, dan untuk pengawasan internal daerah sendiri sudah ada inspektorat daerah, aparat pengawas internal pemerintahan. Jadi ya sudah ada begitu untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah begitu Fafika. Tapi kok tetap aja ada OTT-OTT lagi nih, Pak Fikar.
2: Itulah. Saya sering ngomong juga di beberapa media. Inspektorat itu juga tidak apa, banyak yang menjadi pelaku juga gitu akhirnya.
0: Aduh. Oke, Pak Fikar ditahan dulu. Tahan dulu. Jangan saya terima pendengar dulu boleh ya, Pak Fikar ya? Boleh, saya terima pendengar dulu ya.
2: Tidak hanya dari dalam, tapi juga ada pengawasan eksternal gitu.
0: Baik.
2: Kan gini, kan idealnya secara nasional ada ombudsman sebenarnya, Mas.
0: Iya.
2: Idealnya seperti itu. Di daerah pun sebenarnya ada ombudsman daerah kalau nggak salah ya.
0: Iya, ada.
2: Itu mestinya dimaksimalisir itu, peran ombudsman itu. Artinya maksud saya jangan juga direkrut komisioner ombudsman yang pengangguran gitu, nanti dia malah nyari duit gitu.
0: Baik, saya terima pendengar dulu boleh ya Pak Fikar ya.
2: Oke, silakan.
0: Baik, Pak Joni dari Yogyakarta. Pak Joni, selamat malam Pak.
3: Malam Bung Fajar.
0: Silakan Pak Joni.
3: Ya, malam Pak Fikar, salam sehat.
2: Malam Pak.
3: Begini Pak Fikar, ya. Ini sebelum para kepala daerah dilantik, mereka kan masuk retreat ya di Magelang untuk pembentukan karakter
0: retreat.
3: Nah, itu menghabiskan APBN 18 miliar, luar biasa itu. Namun nyatanya sampai sekarang ekspektasi itu tidak ada, mereka tetap bermental tempe ya, mental maling semua. Gimana nih Pak Fikar?
0: Baik, makasih. Malam. Pak Samsul di Takengon. Pak Samsul malam.
4: Assalamualaikum, Pak Jar.
0: Waalaikumsalam, Pak Samsul. Silakan ke Pak Fikar.
4: Ya, Pak Fikar. Menurut saya korupsi di Indonesia ini tak akan habis-habisnya sampai kapanpun. Yang pertama, pejabat kita itu moralnya nggak ada. Yang kedua, hukum di negara kita ini efek jera nggak ada.
0: Efek jera, oke.
4: Penjara, dia masih kaya raya. Jadi saya sangat sependapat dengan Pak Mahfud Endi. Tembak aja itu para penjatu.
0: Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau misalkan ya, bisa soal korupsi itu sebenarnya yang lagi sering dibahas adalah RUU perampasan aset ya, tentang bagaimana menimbulkan efek jera bagi para koruptor ini. Tapi dua pendengar ini mungkin bisa ditanggapi nih, Pak Fikar, silakan Pak.
2: Ya, saya kira itunya hampir sama ya, apa namanya pendapatnya ya.
0: Iya.
2: Sebenarnya memaksimalkan peran pengawasan sebenarnya itu kan kuncinya itu sebenarnya. Tetapi kan itu tadi yang saya bilang, dalam sistem kita pengawas juga kadang-kadang jadi pemain juga gitu. Itu yang agak kurusan itu. karena itu menurut saya harus ada gabungan sebenarnya antara tim internal dengan tim eksternal gitu. Nah, tim eksternal ini ya itu yang secara apa nasional itu kan
0: ombudsman
2: itu kan dibikin ombudsman itu.
0: Ombudsman
2: kan dia pengawas pemerintahan gitu.
0: Yeah.
2: Nah, cuma soalnya kan kita dengar juga di beberapa daerah ombudsman ikut jadi pemain juga, itu yang konyol gitu loh kalau menurut saya. Artinya pola rekrutmennya waktu itu kita tidak benar-benar. Masa sih di satu daerah nggak ada orang jujur gitu? Masa sih di satu daerah nggak ada orang yang punya integritas? Itu yang jadi pertanyaan gitu. Saya nggak yakin lah, pasti ada, masih ada orang-orang yang berintegritas gitu.
0: Okay.
2: Nah, karena itu menurut saya sistem itu sudah cukup gitu mengakomodir itu gitu. Nah, tinggal sekarang kembali kan pasti pertanyaannya kok masih berulang-ulang juga terjadi itu artinya apa? Tidak berhenti pada artinya sistemnya bisa diakalin juga kan begitu,
0: iya
2: kan? Nah, artinya kembali kepada manusianya.
0: Kalau gitu nah, efek jeranya aja dikuatin lagi, Pak Fikar.
2: Nah, usulan yang kedua itu boleh masuk akal itu. Jadi hukuman dimaksimalisir gitu. Jadi supaya hukuman itu bisa menjadi efek jera gitu.
0: Oke.
2: Okay. Di sini hukuman kadang-kadang bisa dibeli, Pak. Bisa ditawar-menawar. Kan sulit juga. Kan?
0: Oke. Okay. Waduh, jadi ini nih, serba salah.
2: Iya, betul, Pak.
0: Baik.
2: Pusing. Saya juga mikirin itu pusing, Pak. Saya,
0: Pak Fikar, makasih banyak atas waktunya bersama 3 RRI. Selamat malam.
2: Oke, selamat malam, Pak.
0: Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fikar Hajar, sudah kami ajak berbincang dalam 2 poin kita malam hari ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pawai Karnaval Budaya Nusantara di Kota Medan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-436 Kota Medan dan Apeksi akan segera dimulai. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, pagi ini saya berada di Lapangan Merdeka Kota Medan, ya, yang memasuki hari kedua pelaksanaan Apeksi ke-18 tahun 2026 di Kota Medan, bertepatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-436 Kota Medan, telah dilaksanakan pawai Karnaval Budaya Nusantara di Kota Medan yang digelar oleh pemerintah Kota Medan. Ya, Karnaval Budaya Nusantara ini dilaksanakan dipusatkan di Jalan Ahmad Yani, Lapangan Merdeka, Kota Medan. Bahwa pelaksanaannya ini dimulai pada pukul 20 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, malam ini. Ya, peserta pawai Karnaval Budaya Nusantara ini menampilkan keberagaman suku dan tradisi Indonesia. Ya, peserta dengan mengenakan pakai adat. Ya, peserta dari pawai Karnaval Budaya berasal dari seluruh daerah dari pemerintah kota Indonesia yang merupakan dari rangkaian event Apeksi ke-18 yang digelar di Kota Medan. Ya, pawai Karnaval Budaya Nusantara ini sampai saat ini belum dimulai karena sejumlah peserta sudah memakai busana budaya dari daerahnya masing-masing. Namun pawai Karnaval ini sempat tertunda ya karena kondisi Kota Medan telah hujan dan sampai saat ini hujannya juga telah reda. Kontingen dari berbagai kota sudah kembali pawai kembali akan dimulainya acara. Ya, sejumlah menurut pantauan RRI saat ini berada di lokasi. Ya, sejumlah ruas jalan di kota juga dialihkan dikarenakan adanya kegiatan Karnaval Apeksi ke-18 tahun 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kota Medan ini. Tidak demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan petani yang mengikuti program cetak sawah di Sumatera Selatan akan memperoleh bantuan pupuk dan bibit secara gratis sebagai upaya pemerintah mendukung keberhasilan program perluasan areal persawahan. Ia mengatakan pemerintah tidak hanya membuka lahan sawah baru tetapi juga memberikan pendampingan kepada petani agar lahan yang telah dicetak dapat menghasilkan panen secara optimal. Ia juga mengatakan pendampingan akan dilakukan selama 3 musim tanam oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Setelah produktivitas lahan meningkat dan petani mampu mengelola usaha tani secara mandiri, pendampingan

Kementerian Pemuda dan Olahraga tengah menyiapkan skema dana pensiun untuk atlet sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Menpora Erick Thohir menjelaskan, masa karir atlet relatif lebih singkat dibanding profesi lainnya, sehingga negara perlu memastikan mereka tetap memiliki jaminan kehidupan ketika tidak lagi aktif bertanding. Ia juga menjelaskan, skema tersebut saat ini masih dirampungkan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan transparansi, sehingga masih membutuhkan waktu untuk direalisasikan. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan dapat disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam tanda kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiannya dan informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui situs di sel-

0: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengibaratkan dirinya sebagai manajer dalam sebuah tim sepak bola saat menjelaskan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan bukan hasil kerja satu orang, melainkan buah perjuangan para petani, nelayan, menteri, dan seluruh pihak yang bekerja langsung di lapangan. Presiden menjelaskan dalam sebuah tim terdapat kapten, pelatih, hingga pemain yang berjuang di lapangan. Ia menilai capaian swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh pihak. Lalu bagaimana swasembada pangan ini bisa dipertahankan di tengah ancaman kemarau panjang di Indonesia? Saat ini saya telah terhubung dengan Guru Besar Bidang Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho. Prof. Bayu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Prof.
1: Alhamdulillah, Mas. Ya, gimana ya. Kabarnya?
0: Sehat? Alhamdulillah, sehat. Dan kabar baiknya ternyata kalau dari apa yang disampaikan Presiden, Indonesia sebenarnya sudah berhasil swasembada pangan, yaitu dengan produksi beras dan jagung nasional mencapai volume tertinggi sepanjang sejarah. Presiden menyampaikan itu di puncak Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan di akhir Juni kemarin. Nah, Prof, ada kabar soal El Nino ataupun kemarau yang saat ini diprediksi oleh BMKG cukup panjang waktunya dan cukup sangat kering. Nah, ini gimana nih, Prof, untuk mengantisipasi penurunan produksi pangan atau ya petani kita ataupun nelayan kita?
1: Ya, terima kasih, Mas Fajar. Jadi memang kalau kita lihat itu ya prediksinya BMKG memang dari bulan April kemarin sebenarnya, gitu ya, sudah mulai El Nino, gitu ya. Di beberapa daerah sudah mulai panas, keringan. Ya. Tetapi memang stok beras kita, gitu ya. Ini swasembadanya swasembada beras, gitu ya. Kalau swasembada pangan kan
0: banyak, banyak komoditasnya banyak. Ini kita ngomongin swasembada beras.
1: Iya, swasembada beras ini memang stoknya cukup, gitu ya, untuk sampai akhir tahun. Nah, yang kita pikirkan ini adalah selama masa El Nino ini, gitu ya. Ini bagaimana nih menghadapinya, gitu ya, supaya apa, ketersediaan stoknya itu tetap mencukupi. Karena apa, kita lihat kalau sampai akhir tahun sudah cukup nih. Nah, selama proses sudah cukupnya itu kita juga harus berupaya karena kita menghadapi El Nino kan, seperti itu. Nah, sebenarnya pemerintah sudah apa berusaha, gitu ya. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, artinya pompa, gitu ya. Kemudian juga membangun apa adanya teknologi pemaninan hujan dan sebagainya, itu salah satu cara untuk apa menghadapi El Nino. Begitu, Mas Fajar.
0: Nah, kalau stok beras cukup sampai akhir tahun, Prof. Bayu, sementara BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung Juli hingga September, artinya kita bisa dengan tenang melewati musim kemarau atau El Nino ini dong, kalau gitu, Prof.
1: Iya. Tadi yang saya sampaikan gitu ya, yang perlu kita pikirkan adalah selama stok kita cukup, kita menghadapi El Nino, ini bagaimana caranya gitu, tetap berproduksi gitu ya, supaya apa nanti di tahun depan gitu, kita masih stoknya cukup, kan gitu.
0: Oke. Tapi kan kalau musim kemarau itu biasanya musim tanamnya berbeda-beda akhirnya, Prof, di setiap daerah juga.
1: Ya, memang itu padi ini kan tergantung ketersediaan airnya sebenarnya kan gitu. Karena memang ini salah satu tanaman yang membutuhkan air yang banyak. Makanya biasanya musim tanam ke satu itu adalah di awal musim hujan kan gitu. Jadi pas air datang gitu, itulah ditanam padi biasanya kan seperti itu. Sehingga dengan adanya El Nino otomatis juga akan bergeser. Nah, ini beberapa upaya sudah dilakukan, misalnya adanya pompa gitu ya, pompa air untuk memompa air ke dalam sawah gitu ya. Kemudian juga dilakukan tadi ada teknologi pemanenan hujan, artinya kalau misalnya hujan itu ditampung gitu ya. Selama ini kita pikirkan hanya hujan ya sudah lepas.
0: Gitu. Nah, berarti kan harus ada apa ya? Tandonnya gitu, Pak Prof.
1: Ya, jadi dibuat embung-embung kecil gitu. Jadi itu dibuat embung-embung kecil gitu supaya untuk nampung. Nah, ini salah satu upaya juga gitu.
0: Ya, kan kalau bicara musim kemarau, mitigasinya itu kan harusnya dilakukan sebelum musim kemarau, bukan pas musim kemarau dilakukan mitigasinya nih, Prof. Dari apa yang sudah diperhatikan oleh Profesor, gimana sih sebenarnya untuk mitigasi ini, sudah sudah ideal belum, atau masih ada yang harus dibenahi juga nih, Prof, dari pemerintah, khususnya untuk stok pangan. Jadi setelah El Nino usai, kita harapannya punya produksi beras cukup untuk selanjutnya. Jangan sampai tahun depan kita berasnya gimana nih gitu ya, Prof.
1: Sebenarnya gini, kalau terkait dengan cuaca itu kan sebenarnya kita bisa memprediksi gitu ya. Bisa memprediksi, tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh mengeneralisasi seluruh Indonesia itu kondisinya El Nino. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, artinya mungkin di daerah Sumatera itu mungkin kemarau-nya lebih panjang. Di daerah Jawa mungkin lebih pendek. Okay. Artinya apa? Jadi memang El Nino iya, seluruh Indonesia mengalami, tetapi kita tidak boleh mengeneralisasi semua gitu ya. Kita lihat di beberapa daerah minggu lalu pun ada yang hujan gitu ya. Ada yang hujan, kemudian ya ada yang sudah sekarang saat ini mulai panas gitu ya. Nah, artinya terkait dengan cuaca ini harusnya memang kita spesifik lokasi. Artinya tadi kita mengadaptasi dan mitigasinya itu tidak lagi secara nasional, tetapi sudah pada level yang tadi, mungkin level desa atau level kecamatan gitu. Sehingga nanti akan berbeda-beda nih treatmentnya gitu, antisipasinya begitu.
0: Salah satu contoh treatment dan antisipasinya tuh apa dari perbedaan, berbagai macam perbedaannya itu, Prof?
1: Caranya adalah misalnya adalah di musim tanamnya, kalender tanamnya namanya.
0: Okay.
1: Kalender tanam itu kapan sih awal tanamnya gitu. Nah, mungkin di daerah Sumatera awalnya di bulan Agustus misalnya. Mungkin di Jawa tidak Agustus, tapi mungkin di Oktober atau November. Nah, ini kan kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa seluruh Indonesia harus tanam di bulan Oktober. Kan? Nah, ini yang harus dilakukan.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Nah, gitu.
0: Oh, jadi tentang musim tanamnya. Nah, ini sebenarnya sudah sejauh mana sebenarnya pengembangan bibit-bibit yang adaptif terhadap cuaca nih di Indonesia nih, Prof?
1: Iya, sekarang sudah banyak yang mengembangkan. IPB mengembangkan, UGM juga mengembangkan, beberapa universitas juga mengembangkan. Artinya apa? Tadi saya sampaikan bahwa varietas-varietas padi itu kan membutuhkan air yang banyak. Sekarang sudah dikembangkan yang tahan terhadap kekeringan. Artinya adalah tidak membutuhkan air yang banyak. Kemudian juga dari masa tanamnya gitu ya, siklus tanamnya itu pendek. Yang selama ini kalau tanaman padi secara normal kan sekitar 100 sampai 120 hari. Nah, saat ini ada yang hanya 80 hari pun sudah bisa dipanen gitu. Nah, ini yang sekarang sudah banyak dikembangkan. Ini salah satu adaptasi dan mitigasi tadi kaitannya dengan El Nino gitu ya. Artinya tidak membutuhkan air yang banyak tetapi bisa tumbuh dan semakin pendek gitu ya siklus tanamnya, sehingga dalam satu tahun tidak hanya dua atau tiga, bahkan bisa empat musim begitu.
0: Oh, jadi panennya bisa sering ya,
1: Prof? Iya, karena waktunya pendek, biasanya kan 3 bulan tuh, 100 sampai 120 hari gitu ya baru panen, kemudian jeda ditanam lagi musim tanam kedua.
0: Ya, Prof, untuk Yogyakarta kan Profesor di Yogyakarta ya, di itu gimana ya secara spesifik tentang para petani, pekebun ya, agrikultur dan sebagainya itu dengan kondisi cuaca saat ini, Prof?
1: Ya, kalau terkait dengan cuaca kan kita given ya, artinya kita yang harus menyesuaikan gitu ya. Ya tadi kalau misal tidak ada air ya, ya kita sekarang menanam tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan air yang banyak. Misalnya singkong gitu ya, ataupun tanaman-tanaman lain yang tidak membutuhkan air yang banyak. Kapan kita akan nanam padi? Ya nanti nunggu saat musim hujan, kecuali memang di daerah tersebut tersedia air yang cukup gitu.
0: Tapi kan kalau bicara nanam tuh petani ya sebagai profesi ya, profesi kan kegiatan sehari-harinya adalah untuk menafkahkan hidupnya. Nah, kalau misalkan profitnya menggiurkan, tentu saja tidak perlu disuruh nih, pasti akan menanam itu. Tapi kalau misalkan harganya jatuh dan akhirnya kan mikir dua kali, kayak nanam jagung ternyata harganya jatuh nih, singkong jangan nanam singkong deh, nanti harganya jualnya tuh kurang nih gitu, Prof. Tuh gimana nih cara untuk menstabilkan harga jual agar petani juga bergairah gitu?
1: Nah, itu tadi kita lihat, pertama kita lihat dari ini ya, dari kondisi cuacanya. Kita kan tidak memungkinkan untuk tanam padi gitu ya. Artinya kita akan mencari komoditas-komoditas atau tanaman-tanaman yang dia tidak membutuhkan air yang banyak tetapi mempunyai value yang tinggi. Misalnya
0: value yang tinggi. Oh, oke.
1: Okay. Buah-buahan misalnya gitu ya, atau hortikultura misalnya gitu. Misalnya atau cabai atau apa, kentang dan sebagainya lah. Artinya begitu. Jadi ya ini harus dilakukan karena kita tidak memungkinkan untuk menanam tanaman pangan, padi atau jagung karena memang hujannya nggak ada atau airnya kurang.
0: Ya. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara musim tanam 2025-2026. Bisa nggak kita kira-kira melewati musim kemarau panjang karena ditambah El Nino ini dan bisa masih menjadi predikat produsen beras terbesar di Asia Tenggara di tahun berikutnya nih Prof, dengan beberapa langkah atau kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah?
1: Iya, harusnya sih bisa gitu ya, harusnya bisa. Tapi balik lagi, tapi jangan digeneralisasi terkait dengan tadi antisipasinya tadi gitu ya. Oke lah El Nino gitu, tapi kita juga harus bisa membedakan gitu ya atau mengkategorikan di mana sih yang benar-benar kering gitu ya, di mana yang masih bisa tanam dan sebagainya, itu yang harus kita ini harus kita apa, kita kembangkan gitu ya. Jadi misalnya di Jogja gitu ya, di Jogja oh daerah sini tuh ternyata apa airnya masih gitu cukup airnya sehingga bisa ditanam padi. Oh daerah sini nggak bisa gitu, misalnya di daerah Gunung Kidul misalnya gitu, itu kan kering gitu ya dan tanahnya kan tandus gitu, sehingga memang tidak bisa ditanam, ya sudah ditanam komoditas lain. Tetapi daerah lain bisa substitusi menggantikan gitu ya, oh ini bisa ditanam padi gitu ya karena airnya cukup. Nah hal-hal seperti itu yang harus dikembangkan begitu. Kalau itu berhasil ya otomatis juga tapi produksinya akan stabil.
0: Sebenarnya kan dari zaman nenek moyang kita seorang pelaut, profesor, kita kan cuma punya dua musim, hujan sama kemarau, iya, ya kan? Iya. Seharusnya masalah mitigasi, antisipasi kemarau itu sebenarnya sudah harusnya ngelotok lah ya gitu ya, Prof. Sudah tahu. Perlu nggak sih dicemaskan kemarau kali tahun ini karena adanya faktor El Nino atau hanya kecemasan berlebih aja? Sebenarnya sama dengan kemarau-kemarau siklus tahunan biasanya begitu, Prof.
1: Ya, ya sebenarnya apa namanya, sebenarnya kalau kita bicara memang El Nino dan bahkan diprediksi kan ada apa El Nino terkuat gitu ya, di tahun 2026 itu kan, gitu ya. Jadi Godzilla El Nino gitu, artinya dunia paling paling panas lah gitu ya. Nah, memang dan sekali lagi memang itu terasa gitu ya. Beberapa orang juga mengatakan bahwa kondisi saat ini lebih panas. Tetapi sekali lagi gitu ya, sekali sampaikan bahwa kita oke lah secara global kita mengalami, tetapi kita harus melihat spesifik di masing-masing lokasi ini akan berbeda gitu. Nah ini yang harus kita kembangkan, apa kita ini kan apa selalu kita sampaikan lah bahwa cuaca itu spesifik lokasi, artinya kita tidak bisa menggeneralisasi kondisi di Indonesia seluruhnya semuanya sama, tidak gitu. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan bahkan Papua pun beda, itu yang harus kita
0: Jadi meskipun masuk musim kemarau, tapi ada sebagian daerah yang masih basah atau masih kena hujan gitu ya.
1: Iya, masih ada airnya.
0: Masih ada airnya, ada yang sangat kering sekali sampai masyarakat membutuhkan bantuan air bersih, Prof.
1: Iya.
0: Nah, tapi ketika bicara air bersih, bantuan air bersih untuk untuk kebutuhan sehari-hari, otomatis nasibnya sama juga dengan lahan-lahan mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari aja butuh bantuan ke BPBD misalkan gitu, air bersihnya gimana para petani kan gitu ya, Prof.
1: Benar sekali.
0: Ini sebenarnya kalau waduk lalu apa namanya, mitigasi dalam infrastruktur musim kemarau itu gimana sih sekarang kita di Indonesia ini, Prof, kalau dari pengamatan profesor?
1: Ya kalau terkait dengan waduk, bendungan gitu ya, ya memang dengan adanya kondisi apa kekeringan itu otomatis debitnya kan turun ya.
0: Oh.
1: Debitnya turun. Sebenarnya ini salah satu cara juga untuk apa? Untuk memperbaiki sebenarnya saluran itu, saluran maupun dinding-dinding di bendungan, di waduk itu.
0: Oh, ketika surut, ya, ketika surut dibenerin tuh.
1: Dibenerin, justru itu dibenerin. Jadi begitu nanti pas hujan
0: nampung.
1: Nampung dan tidak rembes gitu,
0: rembes.
1: Ya, tidak terjadi kebocoran. Nah itu yang harus dilakukan sebenarnya. Ini juga ada dalam tanda kutip ada hikmahnya sebenarnya kalau kita bicara saluran-saluran irigasi gitu kan, karena kering sehingga kita bisa memperbaiki itu gitu. Karena kalau di musim hujan ada airnya kan kita kesulitan untuk memperbaiki itu.
0: Oke. Terakhir, Prof, mungkin kalau masukannya nih ya bagi bagi pemerintah baik daerah maupun pusat ya tentang memitigasi ini apa sih sebenarnya yang harus jangan sampai luput gitu loh, Prof. Silakan, Prof.
1: Iya. Ya sebenarnya kalau kaitan dengan apa El Nino, La Nina gitu ya, itu kan sebenarnya satu siklus ya yang kita sebenarnya bisa memprediksi itu. Apa tahun depan itu akan seperti apa sebenarnya kita sudah bisa mengerti gitu. Karena ada ilmunya gitu ya. Kemarin yang di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat yang waktu itu banjir bandang itu kan sebenarnya sudah ada early warning-nya gitu ya. Sudah di warning 10 hari itu akan terjadi badai gitu ya, begitu. 7 hari kemudian diingatkan lagi, 3 hari diingatkan lagi. Tapi memang kita tidak menyangka akan sedahsyat itu. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah ada kok ilmunya yang untuk mendeteksi itu, early warning-nya ada. Nah, ini sebenarnya yang harus disiapkan. Tahun depan akan seperti apa? Oh, tahun depan misalnya akan El Nino misalnya. Kita dari sekarang sudah prepare nih. Nah, tadi kita sudah air itu kalau ada hujan ya jangan langsung dibiarkan masuk ke dalam tanah, tapi kita tampung supaya saat kondisi kering kita masih ada cadangan air gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kita sudah ada antisipasinya. Jangan begitu kejadian baru kita bergerak atau ya gitulah. Jadi ini yang harus. Karena apa? Cuaca itu sesuatu yang bisa dipelajari. Artinya dia merupakan suatu siklus. Dia akan berulang gitu. Nah, ini yang harus dipahami seperti itu.
0: Menampung hujan itu apakah memang harus parsial setiap individu, setiap rumah, setiap petani, atau harus kolektif? Jadi ada Pemda menginisiasi untuk menampung itu gitu.
1: Nah, biasanya adalah kalau memang lebih baik memang satu keluarga gitu ya mulai nanam, mulai menampung gitu ya. Biasanya kalau di desa-desa itu mereka punya tampungan-tampungan sendiri untuk mandi dan sebagainya, itu dari mana dari air yang ditampung gitu. Nah, sebenarnya itu salah satu
0: karifan lokal ya, gitu. Karifan lokal. Karifan lokal. Oke, baik. Baik, kalau gitu Prof, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Profesor.
1: Ya, selamat malam.
0: Guru Besar Bidang Agriklimatologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho sudah kami ajak berbincang.
2: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Tanggal 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mochtar Lubis, meninggal dunia di usia 82 tahun. Mochtar Lubis turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif tahun 1980. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautannya membentang seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dengan luas dan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar, Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Tanggal 2 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Kelautan Nasional di Indonesia. Penetapan tanggal 2 Juli sebagai Hari Kelautan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem laut bagi Indonesia.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Masih bersama Pro 3 RRI, pendengar, BPBD Jawa Tengah melakukan pemetaan wilayah rawan akibat panas ekstrim yang memicu menurunnya produktivitas pertanian di Jawa Tengah secara signifikan. Berikut laporan Agus Herianto.
1: BPBD setempat untuk mencari informasi cuaca ke depan bagaimana.
2: Pendengar, Badan Meteorologi dan Klimatologi BMKG mencatat suhu maksimum mencapai 35 hingga 37 derajat Celcius dan kelembapan turun di bawah 40 derajat, terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Selain itu, juga dipicu El Nino dan musim kemarau lebih awal. Bahkan BMKG memperkirakan Juli hingga Agustus 2026. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergah Catur Sasi mengatakan kombinasi panas dan minim air jadi ancaman terbesar. BPBD saat ini telah siaga tingkat 2 dengan pantau harian dan bantu penyaluran air darurat. Lebih lanjut, BPBD Jawa Tengah mengantisipasi El Nino dan puncak kemarau Juli-Oktober. Melalui rapat koordinasi bersama BMKG, pemetaan wilayah rawan, dan mitigasi kebakaran. Berkas menjelaskan fenomena El Nino diperkirakan akan mendorong peningkatan intensitas kemarau dengan puncak yang berpotensi terjadi pada 2026 atau 2027 mengacu pada pola kejadian sebelum seperti pada tahun 2019 dan 2023.
1: Nah, harapan kami masyarakat mengakses informasi cuaca dari BMKG yang sudah dikeluarkan atau kepada BPBD setempat untuk mencari informasi cuaca ke depan bagaimana.
2: BPBD Jateng telah mengimbau pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan sarana dan prasarana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Upaya yang dilakukan antara lain, pembangunan sumur dalam sistem penyediaan air minum oleh pemerintah daerah, serta penyiapan armada tangki air untuk distribusi bantuan di wilayah terdampak. Sedangkan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang, Ganis Eru Cahyo mengatakan mendorong masyarakat terutama petani dan BPBD untuk mulai menyiapkan sarana penampungan air. Lebih lanjut, pemerintah, desa hingga masyarakat dapat membangun jaringan dan sarana-prasarana untuk menampung air untuk lahan pertanian.
3: Untuk saran kita diharapkan di Pancaroba ini kan biasanya Pancaroba ini kan rawan terhadap potensi seperti perceng dan sebagainya ya. Di samping hujannya juga termasuk bencana hidrometeorologi seperti harus diwaspadai. Dan perlu disampaikan juga, tapi jumlah curah hujannya ini kami prediksikan normal. Nah, normal dan mundur ini berarti ada pemampatan jangka waktu.
2: Sementara dari kejadian tersebut, berdampak di sektor pertanian dalam catatan hingga akhir Juni 2026, tercatat lebih dari 18.000 hektar sawah dan ladang masuk kategori kering, ringan, hingga berat. Tersebar di Pantura, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Jepara. Sedangkan Solo Raya meliputi Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, dan Karesidenan, Semarang. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, jangan lewatkan perhelatan Piala Dunia bersama Pro 3 RRI. Akan kami hadirkan laporan panen mata babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat akan bertemu Spanyol melawan Austria pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian paginya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan bertemu ya Portugal berhadapan dengan Kroasia. Nanti pada tanggal 4 Juli pada pukul 1 dini hari 4 Juli hari Sabtu ada pertandingan babak 32 besar antara Australia melawan Mesir. Beberapa pertandingan tersebut nanti kami hadirkan informasinya dalam siaran Pro 3 RRI. Jadi pastikan Anda mendengarkan siaran Pro 3 RRI. Ya, pendengar, harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi para petani. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
1: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau Asbenindo, Ayub Darmanto, mengatakan harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
2: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih untuk subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima. Karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah susah. Di petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
1: Sementara itu, Dewan Pembina Asbenindo Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
3: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
1: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
4: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
6: Indisip Parti itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
7: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
8: The Argentinian Bertoni firing through his timber.
9: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda. Tanpa bintang mereka, Johan Cruyff, Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa malam.
0: Pendengar, pemerintah pusat menambah kuota bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS atau program bedah rumah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi 10.000 unit. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Halwi berikut ini.
11: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an tersebut.
12: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
11: Nambah alhamdulillah 10.000 BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an tersebut.
10: sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600% peningkatannya, itu langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
12: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
13: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Ini besar sekali. Juga itu kita alokasikan sama Pak Mendagri, karena beliau juga adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan, 15.000 di daerah perbatasan. Sehingga nanti di perbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara, di ujung itu dengan Filipina, itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehingga layak huni.
12: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
14: Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH buka suara terkait kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang semakin luas. Selaku Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut. Sejatinya, pada 2025 silam, KLH telah memberikan peringatan keras terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan pihak pengelola. Bahkan saat itu terlontar ancaman pidana karena situasi TPA Jatiwaringin didapati terbakar serta pencemaran lingkungan akut. Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH Rijal Irawan mengungkapkan pihaknya melakukan verifikasi lapangan, mengawal proses mitigasi dan memastikan penanganan berjalan sesuai protokol keselamatan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
5: Berita Pro 3, jaringan berita nasional.
15: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
16: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
15: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
16: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
15: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI, masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Pendengar, informasi berikut ini tentang Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda penghormatan Nugraha Sakanti kepada Polda Riau. Berikut laporan Santi Yunas.
2: Kepolisian daerah Riau pagi tadi menggelar kirab atau arak-arakan penghargaan Nugraha Sakanti yang diterima dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diarak dari Jalan Patimura menuju Mapolda Riau sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur atas capaian institusi Polri. Mapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah milik pribadi maupun jajaran Polda Riau, melainkan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Provinsi Riau. Ia mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personil Polda Riau yang didukung penuh oleh masyarakat dan insan pers.
3: Hari ini kita kembali ke Bumi Lancang Kuning dengan membawa amanah besar. Amanah besar itu berupa tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kehormatan ini kan merupakan kehormatan yang diberikan, yang dikhususkan hanya kepada seluruh keluarga besar Polda Riau, bukan untuk pribadi saya sebagai Kapolda, tetapi hasil kerja keras seluruh personil dan dukungan masyarakat Riau, dan paling utama dukungan dari teman-teman media semuanya.
2: Dalam penyambutan tersebut turut hadir perwakilan pelajar dari SMA Negeri 1 Pekanbaru yang menyampaikan apresiasi atas capaian Polda Riau. Mereka menilai penghargaan Nugraha Sakanti merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Riau sekaligus bentuk pengakuan atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
4: Merupakan ini adalah suatu kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Polda Riau dan seluruh masyarakat Riau, karena Polda Riau telah berhasil meraih penghargaan yang sangat berharga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini.
5: Tentu saja penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi personel Polda Riau, tapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh warga Provinsi Riau, dan juga tanda terima kasih sebagai atas dedikasi dan kamtipmas pemberian keamanan bagi seluruh warga Provinsi Riau oleh Polda Riau.
6: Kami juga mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat atas undangan dari Kapolda Riau untuk SMA Negeri 1 Pekanbaru yang telah mengundang kami dalam penyambutan beliau. Semoga dengan mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti ini dapat menjalankan amanah dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
2: Nugraha Sakanti adalah penghargaan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Satuan Kerja atau Kesatuan di Lingkungan Polri yang dinilai memiliki prestasi, dedikasi, dan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas kepolisian. Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden pada momen Hari Bayangkara pada 1 Juli 2026.
7: Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong pemerataan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Papua, guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gotama Erlangga, mengatakan layanan kesehatan seharusnya merata di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Ia juga mengatakan program pemerataan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan metode pengampuan atau menopang tenaga kesehatan di Papua Pegunungan sehingga mampu menangani penyakit-penyakit kronis. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengalokasikan anggaran untuk 150.000 guru mengikuti pendidikan strata 1 pada 2026 untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas para tenaga pengajar di Indonesia. Program pendidikan S1 ini ditujukan bagi guru yang masih berpendidikan di D1, D2, dan D3. Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengatakan Kemendikdasmen akan melaksanakan 5 pelatihan bagi guru, di antaranya pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan bimbingan konseling, di mana seluruh guru harus melakukan atau melaksanakan tugas bimbingan konseling sebagai guru wali kelas.

Tentara Iran memperingatkan kehadiran pesawat Amerika Serikat yang berkelanjutan di Selat Hormuz mengancam keamanan regional dan akan merespon dengan cepat dan tegas terhadap campur tangan apapun oleh Amerika di jalur pelayaran tersebut. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya mengatakan kehadiran jet tempur dan drone Amerika Serikat di atas Selat Hormuz telah menyebabkan ketidakamanan di jalur air ini dan akan mengancam keamanan regional. Iran menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan apapun untuk membela kedaulatannya atas Selat Hormuz, seraya memperingatkan setiap campur tangan atau agresi dari militer Amerika Serikat dan pendukungnya akan ditanggapi dengan respon tegas dan cepat dari angkatan bersenjata. Manajemen Arema FC mengatakan Robby Darwish yang baru didatangkan dari Persib Bandung menjadi bagian rencana membangun pondasi jangka panjang klub sepak bola tersebut. General Manager Arema FC, Yus Rinal Fitriandi mengatakan klub berjuluk Singoedan fokus membangun tim yang kompetitif untuk musim 2026-2027 dengan memadukan antara bakat muda dan pemain berpengalaman. Manajemen Arema FC menilai pemain berusia 20 tahun itu memiliki kualitas di atas rata-rata pesepak bola muda lainnya.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: 26 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Argentina are back in Dallas and don't we know it. What was opponents today? Jordan, whose first World Cup comes to an end after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi 3 tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih 3 laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan 2 wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur. Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.

0: tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 era di pendengar. Portugal dan Kroasia akan bertemu di tiga putaran besar Piala Dunia 2026 pada Jumat besok pagi tanggal 3 Juli 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kalau secara head to head, Portugal diunggulkan. Dari 5 kali pertemuannya dengan Kroasia, Portugal 3 kali menang, Kroasia 1 kali menang, dan sisanya imbang.

0: Tapi kalau dilihat dari performa di Piala Dunia, sebenarnya dua-duanya juga tidak terlalu impresif. Hanya ketika kemarin penentuan untuk bisa melaju ke babak 32 besar, Portugal bermain cukup impresif dan termasuk juga dari Kroasia. Portugal sedikit lebih diunggulkan berkat rekor pertemuan dari kedua belah tim yang kemenangan itu kebanyakan dimiliki oleh Portugal. Tren kurang baik Kroasia saat menghadapi tim-tim dengan peringkat FIFA lebih tinggi membuat Portugal memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiket babak 16 besar. Tapi tentu saja ini belum menjadi jaminan karena banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi dalam Piala Dunia kali ini, seperti negara-negara yang tadinya tidak diunggulkan justru malah lolos ke babak 32 besar. Dan juga tim-tim besar justru bertumbangan di 32 besar ini. Kita akan mencari tahu bagaimana prediksi jalannya pertandingan pagi besok pagi ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat, antara Portugal melawan Kroasia di babak 32 besar. Ada pengamat sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, Bung.
1: Iya, selamat malam, Bung.
0: Salam olahraga. Iya, Bung Opan, ini Portugal Kroasia ini termasuk big match. Mungkin harusnya sih bukan di 32 besar ketemunya, mungkin di fase-fase selanjutnya. Ini terlalu dini sepertinya. Tapi apa mau dikata, skema 32 besar pada Piala Dunia 2026 kali ini mempertemukan mereka dan salah satu di antaranya harus angkat koper, harus pulang. Dari rekor pertemuan kedua belah negara, sebenarnya di kemenangan itu lebih banyak dari Portugal ya, ketemu Kroasia. 3 kali menang, 1 kali seri, sementara Kroasia hanya 1 kali menang. Tapi gimana nih prediksinya? Karena berkaca dari penampilan di Piala Dunia 2026, sebenarnya keduanya juga nggak terlalu impresif-impresif banget nih, Bung Ovan. Silakan, Bung.
1: Ya, saya sepakat bahwa kalau berkaca pada kebesaran nama kedua tim, kemudian sepak terjang mereka di beberapa edisi Piala Dunia belakangan ini, terutama Kroasia, ditambah dengan deretan pemain-pemain bintang yang kedua tim ini miliki, maka sekali lagi saya sepakat bahwa pertemuan keduanya di 32 besar ini terlalu dini ya. Harusnya mulai ketemu di 8 besar lah. Jadi kita di Nah, pertemuan ini yang terlalu dini ini terjadi karena memang hasil yang diraih oleh keduanya di penyisian grup itu tidak maksimal. Ya, kedua tim ini, baik itu Kroasia maupun Portugal, hanya menempati posisi kedua di klasemen di grup masing-masing, sehingga itu membuat mereka ketemu di babak ini. Artinya salah satu dari mereka berada pada posisi juara grup, maka tentu mereka akan bermain di matriks di sisi sebelah kanan, bukan ke kita pertama. Nah, yang kedua, pertemuan antara kedua raksasa Eropa ini juga jadi semakin menarik karena dihuni oleh deretan pemain-pemain bintang seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak kalah menariknya lagi karena akan ada dua orang sahabat yang akan bersahabat.
0: Ya, Bung Opan, mungkin bisa diputus dulu ya, Bung. Suaranya hilang-hilangan, belum tidak begitu jelas. Mungkin kami coba telepon lagi, Bung Opan, untuk bisa menghadirkan kualitas lebih baik lagi di udara. Terima kasih, Bung Opan. Nah, nanti kami coba untuk menghubungi kembali Bung Opan Lamara ya. Ya, tadi Bung Opan juga mengatakan ini terlalu dini sepertinya untuk bertemu antara kedua belah negara, antara Portugal dengan Kroasia. Harusnya sih sudah di fase-fase lebih lanjut ya. Tapi ya ini konsekuensi dari performa kedua belah tim di Piala Dunia yang hanya berhasil menjadi juara runner-up ya untuk Portugal, sehingga harus bertemu dengan Kroasia. Nah, kalau dari Anda gimana ya prediksinya ya? Ini termasuk big match mungkin. Silakan di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI ya. Sudah ada Pak Frans di Nias. Pak Frans, malam Pak.
2: Malam Bang, siapa ini? Bang Fajar ya?
0: Iya.
2: Ah, kawan saya lagi muncul.
0: Gimana nih prediksinya nih? Nanti pagi nih, jam 6.
2: Tunggu dulu Bang, masih ingat Abang jawaban Abang semalam itu, 2-1.
0: Iya.
2: Kelawak juga Bang. Ya. Jadi menurutku Bang, menurut prediksiku nanti pagi itu Portugal itu.
0: Kenapa?
2: Ya, karena Portugal ini sudah banyak apanya, sudah banyak pengalamannya ini. Sepengetahuanku dulu ya. Banyak pengalamannya. Kemudian gaya permainannya itu macam apa, teliti sekali. Cerdas dia dalam menjalankan pertandingan lah, mengikuti pertandingan lah. Nah, untuk nanti malam ini, siapa nanti malam ini?
0: Kalau nanti malam pukul 2 itu ada Spanyol lawan Austria.
2: Menurutku itu Spanyol itu. Jadi mudah-mudahan Bang Fajar searah dengan saya ya.
0: Oke.
2: Bisa berlawak satu kali lagi. 2-1.
0: 2-1. Oke, Pak Frans. Jagoin Portugal karena lebih berpengalaman. Tapi sekali lagi ya, performa perjalanan Portugal di Piala Dunia kali ini juga tidak terlalu impresif ya. Hanya berhasil di runner up group. Saya coba sapa lagi Pak Bung Opan halo.
3: Iya, selamat malam Bung.
0: Ini sudah lebih baik nih. Iya. Sudah lebih baik. Nah, ya, jadi tadi ada pendengar kita nih dari Nias Pak Frans lebih mengunggulkan Portugal. Tapi kalau dari sisi kedalaman pemain, skuad ya, kedua belah tim itu gimana nih, Bung Opan?
3: Iya. Saya lanjutkan yang tadi bahwa yang membuat pertemuan antara Portugal dan Kroasia ini semakin menarik karena kedua tim ini diisi oleh deretan bintang yang sudah sangat berpengalaman, bahkan akan mempertemukan secara langsung, secara head to head antara dua orang sahabat yang juga usianya tidak terlalu jauh, yakni antara Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Kroasia.
0: Iya.
3: Nah, kualitas akan tersaji. Kedua tim ini sama kuat, kemudian sudah sangat berpengalaman, dan keduanya diisi oleh pemain-pemain yang sebagian besar sudah kerap merasakan atmosfer seketat Piala Dunia ini, ya. Kroasia misalnya, sejak 2018 di Rusia, saat itu mereka masuk ke final, kemudian lanjut mereka main sampai ke semifinal di 2022 di Qatar, itu mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain yang itu-itu saja, ya. Mega-mega bintang mereka yang ada di situ, seperti misalnya Modric, Kovacic, Suci, Perisic, itu masih tetap bermain di Kroasia. Walaupun usia mereka sudah tidak muda lagi, tapi pengalaman mereka, jam terbang mereka akan menjadi penentu langkah Kroasia dalam setiap perhelatan yang mereka ikuti. Nah, begitu juga di Portugal, masih tetap ada Mendes, ada Neves, ada Bruno Fernandes, ada Joao Felix, dan ada Ronaldo. Nah, dengan deretan pemain mega bintang yang syarat pengalaman, yang sudah tahu persaingan ketatnya bagaimana, dan juga sesama negara yang berada di Eropa, kedua negara ini sudah kerap ketemu dalam berbagai ajang, sudah sangat saling mengenal. Nah, kita harapkan karena mereka diperkuat oleh deretan pemain bintang, kemudian kekuatan kedua tim juga sudah sangat saling mengenal plus dan minusnya, maka kita sangat berharap sebagai penonton, sebagai penikmat sepak bola, mereka akan menampilkan permainan terbuka sejak awal, supaya silih berganti serangan akan terjadi, ya.
0: Itu. Apakah ada salah satu di antaranya yang bermain tidak terbuka? Toh juga sebenarnya strategi setiap tim itu kan tergantung juga dari mengukur kekuatan lawan. Kalau yang ini nih sebenarnya imbang sih, bisa dibilang gitu ya, Bung Opan ya. Harusnya sih terbuka ya. Harusnya terbuka ya.
3: Betul. Kan ini udah fase gugur. Bung Fajar.
0: Yeah.
3: Nah, fase gugur itu kan orang atau tim lebih cenderung untuk bermain lebih pragmatis. Kenapa? Karena kemenangan adalah hasil satu-satunya yang dibutuhkan. Gak ada lagi kesempatan, gak ada lagi orang nyari draw atau kesempatan setelah
0: ini gak ada lagi. Atau bisa terulang lagi yang Piala Dunia ketika Kroasia sampai ke babak semifinal itu, bahkan sampai adu penalti, mengajak untuk sampai memaksa Ronaldo dan teman-temannya sampai adu penalti gitu nih, Bung Opan.
3: Iya, dalam pertemuan kedua tim besok pagi ini, posisi Portugal sedikit lebih diunggulkan dari Kroasia. Dengan segala performa atau grafik performa mereka yang semakin membaik semakin kesini, kemudian usia mereka juga, usia rata-rata pemain mereka sedikit lebih muda dari Kroasia, kemudian skill kebintangan kebintangan pemain-pemain mereka dengan skill yang sangat mumpuni, maka sepertinya tidak ada alasan bagi Portugal untuk tidak langsung menekan sejak menit awal.
0: Oke.
3: Ya. Nah, kemudian sebaliknya Kroasia dengan usia rata-rata pemain yang di atas lebih tua dari Portugal, kemudian sebagai tim yang tidak diunggulkan, kemudian Kroasia juga sudah pernah merasakan ketatnya persaingan di semifinal maupun final di edisi-edisi sebelumnya, maka juga tidak ada alasan untuk Kroasia harus menunggu, bertahan sembari melancarkan serangan balik. Saya yakin bahwa Kroasia akan melayani permainan Portugal.
0: Iya.
3: Kroasia juga akan berusaha untuk mencuri gol cepat di awal-awal pertandingan. Dan jika itu terjadi, maka sekali lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang memang akan menarik kita tonton. Karena harapan kita adalah dengan pertemuan dua raksasa sepak bola Eropa ini, ya permainan terbaik tersaji oleh keduanya. Jangan ada permainan pragmatis.
0: Gitu. Ada Pak, saya coba terima pendengar dulu ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, malam.
4: Selamat malam Bung Fajar, selamat malam Bung Ropan.
0: Iya, silakan.
3: Selamat malam Pak.
4: Ya, ini kalau saya mengunggulkan Portugal, tapi saya ya anggap enteng Kroasia itu berat itu.
0: Orang runner, iya pernah menjadi runner up 2018 peringkat ketiga 2022 Piala Dunia itu konsisten banget itu.
4: Saya yakin itu menangnya Portugal itu penalti.
0: Oh penalti? Baik, makasih. Ya, makasih Pak Mulyadi. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni.
5: Selamat malam Mas Pacar, Pak Opan.
0: Oh iya, selamat malam. Ya, silakan.
5: Malam Pak. Walaupun kedua tim Portugal dan Kroasia itu sama-sama banyak pemain top rata-rata. Kalau menurut saya, kalau Kroasia bisa mengunci Ronaldo, saya yakin ini nanti 0-0 sampai penalti loh Mas Pacar. Yang maju ya paling ya Kroasia gitu. Untuk Spanyol dan Austria, kalau menurut saya Spanyol akan melewati Austria dengan cepat lah, nggak usah pakai penalti ya.
0: Baik, makasih. Ya, terima kasih. Satu mesin gol dari Portugal adalah Cristiano Ronaldo. Apa jadinya kalau kata Pak Roni, kalau misalkan ditempel ketat dua pemain misalkan begitu, sehingga tidak bisa punya ruang untuk membuka kesempatan untuk attempt shoot on goal gitu, Bung Opan?
3: Iya, kedua tim ini akan menaruh harapan yang sangat besar ke dua gelandang mereka yang memang dikenal selain piawai juga sangat cerdik ya. Di kubu Porto tentu akan sangat mengandalkan kecerdikan dari Vitinha, pemain Paris Saint-Germain. Kemudian di kubu Kroasia masih tetap akan mengandalkan Modric sebagai jenderal lapangan tengah. Untuk bisa menciptakan ruang, menciptakan peluang kepada pemain yang depan, Perisic, Kovacic, dan juga Suchik. Nah, kita berharap agar sekali lagi bahwa laga ini tersaji untuk saling terbuka ya, karena kedua tim ini memiliki kekuatan yang sama, memiliki modal dari deretan pemain-pemain mereka untuk melakukan itu, menekan sejak menit awal. Saya belum membayangkan sampai detik ini bahwa Portugal ataupun Kroasia akan lebih bermain pragmatis, menunggu, kemudian mengandalkan serangan balik cepat. Dan yang kedua, walaupun kedua tim nanti akan bermain secara terbuka, tapi hasilnya akan sangat ketat ya. Bisa sangat besar kemungkinan pertandingan ini akan terselesaikan melalui perpanjangan waktu.
0: Yeah.
3: Atau bahkan bisa sampai ke adu penalti, karena di semua lini kedua tim memiliki kualitas yang sama. Ya, tidak ada ketimpangan dari satu lini ke lini yang lain di kedua tim ini. Jadi kualitas pemain-pemain mereka itu sangat sangat mumpuni, sangat seimbang. Kemudian salah satu yang dimiliki oleh Portugal maupun Kroasia adalah pelatih mereka sudah selalu menerapkan kombinasi antara pemain junior dan pemain senior untuk turut bersama di lapangan.
0: Yeah.
3: Begitu. Jadi sekali lagi laga ini akan berlangsung ketat. Ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Ya, jadi performa Portugal yang di sebelum Piala Dunia itu dimulai itu salah satu negara yang kandidat bisa lolos ke fase-fase atas lah, semifinal ya. Atau bahkan ya. Masuk final gitu. Tapi ternyata
3: betul.
0: Dalam babak penyisihan dua kali seri cuma satu kali betul, menang.
3: Hanya satu kali. Iya, satu kali menang.
0: Iya, enggak terlalu impresif banget. Dan sementara kalau dari Kroasia mungkin lebih konsisten. Mereka
3: dua kali menang.
0: Iya, ya, dua kali satu menang, kali satu kali kalah. Satu kali kalah. Kalahnya tapi ya. Banyak toh. Kalahnya lumayan.
3: Iya.
0: Kalahnya lumayan. Tapi kita harus lihat sejarahnya bahwa tahun 2018 jadi runner up, 2022 juara ketiga Piala Dunia 2022. Ya, sekarang 2026 betul. Nih. Konsistensi ya. Kroasia nih dengan skuad yang hampir-hampir sama lah untuk pemain Kroasia ya. Yang baru-barunya kan atau yang sudah pernah main di 2022 kemarin juga bermain juga di 2026 ini nih Bung Opan.
3: Iya. Nah, kalau kita berkaca pada Kroasia misalnya, harus kita akui bahwa keberadaan mereka di Piala Dunia 2026 ini kualitas tim mereka tidak sedahsyat 2018 dan 2022.
0: Oh, oke.
3: Okay. Alasannya adalah apa? Okay, karena okay. Tidak ada perubahan besar-besaran, tidak ada revolusi perubahan pemain yang dilakukan oleh pelatih di tiga edisi Piala Dunia terakhir ini. Itulah kenapa usia rata-rata mereka sekaligus menjadi salah satu tim dengan usia rata-rata yang paling tua. Nah, itu yang membuat segenap pengamat mengatakan bahwa mereka tidak terlalu diperhitungkan, tidak terlalu diunggulkan di 2026 ini. Nah, di sisi Portugal, saya sepakat dengan Anda tadi bahwa sebelum kick off Piala Dunia ini dimulai tanggal 12 Juni yang lalu, Portugal berangkat ke Amerika sebagai salah satu negara kuat sepak bola di Eropa yang diunggulkan. Jadi salah satu unggulan untuk tampil sebagai juara di Piala Dunia 2026 ini. Tapi sekali lagi saya sepakat dengan Anda bahwa ternyata performa mereka di tiga pertandingan awal di fase grup itu ya
0: mengejutkan,
3: ada jauh panggang. Iya, jauh panggang dari api lah ya. Mereka menghadapi Kolombia ditahan 0-0. Kemudian menghadapi Kongo ditahan dengan 1-1.
0: Iya. Ya.
3: Nah, mereka hanya mendapatkan hasil besar saat menghadapi tim asal Asia Uzbekistan yang memang belum bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026 ini. Ini yang pertama kali mereka Uzbekistan lolos yeah. ke putaran final Piala Dunia.
0: Yeah.
3: Padahal Uzbekistan itu kalau di Asia dianggap sebagai raksasa.
0: Raksasa.
3: Ya, kan? Oh, tapi ternyata di Piala Dunia menjadi bulan-bulanan. Nah, ini yang membuat orang kembali meragukan bahwa Portugal sepertinya belum layak untuk ditempatkan sebagai salah satu kandidat yeah, juara. Yeah. Oleh karena itu, maka pertarungan yang akan mereka hadapi besok menghadapi Kroasia ini adalah merupakan salah satu atau bukan salah satu yang merupakan pembuktian pertama yang mereka harus tunjukkan ke dunia sepak bola, ke mata dunia bahwa mereka akan bermain berbeda dalam pertandingan ini menghadapi Kroasia. Dan oleh karena itu, dunia seharusnya kembali menempatkan mereka sebagai salah satu unggulan.
0: Oke. Okay.
3: Nah, besok ini pertaruhannya.
0: Oh,
3: apakah okay. performa mereka, grafiknya yang tidak stabil itu masih naik turun akan kembali tersaji di 32 besar atau mereka sudah melakukan evaluasi total di sedemikian rupa? Kemudian mereka bisa bermain lebih bagus.
0: Yeah, lebih bermain as a team gitu ya.
3: Portugal. Mm-hmm. Ya, seandainya saya menjadi pelatih Portugal, maka seharusnya di tiga laga pertama kemarin ada beberapa laga yang Ronaldo harusnya diistirahatkan atau tidak selalu bermain full.
0: Dengan alasan? Karena
3: bagaimanapun, ya usia 41 tahun. ya. Kemudian dikhawatirkan akan mengalami cedera.
0: Cedera, ya.
3: Iya. Nah, bisa jadi pelatih Jimenez itu akan mencoba menerapkan strategi yang berbeda. Mungkin Ronaldo akan disimpan di awal-awal atau ditarik di tengah, kemudian digantikan karena setiap lawan yang menghadapi Portugal selalu membaca bahwa akan ada Ronaldo di situ.
0: Iya, oke, okay, baik. Tapi
3: agak misterius.
0: Agak misterius. Tapi sebagai rekomendasi terakhir ini, Bung Opan cenderung gimana nih prediksinya? Siapa yang akan pulang? Siapa yang akan lolos ke 16 besar, Bung Opan?
3: Saya tetap menjagokan Portugal. Kalau kita berhitung pada kalah dan menang, saya tetap menjagokan Portugal. Tapi kalau kita berbicara 2 kali 45 menit, sangat besar kemungkinan berlangsung draw.
0: Oh, imbang.
3: Ada perpanjangan waktu di 2 kali 45 ya.
0: Oke, baik kalau gitu. Analisis. Terima kasih banyak nih Bung Opan atas analisisnya.
3: Sama-sama Bung Fajar.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Pengamat sepak bola Opan Lamara sudah kami ajak berbincang di Pro 3 RRI. Kalau dalam to the point tadi malam selepas waktu kita pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami bahas tentang OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Nah, kali ini kami hadirkan konferensi pers yang dilakukan oleh KPK secara utuh terkait hal tersebut. Berikut konferensi dalam OTT KPK di lingkup pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Riau.
6: Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Hussein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan.
7: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya, terduga pelaku tindak pidana korupsi, suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha, AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam pada tanggal 3 November 2025, mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan, kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melawan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuangsing periode 2021-2026. Dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri, dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Hasta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus di sampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuangsing, Kuantan Sengingi ya. Bahwa pada bulan April 2025, Pemkab Kuangsing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat dua calon yang mengikuti, yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuangsing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua, saudara ZKN yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah Kepala Dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuangsing periode 2025-2030. Terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuangsing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuangsing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 rupiah di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD, yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya, ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretariat daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau mencicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci agar jabatan ZKN selama periode bupati menjabat itu aman. Sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu 1. Saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, Saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, Saudara JL selaku pihak swasta, dan Saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap 2 orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, sama-sama dengan Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kwansing. Selanjutnya dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, ini senilai 700 juta, serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini diduga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kwansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kwansing. Dengan kata lain bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kwansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kwansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kwansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan Saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap Saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi, yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal, ini ada dua periode, yaitu untuk Saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Kemudian terhadap saudara SA dan saudara ZKN, karena memang datangnya membelakangi, ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Kasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan, di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
6: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka saudara ARD selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MIC.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Osi Darmawan, menargetkan 87% lahan baku sawah secara nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2029. Wakil Menteri Osi mengatakan jika kondisi pengurangan lahan sawah terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan secara nasional.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan saat ini banyak perusahaan dalam negeri yang berkontribusi dalam pelaksanaan konservasi satwa liar dan pelestarian alam di Indonesia. Ia mengatakan ada salah satu perusahaan dalam negeri yang telah berkomitmen secara rutin dalam mendukung konservasi elang Jawa dan macan tutul Jawa. Ada pula kerjasama multisektor yang mengajak sektor privat, akademisi, NGO, media, serta pelaku usaha untuk berkontribusi di dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu konservasi dan mendukung kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Informasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

Dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar Sapekera membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan capaian yang gemilang, Danilo dapat beradaptasi dengan cepat serta mengangkat performa Madura United yang musim sebelumnya terseok-seok di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: pertahanan yang solid serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kami perjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia, dan di segmen ini kami hadirkan untuk Anda Ronda Malam bersama Polda Sumatera Selatan.
3: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
2: Ya, Ronda Malam pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita menuju ke Sumatera Selatan. Saya coba sapa dulu narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Dari Siskamling RT 62, 63, dan 64 RW 12 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Ada Babin Kaptipmas Kelurahan Siangkang, Kecamatan Sako, Aibtu Agustianto. Mana nih? Yang mana nih? Halo? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
2: Wah, kabar baik, Pak.
4: Alhamdulillah, warga 62 sambil menunggu bola. Masih
2: cerah, Pak. Sambil menunggu bola. Oke, ada Pak Zulkarnain, Ketua Satkamling, ada juga Pembina Struktur Mayor Iskandar, dan juga saya sapa Satkamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paiju Darat Pelaju. Di sana ada Babin Kaptipmas Pelaju Darat Kecamatan Pelaju, Aibtu Slamet Raharjo. Pak, selamat. Siap, Pak. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga, Pak.
2: Kabar baik semuanya?
4: Baik.
2: Ada juga Ketua Satkamling Pak Iwan dan juga Pembina Struktur ada Pak

0: Irwan di Satkambing RT 25 RW 10 Kelurahan Paeju Darat Plaju ya. Dan juga ada narasumber utama kami, ada Kombespol Hari Purnomo SIK SHMH. Pak Hari, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak. Kebetulan Pak Dirbimas ada kegiatan, Pak, bersama Bapak Kapolda.
0: Oh, jadi nggak hadir?
1: Tidak hadir, diwakili oleh Kasubdit Satpam Polsus, Pak.
0: Kasubdit Satpam Polsus dengan
1: AKBP Suyanto SIK, Pak.
0: Pak Suyanto di set kamling mana nih? Set kamling mana?
1: Di RT 62, Pak. Di Saku.
0: Oh, oke. Bapak-bapak dan para pemuda-pemudi, terutama untuk Pak Polisi, sekali lagi mumpung belum telat kali ya, selamat Hari Bayangkara ke 80. Semoga tetap presisi mengayomi masyarakat juga nih. Selamat.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
0: Kalau ulang tahun biasanya ada traktiran nih, Pak. Traktir apa, Pak?
1: Kopi. Boleh, empek-empek dulu di Palembang.
0: Oke. Pak Suyanto, saya ngobrol dulu sama Pak Suyanto nih ya. Pak Suyanto di RT 62 ya. Satkamling RT 62 ya. RW 12 ya.
1: 63, Pak.
0: 63. Oh, 63. Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Saya awali dulu pada malam hari ini bicara tentang aktivasi Siskamling di RT 62, 63, 64, RW 12 itu sudah lama aktifnya atau baru aktif lagi nih, Pak?
1: Sudah lama, Pak. Jadi untuk Satkamling ini kan kepedulian warga untuk membantu Polri untuk menciptakan Harkamtibmas, Pak. Jadi untuk di Sialang ini sejak tahun 2004, Pak.
0: Tidak pernah mati suri?
1: Tidak pernah, Pak. Karena ini calon-calon penghuni surga, Pak. Jadi mati suri.
0: Pak Suyanto, itu ada anak muda nggak di situ, Pak?
1: Ada, Pak.
0: Oke, saya coba ngobrol sama anak mudanya nih.
1: Boleh.
0: Halo, siapa? Dengan siapa?
1: Dengan Rizky, Pak.
0: Rizky, anak muda biasanya pusreng malam-malam, ngapain ngeronda?
1: Ngeronda sesuai dengan perintah dari Pak Ketua kami, Pak Zulkarnain, untuk meramaikan pos ronda kami, Pak.
0: Itu ada jadwalnya, disuruh dan mau sendiri atau dipaksa sama Pak Zulkarnain nih?
1: Enggak, Pak, memang sekalian Pak Ketua kami itu untuk meramaikan pos ronda ini dibuat kegiatan gaplek tiap malamnya, Pak.
0: Oh, oke. Tapi nggak dilombakan gapleknya, dominonya.
1: Seringnya dilombakan, Pak, oleh Pak Ketua kami, Pak.
0: Oh gitu, ada hadiahnya berarti kalau gitu dilombakan.
1: Ya, alhamdulillah, dan syukurnya hadiahnya dari kantong pribadi Pak Ketua kami sendiri, Pak.
0: Wah, hebat. Saya kalau gitu langsung ketuanya nih, Ketua Satkamling Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ya, malam, Pak.
1: Ini, Pak.
0: Mana Pak Zulkarnainnya?
1: Malam, Pak.
0: Waduh, ini bisa aja narik minat anak mudanya nih. Ini
1: siap,
0: Pak. Ini hadiahnya dari kantongnya Pak Zulkarnain sendiri ya?
1: Ya, pribadi, Pak.
0: Ini sebenarnya saya penasaran, di tempat saya, di daerah rumah saya, ada pos kamlingnya, bagus. Tapi nggak ada penghuninya, sepi. Nggak ada yang ronda, anak mudanya nggak ada sama sekali, apalagi yang tua. Tapi biasanya tuh kita cuma bayar untuk uang keamanan, ada yang muter tuh, setelah itu selesai. Tapi untuk aktivasinya tuh nggak ada lagi. Tapi tadi Pak Suyanto mengatakan itu nggak pernah mati suri, selalu aktif. Itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Pak Ketua.
1: Jadi gini, Pak, kebetulan di sini juga saya merangkul toko-tokonya juga, Pak. Jadi warga pun iuran dibayarin untuk penjaga siang dan malam.
0: Oh, okay.
1: Tapi kita dari pukul 8 tokoh masyarakat yang tua-tua sudah pensiun.
0: Nah.
1: Daripada dia di rumah, saya ajak ke pos sambil ngopi. Saya nyediain kopi dan teh. Anak-anak muda jam 9, jam setengah 10 keluar main gaplek sampai jam setengah 12.
0: Oh, sampai jam setengah 12 aja ya. Oh gitu.
1: Kecuali malam minggu, kalau malam minggu hampir rata-rata jam 3. Saya 3 bulan ada saya bikin turnamen gapleknya.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi mereka selama 3 bulan latihan, 3 bulan turnamen.
0: Itu yang pesertanya itu dari anak-anak muda situ aja atau dari anak, RT lain?
1: Dominannya anak-anak Gria Musi, anak-anak RT 63, 62, 64,
0: oh.
1: 67.
0: Oh gitu.
1: Ya. Jadi terus ada kadang kalau kurang anggota dari anak-anak muda Gria Musi ngajak temennya. Nah, mungkin salah satu di sini ada di luar kecamatan lain hadir dia main ke sini juga.
0: Oh gitu. Nah ini nah. Yang saya lihat ini pos kamling ya?
1: Pos kamling ya Pak. Pos kamling.
0: Oh bagus banget. Ini gede banget. Ini oke. Okay. Soal fasilitas biasanya itu di pos kamling itu apa aja tuh yang situ ada,
1: Pak Ketua? Kita fasilitas center kita ada dua Pak. Tempat pentungan untuk rally patroli siskamling malam ada dua,
0: yeah.
1: Terus P3K APAR kita punya, kentongan juga punya Pak, tradisi lama kentongan kita siapin.
0: Wah mantap. Ini semuanya itu swadaya masyarakat. Wah mantap. Pak Ketua, ini semua siap. Swadaya masyarakat atau dibantu juga nih sama Pak Suyanto nih, Kasubdit AKBP Pak Suyanto dari Polda Sumatera Selatan.
1: Kita berapa tahun ini memang dibina Pak, langsung dari Polda.
0: Ya.
1: Sudah pernah dikasih, kita dikasih senter, sudah jas hujan, terus jaket untuk jaga malam. Dikasih kita dari Polda. Terus kebetulan kita dibina memang Pak sama Babinsa, Kamtibmas suka hadir ke pos ke sini. Termasuk Polresta juga kalau malam minggu habis patroli numpang ngopi di kita.
0: Oke, okay. Saya langsung ke Babin Kamtibmas ini. Ada Pak siapa? Pak Agustianto ya?
2: Siap, mundan, malam.
0: Oh, malam. Waduh, ini makin segar aja. Pak nungguin bola nih, Pak.
2: Ya, lagi nunggu bola. Sambil nunggu bola.
0: Pak, ini khusus untuk para penjaga ronda itu yang dibina tuh apa aja sih kalau dari Bapak tuh, dari Babin Kamtibmas tuh Pak?
2: Yang dibina tuh kita sering menghimbau kepada petugas ronda malam itu, kita memberi edukasi tentang kewaspadaan pelaku-pelaku kriminal dan cara menghadapi bila terjadinya bencana alam.
0: Oh, bencana alam.
2: Bencana alam seperti kalau di Palembang ini, kemudian yang sering terjadi bencana ini kebakaran.
0: Kebakaran?
2: Iya, kebakaran.
0: Oh, ini kebakaran rumah atau lahan nih?
2: Kebakaran rumah, kemudian.
0: Rumah.
2: Kalau musim kemarau ini ya sering kebakaran rumah karena di lingkungan Kelurahan Sialang ini lahan itu, lahan hutan itu enggak ada.
0: Oh.
2: Rata-rata ya perumahan. Kalau untuk di Sialang,
0: apa korsleting listrik? Apa penyebabnya tuh? Kok banyak kebakaran?
2: Listrik, ya kelengahan warga, kompor mungkin.
0: Oh, dan, itu sebabnya ya. Ada APAR ya? Tadi ada alat pemadam kebakaran ya di situ ya? Ya disediakan ya. Oh oke. Baik. Ini pelatihannya itu berapa? Dalam sebulan tuh berapa tuh? Berapa kali tuh? Atau ada waktunya juga?
2: Kalau untuk pelatihan kebakaran yang memberi edukasi itu PPK benar.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Yeah. Baik. Baik. Jadi ini saat kamling RT. Ini gabungan ya 62, 63, 64 itu satu pos kamling nah, ini.
2: 63 aja nih.
0: Oh, 63 aja nih.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, 63.
2: Kalau untuk RT yang lain seperti RT 64 ada tersendiri. Ini pos kamling sama RT 62.
0: Oh gitu, oke, baik. Kalau gitu, baik. Terima kasih Pak Babin Kamtibmas, Pak Agustianto. Saya coba bergeser dulu, ya. Saya bergeser dulu ke Satkamling RT 25 RW 10 nih. Ada Aibtu Slamet Raharjo dari Babin Kamtibmasnya nih. Pak Slamet, halo.
3: Halo Pak.
0: Halo. Kabar baik. Siap. Ya. Waduh, ini nunggu bola juga nih.
3: Siap.
0: Wah, ini mana anak mudanya nih? Anak kok udah sepuh semua?
4: Ini yang muda.
0: Oi, ini. Halo. Wah, ini yang juga diajak juga sama ketua Satkamlingnya nih, Pak Iwan. Jangan-jangan anak mudanya?
3: Iya, Pak. Iya Pak, benar.
0: Iya, dipaksa nggak sama Pak Iwan?
1: Nggak dipaksa.
0: Oh, nggak dipaksa. Wah. Namanya siapa?
1: Tidak ada Pak, paksa Pak.
0: Namanya siapa Mas?
1: Rahman Pak, Muhammad Mulia Rahman.
0: Rahman, ini rutin untuk ronda, jaga ronda sesuai dengan jadwal atau gimana nih sistemnya di sana?
1: Sesuai dengan jadwal Pak.
0: Oh, jadwal. Itu ada berapa sih sebenarnya dalam satu shift itu, satu hari itu berapa orang yang jaga?
1: Ada 4 orang Pak.
0: 4 orang, oh 4 yeah. orang. Terus shift-shiftan ya, jadi setiap harinya beda ya. Itu yang ngatur jadwalnya siapa? Ya, Pak, Pak Ketua, Pak Iwan.
1: Ya, ketua kami Pak, Pak Iwan.
0: Jangan-jangan juga ada lomba-lomba juga nih untuk menarik minat anak muda yang ikut ronda nih, Pak Iwan.
1: Saya itu pasti Pak itu Pak.
0: Apa?
1: Pasti itu.
0: Apa?
1: Ada yang gaplek Mobile Legend ada juga.
0: Mobile Legend. Akhirnya ada juga yang push rank juga ya malam-malam ya.
1: Iya.
0: Tapi masalahnya
1: ramai kan Pak.
0: Tapi nggak konsen nanti jaga lingkungannya. Tapi saya ingin tahu nih, selama jaga ronda ada kejadian apa nih? Gangguan kamtipmasnya tuh di daerahnya di RT 25 nih.
1: Untuk di kawasan RT 35 nih.
0: Oh 35.
1: Aman dan terkendali Pak.
0: 35.
1: RT 35.
0: Malam-malam tuh biasanya rawan apa nih? Curanmor, pencurian rumah, tawuran, apalagi geng motor, apa? Di sana apa rawannya?
1: Aman Pak, untuk di kawasan RT 35 ini aman, sangat aman Pak, karena sering patroli kami Pak, walaupun jaga pos ini. Kalau main Mobile Legend pun gantian gitu Pak.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Iwan dulu, ketua Satkamlingnya dulu nih. Pak Iwan ini ya. Untuk menjadwal orang-orang yang ronda itu ada nggak yang berhalangan? Pak, saya nggak mau jaga Pak gitu. Ada yang nolak nggak? Nggak bisa, sibuk.
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Wah. Ada ya kalau sakit ya.
0: Oh kalau lah. Sakit mah ya wajar ya, kita nggak akan paksa. Cuman untuk nolak gitu nggak ada ya situ ya.
1: Nggak ada, soalnya sini diwajibkan kita di sini kerjasama dengan Pesantren Ar-Rahman kan.
0: Pesantren Ar-Rahman kerjasamanya Ar-Rahman. Gimana tuh?
1: Kerjasama di bidang pos ini apanya keamanan. Yang dikatakan Mulia Rahman tadi 4 orang itu dari Pesantren Ar-Rahman.
0: Oh gitu.
1: Kalau dari RT 35 4 juga, jadi 8 yang jaga malam.
0: Wah, rame ya. Rame, ternyata banyak. Ya. Iya, kebanyakan juga kebanyakan juga anak muda juga
1: nih. Apalagi kalau
0: ya, kebanyakan anak-anak muda juga.
1: Ah, gabung.
0: Oh, gabung.
1: Nah, ada yang okay. Muda, ada yang tua. Di sini pos rondanya 2.
0: Ada 2?
1: Pos Sat Kamling dengan pos pantau.
0: Pos
1: berdampingan tapi.
0: Pos pantau itu apa? Pos pantau itu apa, Pak Ketua?
1: Nyabang dari pos induknya. Untuk keamanan kan karena ini di lingkungan pesantren.
0: Uh-uh.
1: Ada yang bagian di luar, ada bagian di dalam.
0: Oh, oke, baik. Nah, saya ke Pak Slamet Raharjo dari Babin Kantipmas. Tadi saya tanya ke Pak Gustianto di Babin Kantipmas juga ada pelatihan-pelatihan juga. Kalau di sana tuh apa? Bentuknya apakah seragam? Satu Indonesia Babin Kantipmas akan memberikan pelatihan kepada jaga ronda ABCDE gitu. Ada panduannya atau berbeda-beda sesuai dengan gangguan ancaman kamtipmas di daerah masing-masing gitu Pak?
3: Sesuai dengan gangguan Pak, terutama saya memberitahu atau menghimbau untuk pengenalan hukum. Sudah itu di pos kita menampung pelayanan permasalahan, problem solving. Seterusnya mengenali layanan 110 yang dikeluarkan brand oleh Polri. Layanan cepat, sudah itu kita mengajarkan apabila pelatihan terdapat tersangka untuk mengamankan tersangka menggunakan borgol, menggunakan tongkat ya seperti, dan lain-lain Pak.
0: Itu fasilitas tongkat borgol juga ada ya di sana ya?
3: Lengkap Pak, ada.
0: Lengkap. Ini
3: perpun ada, Pak.
0: Ini diberikan dari Polda Sumsel atau apa, urunan warga atau gimana nih?
3: Ada bantuan dari Polsek, ada
0: Polsek.
3: Sudah ada di pos, siap.
0: Oh, oke. Okay. Pak, saya agak bingung nih. Ini ada ketua Satkamling, ada pembina struktur. Pembina struktur itu ada Pak Irwan. Pak, mana Pak Irwan? Ada Pak Irwan? Pembina struktur itu siapa? Oh, enggak ada.
3: Pak Irwan, Pak. Pak Irwan itu
0: Pak. Pak Irwan, Pak Irwan. Mana Pak Irwan?
3: Ini Pak Ketua.
2: RT. Pak Ketua.
1: Oh, kebetulan saya RT 35, Pak.
0: Iya, ketua Satkamling. Oh gitu, ketua RT-nya.
1: Ya.
0: Ketua RT-nya. Pak, ini bapak di sebelahnya Pak Slamet siapa? Dari TNI juga ikut kolaborasi atau gimana?
4: Alhamdulillah, Pak. Kami dari Babinsa Koramil Pelaju, tepatnya Kodim 0418 Palembang, Pak.
0: Oh gitu. Ini apa? Dalam ini karena kita ngobrol bersama RRI datang gitu, atau memang ada rutin kegiatan di situ di setiap pos kamling muter-muter gitu, Pak? Dengan Pak siapa, mohon maaf?
4: Kami, Pak, sudah alhamdulillah, Pak, kami bersama mitra kami dari Babin Kamtipmas sudah kegiatan rutin kami, Pak.
0: Oh, rutin.
4: Jadi kalau malam kami patroli, kalau monitor wilayah binaan, Pak.
0: Di wilayah RT 35 ini apa nih kerawanannya yang biasanya sering ditemuin, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak, kalau di RT 35 aman, Pak. Karena mungkin yang seperti disampaikan sama rekan kami yang di Saku, ahli surga semua, Pak.
0: Oke, baik.
4: Tapi, Pak, memang benar dari Saku tadi menyampaikan kalau di Palembang ini, Pak, tingkat bencana itu, Pak, kebakaran.
0: Oh, sama.
4: Ya, jadi kalau di wilayah kami, di wilayah RT 35 ini kebakaran lahan, Pak. Karena masih ada lahan-lahan kosong yang hanya ditumbuhin lalang, Pak. Itu kalau di musim kemarau sangat gampang, Pak.
0: Wah, ini kita mau masuk El Nino. Kita mau masuk El Nino nih, Pak. Mau masuk musim kemarau nih, Pak. Gimana antisipasinya tuh, Pak?
4: Antisipasi kami, Pak, kami dari RT-RT yang ada di wilayah binaan kami sangat mengharapkan sekali untuk segera menembusi atau menelpon aparat kewilayahan, dan kami langsung teruskan biasanya ke PBK kami, Pak. PBK pemadam kebakaran kami, Pak.
0: Iya. Biasanya itu kalau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada Manggala Agni ya, untuk memadamkan api, terutama untuk kadang nggak semua orang pasti bisa untuk memadamkan lahan ya, apalagi kalau bukan hanya lahan rumput kering tapi gambut dan lain sebagainya. Tapi sana nggak ada ya kalau gambut sana ya?
4: Alhamdulillah kalau gambut ada, cuman nggak banyak, Pak.
0: Oh, nggak banyak. Iya. Oke. Siap. Tapi kalau untuk rumah
4: dan rata-rata kebakaran itu, Pak, lalang.
0: Lalang ya. Kalau rumah nggak, kalau di sana?
4: Alhamdulillah kalau rumah, karena di wilayah kami ini RT 35 ini rata-rata rumah permanen, Pak, bukan rumah panggung mungkin kayak di Saku. Jadi kecil, Pak, untuk tingkat kebakarannya, Pak.
0: Oh gitu, oke, baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak AKBP Suyanto. Pak Suyanto, halo.
4: Terima kasih, Pak. Selamat,
0: Pak. Ya, Pak Suyanto.
4: Ya, Pak.
0: Ya, Pak Suyanto. Ternyata di sana berbeda ya untuk secara struktur bangunan, makanya di sana sering kali kebakaran gitu. Kebanyakan rumah panggung sana, rumah panggung juga.
1: Jadi di beberapa tempat, Pak, khususnya di aliran Sungai Musi itu kebanyakan rumah panggung juga padat, sehingga kalau terjadi kebakaran sangat rawan. Namun untuk Babin sudah kami bekali untuk selalu mencatat nomor handphone atau nomor telepon PBK, Pak.
0: Jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi bukan tidak bisa dilakukan secara sendiri mandiri gitu, langsung memadamkan nggak bisa ya?
1: Karena rumah panggung, Pak. Jadi karena kalau api sudah besar baru menghubungi PBK, Pak.
0: Itu kebanyakan penyebabnya apa, Pak? Konsleting listrik atau apa?
1: Beberapa konsleting listrik juga. Di sini kan banyak penjual empek-empek, Kadang lupa mematikan kompor, Pak.
0: Oh gitu. Oke, baik. Ini saya ke ketua Sekamlingnya Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ini makanannya banyak banget, Pak. Ini dari mana nih, Pak? Dari Pak Zulkarnain sendiri atau urunan warga?
5: Ya, kita kebetulan KSRT ada juga, Pak.
0: Oh, KSRT.
5: KSRT ada.
0: Atau jadi, jangan-jangan gara-gara ini nih, Pak Suyanto datang nih. Jadi banyak yang makanannya.
5: Nah, hampir kalau malah di pos ini, Pak, saya bilangin dari Polresta, kalau dari Polda malam Sabtu malam Minggu pasti sini karena ngopinya di sini mereka. Ngambil keliling mereka putar-putar mampir ke Gria Musi khususnya RT 63.
0: Oke. Sebagai ketua Satkamling, ya, sebenarnya tantangannya apa sih untuk bisa terus aktif? Mungkin bisa ditularkan ke pos kambing lainnya, termasuk kayak di daerah saya, di rumah saya nih. Ada tipsnya nggak sih, Pak, untuk bisa menarik masyarakat yang katanya sibuk tapi ternyata tuh bisa-bisa aja tuh tidak mati suri, tetap aktif itu, Pak Zulkarnain?
5: Kalau yang saya coba di Gria Musik khusus di RT63, Pak, tokoh masyarakatnya, Pak, banyak yang pensiun di rumah nonton TV. Ya utamanya ya di pos itu ada dulu, Pak, gula dan kopi, teh udah ada. Jadi daripada dia ngopi, khusus satu lagi tipnya, Pak, harus ada TV.
0: Oh, harus ada TV.
5: Harus wajib TV, wajib. Karena mau nonton berita di rumah sendirian, ya ke pos. Karena daripada dia melamun di rumah, di pos kan
0: rame ya, bisa rame, ngobrol. Itu. Wah, apalagi
5: satu
0: sekarang
5: satu lagi untuk anak mudanya, cari pentolan ya, Pak.
0: Oh gitu. Kayak
5: di sini kan si Kiki ini pentolannya ya, kita ajak dia.
0: Jadi ajak teman ya, Pak. Jadi teman-temannya ikut ya, gitu ya.
5: Ikut temannya.
0: Oh, triknya gitu.
5: Ya, karena Kiki ada komandannya juga lagi, Liu. Nah, Liu lah yang kita pegang. Kalau tokonya Pak Jenal, Pak, ini mantan RW juga. Jadi dia penggerak tokoh masyarakat sini, anak-anak muda. Saya juga termasuk dibina sama beliau.
0: Jadi memang semuanya berkolaborasi ya. Jadi enggak sendirian, Pak Zulkarnain itu enggak sendirian, ada pembinanya juga dan juga ada Babinkamtibmasnya juga. Saya di RT63 ya, betul ya? RT63 ini, Pak, di situ ada tulisan Mayor Iskandar Pembina Struktur. Itu apa? Ada enggak?
5: Itu Pak Iskandar ya, koordinator keamanannya, Pak, di khususnya di RW itu, Pak, di RW 12.
0: Pembina struktur itu apa sih, Pak? Maksudnya itu, Pak?
5: Jadi kita ini di sini kebetulan yang TNI aktif, polisi aktif udah nggak ada di sini kan, kebanyakan sudah pensiun.
0: Oke.
5: Dulu dipegang sama Bapak AKBP Rustam Effendi. Waktu dia aktif, sekarang sudah pensiun, sama Bapak Rustam diserahnya ke Pak Iskandar tadi, Pak, TNI aktif. Tujuannya, kita kan lingkungan kita ini dekat pasar, Pak.
0: Oh, dekat pasar, oke.
5: Ya, pasarnya bukan pasar dikategorikan kalau di sekitar Jakarta tuh kata ya di bawah pasar induk golongan B udah pasarnya, Pak.
0: Jadi kenapa kalau pasar itu kenapa rawan atau macet atau apa nih?
5: Jadi kadang suka-suka ya orang iseng-iseng di pasar kan suka kadang minta jatah lah mungkin, atau ganggu perumahan kita lah. Jadi kita kalau udah ada anggota yang aktif, dia agak segen. Dulu waktu Pak Rustam, PPND, AKBP, sama takut juga. Jadi kita menggunakan yang aktif-aktif, Pak.
0: Oh gitu. Jadi sekaligus melindungi warga ya dari aksi premanisme ya, pungli dan lain sebagainya.
5: Dan membuat tumbuh ini, Pak.
0: Apa?
5: Jadi untuk si penjaga kita atau hansip kita lah, kepercayaan diri dia, Pak.
0: Jadi
5: kepercayaan diri dia bahwa dia dilindungin sama koordinator keamanan.
0: Wah, ini sudah berlangsung dari dulu?
5: Dari dulu, Pak. Dari mungkin 2024 lah itu sudah ada namanya koordinator keamanan. 2004.
0: Oh, 2004.
5: Ya, 2004 sudah ada namanya koordinator keamanan.
0: Jadi setelah ada yang pensiun, ganti lagi koordinator keamanan yang siapa aktif. Yang aktif gitu yang ya. Aktif. Oh, gitu.
5: Tokonya, Pak, kita di Gria Musik ini tokonya, Pak. Tokonya saya dibantu semua. Di sini ada ya, Pak, Haji Amin, Pak Zulombo, itu tokoh-tokoh senior di Gria Musi yang bimbing-bimbing saya. Jadi inilah yang jadi aktif.
0: Iya. Oke, ini kalau ketua Siskamling berarti nggak ikutan Siskamling berarti?
5: Saya batasnya jam 12, Pak.
0: Jam berapa, Pak?
5: Jam 12 malam.
0: Jam 12 malam. Berarti nggak ikutan nonton bola apa Piala Dunia bareng-bareng nih, nobar?
5: Kerja kita, Pak.
0: Oh, kerja.
5: Masih kerja. Jadi jadwal tidur.
0: Jadwal tidur. Oke.
5: Okay. Pagi baru.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Zulkarnain. Dan juga ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa ikut bertanya langsung ya. Pada malam hari ini, rendah malam, kita menuju ke daerah Sumatera Selatan. Ada Satkamling RT63 di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Dan juga dari Satkamling RT35 di Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya, RT35 RW10. Saya coba ke RT35 dulu nih di Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya. Ada Pak Slamet Rahardjo lagi. Pak Slamet, halo.
6: Halo, Pak.
0: Halo. Siap. Pak, itu di situ. Ini di luar. Posisinya sekarang berada di mana nih? Kalau tadi kan saya ke RT63 itu di dalam pos kamlingnya. Kalau ini di mana nih posisinya?
6: Tepat di depan pos, Pak.
0: Oh, tepat di depan pos.
6: Iya, Pak. Kita di depan pos kamlingnya, Pak.
0: Oh, gitu. Ini karena tadi kan saya lihat ada meja di dalam pos kamlingnya, ada makanan dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada makanan, ada kopinya juga nggak nih, Pak?
6: Ada, Pak.
0: Oh, ada. Pak. Mana? Oh,
6: ya, aman, Pak.
0: Oh, aman. Ini yang nyiapin ya. Pak Ketua nih, Pak Iwan.
6: Iya, Pak. Pak
0: Ketua, Pak. Pak, ini kalau bicara soal tadi kan Kamtipmas ya. Kamtipmas ternyata aman dan juga paling resikonya adalah kebakaran lahan ya, bukan lahan sih, apa namanya? Rumput-rumput kering itulah ya, ilalang ya.
6: Ilalang.
0: Tapi selebihnya tuh aman ya, nggak ada tawuran warga gitu ya, nggak ada pencurian lain sebagainya gitu di sana. Kejadian-kejadian seperti itu.
6: Alhamdulillah aman, Pak, dikarenakan pos ini aktif, sering patroli untuk di sekitar sini, Pak.
0: Oke.
6: Okay. Di sekitar RT35.
0: Lagi pula juga jumlahnya ada 8 per hari ya, per malam ya.
6: Iya, Pak.
0: Empat dari RT, empat dari pondok pesantren ya.
6: Pondok pesantren.
0: Oh gitu. Ini koordinasinya gimana ya? Saya ke Pak Ketua, Pak Iwan. Pak Iwan, halo.
7: Halo.
0: Ya. Ya, Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini sudah berapa lama jadi Ketua Satkamling nih, Pak?
7: Kalau sini dari tahun 2013.
0: Dari tahun 2013.
7: Berdiri pos kamling nih. 2013.
0: Sejak berdirinya pos kamling 2013 sampai sekarang, pernah nggak akhirnya nggak aktif pos kamlingnya karena nggak ada yang jaga?
7: Tidak bisa tidak aktif di sini, diwajibkan karena di sini kerjasama aja dengan pesantren Ar-Rahman tadi.
0: Oh. Nah,
7: jadi pesantren Ar-Rahman juga ngirim anggota untuk siskamling kan oleh pimpin. Dikoordinasikan oleh pimpinan pondoknya.
0: Oke, jadi kalau dari pondok pesantren itu yang mondok dari pondok pesantren Ar-Rahman.
7: Ya, Ustad.
0: Oke, Ustad Adam, Pak Ustad. Selamat malam, Pak Ustad.
8: Selamat malam.
0: Wah, ini.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini memang santrinya emang diwajibkan untuk ikutan ronda atau gimana sih?
8: Sebenarnya bukan santri, tapi lebih ke seniornya. Artinya mudabir, pembimbing santri. Jadi yang guru-guru muda kita aktifkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pondok untuk ikut membantu kegiatan siskamling tersebut.
0: Alasannya apa?
8: Yang pertama sekaligus menjaga ketertiban santri.
0: Ya.
8: Di mana kan kita hampir 800-an santri di dalam pesantren, jadi mau tidak mau tidak hanya kita mengandalkan CCTV saja, tapi paling tidak guru-guru muda harus ikut ambil bagian untuk menertibkan kegiatan malam tersebut?
0: Itu kan kalau ronda identik dengan malam ke dini hari gitu. Itu itu juga sama. Waktunya itu memang malam ke dini ke pagi gitu untuk jaganya.
8: Iya, sama. Kalau untuk pagi itu memang ada khusus untuk jaga pos saja, adanya security. Tapi kalau untuk malam, untuk security itu di depan, untuk guru-guru muda yang mereka sudah ada terjadwal, itu mereka ikut berkeliling dalam kegiatan keamanan untuk santri.
0: Termasuk juga jadi, dari warga, dari warga Pak Iwan, dari ketua satgas.
8: Benar, jadi sekitar jam 11 itu kadang-kadang bergantian setelah ikut bergabung dengan masyarakat di RT 35. Nanti yang jadwal kita bagi dua untuk tetap di tempat, kemudian sisanya untuk patroli ronda di sekitar pesantren.
0: Oke, ini ke patroli di sekitar pesantren ini sejak tahun 2013.
8: Kalau untuk kegiatan siskamling yang di pesantren itu semenjak berdirinya pesantren.
0: Oh, sudah lama.
8: Di tahun 2000 ya, sudah lama. Tapi belum berkoordinasi dengan masyarakat. Jadi kita hanya sebatas di pesantren saja.
0: Internal. Nah, akhirnya berkolaborasi lah ini dengan Pak Ketua Pak Iwan.
8: Benar.
0: Oh, gitu. Jadi kenal ya semuanya ya dengan warga, dengan
8: alhamdulillah kenal, betul, Pak. Jadi tapi, sekaligus kalau anak-anak mudanya yang gabung ya bisa melihat kegiatan masyarakat ya, apalagi mereka guru-guru muda ini kan cenderung mereka cuma kajian kitab saja. Nah, ini diajak oleh Pak Ketua untuk kegiatan masyarakat.
0: Oh,
8: bagaimana kondisi di sekitar lingkungan di RT 35.
0: Oh, iya. Bersosialisasi ya, tidak hanya di dalam pondok saja belajar agama, tapi juga bersosialisasi kepada di masyarakat sekitar. Wah, keren. Keren. Ini selama ini kolaborasinya berjalan dengan baik, dan juga ada ini nih, ada logistik dari pesantren juga nih untuk yang ronda atau gimana?
8: Siap. Yang jelas dari pimpinan sudah menyiapkan kopi gula.
0: Kopi gula. Sisanya Pak Ketua, Pak Iwan.
8: Sisanya Pak Ketua.
0: Oke. Sebelum saya pindah ke RT 63 di Kelurahan Sialang, saya langsung sebagai closing statement dulu deh, Pak Slamet. Pak Slamet, nih ada yang ingin disampaikan, Pak Slamet. Ini
9: siap.
0: Sekaligus juga untuk mengaktifkan lagi, menyematkan lagi, menyemangatkan lagi anak-anak muda utamanya khususnya. Karena kalau anak muda itu kan lebih fit biasanya ya, lebih sigap, lebih siap gitu ya. Harusnya sih anak muda yang ronda gitu. Tapi gimana nih, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran Pertiga RRI pada malam hari ini? Silakan, Pak.
9: Baik, terima kasih. Untuk saran saya yang akan saya sampaikan untuk para pemuda, daripada kumpul-kumpul duduk di pinggir jalan, nobar-nobar di pinggir jalan, kumpul-kumpul tidak benar, ikut tawuran, ikut pergaulan yang bebas, lebih baik melaksanakan ronda kegiatan positif, menjaga kampung, menjaga keamanan di sekitar, untuk mengenali wilayah di sekitar kita, untuk mengenali orang-orang di sekitar kita.
0: Oke.
9: Dengan menjaga keamanan.
0: Iya. Di situ ada TV nggak, Pak? Pak Slamet, ada TV nggak?
9: Alhamdulillah untuk sementara belum, Pak.
0: Oh, belum. Jadi nggak nobar nih, nggak nobar bola nih.
9: Belum.
0: Oke.
9: Okay. Tidak nobar.
0: Oke, okay, jadi habis ini tetap langsung dinas lagi keliling untuk penjaga keamanan. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas waktunya bersama Pertiga RRI pada malam hari ini. Semoga ini bisa menularkan juga nih anak-anak muda kita untuk bisa aktif lagi. Tidak hanya di daerah Sumatera Selatan, tapi juga di daerah-daerah terutama di daerah yang mati suri, pos kamlingnya bagus ada tapi kosong, nggak ada yang jaga seperti di daerah rumah saya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Slamet dan juga yang lainnya ya. Terima kasih banyak dari Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paeju Darat Pelaju. Saya langsung ke Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga teman-teman yang berada di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Halo.
10: Ya, halo Pak.
0: Iya. Tadi di sana masih belum, alhamdulillah belum ada TV-nya, jadi nggak bisa nonton bareng. Di sana ada TV ya?
10: Ada Pak.
0: Ada ya. Wah, ini katanya ada. Tadi Pak Zulkarnain bilang selama ada TV ada yang mau ronda nih katanya. Ini emang ada rencana apa namanya? Ada lomba-lomba bagus-bagusan pos kamling nggak sih? Kalau dulu saya sempat memandu acara ronda malam, ada beberapa piala yang dihadirkan dalam beberapa segmen gitu. Kalau di sana ada nggak ya piala-piala gitu ya, dilombakan nggak ya?
10: Jadi setiap tahun, setiap HUT Bayangkara selalu ada lomba.
0: Lah kemarin berarti dong, tanggal 1.
10: Betul. Jadi untuk setiap awal di bulan Juni sudah dimulai lomba. Jadi untuk pemenangnya nanti diumumkan di 1 Juli. Dan alhamdulillah untuk Polda Sumsel menjadi nominasi pemenang juara lomba tingkat Mabes, Pak.
0: Wah, itu kriteria yang dinilai apa tuh biasanya itu?
10: Yang pertama kelengkapan daripada Satkamling.
0: Ya.
10: Petugas Satkamling. Jadwal jaga. Dan terobosan-terobosan kreatif. Dan
0: nah, alhamdulillah. Terobosan kreatifnya apa emangnya di sana?
10: Jadi untuk Satkamling yang juara satu yaitu apa ini di Mubah. Di situ sudah dilengkapi CCTV.
0: Oh.
10: Juga menyiapkan nomor telepon. Jadi setiap warga yang menjadi ruang lingkup Satkamling, apabila melihat yang dicurigai, langsung WA ke petugas Satkamling. Jadi langsung petugas Satkamling melaksanakan patroli kepada warga yang melaporkan, Pak.
0: Wah, keren. Oh, iya. Oke, keren. Ini kalau saya ke Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Ya, ini ada lomba-lomba ikut juga tadi pos kamlingnya?
11: Iya Pak, alhamdulillah kita juara 2 Poresta, juara 1 tingkat kecamatan Pak.
0: Ini tadi penilaiannya itu kan ada kelengkapan alat, lalu apa yang lain sebagainya, tapi ada juga terobosan. Emang ada terobosan juga di sana? Apa terobosannya nih Pak Zulkarnain?
11: Ya, saya mengadakan turnamen gaplek itu tadi Pak, terobosan saya supaya merekrut anak muda untuk ronda.
0: Nah, ini dan bisa dicontoh.
11: Pak, toko-toko juga ikut, Pak. Jadi bukan anak muda aja, toko pun saya ikut turnamen.
0: Tapi sayangnya hadiahnya tuh dari Pak Ketua. Jadi bingung juga nih, saya mau soundingnya kepada seluruh ketua-ketua RT untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya, bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga tokoh masyarakat dipegang dulu, nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadi Pak Zulkarnain ya?
11: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki Pak.
0: Semoga
11: rezeki turnamen 4 juta saya Pak.
0: Semoga rezekinya terus-terusan, jadi hadiahnya terus-terusan ya.
11: Iya, okay. Kan doain Pak sama peserta.
0: Oke. Baik kalau begitu. Wah, ini tanpa terasa kita sudah harus closing, tapi terima kasih banyak Pak Zulkarnain, terima kasih ya, banyak Pak Aibtu Agustianto, lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paeju ada Pak Aibtu Slamet Raharjo dan juga Pak Ketua Satkamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu. Selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar. Logistik udah aman semuanya. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat malam. Terima kasih.
12: Salam.
0: Ya, pendengar, demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya, di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako, dan juga Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paejo Darat Pelaju. Saya Fajar Nugroho untuk Ronda Malam edisi kali ini.
12: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Demikian laporan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
2: Pemerintah
1: maaf.
2: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan

0: OPE ini telah menghasilkan capaian melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
2: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonne Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi

0: Kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
2: Probably prefer the Trionda.
0: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Catatan Peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan Persatuan di Tengah Perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku ya, agama dan budaya, yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya. Alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya.
0: Harudin, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya, di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah, karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik gitu ya, itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental, bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang, hidup di dalam semangat persatuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang. Kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan, kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928.
0: Iya.
1: Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945,
0: iya,
1: kita sudah hidup sebagai kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia yang merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini. Ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika.
0: Yeah.
1: Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Oh. Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia karena di Indonesia ini ya manusianya agamanya sangat beragam ya.
0: Yeah.
1: Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama, dan Pancasila itu adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa, jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ya. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangannya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama, Bung Sabil. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya, polarisasi, hoax ya, dan ujaran kebencian. Nah, lantas ya, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya, di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak, agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki, yang universal ini tumbuh nilai persatuan. Begitu, Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya, yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik baik, kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar Pak yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini selamat hari pagi. Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat,
2: Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi nih lama nih.
0: Betul.
2: Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Satio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali. Silakan baca suara.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya, Pak.
2: Ini udah 2 hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya, Pak Setio, pekerjaan ya, saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan. Karena udah membawa kenek pun ternyata di dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenek 4. Jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya. Posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu, hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya sih manajernya berbicara, sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu, Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu nggak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu, Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila? Menurut saya, sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila tuh seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab
1: ya,
2: Bung Sabil, salam ya. Sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa, mungkin intinya apa ya, ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya, Pak.
0: Iya.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah, memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya. Negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: yeah,
1: ya jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena yeah, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu, ya kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bung Sabil, gitu ya.
0: Waduh, sampai nah, studi ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Banyak pengamen itu bermartabat, gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia nggak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola, ya? Apakah dia hanya menyanyi? Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika
0: menikmati,
1: tapi karena kita nggak merasa terhibur.
0: Menikmati seninya jadi, jadinya ya.
1: Iya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting, gitu ya.
0: Iya.
1: Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah. Concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni. Tapi dengan segala keterbatasannya, jadi ya, ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan.
0: Okay.
1: Begitu, Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita, diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis, gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut.
0: Iya.
1: Ya, dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya, ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada saat yang sama menjadi humanis, ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih, gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga, ya. Ya, ini sederhana aja, Bung Sabil, ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang gitu, itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu,
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan. Iya, kan? Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya luhur bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman.
0: Iya.
1: Jadi di sini, di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun. Tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini gak boleh hilang.
0: Iya.
1: Ya,
0: saya
1: dan
0: jadi,
1: ini dihidupkan memang sejak kecil.
0: Betul.
1: Lewat sebagai institusinya. Iya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya. Mungkin di mungkin juga dialami banyak orang. Saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal enggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan, karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
1: Ya, memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran. Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu kita tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
0: Iya.
1: Iya kan Bung Sabil?
0: Betul sekali.
1: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya. Ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
0: Iya.
1: Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
0: Iya.
1: Iya kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non-muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain.
0: Oke.
1: Hidup bersama dalam rumah besar ya gitu.
0: Iya.
1: Gitu Bung Sabil.
0: Baik. Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari. Pak Daniel. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil. Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya, Pak Zakaria.
3: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
0: Iya.
3: Ya, saya sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu? Pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa lebih biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila, kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan sudah masuk tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuma badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya. Bukan seperti dulu ya, di pelataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempersatukan bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua. Kalau kita memang sudah bangsanya ada dari dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setio? Ya, silakan, Pak.
1: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Yeah. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya.
0: Yeah.
1: Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno. Dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia. Yeah. Yang sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tetap bersatu. Sementara yeah. Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul relatif utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat bergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik Pak Satya, semoga Pak Zakaria jadi gak kepo lagi nih, udah jelas nih. Atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya. Baik. Pak Satya, kita sudah memasuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya. Biasanya dua sesi gak pukul dua ya, karena ada live bola nanti. Mungkin ya jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Satya sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
1: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Ya, mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati. Karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama. Ya, kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini. Gak ada dua Tuhan itu kan. Gitu. Nah, jadi ya... ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Baik.
1: Begitu, Bung Sabil.
0: Yang terakhir Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini, Pak?
1: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Tetapi kita menjadi pemandu. Menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. Bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil. Membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Luar biasa. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih resilient ya dalam menghadapi berbagai tantangan. Lebih tangguh. adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang belum menguasai udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka kita 2 sesi ya hingga pukul 2, namun kali ini kita hanya 1 sesi, mohon maaf hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan langsung kick off pertandingan antara Spanyol melawan Austria, dan pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
4: Kita buat pergub 13. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
5: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
4: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
5: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
6: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya. Kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada Dirlantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain. Bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
5: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa? Jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Hana. Siap.
1: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
1: Ah, oke, okay. Nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%, ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak, jadi pas pertandingan itu makin rame karena orang-orang pada mau nonton gitu sih Mbak.
1: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu kombinasi, Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi. Jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
1: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
1: Oke, snacking time sambil nobar begitu build-nya ya.
2: Betul.
1: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
1: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
1: Oke, nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
2: Wah, pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
1: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana, jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
1: Oke. Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
1: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak. Jadi gitu, kita padetin aja. Makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau sih kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
1: Oke. Nah, tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak. Cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih. Masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Okay. Belum terlalu yang dinanti-nanti lah kasarannya gitu. Nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti ramai banget gitu sih.
1: Okay. Nah, sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
2: Sudah. Nanti kita juga koordinasi juga. Mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
1: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen Pak Robert?
2: Sudah. Tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih. Mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
1: Ternyata memang
2: kita vibe. Tuh tadinya hanya vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena libur anak sekolah, ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih, karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
1: Oke. Okay. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
2: Kebetulan kita udah sih, Mbak. Hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng. Terutama di Bandung sama Tugu sih, di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu. Lebih besar lagi. Jadi ada tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
1: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
2: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih Mbak.
1: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu Pak?
2: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu, karena kan acaranya cuma pagi doang ya kebetulan sih sampai siang gitu.
1: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya begitu ya, jersey-jersey.
2: Pasti tapi dong kalau biar orang tahu, kalau nggak ntar orang nggak tahu. Sana kayak kafe biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan wah ada apa nih atau gimana kan bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
1: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya
2: iya,
1: ke kafe yang ada di KAI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset begitu ya, membawa berkah Piala Dunia Loko Cafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan Nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Pro 3, RRI Pro 3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu Kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, misalnya ambil 2 juta perputaran daripada UMK, ya nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini. Seperti itu sih Mbak Hana.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Nah, jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di kafe. Nah, itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi, kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya?
2: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya. Dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerjasama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar, padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini, karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Begitu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, bahannya, kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar. Seperti itu, Ana.
1: Simple itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya?
2: Betul. Jadi gini Mbak Ana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com, itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi-lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya, Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini, Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh, saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih, nah bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas Rp75.000 seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas Rp75.000 dianggap sebagai non komersial. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersial. Seperti yang ada di Aceh gitu ya. itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan, dia dia ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu, jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kepada kategori itu, kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang itu di tempat komersil itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur gitu ya. Secara jujur kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya. Lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya. Kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut. Ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selarkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Halena bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya, dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya, Bu Ulan ya. Terima kasih nih Bu Ulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bu Ulan.
2: Pagi Mbak, sukses. From the dirt and the tears we make gold.
1: We are more than flesh and bones. Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Ulan Kartiko Purbojati.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner-up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan mulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner-up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang
0: iya juga ya,
1: sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar. Lawannya juga sama-sama tim Eropa, waktu itu Portugal. Dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan meremehkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial gimana ya. Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Anda lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar?
1: Ya, kalau bicara siap atau tidak, ya tidak siap tentu harus siap.
0: Yeah.
1: Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Ya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufan ini. Namun kita undang pendengar dulu ya Bung Taufan ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung Tir. Salam olahraga.
0: Ya ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufan juga di sini. Silakan prediksinya.
2: Salam olahraga Bung Taufani.
1: Jaya
2: Sarwi. 3-0 Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Kayak gitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Bung Sapil. Salam olahraga Bung Taufani.
0: Jaya Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bun Hadil, Bun Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya, pemain-pemainnya, kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Ya. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi, Bu Sabil. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Tanjung. Silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya, komentar apa itu. Kan ada komentator kita.
0: Jagoin siapa, Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
4: Oh, iya dong, calon juara itu.
0: Oke, Pak Tanjung.
4: Oke, Bung Sabil, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa, dukung siapa Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Widih, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Ya, mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya gak banyak-banyak. Kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
5: Iya. Nggak usah banyak-banyak, karena apa, nanti kan nggak kecapean batinya salong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebobolan. Iya, kabar baiknya itu memang
1: fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufan?
1: Karena selain barisan pertahanan yang tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh lini serang Spanyol nih.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya. Dia enggak pernah main tertutup, enggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegen pressing. Namun dengan komposisi yang ada, mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
1: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Ralf Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegen pressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
0: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Taufan, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo Pak Ahtong. Selamat pagi Pak Ahtong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
6: Ya, ya.
0: Silakan prediksi Anda. Iya.
6: Iya. Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya. Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
0: Alasannya unik ya. Juga nih. Iya.
6: Saya kira itu aja ya.
0: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Taufani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
1: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
0: Iya, dan asisnya juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya.

0: Jadi untuk Swayo tetap semangat, tetap pertahankan terus permainan agresif seperti itu ya.
1: Iya.
0: Dan juga untuk Austria mungkin sampai tidak mampu membalikan keadaan ya. Sampai tidak fokus seperti itu ya, sampai tarik-tarikan baju seperti itu.
1: Baik, Pak Tunggu. Senang sekali nih Pak Tunggu nih.
0: Pak Jo tetap semangat ya. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya.
1: Jaya Pak Tunggu. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung
1: Taufani.
2: Taufani. Iya. Salam olahraga.
1: Jaya ya. Bu Indra.
2: Hari ini, pagi ini tidak ada kejutan.
1: Iya.
2: Jadi pertandingan berjalan sesuai prediksi.
1: Iya.
2: Ya, jadi selamatlah buat Spanyol untuk masuk ke 16 besar. Begitu saja Bung Sabil.
1: Hai, Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang senang Spanyol menang ini Bung Taufani. Bung Taufani, ini kalau melihat tadi kita berbicara di awal terkait dengan masalah produktivitas Spanyol, Anda melihat malam ini menjadi pembuktian bahwa anggapan itu sudah pudar, itu hanya masalah di fase grup. Sekarang mereka sudah betul-betul on track, betul-betul ke performa sebenarnya. Anda melihat seperti itu Bung Taufani?
3: Ya, permasalahan yang sempat dialami di fase grup terkait produktivitas akhirnya terpecahkan. Dengan begini kita bisa melihat Spanyol seolah-olah memiliki segalanya untuk bersaing menjadi juara. Masalah lini serang sudah terpecahkan. Oyarzabal sangat baik dalam mencari ruang. Sisi kiri serangan sangat aktif dengan pergerakan Bayern dan Korea. Dani Olmo juga begitu kreatif membangun serangan. Dan kita juga harus menyoroti di mana pertahanan Spanyol masih belum pecah telurnya.
1: Iya.
3: Belum ada satupun tim ataupun pemain yang bisa membobol gawang yang sejauh ini terus dijaga oleh Unai Simon hingga mereka setidaknya lolos ke babak 16 besar nanti.
1: Ya, tapi memang gimana ya lawannya ini tembakannya 5 dan tidak ada yang mengarah ke gawang ini kalau di data saya ini. Memang karena lawannya tidak memberikan tekanan Bung ya ke lini pertahanan Spanyol. Jadi mereka masih nyari kebobolan nih.
3: Sebenarnya serangan dilancarkan bahkan pelatih Ralf Rangnick sempat mengubah pola permainan menjadi lebih agresif dengan memasukkan dua striker sekaligus, ada Anatovic dan Kalajic di menit ke 60 tadi menggantikan striker yang tidak bisa berbuat banyak, Oregoritz dan penyerang sayap Smith. Namun kita perlu mengapresiasi memang Spanyol memiliki pertahanan yang baik yang dikawal oleh Kubarsi dan Laporte, ditambah tebal oleh hadirnya Rodri dan Pedri yang begitu aktif mencoba memutus serangan lawan. Jadi sebelum menciptakan ancaman, Austria sudah dibuat buntu terlebih dahulu oleh barisan pertahanan Spanyol yang dilapisi oleh gelandang-gelandang tangguhnya.
1: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi.
4: Ya Bung Taufani juga.
1: Iya.
4: Selamat pagi. Itu kan 3-0 dia.
1: Iya juga tadi tebakannya benar ya.
4: Alhamdulillah ya beneran 3-0 itu. Ya, selamatlah untuk Spanyol ya, untuk ke babak 16 besar.
1: Iya.
4: Ya, terima kasih, itu aja Bung Sabil juga Bung Taufani.
1: Baik Pak Sarwi, jaya Pak Sarwi. Luar biasa, tebakannya benar. Besok tanya ke Pak Sarwi aja kalau tebak-tebakan skor kayaknya nih. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi Pak Roni.
5: Pagi Mas Nabi.
1: Iya, ada Bung Taufani di sini. Silakan komentarnya.
5: Apa namanya, semuanya masih on the track sesuai dari ekspektasi saya gitu.
1: Oh, iya.
5: Yang keluar dari ekspektasi saya cuma Jerman sama Belanda aja pasti semuanya masih lah, masih sejalan gitu.
1: Iya.
5: Kita lihat ya.
1: Baik, Pak Roni senang atau sedih nih Spanyol menang nih? Senang ya?
5: Iya, senang dong.
1: Oh, iya.
5: Masih 2-0 tapi kelihatannya penyerangnya nambah.
1: Baik Pak Roni, terima kasih. Iya, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Selamat

0: Pagi Pak Faiz.
1: Bung Sabil, Bung Tepati, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
1: Kalau saya amati tadi, Bung Sabil tidak mengejutkan bagi saya. Karena memang Spanyol itu memang pasti akan keluar sebagai pemenang di pagi hari ini. Tapi yang menjadi tantangan ini ke depan nanti, Spanyol ini di 16 besar akan menghadapi juga tim-tim yang tak kalah juga di pandang remeh juga. Jadi ya selamat buat La Fieroja. Bung Sabil, untuk permainan partai kedua ini siapa-siapa ini nanti main?
0: Ya, ini calon lawannya Spanyol, Portugal atau Kroasia. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kita siarkan kembali, Pak.
1: Oh begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, untuk Bung Sabil, Bung Taufan, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz, sehat selalu di Buton. Terakhir kita ke Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Herdi.
2: Ya, selamat ya buat Spanyol.

0: ya, greget untuk serang balik, untuk cetak gol, balas kedudukan, comeback gitu. Apa yang buat pemain-pemain mereka seperti tak berdaya ini, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, kualitas pemain menjadi pembeda. Sejatinya di babak pertama Austria sempat beberapa kali mengancam melalui Sabitzer, namun usia tidak bisa bohong. Dengan usianya 32 tahun, daya ledaknya tidak bisa berjalan hingga 90 menit. Jadi seolah-olah ada penurunan tempo, serangan yang diandalkan Austria pun seolah habis kreativitasnya. Iya. Hanya mencoba mengoper bola jauh langsung ke depan karena Taufik, yang tentu saja itu sulit untuk membuka ruang di pertahanan Spanyol.
0: Kalau Anda melihat pilihan formasi dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Austria ini, sebetulnya sudah betul atau tidak, Bung?
1: Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Ravnaknik sudah cukup baik. Dia di awal babak mencoba mengejutkan, baik di babak pertama ataupun babak kedua. Selebihnya mencoba menunggu, melihat momentum, memainkan timing yang tepat. Apakah bagaimana saatnya dia bertahan menunggu, bagaimana saatnya melakukan tekanan. Namun di babak kedua itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika Spanyol meningkatkan tempo, para pemain Austria yang sudah tidak muda lagi kerepotan dengan pergerakan bola yang semakin aktif, cepat. Selain itu, pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih Ravnaknik dengan memasukkan dua striker yang artinya bermain lebih menyerang, menimbulkan adanya risiko pertahanan yang lebih terbuka, dan ya akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Spanyol menjadi dua gol tambahan di babak kedua.
0: Iya, memang dari sisi Austria hasil ini seperti ya sudah apa boleh buat ya, memang secara kualitas ya mereka memang sewajarnya kalah. Namun Anda melihat Australia hingga ke tahap ini babak 32 besar, Anda melihat ini pencapaian yang positif bagi mereka yang memang memecahkan rekor sebelumnya, atau ini memang ya performa yang dibilang buruk di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, Austria sebenarnya cukup baik, bisa melaju ke babak knockout. Namun jika bicara soal pencapaian terbaik, tidak, dia sempat menjadi tim peringkat ketiga pada keikut kesertaannya di Piala Dunia 1954. Saat itu digelar di Swiss, mereka mampu melaju jauh hingga ke semifinal.
0: Pernah semifinal ya? Ya,
1: mereka sempat menjadi semifinalis, namun di semifinal harus dilumat habis oleh Jerman Barat. Skor 6-1, akhirnya memperebutkan peringkat ketiga, menang melawan Uruguay, dan itu menjadi rekor terbaik mereka dalam keikutsertaan di Piala Dunia yang sejauh ini sudah 8 edisi diikuti. Namun untuk 2026 saya menilai cukup baik apa yang telah dilakukan, karena mereka das tim sudah absen cukup lama sejatinya dari Piala Dunia, karena sebelum di Amerika, Meksiko dan Kanada ini Piala Dunia yang diikuti oleh Austria adalah 98. Jadi saya rasa dengan kembalinya dia ke Piala Dunia bisa melaju hingga babak knockout itu adalah sebuah pencapaian yang bagus.
0: Ya, kalah terhormat dan pencapaian yang sangat positif. Jadi seharusnya siapapun pendukung Austria bisa tetap berlapang dada ya dengan hasil ini. Kita terima kembali pendengar terakhir ini ya, pengarah acara ya, dari Pak Aning di Riau. Selamat pagi, Pak Aning.
2: Pagi, Mas.
0: Iya, bagaimana Pak Aning? Senang atau kecewa ya, dengan hasilnya nih?
2: Ya, salam olahraga dan selamat untuk Spanyol 3-0 ya.
0: Iya.
2: Saya dapat pengalaman dari permainan ke-12-an ini. Ini permainan yang sangat bagus. Tidak ada mendapatkan kartu kuning, ya, merah. Mereka bagus bermain. Namun kita membanggakan keduanya. Tapi saya sudah berdiri tadi Austria yang sudah menang. Tapi di luar dugaan dari Fortuna berpihak ke Spanyol.
0: Oh iya, kayaknya bukan di Fortuna deh. Baik, Pak Aning, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Jaya, sehat selalu. Terakhir ke Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, Pak Ismail.
3: Salam olahraga, Bung Sabil.
0: Jaya, Pak Ismail. 3-0 nih.
3: selamat untuk Spanyol yang sudah membantai Australia.

0: Austria.
1: Austria ya, bukan
0: juga
1: Australia.
0: Tadi salah sebut sebenarnya. Ya, Austria ya.
1: Mohon maaf kalau boleh tahu ada pertandingan apa lagi ya?
0: Jam pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti lawannya Spanyol antara Portugal dan Kroasia.
1: Spanyol tiga negara sekaligus?
0: Enggak, maksudnya Portugal melawan Kroasia pukul 6. Nanti yang menang di laga itu akan melawan Spanyol di 16 besar.
1: Oh, Cristiano Ronaldo hadir juga nanti ya?
0: Iya, sudah absen tadi dia hadir. Akan hadir.
1: Baik. Makasih Bung Fadil, salam olahraga.
0: Jaya Pak Ismail. Bung Taufani, mungkin untuk menutup dialog kita, nantinya Spanyol akan melawan kalau tidak Portugal ya Kroasia. Anda melihat bagaimana perjalanan Spanyol ke depannya ini, melihat calon lawannya di pool kiri?
2: Ya, tentu dengan setelah kemenangan besar ini, skuad Spanyol tidak bisa beristirahat lama, terutama di La Provete. Mereka langsung menyaksikan pertandingan setelahnya, di mana kita tahu ada Portugal dan Kroasia, dua tim Eropa yang juga punya kekuatan. Tentu Spanyol ingin mengintip dalam tanda kutip bagaimana calon lawannya nanti. Namun terkait dengan lajunya, saya rasa babak 16 besar menjadi ujian berat lainnya yang harus dijalani Spanyol. Namun setelah itu mungkin ada kans besar karena lawan selanjutnya di antara Amerika dan Belgia jika memang Spanyol bisa lolos ke perempat final.
0: Iya, melihat trennya yang meningkat dan penampilan tadi luar biasa, sepertinya kans itu besar ya Bung Taufani. Selamat untuk Anda yang mendukung Spanyol dan terus berharap mungkin Spanyol bisa kembali menjadi juara dunia tahun ini. Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami di laga yang sangat seru ini. Kita berjumpa kembali di laga selanjutnya. Salam olahraga Bung Taufani.
2: Olahraga jaya.
0: Dan pendengar, dengan demikian selesai sudah rangkaian pertandingan Spanyol melawan Austria, saya juga kelibet nih. Spanyol melawan Austria dengan skor 3-0. Nanti jangan lupa kami akan kembali siarkan langsung laporan pandangan mata antara Portugal melawan Kroasia di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia menyapa dini hari tetap berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, membawakan rekaman dialog pilihan.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Austria.
0: Sebelumnya kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mahkota, Jangan Ganggu Dulu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada awal Oktober mendatang untuk mengantisipasi potensi kekeringan air akibat kemarau yang lebih panas kering di Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca ini penting dilakukan untuk memperbesar potensi turun hujan sehingga bisa menyuplai air ke waduk penopang pertanian dan hajat hidup masyarakat di tengah ancaman kekeringan. Dan lalu bagaimana ataupun seperti apa kesiapan dari BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di Pulau Jawa? Dan bagaimana juga dan sejauh mana efektivitas dari OMC ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
0: Wawancara Pro3.
2: Kabar baik hari ini, Pak Budi.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Kita bahas soal kekeringan yang melanda Pulau Jawa ya, Pak. Beberapa wilayah ini sudah terpantau mengalami kekeringan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa serius kondisi ini, Pak, saat ini?
3: Iya. Jadi kalau berdasarkan kondisi iklim ya, tahun ini tuh kita kembali mengalami fenomena El Nino ya.
2: Iya.
3: El Nino ini dampaknya bagi Indonesia adalah berkurangnya intensitas curah hujan. Kebetulan El Nino tahun ini bersamaan waktunya dengan pas kejadian musim kemarau. Sehingga pas musim kemarau yang hujannya sedikit, kondisinya juga diperparah dengan munculnya El Nino gitu ya. Dan berdasarkan indeks ENSO-nya saat ini nilainya di dasarian 1 Juli ya, tanggal 1 Juli kemarin, itu indeks ENSO-nya sudah 1,6. Artinya sudah mulai masuk ke fase El Nino kuat. Gitu.
2: Oke, jadi ada dua fenomena sehingga ini menjawabkan kekeringan yang bisa dikatakan cukup serius ya, Pak
3: ya.
2: Budi. Oke, untuk wilayahnya mana saja Pak yang paling rawan terdampak kekeringan di tahun ini?
3: Iya, tentu kalau wilayah, dari sisi wilayah tentu bersamaan dengan kondisi kemarau di berbagai daerah yang tidak semuanya sama untuk seluruh Indonesia ya Mbak.
2: Yeah.
3: Nah kebetulan untuk periode bulan Juli Agustus sekarang ini, wilayah Jawa itu memang periode puncak musim kemaraunya. Ya. Ini nanti akan terus meluas, berpanjang karena kondisi El Nino juga, ini akan berangsur-angsur mulai membaik lagi transisinya. Biasanya di periode bulan Oktober begitu ya. Kemudian nanti untuk wilayah Kalimantan hampir mirip puncak kemarau-nya itu di periode Agustus-September begitu. Sumatera sudah sekitar satu bulan lebih awal begitu.
2: Berarti puncaknya ini sekitar bulan Agustus dan juga September ya, Pak Budi?
3: Ya, kira-kira secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia seperti itu, Mbak.
2: Oke. Beberapa wilayah sudah terdeteksi ya adanya kekeringan ini. Kemudian bagaimana BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca, Pak? Sebenarnya seperti apa mekanisme kerja dari teknologi OMC ini?
3: Ya, prinsipnya operasi modifikasi cuaca ini kan menginjeksikan bahan semai ya, yang fungsinya adalah menambah jumlah inti kondensasi sehingga mempercepat proses terjadinya hujan, begitu ya. Tentu teknologi ini akan efektif kalau potensi awan hujannya juga masih tersedia. Artinya pada saat masa transisi musim ini gitu. Kalau seandainya dilakukan pada saat periode puncak musim kemarau, yang potensi hujannya juga sangat kecil, bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Maka tidak akan ada, tidak optimal gitu kalau dilaksanakan pada periode itu. Oleh karenanya, kalau untuk karhutla misalnya, kita sudah memulai pada saat periode transisi di bulan-bulan Mei, Juni kemarin ya untuk wilayah Sumatera. Kemudian di Kalimantan juga kemarin baru saja kita selesai lakukan di wilayah Kalimantan Tengah. Gitu.
2: Sudah dilakukan ya untuk wilayah terkonsentrasi karhutla ya? Di wilayah
3: ya, di beberapa provinsi rawan bencana karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan di wilayah Kalimantan juga sudah kita lakukan.
2: Baik.
3: 6 provinsi itu kecuali Kalimantan Selatan yang belum kita laksanakan, Pak.
2: Tapi indikatornya apa sih, Pak, untuk akhirnya dilakukan OMC ini? Masyarakat mungkin masih belum paham juga ya, masih belum mengerti tentang bagaimana modifikasi cuaca ini bisa, orang-orang mungkin menganggap bisa menciptakan hujan seperti itu ya, Pak Budi.
3: Nah, ini persepsi yang mesti diluruskan ya.
2: Nah, silakan.
3: Jadi modifikasi cuaca itu karena memang istilahnya masyarakat banyak mengenal dengan istilah hujan buatan gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau ada operasi modifikasi cuaca, pasti terjadi hujan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau di hari itu tidak ada potensi awannya, tidak ada potensi hujan, artinya kelembapan udaranya juga kering, begitu ya. Kemudian mungkin anginnya juga kecepatannya tinggi. Maka, kalaupun misalnya kami terbang berkali-kali dalam satu hari pun, tidak akan terjadi hujan begitu. Oleh karenanya dicari titik yang paling optimal. Biasanya pada periode masa transisi musim itu, apakah akhir musim hujan menjelang kemarau, ya kalau konteksnya dia untuk mengantisipasi kekeringan. Atau kalau dia mengatasi defisit, sudah terjadi kekeringan di satu daerah, misalnya dalam konteks waduk begitu ya, kondisi airnya sudah benar-benar defisit, sehingga kebutuhannya ini tidak tercukupi untuk memenuhi air baku industri, PLN, PLTA, ataupun irigasi pertanian, maka dilakukan pada saat transisi menjelang berakhirnya musim kemarau dan mulai masuk awal musim hujan. Untuk mempercepat pengisian kembali sumber daya airnya, Mbak.
2: Oke, jadi ada beberapa faktor dan juga indikator yang akhirnya menentukan BMKG untuk melakukan OMC ya, Pak, di titik-titik
3: Betul.
2: Tertentu. Jadi tidak apa ya, semerta-merta melakukan OMC kemudian ya sudah dilakukan saja seperti itu ya, Pak. Ada beberapa
3: Betul.
2: Pertimbangan.
3: Kalau untuk kebakaran hutan misalnya, sudah lama kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Dulu ada BRGM, ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut ya. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat ini kalau terjadi di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit saja masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, maka ini akan cepat sekali terbakar gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat dan tingkat kebasahannya tinggi. Nah, kalau untuk pengisian waduk ini tentu lebih gampang lagi karena dia lebih terkontrol ya. Para pengelola waduk misalnya di Jawa Barat, contoh ini ada Saguling, Cirata, Jatiluhur ya, Waduk Kaskas Citarum. Ini berdasarkan informasi dari pengelola waduk biasanya kalau seandainya tinggi muka air tanahnya elevasi tinggi muka air di waduk-waduk tersebut sudah mengalami defisit, dan dari prediksi BMKG juga dalam beberapa waktu ke depannya ini curah hujannya akan semakin berkurang, maka itu biasanya dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi tambahan air sebagai cadangan di musim kemarau.
2: Begitu. Untuk menampung di waduk-waduk tadi ya, ada Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sehingga ini memang kan kita tahu wilayah Jawa banyak sekali wilayah pertanian, bergantung sekali dengan air ya, Pak Budi.
3: Iya.
2: Oke, baik. Tapi Pak, untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, apa sih bahan-bahan apa yang digunakan untuk penyemaian awan ya? Apakah ini bisa dikatakan aman untuk melakukan kegiatan tersebut dan tidak berdampak pada lingkungan, Pak?
3: Iya. Bahan yang biasa kami pakai ya, umumnya sekarang banyak menggunakan bahan semai NaCl ya, garam.
2: Garam
3: dalam bentuk powder ya. Ada juga yang dalam bentuk flare. Flare ini semacam kembang api atau suar gitu yang dibakar juga di pesawat. Itu pun garam-garaman ya, kalsium klorida gitu. Nah, bahan garam-garaman ini secara natural, hujan yang terjadi secara alami ini juga banyak disebabkan karena aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol ini debu-debu ya, partikel debu yang melayang di atmosfer. Yeah. Itu salah satunya juga berasal dari penguapan air laut gitu ya, penguapan garam-garaman di laut. Sehingga memang kondisinya sudah mendekati naturalnya begitu. Karena garam-garaman ini bersifat higroskopis ya. Higroskopis itu mudah menyerap air lah. Jadi kalau ketemu dengan butir-butir uap air yang ada di awan, dia akan menjadi tempat media menempelnya si butir air. Sehingga mempercepat proses terjadinya hujan.
2: Cukup
3: gitu.
2: Efektif ya untuk NaCl ini.
3: Kemudian kami biasanya, terutama kalau untuk pengisian waduk, karena lebih mudah dikontrol ya, ini selalu mengambil sampel kualitas air di lokasi target pelaksanaan, katakanlah misalnya di tiga waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur gitu ya, atau di daerah lain seperti di Danau Toba, kita ambil sampel airnya pada saat periode sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, diuji di lab kualitas air, kemudian kita bandingkan hasilnya, tidak ada perbedaannya tambah dan memang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan. Karena tadi saya sampaikan, bahannya adalah garam-garaman.
2: Masih organik ya, tidak berdampak terhadap lingkungan.
3: Iya.
2: Oke. Tapi berapa lama Pak biasanya efek dari modifikasi OMC ini bisa dirasakan oleh suatu wilayah?
3: Efek modifikasi cuaca itu ordernya hanya jam-jaman atau paling lama dalam waktu satu hari ya Mbak. Jadi namanya cuaca. Cuaca ini kan ordernya ya singkat gitu ya. Jam-jaman atau harian. Kenapa? Karena target sasarannya itu satu sel awan. Ya, kita kan menyemai satu sel awan. Begitu awan itu kemudian sudah luruh, hujannya sudah habis dan sudah selesai, maka efek modifikasi cuacanya itu ya hanya berhenti di situ gitu. Dia akan punya efek butterfly effect untuk mempengaruhi potensi pertumbuhan awan pada jam-jam berikutnya begitu ya. Kalau seandainya efeknya ini akan diperpanjang begitu. Artinya begitu hujan kan terjadi massa udara kosong, sehingga kalau secara fisika begitu ya, ini akan ada perambatan massa udara dan uap air yang mengisi tempat kosong itu. Dan kalau semua kondisi lingkungannya memungkinkan, dia masih bisa lagi muncul awan yang baru. Tapi maksud saya tidak berdampak kepada cuaca di esok harinya atau bahkan satu minggu dan satu bulan ke depan gitu, karena modifikasinya yang dimodifikasi dimodifikasi adalah awan gitu, cuacanya.
2: Baik, jadi apa Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan sejak dini selain dilakukan OMC tadi, masyarakat harus seperti apa?
3: Ya, yang pertama kalau untuk publik, untuk masyarakat, kami di BMKG ini sudah mempunyai informasi ya yang selalu kami sebarluaskan lewat kanal-kanal di BMKG ya. Yeah. Ada info BMKG, kemudian ada web BMKG juga begitu. Hmm. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi misalnya untuk masyarakat petani begitu. Ini kalau misalnya mau menanam ya harus melihat kondisi musimnya begitu ya. Kami juga sudah beberapa kali melaksanakan sekolah lapang cuaca bagi para nelayan misalnya, bagi para petani untuk mengantisipasi aktivitas berlayar ataupun menanam komoditi pertanian begitu. Nah, dalam order yang mungkin lebih pendek, masyarakat yang ingin bepergian ya, ini juga tentu memperhatikan info BMKG. Tapi karena kondisinya sekarang bukan cuaca ekstrim ya, lebih kekeringan, maka lebih ke sifat mitigasinya lah. Paling tidak kalau pas pada saat periode musim kering, musim kemarau, ya hematlah penggunaan air, jangan terlalu boros gitu ya.
2: Lebih diirit-irit ya.
3: Ya, melakukan konservasi air di sekitar perumahan, apakah biopori dan lain-lain. Kira-kira begitu, Pak.
2: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga masyarakat bisa lebih paham terkait dengan bagaimana operasional modifikasi cuaca ini ya, Pak, untuk menghadapi kekeringan juga. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
0: Wawancara Pro 3.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Samudra Pasifik Utara, Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan Barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan Barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Lalu untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Banjarmasin dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Palangkaraya, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di kota Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kendari, Ambon, Mamuju, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kata Tokoh Dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Informasi luar negeri, Iran dan Qatar menggelar pertemuan di Doha untuk membahas implementasi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan itu dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dilansir dari Xinhua pada Kamis 2 Juli 2026. Bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan pembahasan difokuskan pada pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan sementara serta strategi untuk mempercepat implementasinya termasuk terkait situasi di Lebanon. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed. Dan tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra ataupun putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Fredrik Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Ketua Umum Ikatan Arkeologi Indonesia Tomarsi Sutopo menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Eliana Zahra melaporkan.
1: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti.
2: Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsi Sutopo mengatakan, Undang-Undang Cagar Budaya perlu segera direvisi. Selain itu, menurutnya pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya juga bersinggungan dengan sejumlah regulasi lain, seperti Undang-Undang Bangunan Gedung, Penataan Ruang, Kelautan, Kehutanan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan.
1: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti penetapannya sebagai situs, kemudian sebagai kawasan, atau kemudian disonasi, ini berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang Kelautan, kalau situs cagar budaya tersebut berada di laut atau di bawah air.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
3: Seringkali yang jadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
2: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di Bonfolio, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat APEKSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
4: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 APEKSI.
4: Lebih lanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus APEKSI, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 APEKSI. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
7: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan.

0: Untuk harga benih kan ada variasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang apa ya, agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih untuk subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima. Karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah seimbang. Jadi petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
1: Sementara itu, Dewan Pembina Asbenindo Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
2: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
1: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
3: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
6: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak sekolah itu ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
5: Sementara Kepala Desa Bontu Talasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
7: Iya, sementara sudah dianu sama sekda saya itu, pelampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai, bawa ke sini. Gantung aja di sebelah sini. Gimana dia? Gitu aja lah.
5: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah kalau terjadi nanti rekomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
9: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi

0: masih mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelabuhan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
1: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
0: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
2: Ini RT 03 RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9 hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 tuh nggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah.
0: Ya. Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: KRL Yogyakarta Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum libur sekolah. Tercatat, selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin menembus hingga 359.000 penumpang. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali.
5: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359.000 orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31.000 penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
6: Nah, dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
5: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
4: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Kan dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin nempuhnya pakai KRL aja sih. Kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
7: Dari stasiun mana, Mas?
4: Dari Palur, Mbak.
7: Kita nggak dapat tempat duduknya sih?
4: Ya agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
5: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
3: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
8: Bupati Lamongan Herianar Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia meningkatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
9: Tahunnya terus naik, dan ini salah satu bagiannya adalah untuk penguatan literasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi penguatan masa depannya.
8: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
10: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
8: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
5: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
7: memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia Menyapa Pagi.
9: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Jumat 3 Juli 2026. Nanti kami akan hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Portugal menghadapi Kroasia. Nanti rekan-rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan selama pertandingan berlangsung antara Portugal menghadapi Kroasia, dan juga tentu nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk menganalisis dari jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air.
8: Indonesia Menyapa Pagi.
9: Kami nanti juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan pendapat Anda terkait dengan pertandingan di pagi hari ini. Siapa yang Anda dukung dan kira-kira akan seperti apakah hasil akhir dari pertandingan Portugal menghadapi Kroasia di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.
6: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi hari ini Jumat 3 Juli 2026 mempertemukan Portugal yang akan menghadapi Kroasia. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dalam perjalanan Piala Dunia 2020, perjalanan Piala Dunia untuk kedua tim nasional tersebut. Di mana Portugal sebagai runner up grup K dengan 5 poin dari 3 laga imbang menghadapi Kongo 1-1, kemudian menang telak 5-0 atas Uzbekistan dan imbang menghadapi Kolombia. Sementara Kroasia merupakan runner-up grup L dengan 6 poin, kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, kemudian menang 1-0 dari Panama dan menang 1-0 atas Ghana. Dari 10 pertemuan terakhir, Portugal menang 7 kali dalam 6 laga kompetitif terakhir, Kroasia hanya menang 1 kali. Kemenangan paling bersejarah yaitu merupakan 16 besar Euro 2016. Portugal menang 1-0 melalui gol Ricardo Quaresma di perpanjangan waktu yang merupakan awal Portugal menjadi juara Eropa. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di pagi hari ini? Akankah kedua bintang Ronaldo dan juga Luka Modric akan berperan penting, bahkan mencatatkan sejarah di fase knockout di pagi hari ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita, yaitu Bung Nova Arifianto. Bung Nova, selamat pagi, apa kabar?
11: Selamat pagi, Bung Rudi.
9: Iya, salam olahraga Bung Nova ya.
11: Salam olahraga, jaya.
9: Iya. Ini mungkin nggak ini akan menjadi pertarungan yang menjadi pertarungan terakhir bagi dua bintang di dunia sepak bola, baik Ronaldo di Portugal ataupun Luka Modric di Kroasia ini, Bung?
11: Iya, Portugal melawan Kroasia ini sudah jadi headline di mana-mana. Dan sub headline-nya adalah Ronaldo versus Modric.
9: Iya.
11: Ini dua legenda yang seangkatan, satu letting gitu ya istilahnya.
9: Iya, iya.
11: Umurnya 41 tahun, Ronaldo, Modric 40 tahun. Kalau dibilang ini akan menjadi pertandingan terakhir keduanya, bisa jadi ya di Piala Dunia ini, karena memang usia sudah kepala empat,
9: yeah,
11: menginjak empat kepala kalau kata netizen, bukan menginjak kepala empat. Dan mereka punya regenerasi yang bagus, baik Kroasia dan Portugal,
9: yeah,
11: ya bukan tidak mungkin setelah Piala Dunia kali ini mungkin ya keduanya akan lengser, akan digantikan, dan makanya pertandingan ini akan menjadi penting bagi mereka. Pertandingan yang penting akan bagi Ronaldo dan Modric. Untuk itu, yeah, sepertinya keduanya akan tampil, berusaha tampil 100% nih,
9: ya,
11: di Stadion Toronto pagi hari ini.
9: Oke, kalau begitu siapa di antara keduanya yang akan lebih cepat mengakhiri fase knockout ini?
11: Oh, ini pertanyaan langsung ini nih, langsung berat. Kedua tim ini sama-sama favorit dan sama-sama ada di level tertinggi ranking FIFA ya. Portugal ranking 8, sementara Kroasia kalau nggak salah ranking 13.
9: Iya.
11: Tapi di Piala Dunia 2026 kali ini kedua negara belum menampilkan potensi terbaiknya saya. Portugal hanya menang sekali waktu itu melawan Uzbekistan dan hanya jadi runner up, sementara Kroasia juga jadi runner up di bawah Inggris. Memang bukan hanya Ronaldo atau Modric-nya saja, tapi organisasi tim ini penting. Bahkan saya sempat mendengar sebuah ulasan, ini Portugal ini tidak bermain sebagai tim. Portugal ini hanya sekumpulan pemain dengan talenta yang kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Sebuah kritik tajam ya.
9: Nama besar tetapi soliditas timnya dipertanyakan di situ.
11: Iya, karena ada banyak apa ya, kekurangan gitu ya ketika dalam bermain. Hal yang paling menonjol adalah bagaimana mereka mengorganisasi serangan mereka. Sepertinya mereka kurang latihan bersama gitu, kurang latihan bareng. Ketika mereka menguasai bola, dalam sebuah pertandingan mereka memang bisa menguasai bola, tapi mereka tidak bisa membuat itu sebagai peluang oper-operan hanya untuk menjaga apa, menjaga penguasaan bola, bukan untuk mengancam lawan.
9: Itu gitu. Bisa terlihat nggak ketika di fase grup Portugal ditahan imbang Kongo, kemudian di akhir laga atau di akhir fase grup ditahan imbang oleh Kolombia, tetapi menang 5-0 atas Uzbekistan. Gimana itu?
11: Iya, dalam pertandingan melawan Kolombia, pertandingan paling terakhir itu, mereka benar-benar seperti dieksploitasi oleh Kolombia. Beruntung memang waktu itu kiper Diogo Costa, melakukan banyak penyelamatan. Itu bisa jadi ya, kalau kita berpikir positif, mungkin Portugal ingin menguji bertahan mereka bagaimana. Tapi sebenarnya pasti fans Portugal deg-degan juga itu ketika melawan Kolombia dan juga saat melawan Kongo. Dalam dua pertandingan itu mereka agak kesulitan menciptakan peluang. Ketika mereka menciptakan peluang, yang menjadi masalah adalah efektivitas penyelesaian akhir.
9: Itu Portugal.
11: Iya, Portugal.
9: Tapi nama-nama mereka kan ya seperti tadi, pemain bintang, memiliki talenta, kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Diogo Costa di belakang, kemudian Cancelo, ada Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, ini favorit teman saya ini, Bruno Fernandes ini, João Félix dan Ronaldo. Dari sisi kedalaman skuad, sebelum kita bahas Kroasia, Anda melihat bagaimana komposisi dari lines up yang diperkirakan akan diturunkan oleh Martinez pagi hari ini?
11: Iya, dari Portugal saya sudah baca tadi apa namanya?
9: Lines up-nya.
11: Line up-nya. Ini mirip seperti pada pertandingan kedua dan ketiga melawan Uzbekistan dan Kolombia ya. Ada Diogo Costa sebagai kiper, kemudian João Cancelo bek kanan, kemudian bek tengah ada Ruben Dias dan Renato Vega, bek kiri ada Nuno Mendes, di gelandang bertahan ada Ruben Neves dan Vitinha, kemudian di gelandang serang tiga ada Pedro Neto, Bruno Fernandes,
9: João Félix.
11: Satu lagi bukan Rafael Leao.
9: Pemain pengganti waktu itu dia masuk ya.
11: Ini untuk kali pertama Rafael Leao menjadi starter.
9: Starter ya.
11: Dan di depan
9: tentu saja
11: bukan
9: CR.
11: CR7 Cristiano Ronaldo.
9: Iya. Artinya mereka memiliki kedalaman skuad yang sangat mumpuni seharusnya di situ ya.
11: Iya.
9: Hanya pertaruhannya nanti bagaimana soliditas tim, kolektif bermain untuk bisa meredam permainan-permainan Kroasia yang juga serem ini. Oke, sebelum kita bahas, saya undang juga ini pendengar ini, Bung Nova ya.
11: Silakan
9: pendengar, Anda juga dapat bersama kami bergabung di pagi hari ini 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Untuk Portugal gimana? Untuk Kroasia gimana?
11: Untuk Kroasia ini tim yang tidak bisa dianggap remeh juga karena konsistensinya di bawah asuhan pelatih Zlatko Dalic ya. 2018 peringkat kedua, 2022 peringkat ketiga. Masuk
9: semifinal maksudnya.
11: Semifinal terus dalam dua edisi terakhir tentu Kroasia tidak layak diabaikan sebagai salah satu kandidat ya. Ada 7 alumni Piala Dunia 2022 yang saat ini masih main, Modric salah satunya, dan juga ada deretan nama-nama lawas ya di Kroasia ya. ada Ivan Perisic,
9: ya.
11: Kemudian
9: Perisic, kemudian ada Kovacic juga, ya. Itu pemain lama juga ya.
11: Kemudian kiper juga,
9: ya.
11: Livakovic. Ada Mateo Kovacic, Andrei Kramaric, kemudian Josip Sutalo dan Josko Guardiol. Ini yang saya agak soroti ini sisi kiri dari pertahanan Kroasia.
9: Oke, kenapa itu?
11: Melawan Inggris itu mereka kebobolan 4 kali, satu gol penalti, satu gol set piece, dan dua gol ini berasal dari tusukan Inggris di sisi kanan, yang mana itu adalah sisi kiri pertahanan mereka. Padahal di situ ada Josko Guardiol. Kemudian saat mereka melawan
9: Panama.
11: Panama, ketika mereka menang 1-0, ini mereka juga sempat terancam di sisi kiri. Ini makanya yang saya agak bingung kenapa ada tampaknya tidak terjalin sebuah
9: komunikasi, keseimbangan.
11: Karena di depan Guardiol biasanya ada Perisic di situ.
9: Iya.
11: Namanya lebih fokus untuk menyerang sehingga lupa bertahan.
9: Bung, kita sapa dulu pendengar ya. Sudah ada 4 dulu kita terima, nanti baru kita bahas. Pak Andi di Bengkulu Utara. Bengkulu Utara, selamat pagi Pak Andi.
12: Selamat pagi.
9: Salam olahraga Pak Andi. Iya.
12: Iya.
9: Jagoan yang mana nih Pak? Portugal, Kroasia nih?
12: Ya, kali ini saya tentunya ke Kroasia.
9: Kroasia, oke. Pernah runner up, pernah juara 3 Piala Dunia ini, Bung Nova ya?
11: Iya.
9: Oke, silakan Pak Andi. Apa yang menjadi alasannya ini?
12: Ya, itu ya benar kata yang diwas tadi senada dengan Bung Nova ya. Ya, kalau materi pemain yang diturunkan, Portugal ini cenderung istilahnya sering ego gitu ya. Jadi jadi komunikasi itu sering ini gitu. Ya, harusnya kalau misalnya ini menciptakan peluangnya harus kompak gitu ya. Di area lawan gitu. Jadi kemungkinan istilahnya Kroasia ini kan sudah memahami betul gaya main Portugal
9: ya.
12: Jadi mungkin kemungkinan Kroasia bertemu Spanyol nantinya.
9: Wah, di 16 besar ya. Spanyol udah menang 3-0 tadi ini. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi ya. Baik Pak Andi. Kemudian kita ke Maluku Tengah ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu.
13: Selamat pagi, salam olahraga.
9: Salam olahraga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan yang mana nih Bu Ayu?
13: Saya tak menjalankan Portugal.
9: Sama
13: Kroasia ini adalah pertandingan neraka sih buat Portugal.
9: Iya, ini nggak jarang juga yang ngomong ini adalah final, pertemuan final, kedua legenda.
13: Karena di apa namanya di Kroasia ini kan ada sahabat karibnya Ronaldo juga nih.
9: Iya, pada satu tim Luka di Madrid Montrik, ya.
13: Iya, Luka Montrik. Tapi saya berharap sih mereka akan bermain kompak ya, jangan kayak sebelumnya gitu ya. Saya berharap Nuno Fernandes bisa apa namanya mengimbangi kemudian juga yang lainnya gitu ya, jangan egonya sendiri gitu kan, karena sebenarnya kan mereka sepertinya kurang ini juga gitu ya, menahan ego masing-masing gitu ya. Dan saya berharap untuk kali ini Portugal versus Kroasia 2-1 untuk Portugal.
9: 2-1 untuk
13: Portugal. Okay. Portugal, Portugal biar katong damai di Maluku, biar katong pawai lagi.
9: Iya. Gak ada Belanda, makanya, Portugal pun jadi ya Bu ya.
13: Iya, makanya habis main katong tetap pawai. Terima kasih, sama olahraga, selamat pagi.
9: Terima kasih, sama olahraga Bu Ayu. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Tanjung.
14: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
9: Salam olahraga, jaya Pak Tanjung. Kalau Anda sendiri, siapa jagoannya nih Pak?
14: Kalau jagoan saya sih dari dulu Portugal itu ya.
9: Wah.
14: Tapi apa ini, Kroasia nggak boleh dianggap remeh dong. Kita tidak, kita sebutkanlah nama-nama itu semenjak ya nanti komentator aja kan. Cuma kita dong ada komentator kita kan, kita sebutkan ini sok tahu kali jadinya nanti. Kalau skornya Rudi ini imbang ini, 1-1 ini.
9: Imbang 1-1 di babak 90 menit maksudnya. Jadi harus ada adu penalti dong.
14: Gitu. Iya, maunya adu penalti berseru kan.
9: Oke.
14: Lebih berdebar-debar lagi kita dengan penalti ini.
9: Oke.
14: Oke, untuk teman-teman yang lain ya, untuk Heru, Pak Upil, masuk, ayo masuk. Oke, Rudi.
9: Terima kasih pagi, Pak Tanjung, salam olahraga. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi.
15: Ya, selamat pagi.
9: Iya, Anda jagoannya siapa ini, Pak?
15: Ya begini, ini menurut saya begini. Ini, Malaysia ini kan pilih pemenang seperti Eropa Timur, seperti ya mudah-mudahan Austria begitu. Jadi lawan Inggris kan kalah 4-2 kan. Jadi lawan pemenang cantik Portugal ini. Dan Ronaldo akan pensiun dengan ini dan cetak gol tambah. Jadi sekitar ya Portugal menang mungkin 3-0.
16: Okay. Ya.
15: Bravo Portugal.
16: Baik.
15: Selamat menuju ke Piala Dunia.
16: Ya.
15: Pegang Piala Dunia. Terima kasih.
16: Terima kasih Pak Daniel. Tuh banyak yang jagoin Portugal ini.
11: Ya.
16: Tapi Bruno-nya harus disiplin gitu. Jangan egois. Jadi tengahnya Portugal, Vitinha atau Neves ini yang Anda lihat nanti ini.
11: Iya, dua-duanya ini sama-sama mendapat kritik ya ketika mereka bermain imbang dengan Kolombia ini, Vitinha dan Luka Modric. Vitinha dan
16: How Neves.
11: Ini terlalu turun ke dalam, turun ke bawah, tapi tidak bisa memberikan bola ke lini depan. Jadi ibaratnya tidak ada umpan progresif begitu Bung Ruh. Jadi umpannya hanya ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Jadi tidak bisa menciptakan peluang, sehingga itu yang mendapat banyak kritik ya. Kenapa Portugal kok mainnya seperti ini? Tidak ada gregetnya gitu, kurang menggigit. Selain mungkin ada juga yang bilang Ronaldo menjadi beban nih main.
16: Betul, gitu. Tapi, itu enggak sedikit yang beranggapan kayak begitu itu, Bung Nova.
11: Ronaldonya sendiri tidak mendapat supply, bisa dibilang begitu. Ketika kritik sendiri untuk Ronaldo juga terjadi ketika melakukan pressing ketika kehilangan bola. Jadi ketika Portugal tidak memiliki bola, ada sebuah gerakan Ronaldo yang dianggap tidak baik ketika melakukan pressing. Yani dia tidak melihat di mana posisi center back, dia memilih mengejar bola dan berlari sia-sia ke arah kiper alih-alih untuk menjaga pemain lain dari Kolombia ketika itu.
16: Kroasia itu tim yang sangat baik dalam kolektivitas permainan mereka. Kemudian memiliki barisan pertahanan juga yang cukup solid dan selalu memunculkan nama-nama baru. Baturina ini sekarang menjadi sorotan di Kroasia dengan nama pemain muda yang baru ini akan menjadi ancaman pertahanan dari Portugal. Nah, tapi melihat Portugal ketika menghadapi Kolombia begitu susahnya menghadapi pertahanan Kolombia. Nah, apalagi nanti dipertanyakan menghadapi Kroasia. Anda melihat bagaimana ini nantinya ini?
11: Saya melihat pertandingan ini mungkin Portugal akan mengambil inisiatif untuk menyerang ya, menguasai bola dan Kroasia akan memilih untuk bertahan tapi tidak terlalu dalam. Jadi mungkin di area sekitar lapangan
16: 16 meter gitu ya.
11: Sampai ke area kotak penalti karena akan sangat berbahaya ini dengan kemampuan pemain-pemain Portugal yang ada di lini depan ya, apalagi ada Leao ini. Roberto Martinez pasti sudah menyiapkan instruksi tersendiri mengapa ada Leao di.
16: Artinya ada perubahan taktik dok ya dari Martinez ya di pertandingan pagi hari ini ya.
11: Bisa jadi kecepatan adalah salah satu yang dipersiapkan oleh Portugal untuk menghadapi Kroasia pada pagi hari ini.
16: Tapi anda melihat secara keseluruhan pertahanan dari Kroasia sendiri bagaimana, terutama di bagian pertahanan sayap mereka ini?
11: Iya. 5 gol dari 3 pertandingan bukan kabar bagus Kroasia ya, apalagi menjelang menghadapi Portugal. Mereka bisa mencetak gol tapi mereka seperti lupa bertahan. Ini pada pertandingan pagi hari ini Josko Guardiol tidak bermain. Posisi bek kiri ditempati oleh Ivan Perisic. Ini yang kita akan lihat nanti bagaimana kontribusi Ivan Perisic yang biasanya kita tahu lebih ke area atau depan. Pada pagi hari ini dia akan bermain di posisi bek kiri.
16: Faktor usia juga dipertanyakan itu, Bung.
11: Ini memang banyak ini. Veteran ya, Perisic, Kovacic dan Luka Modric. Sementara di Portugal ada Ronaldo. Tapi teman-temannya agak
16: masih muda-muda.
11: Ini mungkin itu dia Rafa Leao akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
16: Artinya jalannya pertandingan nanti ini betul-betul akan menjadi pertarungan di lini tengah mereka keduanya.
11: Iya, bisa jadi seperti
16: itu.
11: Ini dengan 4-2-3-1 dari Portugal dan 4-3-3 dari Kroasia ya. Ini sepertinya kedua kesebelasan sama-sama mencoba untuk
16: mengambil inisiatif.
11: Bermain secara imbang. Seimbang dalam balance dalam bertahan dan menyerang ini.
16: Tapi Portugal menurut Anda akan lebih mengambil inisiatif untuk
11: lebih menyerang, lebih dulu.
16: Tapi Kroasia tidak akan melakukan low block terlalu dalam di situ ya.
11: Itu,
16: jadi artinya masih agak di depan.
11: Iya.
16: Oke. Okay. Peran Luka Modric sendiri gimana kalau dengan skema seperti itu?
11: Luka Modric akan didampingi oleh Kovacic pada pagi hari ini. Mm-hmm. Tentunya dia sebagai umur ya memang sudah 40 tapi kualitas tidak bisa bohong ya.
16: Yeah.
11: Dia punya fisik yang bagus, tetap mungkin tidak akan bekerja keras dengan berlari banyak, tetapi akan memanfaatkan pengalaman ya, akan memanfaatkan kemampuan dia dalam mendistribusikan bola. Baik, bisa jadi dia akan melakukan umpan panjang untuk line break, memecah lini pertahanan Portugal dengan memberikan bola ke depan kepada Ante Budimir atau Baturina dengan bola-bola panjang untuk berada di belakang pertahanan lawan.
16: Sebelum kita serahkan nanti ke dua rekan kita nih, Bung Nova, Luka Modric pun mati waktu lawan Ghana. Iya, diganti akhirnya di situ kan. Artinya ada sisi yang sudah dibaca oleh lawan. Nah, bagaimana menghindari hal itu terjadi?